0: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi atau Postel ke-81. Kegiatan tersebut digelar di kantor pusat PT Pos Indonesia di Bandung pada Minggu sore. Menurut Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo menjelaskan, Hari Bakti Postel bukan sekedar perayaan, melainkan momentum peringatan keberhasilan Angkatan Muda PTT Pos Telegraf dan Telepon mengambil alih jawatan PPT di Bandung dari tangan Jepang. Ia juga menegaskan pada peringatan Hari Postel ke-81, Kemkomdigi berkomitmen menghadirkan infrastruktur dan ekosistem digital yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia. Ia menjelaskan saat ini konektivitas digital di Indonesia sudah mencakup 90%, hanya saja capaian tersebut harus juga diimbangi dengan kualitas lebih baik.
1: Hari yang bersejarah bagi Postel Telekomunikasi. Bukan hanya sekedar perayaan, tapi ini adalah semangat kita ke depan menghadirkan bagaimana menghadirkan infrastruktur dan ekosistem telekomunikasi digital ke depan yang lebih baik untuk masyarakat.
0: Sementara itu, Direktur Risk Management PT Pos Indonesia Rosmanidar Julkifli menjelaskan, menghadapi era digital PT Pos Indonesia masih tetap dibutuhkan keberadaannya, terutama untuk menjangkau daerah pelosok yang belum terkoneksi atau terjangkau sinyal. Dan dengan sumber daya dan jaringan yang tersebar hingga pelosok, PT Pos Indonesia yakin tetap bisa bersaing di tengah era digitalisasi.
2: Kita masih dibutuhkan karena dari sosok yang nggak ada sinyal gitu, mereka masih membutuhkan postcard untuk dikirim dari Bahama, sinyalnya kadang-kadang jelek, itu masih pakai pos gitu ya. Jadi masih oke lah, masih bisa kita, selama kita bisa berinovasi mencari solusi untuk bersaing dengan digital ini kan challenging sebetulnya.
0: Sekedar diketahui, Hari Bakti Postel dirayakan setiap tanggal 27 September sebagai peringatan atas keberhasilan direbutnya kantor jawatan pos, telegraf, dan telepon di Bandung pada 27 September 1945. Dari kantor pusat PT Pos Indonesia Bandung, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Tiga Budiman.
4: Nih, sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia.
5: Pendengar, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Penghargaan tersebut diberikan oleh Jawa Pos Radar Semarang dalam malam puncak anugerah Jawa Pos Radar Semarang 2026. Program sekolah kemitraan dijalankan melalui kerjasama pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan 139 sekolah swasta yang terdiri atas 56 SMA dan 83 SMK. Total tersedia 5.004 kursi dan sebanyak 3.675 siswa telah diterima pada tahun ajaran 2026-2027. Melalui program tersebut, biaya pendidikan siswa ditanggung oleh APBD Provinsi Jawa Tengah. Skema ini menjadi solusi untuk memperluas akses pendidikan di tengah terbatasnya daya tampung sekolah negeri. Pada tahun ajaran 2026-2027, SMA, SMK, dan SLB negeri di Jawa Tengah hanya mampu menyediakan sekitar 231.724 kursi, sementara jumlah lulusan SMP sederajat diperkirakan mencapai 567.500 siswa atau jauh melampaui kapasitas sekolah negeri yang tersedia. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah melibatkan sekolah swasta sebagai sekolah kemitraan. Ahmad Lutfi mengatakan penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk terus menghadirkan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
4: Jadi begini, sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia bagaimana kita mereduksi angka kemiskinan dari sekolah. Sekolah apa itu? Bagi mereka yang miskin ekstrim, yang putus sekolah, hari ini kita 2025 kita anggarkan 5.000 anak-anak miskin ini kita sekolahkan. Kita tempelkan di 139 sekolah swasta. Di antaranya adalah pakaiannya kita bantu, SPP-nya kita bantu, dari ujung rambut ujung kaki mereka terpenuhi sehingga anak-anak yang miskin ekstrim yang putus sekolah bisa sekolah kembali.
5: Salah satu penerima manfaat program, Noval Surya Saputra menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diperolehnya melalui sekolah kemitraan. Saat ini ia menempuh pendidikan di SMA Laboratorium UPGRI Semarang melalui program tersebut.
6: Saya mengucapkan terima kasih atas program sekolah kemitraan. Berkat program ini, keluarga saya sangat dibantu dan saya bisa bersekolah tanpa harus mengeluarkan biaya SPP.
5: Sementara itu dalam malam penganugerahan ini, penghargaan juga diberikan kepada sejumlah kepala daerah dari kabupaten kota di Jawa Tengah. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas berbagai informasi dan terobosan pelayanan kepada masyarakat. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lapas Kelas 2 Cibinong dan 4 pejabat struktural lainnya. Langkah ini diambil setelah Ombudsman RI menemukan dugaan hunian berfasilitas mewah yang ditempati narapidana di area Lapas Cibinong. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
7: Laporan khusus. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Cibinong, Wisnu Hani Putranto dan 4 pejabat struktural lainnya. Ini menyusul temuan Ombudsman RI terkait dugaan adanya narapidana yang menempati hunian berfasilitas mewah berstandar apartemen di area lapas kelas 2A Cibinong, Jawa Barat. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Menkumham, Imipas, Yusril Iza Mahendra, memastikan fasilitas mewah di lapas kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, sedang diinvestigasi secara menyeluruh. Yusril meminta semua pihak tidak mengambil kesimpulan secara a priori terkait temuan Ombudsman RI tersebut. Yusril meminta temuan tersebut tidak langsung disimpulkan sebagai fasilitas mewah bagi narapidana sebelum investigasi selesai.
8: Jadi kita tidak ingin a priori, yang lebih baik dilakukan investigasi mendalam terhadap kasus ini. Sekiranya memang apa yang ditemukan oleh Ombudsman benar, maka kami tidak segan-segan mengambil satu langkah tegas terhadap petugas pemasyarakatan dan pejabat pemasyarakatan yang terlibat dalam pengadaan fasilitas-fasilitas yang tidak sesuai dengan peruntukan ini.
7: Sementara Ketua MPR RI Ahmad Muzani saat ditemui di Bandung, Jawa Barat mengaku prihatin dengan adanya fasilitas yang dinilai mewah di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Muzani melihat adanya respon cepat dari lembaga atau kementerian setelah persoalan tersebut mendapat perhatian dan reaksi dari masyarakat. Muzani menilai transparansi mengenai fasilitas yang diberikan kepada warga binaan di seluruh lapas perlu diperkuat.
9: Prihatin dengan kondisi tersebut karena apa yang terjadi adalah sebuah fasilitas yang tidak seharusnya mereka dapatkan. Tetapi saya percaya bahwa hal itu akan sedang ditangani oleh lembaga atau kementerian yang bersangkutan dan saya lihat ada respon yang cepat dari lembaga atau kementerian yang menangani itu dengan baik sebagai sebuah respon yang dilakukan atas reaksi masyarakat.
7: Diinformasikan, Lapas Cibinong mulai beroperasi pada Januari tahun 2008. Lapas ini memiliki kapasitas 845 orang. Berdasarkan data pada portal resmi Lapas Cibinong, per 22 September 2026, jumlah penghuni mencapai 1.847 orang, terdiri atas 280 tahanan, 1.567 narapidana, kapasitas resmi 845 orang, tingkat overkapasitas tercatat 119%. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa menyebut, seluruh warga binaan harus memperoleh perlakuan yang sama selama menjalani masa pidana, termasuk dalam hal fasilitas yang diberikan oleh pihak lapas. Saan menyebut, Komisi 2 DPR RI akan meminta laporan Ombudsman RI terkait hasil inspeksi tersebut. Sementara untuk Komisi 13 DPR RI juga akan didorong untuk meminta penjelasan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kementerian Imipas terkait temuan tersebut.
10: Dan kita nanti akan tunggu pasti nanti apa dalam hal ini Komisi 2 karena Ombudsman itu salah satu mitra dari Komisi 2. Jadi Komisi 2 nanti akan meminta laporan dari Ombudsman terkait dengan hasil kunjungan atau sidaknya ke lapas di Bogor.
7: Sebelumnya, sejumlah pejabat telah dinonaktifkan oleh Kemenimipas terkait penemuan ini. Mereka adalah Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong Wisnu Hani Putranto, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas KPLP, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik, Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban, serta Kepala Urusan Umum. Langkah tersebut dilakukan setelah Ombudsman RI melakukan sidak dan mengungkap keberadaan lebih dari 10 bangunan di area belakang lapas yang disebut menyerupai hunian atau klaster, dengan fasilitas antara lain ruang tamu, kamar tidur, televisi, kulkas, ruang makan, dan dapur. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, masyarakat menilai lembaga pemasyarakatan seharusnya tidak membedakan perlakuan terhadap warga binaan berdasarkan status sosial maupun juga kemampuan ekonomi.
11: Menurut pendapat saya, ngelihat kejadian atau kebongkarnya ada rumah atau apartemen mewah ya, di Lapas Cibinong, sebenarnya sih prihatin banget. Tapi sebenarnya sih juga nggak heran, karena sering banget kayak dengar gitu ya, katanya sih di lapas-lapas itu untuk yang koruptor-koruptor atau yang punya uang pejabat-pejabat itu punya privilege beda, fasilitas yang beda. Tapi akhirnya ini terungkap, akhirnya kan bisa masyarakat lihat bahwa ternyata itu hal yang bukan hanya omongan saja, tapi masyarakat bisa lihat ternyata itu beneran kenyataan. Tapi prihatinnya karena ternyata penegak hukum yang kita percaya ternyata tidak bisa memegang amanah masyarakat untuk bisa memberikan efek jera kepada koruptor. Jadi sebenarnya prihatin dan juga kayak kecewa sih penegak hukum yang kita percaya ternyata memberikan privilege kepada orang-orang yang telah menyusahkan membuat rakyatnya menjadi menderita dan miskin.
12: Menurut saya kalau soal kasus yang penemuan kamar mewah, rumah atau rumah mewah di Lapas 2 Cipinang itu jelas benar-benar mengecewakan ya untuk masyarakat, karena saya sendiri setiap tahun juga selalu lapor pajak tepat waktu dan juga lapor apa aja yang saya punya, tapi ternyata itu semua disalahgunakan untuk membuat orang-orang yang seharusnya jera, tapi justru malah mereka itu gak benar-benar tahu kesalahannya apa. Jadi menurut saya kurang layak ya, sangat tidak layak bahkan kalau sampai mereka itu dikasih fasilitas dengan cara yang seperti itu, apalagi semewah itu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik fasilitas mewah muncul di balik jeruji, naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Riana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kembali berulangnya dinamika fasilitas istimewa di balik jeruji besi seolah menjadi cerminan keprihatinan yang terus berulang, sekaligus menguji efektivitas pengawasan di lembaga pemasyarakatan kita. Persoalannya bukan sekadar keberadaan fasilitas yang dinilai tidak lazim, melainkan bagaimana celah sistemik tersebut dapat dimanfaatkan hingga kenyamanan ekstra itu leluasa tersedia di lingkungan lapas. Terungkapnya persoalan ini tentu tidak terlepas dari kepedulian serta masukan kritis masyarakat yang senantiasa menyuarakan pentingnya keadilan pelayanan di dalam lapas. Aspirasi dan laporan publik inilah yang kemudian direspon secara proaktif oleh Ombudsman Republik Indonesia melalui langkah konkret turun langsung melakukan peninjauan lapangan. Langkah tersebut sekali lagi membuktikan betapa kehadiran lembaga pengawas eksternal sangat penting untuk menembus batasan birokrasi dan membuka ruang transparansi terhadap realitas yang selama ini luput atau kurang terpantau oleh pengawasan internal. Langkah cepat Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong, Wisnu Hani Putranto, bersama 4 pejabat struktural lainnya, patut diapresiasi sebagai respon awal yang sigap atas temuan ombudsman tersebut. Namun langkah tegas ini tentu tidak boleh berhenti sekedar menjadi sanksi administratif semata. Kelima pejabat tersebut perlu segera menjalani pemeriksaan mendalam oleh pengawas internal secara transparan dan akuntabel. Tujuannya jelas, mengurai

0: Pertanyaan mendasarnya adalah, siapa pihak yang bertanggung jawab atas perizinan fasilitas tersebut? Apakah kebijakan itu murni lahir di tingkat lapas atau memerlukan koordinasi dengan jenjang struktural yang lebih tinggi? Pertanyaan lain yang tidak kalah penting adalah, bagaimana mungkin fasilitas tersebut dapat bertahan tanpa terdeteksi dalam mekanisme pengawasan rutin yang semestinya berjalan secara berkesinambungan? Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, pengawasan yang efektif tentu tidak cukup hanya mengandalkan aduan masyarakat atau peninjauan insidental dari lembaga eksternal. Idealnya, sistem pengawasan internal kita memiliki kepekaan yang tinggi untuk mendeteksi secara dini setiap potensi penyimpangan, sekecil apapun itu, terhadap standar pelayanan dan tata kelola pemasyarakatan. Publik juga menaruh harapan besar akan adanya keterbukaan informasi mengenai identitas pihak yang menikmati fasilitas tersebut. Tentu saja, transparansi ini tetap harus dijalankan seiring dengan koridor ketentuan hukum dan perlindungan data yang berlaku. Jika pemeriksaan internal terbukti menemukan pelanggaran hukum atau etika, maka penegakan aturan secara tegas wajib dijatuhkan kepada siapapun yang terbukti bertanggung jawab. Mari jadikan momentum kasus lapas Cibinong ini sebagai titik tolak untuk mengevaluasi total sistem pengawasan, memperketat tata kelola fasilitas, membenahi mekanisme perizinan, serta membuka ruang konstruktif bagi partisipasi pengawasan publik. Sejatinya, lembaga pemasyarakatan harus dikembalikan pada fungsi utamanya sebagai ruang pembinaan moral dan hukum yang menjunjung tinggi keadilan, bukan sekadar tempat yang membuka celah bagi perlakuan khusus tanpa dasar yang jelas. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kekejaman genosida Israel yang terus berlangsung di jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023 telah menyebabkan 74.000 lebih warga Palestina meninggal dan melukai 175.000 lebih lainnya. Hal itu diungkap oleh sumber medis di Palestina, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Dalam 48 jam terakhir, otoritas kesehatan Palestina melaporkan rumah sakit di seluruh Gaza menerima 7 jasad dan 38 korban luka. Jumlah warga Palestina yang meninggal sejak gencatan senjata diberlakukan pada 11 Oktober 2025 bertambah menjadi 1.415 orang, dengan jumlah korban luka mencapai 4.953 orang. Selama periode tersebut, sebanyak 834 jasad juga telah dievakuasi dari bawah reruntuhan. Sejumlah korban juga dilaporkan masih terjebak di bawah reruntuhan dan di jalanan karena tim ambulans dan penyelamat kesulitan untuk menjangkau mereka. Dari dunia olahraga, pembalap Indonesia Shen Gelael dari tim WRT32 memenangkan via World Endurance Championship 6 Hour of Fuji di Jepang pada minggu kemarin. Pembalap pertama Darren Leung tampil impresif, bahkan menghindari tabrakan beruntun yang melibatkan beberapa mobil tak lama setelah start. Leung terangkat posisinya hingga P8. Pembalap Inggris itu kemudian menaikkan posisi lomba hingga P3, bahkan menyusul pembalap di depannya. Shen Gelael yang membalap setelah Leung sempat berada di P1, Farfus lalu mengambil alih kemudi dari Sen. Safety car yang berulang kali masuk ke trek tidak terlalu menguntungkan posisi WTR. Namun pengalaman 2 dekade sebagai pembalap BMW membawa pria Brasil itu mengatasi segala rintangan. Kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas terkini dari National Traffic Management Center Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Ade, silakan.
3: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi. Dan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta.

0: Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi dari jalur arteri terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya juga terpantau kondusif lancar, kecepatan kendaraan dapat maju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Permai Koja, Jakarta Utara. Arus lalu lintas dari arah Kebon Bawang yang akan menuju ke arah Yosudarso ataupun Tanjung Priok terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Yosudarso yang akan menuju ke arah Tanjung Priok juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Di kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang serta kendaraan sumbu 3 ke atas. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam. Meskipun arus lalu lintas di kawasan ini lancar, harap bagi para pengendara untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Ketungan Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 189 kasus kecelakaan lintas dengan rincian 23 orang meninggal dunia, 31 orang luka berat dan 289 orang luka ringan. Dan dari 189 kasus kecelakaan lintas tersebut, 98% didominasi terjadi di kawasan non tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Berikut dua di sini melaporkan dari studio RTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram atau juga di @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tidak semua luka terlihat oleh mata. Jika merasa lelah, sedih, ataupun tertekan, jangan memendamnya sendirian. Berceritalah kepada orang yang dipercaya. Meminta bantuan bukan tanda kelemahan, melainkan keberanian. Berani bercerita, berani pulih.
4: Anda punya keluhan? Ada persoalan di lingkungan Anda? Atau ada layanan publik yang perlu dipertanyakan? Jangan hanya diam, sampaikan dan suarakan. Hadir kembali Halo RRI, program interaktif Pro 1 RRI Inde yang membuka ruang bagi Anda, masyarakat, untuk menyampaikan informasi, keluhan, pertanyaan, maupun persoalan yang menyangkut kepentingan publik. Karena suara Anda penting, persoalan Anda layak didengar, dan bersama Halo RRI, kita dorong jawaban dan solusi dari pihak yang berwenang.
5: Selamat pagi, dengan siapa di mana?
6: Dengan Pak Adrian di El Tari. Ya, jadi begini, kami warga di sekitar El Tari juga di Jalan Kelimut itu merasa terganggu ya, karena

0: merasa terganggu sekali gitu, karena kami mohon untuk bagaimana caranya bisa diatasi persoalan yang ada sekarang ini.
1: Saat ini sudah terhubung bersama Bapak Wisnu ya, Kasat Lantas ED. Ini Pak, ini kan kita dalam program acara Halo RRI saat ini Pak. Dan ini ada keluhan masyarakat yang ada di Jalan El Tari Pak, terkait dengan balap liar ini. Silahkan untuk tanggapan dan juga solusinya Pak.
2: Oh, baik, terima kasih. Terkait dengan keluhan masyarakat adanya balapan liar menggunakan kenalpot yang bukan spesifikasi. Ya, memang kami dari jajaran Kepolisian Resor ND, ya terkhusus juga Satu Lalu Lintas, sudah melakukan beberapa kegiatan. Sebetulnya sudah berjalan selama ini, yaitu saat ini kegiatan patroli. Patroli itu bahkan sampai tengah malam pun sudah dilakukan secara rutin juga. Kemudian kami jajaran Satu Lalu Lintas juga secara rutin tiap hari melaksanakan patroli blue light juga, menyasar beberapa lokasi-lokasi yang rawan kecelakaan, rawan pelanggaran, termasuk dengan rawan akan balapan liar.
3: Catat waktunya setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 RRI ND. Sampaikan langsung melalui line telepon seluler Pro 1 RRI ND 0821 4451 1957, atau kirim ke pesan melalui WhatsApp 0821 3878 8786. Jangan biarkan persoalan berhenti menjadi keluhan. Bersama Halo RRI, kita suarakan, kita tanyakan, dan kita cari solusinya. Halo RRI, suara Anda, perhatian kita, solusi bersama. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Prosaru RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

cukup sangat kencang. Badai biasanya datang ketika cuaca ekstrim atau cuaca buruk. Tergantung di mana wilayah terjadinya, badai bisa saja datang bersama hujan, debu, es, guntur, dan salju. Ketika sedang terjadi badai, terdapat angin yang berhembus dengan kencang. Kecepatan angin ketika badai bisa berkisar antara 64 hingga 72 knot. Kecepatan angin seperti itu dapat mengakibatkan kerusakan yang parah. Selain itu, badai biasanya dapat mendatangkan hal lain yang juga sangat berbahaya, seperti sambaran petir, banjir bandang, serta kehadiran angin yang sangat kencang. Oleh karena itu, kita harus terus waspada, terutama ketika sedang terjadi.

0: Pendengar Pro 1, saat ini kita akan mengetahui juga informasi cuaca ya sepanjang hari ini seperti apa. Pendengar, di ujung telepon sudah bersama kita Natalia Ebajo, perkirawan BMKG Stasiun El Tari Kupang, untuk melaporkan ya untuk kita semua pagi hari ini.
1: Info cuaca BMKG.
0: Selamat pagi Natalia.
2: Selamat pagi Kak.
0: Oke, silakan informasi cuaca wilayah Nusa Tenggara Timur. Hari ini Senin 28 September 2026.
2: Ya, baik, terima kasih. Selamat pagi Sobat BMKG dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku hari ini Senin 28 September 2026. Pagi hari, kondisi cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Siang hingga sore hari, cerah hingga berawan tebal. Malam hari, cerah hingga berawan tebal. Dan dini hari, cerah hingga berawan. Ada potensi kabut di wilayah Soe, Bajawa, dan Ruteng. Suhu udara rata-rata di NTT berkisar di antara 21 sampai dengan 34 derajat Celcius. Sedikit berbeda dengan suhu udara di wilayah Manggarai, Ngada, dan sebagian wilayah Timur Tengah Selatan yang berkisar di antara 14 sampai dengan 26 derajat Celcius. Untuk angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 15 sampai dengan 40 km per jam. Kami BMKG mengeluarkan peringatan dini yaitu waspada potensi angin kencang di wilayah Sabu Raijua. Bagi bapak, mama, kakak, adik dapat mengakses informasi perakiraan cuaca sampai dengan tingkat kelurahan atau desa di website kami cuaca.bmkg.go.id. Terima kasih dan selamat pagi.
0: Baik, terima kasih Natalia. Selamat pagi, salam sukses dan selamat melanjutkan aktivitas.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, es krim.
1: Enak banget.
2: Hey, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apa?
1: Aku teriak-teriak. Aku pengen makan itu, dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya, kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saudara, selamat pagi. Kami sampaikan cek fakta untuk Anda dari laman rri.co.id. Beredar unggahan dari Facebook, dari akun Facebook Moms Afika Dava Dava, yang menampilkan dokumen berjudul Surat Peringatan dan mencatut nama Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi. Dokumen tersebut mengklaim akan terjadi pemadaman internet nasional selama 3 hari, mulai 25 hingga 27 September 2026. Dalam dokumen bernomor B-486/HM.01.02/09/2026 itu disebutkan pemadaman dilakukan akibat gangguan besar pada sistem satelit komunikasi nasional. Informasi tersebut juga meminta masyarakat menyiapkan uang tunai, mencetak dokumen penting, serta menghindari transaksi digital selama periode pemadaman. Dilansir dari tarbekhoax.id, tim pemeriksa fakta Mavindo menelusuri klaim tersebut menggunakan kata kunci surat peringatan pemadaman internet dari Komdigi melalui mesin pencari Google. Penelusuran mengarah ke siaran pers resmi Komdigi yang terbit pada Kamis 24 September 2026. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Anggia Raka Prabowo menegaskan dokumen tersebut palsu dan tidak ada kebijakan pemadaman internet nasional pada 25 hingga 27 September 2026. Komdigi juga memastikan layanan internet, aplikasi pesan instan, sistem perbankan, ATM, layanan seluler, dan jaringan serat optik tetap beroperasi normal. Komdigi turut membantah adanya gangguan besar pada sistem satelit komunikasi nasional seperti yang tercantum dalam dokumen tersebut. Masyarakat juga tidak perlu melakukan penarikan uang tunai secara berlebihan atau menghindari transaksi digital karena alasan pemadaman internet. Komdigi menghimbau masyarakat tidak meneruskan dokumen tersebut dan memeriksa informasi mengenai kebijakan komunikasi digital melalui kanal resmi pemerintah. Masyarakat juga diminta tidak mudah percaya terhadap dokumen yang mencatut nama dan identitas pejabat atau kementerian tanpa verifikasi. Surat peringatan yang beredar mencatut nama dan tanda tangan pejabat Komdigi tetapi tidak dikeluarkan oleh kementerian tersebut. Unggahan dengan klaim surat peringatan pemadaman internet dari Komdigi merupakan konten palsu. Saudara, sekian cek fakta dari laman rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: 1 RRI ini bisa Anda dengarkan di ND

0: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sika mengucapkan selamat hari jadi ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI menceritakan dunia di rumah kita masing-masing dan menceritakan kampung kita di panggung dunia. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Venus Montero, Ketua Perkumpulan Berguna, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 kepada Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya Fabianus Nadesiga, Kepala Desa Mukusaki, mengucapkan selamat ulang tahun kepada RRI yang ke-81. Semoga tetap berjaya, sekali di udara, tetap di udara.
3: Keluarga besar Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur mengucapkan selamat Hari Radio Republik.

telah menjadi sahabat masyarakat Indonesia, menghadirkan informasi, inspirasi, edukasi, dan hiburan yang berkualitas. Di era digital seperti saat ini, semoga RRI terus bertransformasi

0: membangun Indonesia melalui informasi yang dipercaya dan mencerdaskan. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Wilhelm Sermantolose, Ketua KPU Kabupaten Ende, mengucapkan selamat memperingati HUT Radio Republik Indonesia ke-81. 81 tahun RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa, menghadirkan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kesatuan Indonesia. Semoga RRI semakin profesional, independen, inovatif, dan adaptif di tengah perkembangan teknologi dan transformasi media, serta terus menjadi suara Indonesia yang mencerdaskan dan menyatukan bangsa. Teruslah mengabdi untuk negeri, menjangkau seluruh pelosok Indonesia, dan menjadi jembatan informasi bagi masyarakat. Dirgahayu RRI 81, sekali di udara, tetap di udara.
2: Ada busur, ada panah, ada RRI, ada pendengar yang setia mendengar di setiap waktu. Saya, Maxen Immanuel Dolmo alias Dr. Listrik, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Terus berjaya dan di udara, walaupun badai datang menghadap. Sekali di udara,

salam Pancasila. Di tengah derasnya arus informasi dan semakin banyaknya pilihan media saat ini, kita sering kali dihadapkan pada kepisingan digital yang membuat kebenaran dan fakta menjadi kabur. Disinilah letak urgensi kehadiran Radio Republik Indonesia di tengah riuhnya disinformasi. RRI tetap konsisten berdiri sebagai mercusuar informasi yang terpercaya, independen, dan merawat persatuan bangsa serta menjaga kelestarian budaya hingga ke pelosok negeri. Sebagai suara Indonesia, RRI bukan sekedar media penyiaran, melainkan penjaga kedaulatan informasi yang menyatukan keberagaman dari Sabang sampai Merauke.

mengawal demokrasi yang berintegritas serta adaptif terhadap perkembangan zaman tanpa kehilangan jati diri sebagai media pemersatu bangsa.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
4: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
3: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
4: Ide apa sih? Halo kamu, aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
3: Bro, nggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
5: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga. Bukan pakai narkoba.
6: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Anda punya keluhan? Ada persoalan di lingkungan Anda? Atau ada layanan publik yang perlu dipertanyakan? Jangan hanya diam, sampaikan dan suarakan. Hadir kembali Halo RRI, program interaktif Pro 1 RRI Inde yang membuka ruang bagi Anda, masyarakat, untuk menyampaikan informasi, keluhan, pertanyaan, maupun persoalan yang menyangkut kepentingan publik. Karena suara Anda penting, persoalan Anda layak didengar, dan bersama Halo RRI, kita dorong jawaban dan solusi dari pihak yang berwenang.
1: Selamat pagi, dengan siapa di mana?
2: Dengan Pak Adrian di El Tari. Ya, jadi begini, kami warga di sekitar El Tari juga di Jalan Kelimut itu merasa terganggu ya, karena

0: merasa terganggu sekali gitu, karena kami mohon untuk bagaimana caranya bisa diatasi persoalan yang ada sekarang ini.
1: Saat ini sudah terhubung bersama Bapak Wisnu ya, Kasat Lantas ED. Ini Pak, ini kan kita dalam program acara Halo RRI saat ini Pak. Dan ini ada keluhan masyarakat yang ada di Jalan El Tari Pak, terkait dengan balap liar ini. Silahkan untuk tanggapan dan juga solusinya Pak.
2: Oh, baik, terima kasih. Terkait dengan keluhan masyarakat adanya balapan liar menggunakan knalpot yang bukan identifikasi, ya memang kami dari jajaran Kepolisian Resor ND, ya mungkin terkhusus juga Satu Lalu Lintas, sudah melakukan beberapa kegiatan. Sebetulnya sudah berjalan selama ini, yaitu saat ini kegiatan patroli. Patroli itu bahkan sampai tengah malam pun sudah dilakukan secara rutin juga. Kemudian kami jajaran Satu Lalu Lintas juga secara rutin tiap hari melaksanakan patroli blue light juga, menyasar beberapa lokasi-lokasi yang rawan kecelakaan, rawan pelanggaran, termasuk dengan rawan akan balapan liar.
3: Catat waktunya setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 RRI ND. Sampaikan langsung melalui line telepon seluler Pro 1 RRI ND 0821-4451-1957 atau kirim ke pesan melalui WhatsApp 0821-3878-8786. Jangan biarkan persoalan berhenti menjadi keluhan. Bersama Halo RRI, kita suarakan, kita tanyakan, dan kita cari solusinya. Halo RRI, suara Anda, perhatian kita, solusi bersama. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Rosaru RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

platform digital yang mempermudah masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan, perizinan, layanan kesehatan, perpajakan, serta layanan publik lainnya. Hadir setiap Selasa, minggu pertama dan ketiga, pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah. Di TR

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, selamat pagi bersama kami program 1 RRI ND masih di Florata Pagi untuk edisi pagi hari ini Senin 28 September 2026. Kami hadirkan program acara Halo RRI sampai pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, kami kini buka kesempatan untuk Anda, masyarakat dan juga pendengar RRI yang ada di beberapa kabupaten Flores dan juga Lembata ya, yang ingin menyampaikan keluhan, Anda bisa berbagi bersama kami, bisa menyampaikannya kepada kami RRI ND melalui 0821-4451-1957 untuk layanan telepon dan juga boleh ke WhatsApp program 1 RRI ND di 0821-3878-8786. Dan pendengar RRI, tidak hanya keluhan, mungkin Anda ingin menyampaikan jika Anda menemukan persoalan di sekitar Anda dan merasa ada sesuatu yang perlu diperhatikan ataupun diperbaiki. Mungkin jalan di sekitar tempat tinggal Anda sudah lama rusak, fasilitas umum yang tidak berfungsi, dan juga pelayanan yang Anda terima belum sesuai dengan kebutuhan. Anda mungkin ada persoalan sederhana yang selama ini hanya dibicarakan di lingkungan sekitar. Hari ini Anda boleh berbagi bersama kami, boleh bercerita kepada kami. Jangan takut untuk bercerita, pendengar. Dan hal-hal yang bersentuhan dengan pelayanan publik ya, mungkin saja ketika Anda mengurus dokumen ke fasilitas kesehatan, menggunakan jalan, membuang sampah, mendapatkan air bersih, menggunakan transportasi, sampai dengan berhubungan dengan berbagai layanan pemerintahan, dirasa belum berjalan secara maksimal, belum berjalan sebagaimana mestinya, Anda bisa sampaikan kepada kami. Dan untuk edisi Jumat kemarin, pendengar, tepatnya di 25 September ada beberapa keluhan yang belum kami follow up terkait dengan keluhan yang disampaikan oleh Bapak.

yang sudah disebutkan, kami tim Halo RRI sudah berusaha begitu ya untuk menghubungi pemerintah Kabupaten Dagike untuk bisa menjawab begitu ya persoalan yang Bapak sampaikan kepada kami melalui RRI. Dan hasil koordinasi kami dengan Wakil Bupati Dagekeo menjelaskan bahwa MBG ini program PSN yang langsung pembiayaannya didistribusikan ke dapur-dapur MBG tanpa melalui Pemda. Dan beliau juga menjanjikan bahwa akan koordinasikan dengan dapur MBG yang ada di desa tersebut ya, di Desa Uwa Maupongko. Dan Bapak mungkin bisa langsung berkoordinasi dengan koordinator lapangan yang ada di sana begitu ya, mungkin dengan Bapak Camat. Kami juga sedang berusaha untuk bisa menjawab dan bisa menjelaskan lebih clear begitu ya terkait dengan persoalan ini. Dan untuk Anda sekali lagi kami undang yang ingin bergabung bersama kami di 0821 4451 1957, dan juga boleh di layanan WhatsApp program 1RRIND di 0821 3878 8786. Anda bisa sampaikan kepada kami. Dan saat ini juga sudah ada yang bergabung. Selamat pagi RRIND, saya Yuli, warga ND, ingin menyampaikan masukan terkait dengan jam kunjungan wisatawan ke Danau Kelimutu. Kalau memungkinkan, jam kunjungan ke Danau Kelimutu ini bisa diberlakukan kembali seperti normal, seperti sedia kala, karena saat ini kita sudah memasuki masa peralihan pasca gempa, dan gempa-gempa susulan juga sudah berangsur-angsur melemah. Nah, kami memahami bahwa faktor keselamatan tetap menjadi yang utama, tetapi mungkin kondisi dan aktivitas kegempaan yang semakin berangsur stabil ini bisa menjadi pertimbangan untuk mengevaluasi kembali pembatasan jam kunjungan yang sebelumnya dari jam 7 sampai dengan jam 12 siang. Karena Danau Kelimutu ini menjadi salah satu destinasi penting bagi masyarakat ND, bagi Kabupaten ND. Banyak masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas pariwisata di kawasan tersebut. Kiranya pihak RRI bisa membantu kami untuk mengkoordinasikan, mempertimbangkan penyesuaian jam kunjungan ini kepada pihak BTNK. Oke, terima kasih untuk Yuli yang ada di seputaran kota ND ya, Pak Ferry dan tim. Mungkin bisa berkoordinasi begitu ya dengan pihak Balai Taman Nasional Kelimutu untuk bisa meneruskan informasi yang kita dapatkan dari Ibu Yuli yang ada di seputaran kota ND. Dan pendengar, untuk Anda juga sekali lagi kami buka kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung sampai pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami hadirkan program acara ini. Give me love.

siang Anda semarak dengan hadirnya Florata Siang, rangkaian acara terbaik yang Pro 1 siapkan untuk Anda yang sibuk dengan berbagai rutinitas Anda. Rutinitas Anda. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan acara pengarus utamaan gender setiap hari Senin. Literasi digital setiap Selasa, minggu pertama dan ketiga. Moderasi beragama setiap Selasa, di minggu kedua dan ketiga. Sanksi, acara yang lebih banyak membahas soal hukum ada di hari Rabu. Kita Indonesia hadir setiap Kamis, sedangkan Indonesia Sehat hadir setiap hari Jumat. Ruang Disabilitas dan Inklusi ada di hari Sabtu. Dan hari Minggu, acara spesial anak yaitu Idola RRI. Musik dan informasi di jam 11 sampai dengan jam 11.55 waktu Indonesia Tengah. Doa Angelus di jam 11.55 waktu Indonesia Tengah. Dinamika olahraga dari Pro 3 di jam 12 siang. Bincang budaya pada pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan Warta Berita Daerah Siang menutup rangkaian Florata Siang di pukul 14 sampai dengan 14.30 waktu Indonesia Tengah. Waktu Indonesia Tengah. Florata Siang. Florata Siang. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 14.30 di Pro 1 RRIND, kanal Indonesia.

0: Anda punya keluhan? Ada persoalan di lingkungan Anda? Atau ada layanan publik yang perlu dipertanyakan? Jangan hanya diam, sampaikan dan suarakan. Hadir kembali Halo RRI, program interaktif Pro 1 RRI Inde yang membuka ruang bagi Anda, masyarakat, untuk menyampaikan informasi, keluhan, pertanyaan, maupun persoalan yang menyangkut kepentingan publik. Karena suara Anda penting, persoalan Anda layak didengar, dan bersama Halo RRI, kita dorong jawaban dan solusi dari pihak yang berwenang.
1: Selamat pagi, dengan siapa di mana?
2: Dengan Pak Adrian di El Tari. Ya, jadi begini, kami warga di sekitar El Tari juga di Jalan Kelimut itu merasa terganggu ya, karena

0: terganggu sekali gitu, karena kami mohon untuk bagaimana caranya bisa diatasi persoalan yang ada sekarang ini.
1: Saat ini sudah terhubung bersama Bapak Wisnu ya, Kasat Lantas ED. Ini Pak, ini kan kita dalam program acara Halo RRI saat ini Pak. Dan ini ada keluhan masyarakat yang ada di Jalan El Tari Pak, terkait dengan balap liar ini. Silahkan untuk tanggapan dan juga solusinya Pak.
2: Oh, baik, terima kasih. Terkait dengan keluhan masyarakat adanya balapan liar menggunakan knalpot yang bukan spesifikasi, ya memang kami dari jajaran Kepolisian Resor ND, ya mungkin terkhusus juga Satuan Lalu Lintas, sudah melakukan beberapa kegiatan. Sebetulnya sudah berjalan selama ini, yaitu salah satunya kegiatan patroli. Patroli itu bahkan sampai tengah malam pun sudah dilakukan secara rutin juga. Kemudian kami jajaran Satuan Lalu Lintas juga secara rutin tiap hari melaksanakan patroli blue light juga, menyasar beberapa lokasi-lokasi yang rawan kecelakaan, rawan pelanggaran, termasuk dengan rawan akan balapan liar.
3: Catat waktunya setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 RRI ND. Sampaikan langsung melalui line telepon seluler Pro 1 RRI ND 0821-4451-1957 atau kirim ke pesan melalui WhatsApp 0821-3878-8786. Jangan biarkan persoalan berhenti menjadi keluhan. Bersama Halo RRI, kita suararan, kita tanyaran, dan kita cari solusinya. Halo RRI, suara Anda, perhatian kita, solusi bersama. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Prosaru RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo.
1: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini. Weh,
0: jam 9?
1: Iya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes.
0: Mending ning kantin wae, ayo.
2: Tapi bro, wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wes, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wes lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
0: Saya ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Mumpung masih muda. Mikir loh, Dek. Meh, gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, untuk Anda yang ingin menyampaikan aduan, Anda bisa memilih beberapa cara. Bisa langsung menelpon RRI ND dan berbicara bersama kami. Bisa juga melalui WhatsApp program 1 RRI ND. Bisa pesan suara dan juga pesan teks begitu ya, atau voice note maupun video juga boleh ke WhatsApp program 1 RRI ND di 082138788786 dan juga ke layanan telepon di 082144511957. Dan kami saat ini juga live YouTube RRI ND. Anda bisa sampaikan aduan Anda melalui kolom komentar yang disediakan di YouTube RRI ND dan juga boleh ke RRI Digital ya, untuk menyampaikan aduan dan juga keluhan Anda. Dan pendengar RRI, kalau Anda lebih nyaman begitu ya menulis, kirimkan pesan teks. Kalau lebih nyaman berbicara, kirimkan voice note Anda atau langsung menelpon kami. Dan kalau persoalannya itu perlu diperhatikan, kirimkan video yang bisa membantu menggambarkan kondisi di lapangan supaya kami bisa meneruskan kepada pihak yang berhak untuk menjawab dan juga menjelaskan aduan Anda. Namun pendengar, ada satu hal yang penting ketika Anda menyampaikan aduan, kami minta untuk memberikan informasi yang cukup lengkap agar kami tidak salah memahami persoalannya. Sampaikan nama Anda, alamat dan juga lokasi secara lengkap, kemudian apa persoalannya dan apa aduannya, jelaskan juga di mana persoalan itu terjadi, sejak kapan dan juga bagaimana kondisi yang terjadi saat ini. Kalau berkaitan dengan fasilitas umum, sebutkan lokasi fasilitas tersebut, dan kalau berkaitan dengan pelayanan, jelaskan pelayanan apa yang Anda terima dan persoalan apa yang dialami. Semakin lengkap informasinya, pendengar, semakin mudah untuk kami memahami apa yang sebenarnya terjadi. Dan pendengar RRI, Anda juga bisa memberikan informasi tentang kondisi di lingkungan sekitar Anda yang membutuhkan perhatian. Misalnya ada fasilitas publik yang sudah lama rusak atau jalan yang mengalami kerusakan dan juga mengganggu aktivitas masyarakat. Bisa juga mengenai drainase yang tersumbat, sampah yang tidak terangkut, penerangan jalan, fasilitas air bersih dan juga fasilitas umum lainnya. Kalau Anda melihat persoalan seperti itu, silakan sampaikan kepada kami. Tidak perlu menunggu persoalan menjadi besar baru disampaikan kepada RRI ND. Baik, terkait dengan aduan yang disampaikan dengan oleh Ibu Yuli yang ada di seputaran kota ND, kami masih terus mencoba menghubungi pihak Balai Taman Nasional Kelimutu untuk bisa menjawab begitu ya, apa yang Anda sampaikan, permintaan Anda, bahwa kalau bisa normal kembali begitu ya, untuk jam kunjungan, karena saat ini masih dilakukan pembatasan 7 sampai dengan 12 siang untuk jam kunjungan ke Danau Kelimutu. Dan memang pendengar, gempa bumi yang mengguncang wilayah Flores pada 15 Agustus 2026 ini menyebabkan sejumlah sarana dan juga prasarana di kawasan Taman Nasional Kelimutu ini mengalami kerusakan. Kerusakan ini terjadi pada beberapa fasilitas yang mendukung aktivitas pengelolaan kawasan wisata, dan Kepala Balai Taman Nasional Kelimutu Heru Rudi Harto saat diwawancarai RRI ND dalam program Florata Pagi pada Jumat 25 September 2026 lalu mengatakan bahwa kerusakan terjadi setelah gempa yang terjadi pada 15 Agustus dan juga gempa-gempa susulan yang terjadi, dan pihaknya kini melakukan pendataan sekaligus menyiapkan langkah perbaikan terhadap fasilitas yang terdampak. Dan Heru juga menyebutkan salah satu kerusakan terjadi pada pintu gerbang kawasan Taman Nasional Kelimutu. Sejumlah batu bata pada bagian pintu gerbang berjatuhan akibat guncangan gempa. Selain pintu gerbang, kerusakan juga terjadi pada kantor seksi yang berada di kawasan Taman Nasional Kelimutu. Beberapa bagian tiang bangunan mengalami kerusakan hingga perlu mendapat perhatian untuk memastikan keamanan fasilitas tersebut. Dan kerusakan juga ditemukan pada sejumlah bangunan lainnya di kawasan Taman Nasional Kelimutu. Dan genting-genting bangunan dilaporkan berjatuhan akibat guncangan yang terjadi saat gempa. Dan pendengar, menurut Heru, tingkat kerusakan pada sejumlah fasilitas tersebut bervariasi, dan kondisi tersebut menjadi perhatian Balai Taman Nasional Kelimutu karena sarana dan prasarana memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas pengelolaan kawasan. Dan pendengar, pihaknya saat ini tengah mengusulkan upaya perbaikan terhadap sejumlah fasilitas yang mengalami kerusakan, dan Kepala Balai, dan maksud kami Balai Taman Nasional Kelimutu juga terus berkoordinasi dengan pihak terkait dalam memantau kondisi kawasan pasca gempa. Perbaikan sarana dan prasarana diharapkan bisa dilakukan setelah proses pengusulan dan penanganan teknis selesai. Dengan demikian, fasilitas kawasan bisa kembali berfungsi dengan baik. Dan pendengar RRI, tim kami sedang berusaha begitu ya untuk bisa tersambung dengan pihak Balai Taman Nasional Kelimutu. Dan ini informasi-informasi juga kami hadirkan untuk Anda dari laman rri.co.id sambil menunggu begitu ya kepastian untuk kami bisa langsung berkoordinasi dengan pihak Balai Taman Nasional Kelimutu melalui program acara Halo RRI ini. Dan pendengar, gempa bumi berdampak pada kawasan Danau Kelimutu di Desa Pemo, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten ND, Nusa Tenggara Timur, dan ada retakan baru ditemukan di bibir kawah 2 atau Tiwu Koofai Nuamuri dengan panjang diperkirakan mencapai 20 hingga 30 meter. Retakan ini berada di sekitar pagar pembatas kawah dan menjadi perhatian karena Kelimutu ini merupakan kawasan gunung api aktif. Jadi selain retakan Tiwu Koofai Nuamuri juga mengalami perubahan warna air menjadi putih susu. Kondisi ini mendorong Balai Taman Nasional Kelimutu melakukan penyesuaian waktu kunjungan wisatawan. Kawasan Kelimutu hanya dibuka mulai pukul 7 sampai dengan 12 WITA untuk mengurangi resiko keselamatan bagi pengunjung. Kepala Balai Taman Nasional Kelimutu Heru Rudi Harto mengatakan bahwa kebijakan ini ditetapkan setelah pembahasan bersama Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG dan pemerintah daerah, kepolisian, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah BBBD Kabupaten ND. Dan menurutnya, sebelum gempa, wisatawan masih diperbolehkan memasuki kawasan sejak dini hari untuk menyaksikan matahari terbit. Jadi selain membatasi jam kunjungan, Balai Taman Nasional Kelimutu ini menutup sementara akses menuju kawah Tiwu Atapolo dan Tiwu Koofai Nuamuri. Dan kawasan, maksud kami, wisatawan dilarang mendekati bibir kedua kawah tersebut sebagai langkah antisipasi terhadap potensi bahaya akibat retakan dan juga longsoran. Sementara itu, kawasan puncak Danau Kelimutu masih bisa dikunjungi wisatawan dan pengunjung tetap diminta mengikuti arahan petugas di lapangan serta mematuhi batasan waktu dan juga area yang sudah ditetapkan. Heru mengatakan kondisi pembatas di sekitar kedua kawah tersebut ini perlu mendapat perhatian karena Kelimutu merupakan bagian dari kawasan gunung api aktif. Aktivitas vulkanik berlangsung terus-menerus, sementara pelapukan batuan akibat cuaca dapat meningkatkan potensi terjadinya longsoran. Heru menambahkan pembatas di sekitar kawah Tiwu Atapolo dan Tiwu Koofai Nuamuri juga sempat mengalami longsoran saat gempa bumi yang disebut berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Flores pada 15 Agustus 2026. Temuan retakan baru dan perubahan kondisi kawah menjadi dasar kehati-hatian pengelola dalam mengatur aktivitas wisata di kawasan Danau Kelimutu. Dan untuk Anda yang ingin mendapatkan lebih banyak lagi informasi, Anda bisa langsung kunjungi laman rri.co.id. Dan kami juga ingatkan bahwa program acara Halo RRI masih terus berlangsung sampai pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda, kami juga kembali membuka kesempatan untuk Anda yang ingin langsung begitu ya menyampaikan aduan Anda terkait dengan fasilitas-fasilitas publik yang dirasa belum maksimal gitu ya dalam pelayanan, silahkan ke 0821 4451 1957, dan juga boleh ke layanan WhatsApp program 1 RRI ND di 0821 3878 8786. Sekali lagi di 0821 4451 1957, dan juga boleh ke WhatsApp program 1 RRI ND di 0821 3878 8786.

Suatu hari seorang guru sekolah dasar mengadakan sebuah perbaikan di kelasnya. Ia menyuruh setiap murid di kelasnya untuk membawa tas plastik berisi beberapa kentang. Guru itu meminta untuk menaruh beberapa buah kentang di dalam plastik dan dalam jumlah yang sama seperti jumlah orang yang mereka benci di dalam kelas. Jadi keesokan harinya para siswanya mulai datang sambil membawa kantung plastik berisi kentang. Ia memperhatikan bahwa ada yang memiliki 2, 3, bahkan ada 5 buah kentang di kantong plastik mereka. Kini ia memberitahukan bahwa mereka harus membawa tas plastik itu selama seminggu kemanapun mereka pergi. Setelah 3 sampai dengan 4 hari berlalu, anak-anak mulai mengeluh karena bau tidak enak yang berasal dari kentang yang busuk itu. Selain itu, anak-anak yang memiliki 5 buah kentang harus mendapat beban tambahan karena berat dari kentang yang mereka bawa. Setelah 1 minggu, semua anak lega karena permainannya berakhir. Sekarang pada akhir minggu, guru bertanya kepada anak-anak. Bagaimana perasaan kalian saat membawa kentang-kentang itu selama 1 minggu? Anak-anak mulai mengeluh tentang masalah yang harus mereka lalui karena kentang yang berat, busuk, dan bau kemanapun mereka pergi. Kemudian guru itu bertanya, ini sama situasinya. Ketika kalian membawa kebencian terhadap seseorang di dalam hati kalian, bau busuk kebencian itu harus mencemari kemurnian hati kalian. Dan sama seperti kentang-kentang yang busuk itu, sesungguhnya kebencian itu akan terus menjadi pengganggu di dalam hati Anda dan juga menyebabkan gangguan bagi orang lain di sekitar kalian. Guru itu melanjutkan, sekarang pikirkanlah, jika kalian sudah begitu terganggu dengan semua kentang itu hanya dalam 1 minggu, dapatkah kalian bayangkan bagaimana rasanya hidup dengan kebencian di hati dalam waktu yang jauh lebih lama lagi? Pendengar, dari cerita tadi ada sebuah pesan untuk kita semua. Kebencian terhadap seseorang hanya akan mendatangkan kerugian pada diri kita sendiri. Bagaikan sebuah benda busuk yang akan mencemari pikiran dan hati kita. Semakin lama kita menggenggam kebencian itu, semakin lama pula kita menderita. Karena itu, maafkan orang lain. Sesungguhnya bukan hanya berkah bagi orang lain tersebut, namun adalah berkah

0: Apabila kita sekarang berkumpul di keliling meja bundar ini, maka segala pihak pasti mempunyai keyakinan bahwa pemusyawaratan kita di sini harus mencapai wujudnya, yaitu penyerahan kedaulatan yang penuh dan nyata kepada bangsa Indonesia dengan tiada bersyarat. Akhirnya, setelah 4 tahun berunding dan bertempur dengan pengorbanan jiwa dan harta yang tidak sedikit, yang sebenarnya sangat berguna bagi pembangunan masyarakat dan produksi, maka terbukalah pikiran bahwa penyelesaian yang cepat harus dicapai. Pengalaman yang pahit di masa yang lampau memberi kenyataan bahwa hanya satu-satunya jalan untuk menyelesaikan soal Indonesia ialah penyerahan kedaulatan dengan tidak bertambuh. Saya berpendapat manakala kita yang berunding di sini meja bundar ini dengan sungguh-sungguh mau mencari penyelesaian dalam soal Indonesia yang akan berakhir dengan penyerahan kedaulatan yang penuh dan nyata dan tidak bersyarat, maka kita harus memusatkan minat kita kepada kepentingan masa datang daripada bangsa kedua kita kedua belah pihak. Apabila pandangan kita dipusatkan ke situ, maka pertikaian paham amat akan kecil sekali dan maksud konferensi meja bundar ini akan lekas terselenggara. 4 tahun lamanya rakyat kita timbal balik hidup dalam persengketaan dengan merasa dendam dalam hati, mengorbankan jiwa dan harta dengan percuma. Marilah kita sekarang memulai sejarah baru di atas dasar damai dan kerjasama. Bangsa Indonesia dan bangsa Belanda kedua-duanya akan memperoleh bahagianya. Anak cucu kita, angkatan kemudian akan berterima kasih kepada kita. Moga-moga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati pekerjaan kita pada konferensi meja bundar ini.
1: Begitulah pidato Bung Hatta ketika menerima penyerahan kedaulatan dari Belanda pada tanggal 27 Desember 1945 pada sebuah konferensi meja bundar untuk kuasa Indonesia.

Siang Anda semarak dengan hadirnya Florata Siang, rangkaian acara terbaik yang Pro 1 siapkan untuk Anda yang sibuk dengan berbagai rutinitas Anda. Rutinitas Anda. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan acara pengarus utamaan gender setiap hari Senin, literasi digital setiap Selasa, minggu pertama dan ketiga, moderasi beragama setiap Selasa di minggu kedua dan ketiga, sanksi, acara yang lebih banyak membahas soal hukum ada di hari Rabu. Kita Indonesia hadir setiap Kamis, sedangkan Indonesia Sehat hadir setiap hari Jumat. Ruang Disabilitas dan Inklusi ada di hari Sabtu, dan hari Minggu acara spesial anak yaitu Idola RRI. Musik dan informasi di jam 11 sampai dengan jam 11.55 waktu Indonesia Tengah. Doa Angelus di jam 11 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah. Dinamika olahraga dari Pro 3 di jam 12 siang. Bincang budaya pada pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan Warta Berita Daerah Siang menutup rangkaian Florata Siang di pukul 14 sampai dengan 14.30 waktu Indonesia Tengah. Florata Siang. Florata Siang. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 14.30 di Pro 1 RRIND, kanal info.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, untuk aduan yang disampaikan, permintaan yang disampaikan, lebih ke permintaan ya, yang disampaikan oleh Ibu Yuli yang ada di seputaran kota ND, kami saat ini sedang berusaha untuk bisa tersambung begitu dengan Kepala Balai Taman Nasional Kelimutu. Dan tadi sempat tadi WhatsApp oleh tim kami mengatakan bahwa sedang ada rapat begitu ya di Jakarta, dan mudah-mudahan di edisi berikutnya ini bisa langsung dijelaskan begitu ya oleh Pak Heru, Kepala Balai Taman Nasional Kelimutu, di program acara Halo RRI. Nah, untuk Anda pendengar RRI, kami tutup program acara ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi, sudah bergabung bersama kami, sudah mengirimkan pesan singkat Anda, sudah mempercayakan RRI ya di program acara Halo RRI. Dan kami akan hadir program acara yang sama ini di setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat, mulai pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Aduan-aduan yang Anda sampaikan di hari ini yang belum sempat kami follow up, kami akan follow up di hari Rabu di edisi berikutnya di jam yang sama, 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Tengah. Saya Lali Kara, presenter Anda, bersama operator studio Dev Rivaldi, gatekeeper Irin Ria, dan juga pengarah acara Ferry Soo serta Rahma Suci, undur pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih dan selamat pagi.

Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, saat ini pukul 10 waktu Indonesia Tengah, kami akan kumandangkan lagu Indonesia Raya dan juga pengucapan Pancasila.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.

Siang Anda Semarang dengan hadirnya Florata Siang, rangkaian acara terbaik yang Pro 1 siapkan untuk Anda yang sibuk dengan berbagai rutinitas Anda. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan acara pengarus utamaan gender setiap hari Senin, literasi digital setiap Selasa, minggu pertama dan ketiga, moderasi beragama setiap Selasa di minggu kedua dan ketiga, sanksi, acara yang lebih banyak membahas soal hukum ada di hari Rabu. Kita Indonesia hadir setiap Kamis, sedangkan Indonesia Sehat hadir setiap hari Jumat. Ruang Disabilitas dan Inklusi ada di hari Sabtu, dan hari Minggu acara spesial anak yaitu Idola RRI. Musik dan informasi di jam 11 sampai dengan jam 11.55 waktu Indonesia Tengah. Doa Angelus di jam 11.55 waktu Indonesia Tengah. Dinamika olahraga dari Pro 3 di jam 12 siang. Bincang budaya pada pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan Warta Berita Daerah Siang menutup rangkaian Florata Siang di pukul 14 sampai dengan 14.30 waktu Indonesia Tengah. Florata Siang. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 14.30 di Pro 1 RRIND, kanal informasi.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun berada. Saat ini Anda ditemani saya Joanna dan juga masih bersama Anda di box musik rekan Dev Rivaldi ya. Kami akan menemani Anda di Florata siang ini sampai dengan pukul 14 waktu 14 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan perbincangan kami ya di acara Suara Nusantara dari Kebun Kopi ke Meja Makan Bebas Stunting Generasi Unggul Ketahanan Pangan dan Keluarga Mandiri. Dan mendengar selepas itu masih akan ada informasi-informasi menarik untuk Anda, menemani Anda beraktivitas di awal minggu terakhir di bulan September ya mendengar. Baik, saatnya kami akan hadirkan Suara Nusantara.
1: Ingin menikmati ragam musik dan budaya dari seluruh penjuru Indonesia? Dengarkan Suara Nusantara.
2: Suara Nusantara.
1: Acara khas Pro 1 RRI ND yang menghadirkan kekayaan lagu daerah dan nuansa budaya Nusantara.
2: Nusantara.
1: Suara Nusantara.

Selamat siang pendengar RRI dimanapun Anda berada, langsung dari Taman Pembibitan Kopi Turaja di Dusun Detubapa, Desa Bolopeu, Kecamatan Detusuko, Kabupaten Ini dalam program Suara Nusantara RRI ND. Kami hadirkan dengan topik dari kebun kopi petani ke meja makan, bebas stunting, generasi unggul, ketahanan pangan, dan juga keluarga mandiri. Dan seperti yang sudah kita dengarkan bersama di awal tadi, dan di kesempatan siang hari ini dalam Talkshow Suara Nusantara, kami hadirkan ada 5 narasumber. Bapak Bupati ND, selamat siang Bapak. Kemudian saya juga perkenalkan

0: pembibitan kopi Turajaji, Bapak melihat potensi yang ada di desa Detu Bapak ini seperti apa, Bapak? Woloveo ya, desa Woloveo, dusun Detu Bapak. Silakan, Bapak.
1: Ya baik, kalau kita bicara soal potensi, maka Kabupaten Ende adalah salah satu kabupaten yang memang berpotensi untuk mengembangkan komoditi kopi. Dan kita sudah banyak punya kopi ya, yang masih parsial seperti kopi Gololada dan yang lain-lain. Dan hari ini kita launching untuk kopi Turajaji. Dan kita berharap pengembangan kopi ke depan dengan adanya kopi-kopi yang muncul ini adalah menjadi suatu hal yang baik buat pengembangan komoditi pertanian kita di Kabupaten Ende. Dan saya sebagai Bupati Ende ya, kami akan selalu mendukung apa yang dilakukan oleh masyarakat dan seluruh stakeholder kopi yang ada di Ende. Dan saya berharap launching hari ini bisa membuat masyarakat kita itu, penikmat kopi yang ada di Kabupaten Ende ini, bisa apa, berharap banyak, ada harapan mereka bisa menikmati kopi sendiri gitu. Tadi sudah dibilang ini kita selalu menikmati kopi dari luar, dan sekarang padahal kita punya kopi sendiri sangat berpotensi untuk dinikmati oleh seluruh masyarakat yang ada di dunia. Nah itu yang saya harap. Dan sebagai pemerintah, saya berharap ini kegiatan seperti ini terus, bukan, jangan sampai kemudian di hari-hari ke depan ya mati dengan sendirinya. Jadi kita pemerintah akan selalu dukung apapun yang akan diminta, apapun yang akan dilakukan, pemerintah akan selalu di belakang. Jadi saya berharap kita masyarakat petani, khususnya petani kopi, bisa mulai berkembang untuk mendukung ketahanan pangan kita dan juga untuk mendukung kemandirian ekonomi kita, khususnya para petani kopi kita. Saya kira itu saja dari saya.
0: Baik, Bapak. Iya. Bapak Bupati Ende siap mendukung gitu ya program yang sudah dicanangkan hari ini, pembibitan kopi Turajaji. Dan harapan kita bersama juga bahwa kopi Turajaji ini bisa bersaing dengan kopi Gololada, begitu Bapak ya. Oke. Terima kasih, Bapak. Kami perkenankan untuk bisa meninggalkan lokasi ini. Selamat melanjutkan perjalanan, hati-hati di jalan. Tiba kembali di Ende dengan selamat. Masyarakat menanti dukungan penuh dari pemerintah Kabupaten Ende, dan Bapak Bupati sudah menjanjikan hal tersebut. Dan kita juga yang hadir di sini sudah bersama-sama mengikuti launching dan juga penanaman begitu ya, pembibitan kopi Turajaji. Sudah ada nama-nama dan nanti juga kita akan menerima akte begitu ya, akte sah dari Istana Sehat untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah menyemai bibit kopi tadi. Dan tugas kita adalah tidak sampai di sini. Kita punya tugas untuk kalau misalnya melewati Trans Maumere ini, bisa sesekali melihat bagaimana perkembangan tanaman kopi yang sudah saya tanam. Kalau bisa setiap hari datang siram gitu ya. Setuju? Setiap hari datang siram, melihat perkembangan seperti apa. Dan kita doakan mudah-mudahan apa yang sudah kita tanam ini membuahkan hasil dan bisa kita panen. Pak Ferdin, ini kami boleh memanennya begitu? Ikut panen? Oh, kita boleh panen nanti. Kalau kopi di rumah sudah habis, boleh ya datang panen ke sini. Jadi tanggung jawab kita ini besar. Tidak saja kita menyemai, tetapi kita juga boleh merawat bersama-sama dengan teman-teman dari Istana Sehat, begitu Kak Ferdin ya, bersama-sama dengan teman-teman Istana Sehat. Kemudian panen pun kita bersama, kita menikmati sama-sama kopinya. Dan pagi hari tadi kami juga sudah disuguhkan dengan kopi. Itu kopi Turajaji kah? Oh iya, kopi Turajaji. Oke, bagaimana teman-teman? Kita boleh melanjutkan kembali obrolan kita? Oh iya, menunggu sebentar ya, teman-teman masih terus prepare.

0: Suara Nusantara. Persembahan dari RRI ND. Suara
1: Nusantara. Baik, pendengar RRI, Anda masih mendengarkan kami di 100,5 FM program 1 RRI ND. Kami hadirkan Talkshow Suara Nusantara di kesempatan siang hari ini langsung dari Taman Pembibitan Kopi Turajaji Dusun Detubapa, Desa Wulupeo, Kecamatan Datusoko, Kabupaten ND. Dan seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa di kesempatan siang hari ini kita akan membahas dari kebun kopi petani ke meja makan, bebas stunting, generasi unggul, ketahanan pangan, dan juga keluarga mandiri. Dan di sini tersisa 4 narasumber yang akan berbincang banyak hal begitu ya tentang topik kita di kesempatan siang hari ini. Saya ke Kak Ferdin dulu. Ferdinandus Rega, founder Istana Sehat. Selamat siang kembali Kak Ferdin.
2: Selamat siang.
1: Luar biasa sekali ini ya. Saya terkagum-kagum nih dengan kegiatan yang sudah kita lewati dan saat ini kita masuk ke talk show begitu ya Kak Ferdin. Ini sudah sejak kapan mencintai kopi? Fokus ke kopi ini sejak kapan?
2: Baik. Terima kasih. Tubuh ini sebenarnya sudah mengaliri kopi sejak lahir, bahkan mungkin sejak hamil mama saya. Cuman baru sadar kopi itu dari tahun 2014.
1: Nah,
2: itu 12 tahun lalu dalam sebuah peristiwa di mana bapak saya suruh jual kopi ke ND 27 kilo dihargai 17.000. Tetapi per kilonya. Tetapi setelah sampai di ND, kopi ini memang kalau suara-suara kopi goncang datang, itu artinya alam merestui. Nah, tepuk tangan dulu.
1: Asik. Iya, luar biasa.
2: Setelah sampai di ND, kopi dari 17 turun jadi 15.000. Alasannya apa? Tidak tahu. Saya tidak perlu sebut nama tempatnya. Kita sudah tahu kalau Kowalona itu kemana. Kemudian saya bilang kenapa turun sampai 15.000? Dia bilang kalau bapak tidak mau jual bawa pulang itu kopi. Saya sakit hati, tapi sakit hati bukan ke mereka, tapi saya merasa diri bodoh, merasa diri bodoh. Dan dari situ saya memikirkan untuk bagaimana caranya. Dan kemudian menjadi titik balik saya untuk berpikir bagaimana saya bisa berbuat sesuatu tentang kopi dan kehidupan. Sebagai guru, profesi guru di sekolah internasional. Kemudian saya bawa oleh-oleh kopi dari mama saya yang goreng hitam seperti biasa di kemudian saya bawa. Ternyata di antara para orang tua siswa ini, orang Eropa ada orang Amerika, mereka ternyata adalah penikmat kopi. Dan kemudian mereka memberi komen bahwa kopinya bagus, cuman kopi ini perlu sekolah lagi. Kata kuncinya tuh sekolah. Lalu ketika kata sekolah saya berpikir, buat apa saya mengajar anak orang di kampung orang? Kenapa saya tidak pulang? Jadi saya kemudian membuat konsep dan saya akhirnya pulang. Saya tidak punya data, saya tidak punya resources, tidak ada, hanya dengan modal nekat. Akhirnya pulang, kemudian keluarga saya tinggalkan untuk sekian tahun dan memulainya dari 2016, yaitu dari kampung sendiri. Berjalan 2 tahun ternyata ada pabrik asap putih yang datang dari luar dan diterima di Sokoria. Dan akhirnya 2020 saya bergeser kegiatan dengan keluarga di Toba dan Roga. Hari ini orang tua saya ada, Bapak Moses Bai dengan keluarga yang di samping saya sudah duduk. Dan kami akhirnya memulai lanjutkan program ini di Toba. Dan kopi-kopi ini justru di ND tidak dikenal. Kemudian kami mulai dengan kegiatan tim kecil Istana Sehat yang hari ini kami berjumlah kurang lebih 12 orang yang saya anggap ini 12 rasul. Tepuk tangan dulu untuk tim Istana Sehat. Dan akhirnya memulai dan sudah persis di tahun yang ke 10 ini. Saya pulang 2016 dan tahun ke 10 kopi yang harapannya tadi itu terus meningkat karena pasarnya sudah terbuka lebar. Bekerja sama dengan Dekopi Nasional, di Kopi NTT itu kami membuka pasar keluar hari ini, dan kopi ini sudah hadir, Kopi Turajaji sudah hadir di 8 negara. Negara terakhir itu Belanda dan Malaysia. Dan akhirnya dalam perkembangannya kopi makin kesini ini makin menurun jumlahnya. Mengapa makin menurun? Ada banyak faktor. Salah satunya adalah mendatangkan kopi-kopi yang dari luar, yang harapannya tadi bisa membantu untuk pertumbuhan, tapi justru menjadi ancaman. Salah satu adalah hama. Muncul hama baru, kalau bahasa Leo bilang kemo. Kemo itu kurang lebih 10 tahun terakhir muncul. Lalu ada beberapa hama kopi yang juga muncul, itu dengan adanya mendatangkan kopi-kopi yang datang dari luar. Kemudian yang kedua adalah iklim. Nah, sehingga kami memilih dan kemudian berangkat menemukan kembali kopi yang ditinggal, yang dimana kopi Turajaji itu sebetulnya ada tiga jenis, yaitu kopi Kolombia Merah, Kolombia Kuning, dan kopi Tipika. Itu kita sebut di sini namanya kopi Belanda. Di kopi yang dibawa oleh para misionaris Belanda yang tergabung dalam misionaris Dominikan pada abad ke-16. Yang mereka bawa ke Larantuka dan Maumere adalah agamanya. Tapi yang ke Ende yang dimasukkan itu adalah kopinya. Jadi hampir seluruh kawasan pegunungan Kelimutu ini, kampung-kampungnya itu sudah ada kopi Belanda itu. Namun karena masuknya kopi dari luar begitu masif, sehingga kopi ini ditinggalkan. Tapi bersyukur, yang namanya Tanawatu Ambumamu itu dia tetap jaga, Nua. Kopi ini tetap ada, dan kami temukan di beberapa. Sehingga benih yang kita ambil sebanyak 50 ribu hari ini yang akan kita tanam adalah benih-benih yang diambil Dendambongi, Kiriselo, Volola, sebagian dari Nuawika, Detu Alu, Mukureku, Sokoria, dan Toba. Yang kita ambil adalah kopi-kopi lokal. Nah, sehingga kita harapkan nanti ada artis kita, yaitu 50 petani teladan yang menjadi petani contoh untuk program ini. Sekiranya dari petani ini bisa menanam 5.000 pohon, dan 3 tahun ke depan ada 5 yang kita lawan ini akan terwujud, yaitu kopi melawan stunting, tidak terjadi stunting, kopi menciptakan kemandirian ekonomi, artinya kita singkirkan itu yang namanya merpati. Merpati itu mera-mera napa atapati. Oke. Lalu ketahanan pangan dan mencerdaskan generasi. Yang terakhir saya taruh cerdaskan generasi, karena hari ini sudah ada muncul ketergantungan. Ketergantungan itu anak dari seorang ibu yang namanya miskin. Miskin itu anak dari seorang ibu yang namanya bodoh. Kita sekarang sudah berada pada posisi ketergantungan. Lewat program ini kita harapkan bersama Kadin, Dekopi, pemerintah, dan kerjasama dengan para petani agar ini semua bisa kita hapus. Dan satu lagi sebetulnya, kopi untuk konservasi. Sekarang sudah ada Kepala Balai Taman Nasional Kelimutu dan bersama Dinas Lingkungan Hidup. Dan yang terakhir ada kopi untuk penguatan adat dan budaya. Mungkin sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan, nanti bisa selanjutnya. Terima kasih.
1: Saya juga penasaran nih. Yang kita tahu dan kita kenal biasanya ada jenis kopi Arabica, begitu ya Bapak ya. Ini ada expertnya kopi nih ada di sini ya. Tapi kok ini ada kopi yang namanya Turajaji? Ini kenapa nih Pak Ferdin? Sebelum saya kembali ke narasumber yang lain begitu.
2: Baik. Mengapa kita namakan kopi Turajaji? Tura iwa welu, jaji iwa sepu. Artinya persaudaraan tidak pernah terputus. Sesuai dengan nama kopi, connecting people. Nah, tadi mungkin saya sudah buka sedikit, yaitu ada 6 landasan yang menjadi filosofis dan nilai. Pertama, Turajaji itu yang membedakan kopi Turajaji atau kopi Ende dengan kopi-kopi yang lain, yaitu di mana kopi ini membawa spirit. Pertama adalah pepai, yaitu tadi saling mengajak. Yang kedua, pemerah, duduk bareng. Pemerah. Kemudian yang ketiga itu pegare, saling diskusi. Di dalam diskusi yang keempat adalah pelele, saling mendengarkan dulu, mendengar dulu. Dan yang kelima adalah setelah mendengar, pekema, kita kerja bareng. Dan yang keenam adalah pemuri, saling menghidupi. Nah, kopi Turajaji atau kopi Belanda yang kita sebutkan biasa dikenal itu sementara sudah hadir 600 tahun lalu yang ditinggalkan. Dan mengapa kopi Turajaji yang mengangkat? Karena dia akan yang jauh mekat, yang dekat direkatkan. Nai walo tangi tika walo tenda. Kunci pertama kita mampu mengenal lagi diri kita masing-masing. Sehingga ada hari ini tuh dia harus tahu inangnya siapa, mamanya siapa yang kita semai, sehingga dia asalnya dari mana, kopinya kopi apa. Ketimbang kita menghadirkan kopi-kopi yang datang dari luar, itu kita tidak tahu inai lekesai, amai lekesai. Tapi ina yang ini kita tahu inangnya siapa, bapaknya siapa. Sehingga benar-benar kopi yang ada tuh kita kenal dengan kopinya, kopinya kenal dengan kitanya. Ini yang selama ini lembaga-lembaga besar dunia hadir untuk melihat bagaimana bumi kita makin bergeser, peradaban kita makin bergeser. Nah, dengan adanya kopi Turajaji, sehingga peradaban, nilai-nilai hidup, konservasi dan semua yang ada itu kita kembali ke posisi yang baik dan benar. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Kak Ferdin. Saya ke Pak Boni dulu ya. Ini Dewan Kopi nih. Banyak cita rasa kopi ini sudah ini ya, sudah akrab begitu ya di lidah dari Bapak Ketua di kopi ini. Nah, tadi sempat mengicip kopi Turajaji. Sudah ya. Nah, ini bagaimana cita rasa dari kopi Turajaji? Adakah yang khas, Bapak? Berbeda dari kopi-kopi yang lainnya yang pernah Bapak rasakan begitu. Silakan Bapak.
3: Terima kasih. Mungkin sebelum saya memberi komentar tentang kopi Turajaji, mungkin saya harus pertama-tama mengapresiasi dulu kegiatan hari ini.
1: Boleh tepuk tangan?
3: Karena kegiatan hari ini merupakan salah satu subsistem dari ekosistem perkopian pada umumnya. Jadi kalau kita bicara tentang kopi itu, kami selalu punya konsep ekosistem kopi. Itu berarti dari hulu sampai ke hilir, dari pohon sampai ke cangkir, ya. Itu kira-kira konsep besarnya. Lalu salah satu yang paling penting di dalam ekosistem kopi itu adalah budidaya, itu paling awal, yaitu bagaimana menanam kopi dengan cara yang benar. Lalu yang lebih awal lagi yaitu pesemaian tadi itu. Di sini satu hal yang diambil oleh Pak Ferdi dengan Turajaji ini suatu terobosan yang luar biasa yang kami lihat dari dua aspek. Pertama, memang pemilihan benih yang adaptif dengan lingkungan. Karena banyak sekali contoh sekarang ini dan itu bisa merupakan kerugian negara, di mana pembibitan kopi itu dikirim dari Jawa, mereka kirim sekian banyak, dikirim kemari, menghabiskan APBN, belum tentu kopi itu ditanam karena tidak sesuai dengan keadaan tanah kita. Ini mungkin salah satu terobosan yang mungkin kami akan perjuangkan nanti ke pusat, supaya contoh ini bisa menjadi suatu yang baik untuk bagaimana setiap daerah itu mulai membuat namanya pohon bibit. Jadi nanti prosesnya itu bahwa itu nanti mungkin harus melalui dinas pertanian, pohon-pohon bibit itu akan disertifikasi, ya kan? Karena sekarang ini mau tidak mau kita ikut aturan pemerintah bahwa kalau mau dijadikan bibit itu mesti ada proses yang harus dilakukan. Itu pertama yang mungkin nanti kita harus bicarakan dalam tindak lanjutnya Pak Ferdi ya. Lalu yang kedua dari segi budaya, kopi ini sebenarnya kan dia itu bisa menarik karena ceritanya, ya. Ada kopi yang sangat tidak luar biasa terasanya, tapi karena ceritanya luar biasa maka menjadi enak. Nah, di sini nanti saya akan masuk ke kopi Turajaji. Sebenarnya Ende ini luar biasa. Karena ada paling tidak ada tiga aspek. Tempat pemuat Bung Karno, kelimutu dan kopinya. Menurut saya ini suatu konsep yang kalau bisa dikembangkan nanti saya dengan Pak Ferdi akan ngomong mungkin lewat dinas OPD atau lewat DPRD bagaimana buat semacam semacam apa workshop tentang bagaimana mengawali pembangunan kopi di NTT atau Flores ini melalui ND. Karena kelebihan yang tadi itu ada tempat buat Bung Karno, ada Kelimutu dan ada kopinya. Dan salah satu yang menarik adalah kopi itu juga merupakan agrowisata. Seperti tadi Pak, ini tempat luar biasa ini strategisnya. Itu bisa kita buat bahwa nanti dari ND setelah sebelum ke Kelimutu, Pak, dia mampir di sini untuk tanam bibit. Dan itu dia mesti bayar. Karena nanti dia difoto di situ ada namanya minimum 50 ribu satu pohon, itu sudah mendatangkan uang awal buat pemilik kebun kopi tadi. Lalu setelah itu, setelah dia jadi, maka ada yang disebut dengan wisata menghirup bunga kopi, Pak. Itu bisa buat semacam trekking, dibuat mikir rupa. Kalau bisa mungkin saja tahu apakah di Leo ini ada adatnya, ada ritusnya enggak? Bagaimana bersyukur tentang bahwa kopi itu berbunga? Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, bisa juga agrowisata itu dengan memetik buah kopinya. Jadi ada tiga sebenarnya aspek agrowisata di kopi itu yang semuanya meletakkan hasil. Belum petik buahnya, sudah bisa tanam kopi dan ada duitnya, Pak. Tapi memang ini dikombinasi sedikit dengan IT. Kita punya website, sehingga nanti orang bule itu dia bisa tahu, wah, kopi saya di Desa Mondi tadi, Pak, ya. Itu sudah tumbuh, katakan sudah setengah meter. Jadi dia ikuti, dan itu dia akan cerita terus itu, bahwa dia punya kopi di ND itu 5 pohon, 10 pohon. Ini itu sudah mendatangkan duit, Pak. Saya berani mengatakan ini contoh yang besar ketika kami buat studi banding atau benchmarking di kebun kopinya Pak mantan Menteri Pariwisata Sandiaga Uno, namanya Mr. Stila di Jawa Tengah, Pak. Dia punya 20 hektar kopi Robusta. Penghasilan dari kopinya satu tahun adalah 500 juta, Pak. Tapi dari agrowisatanya 2 miliar per tahun. Arti apa yang mau kita katakan, bahwa sebenarnya kopi itu bukan cuma buahnya yang kita bisa jual untuk mendapatkan uang, tapi juga agrowisatanya. Ini mungkin poin-poin yang nanti saya akan, tadi Pak Bupati sudah janji bahwa kami dengan Pak Ferry nanti mungkin akan mengajukan beberapa proposal, mungkin lewat DPR juga bisa. Kita harus buat apa disebut dengan Pokja semua OPD. Minimum ada 4 kelompok, Pak, budidaya, di mana ada pertanian, ya kan? Dia menjaga kualitasnya dan pertumbuhan, ada perdagangan, bagaimana supaya kopi itu kemudian laku. Di sini ada kaitan dengan pasca panennya, prosesnya, saya kira Pak Ferry tahu. Lalu bagaimana melibatkan UMKM dan koperasi, ya. Lalu yang keempat adalah nanti itu bagaimana agrowisatanya. Itu bisa ada 4 pokja yang kalau bisa itu dibentuk di setiap apa namanya di kabupaten itu, dan 4 pokja ini kalau bisa menggolkan supaya mendapatkan APBD untuk tindakan itu. Itu baru bisa bergerak, Pak. Tanpa bantuan APBD, saya kira kegiatan kita akan sia-sia. Ya. Itu sedikit, Bu, tentang itu. Nah, ya. Tentang kopi tadi gini. Kopi Turajaji ini, dia tadi saya coba Arabica, Bu. Arabica khasnya itu dia itu musim asamnya. Sedangkan kalau Robusta lebih kuat adalah pahitnya, ya kan? Orang-orang Jawa bilang kopi Robusta lebih nendang karena lebih keras. Tapi orang-orang Eropa dia lebih suka itu yang lebih ada asamnya. Ya, dan kopi Turajaji ini kombinasi. Dan saya tadi cerita ada disebut ada rasa coklat, karamel, dan tembakau. Dan ini saya kira salah satu cita rasa yang paling digemari dunia, ya kan? Sehingga terus terang saya juga kebetulan dalam kegiatan sebagai di kopi ini dipercaya beberapa kali untuk promosi kopi kita oleh Bekraf. Waktu itu zaman masih Bekraf, belum Parekraf. Pertama kami dikirim ke Madrid untuk promosi kopi dengan duta besar di sana, dikirim ke Davos, Switzerland untuk World Economic Forum, kemudian di Auckland, New Zealand itu dikirim oleh Provinsi NTT, kemudian ke Malaysia dan ke Jordan. Itu jadi kopi kita sebenarnya itu selain tadi yang diupayakan oleh Pak Ferdi, juga banyak sekali sebenarnya kopi kita sudah dikenal luar negeri. Dan cuma tadi itu persoalan produktivitas. Ketika orang datang mau beli, harga kita pasti mahal karena produktivitasnya rendah. Dulu 1 hektar itu bisa 1 ton minimum, bahkan harusnya 2 ton. Sekarang ini cuma 400 kilo. Dan dari situ saja sudah membuat memang kopi kita itu walaupun enak rasanya, Ibu, tetapi mahal. Karena apa? Petani tidak mau rugi. dia akan jual mahal. Tetapi dalam persaingan tingkat dunia, kita akan kalah dengan kopi Vietnam, kopi Ethiopia, yang mereka itu 1 hektar 4 ton. Ibu bandingin aja, 1 hektar 400 kilo dibandingkan 1 hektar 4 ton. Jadi kalau dia banting harga 50% dia banting harga pun, kopi kita itu masih kalah. Itu menyebabkan ini Pak, mungkin menjadi pemikiran kita bersama, meningkatkan produktivitas. Karena dengan meningkat produktivitas berarti mendatangkan uang lebih banyak, sehingga harga berapa pun kita ikut. Saya ini masih gantung di HP saya ini, permintaan robusta dari Eropa itu ada yang minta 74 ton. Tapi harganya paling tinggi dengan 67.000. Sementara sekarang di petani itu asalan saja sudah 65, itu jual ke tokonya. Belum diproses, jadi memang kita sebenarnya banyak permintaan, tapi kita kalah karena kita punya profitas rendah ya. Mungkin ini sedikit komen saya sebagai Ketua Dewan Kopi NTT, dan saya minta mungkin hari ini merupakan titik awal Pak Ferry, kita kerja bareng, karena ini bukan pekerjaan sendiri Pak. Dan saya yakin banget PAD NTT ini khususnya Floresin Pak akan naik ketika komoditi kopi itu kita tingkatkan. Kita sudah buktikan itu banyak ya kan? Ya. Dan bersama dengan Pak Ferdi, saya juga ini sudah tahun kedua saya ekspor kopi itu ke Amerika ya. Ya. Jadi kopi kita juga sudah banyak Bu. Dan satu lagi kopi, mengapa kopi Bejawa tadi terkenal, karena dialah yang pertama mengajukan untuk mendapatkan sertifikat indikasi geografis, kemudian Manggarai, Arabika. Dan saya minta nanti mungkin kalau bisa lewat nanti Dinas Pertanian Pak, kita ajukan juga namanya sertifikat indikasi geografis kopi ND, sehingga nanti ada kopi Arabica Flores ND, kopi Arabica Flores Bejawa, kopi Arabica Flores Manggarai. Inilah yang membuat kopi kita dipercaya namanya, sehingga ketika kita buat ada G20 di Labuan Bajo Pak, kopi kita tidak setujui oleh Mensesnek untuk menjadi official coffee untuk G20. Jadi itu beberapa beberapa upaya yang kita harus lakukan Bu. Bagaimana kalau mau meningkatkan kopi ini sebagai komoditi unggulan untuk meningkatkan PAD kita. Terima kasih.
1: Yeah. Oke, jadi ini sebagai pemantik ya untuk ke-50 artis yang juga hadir di kesempatan siang hari ini, bahwa kualitas kopi kita tidak kalah dengan kualitas kopi-kopi dari daerah lain begitu ya. Nah, mumpung ada expertnya di sini ya, bapak-bapak, mama-mama yang ingin bertanya, nanti kami kasih kesempatan untuk bisa memberikan kesempatan langsung berdialog dengan narasumber-narasumber yang ada di sini. Dan sebelum kita lanjutkan kembali talk show kita, ada salah satu hiburan yang akan kita nikmati bersama, satu lagu dari Yuyun. Kita berikan aplaus boleh? Terima kasih.

0: ini Anda sedang mendengarkan program Suara Nusantara.
1: Suara Nusantara.
0: Persembahan dari
1: RRI ND.
0: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Suara Nusantara.
2: Baik, kita berikan aplaus sekali lagi untuk Ade Yuyun. Suaranya begitu syahdu ya. Oke. Oh, Putri Turajaji. Keren sekali ini. Turajaji ini memang luar biasa ya. Hoki ya, Turajaji. Oke, okay. Kakak Ferdi, sebelum kita lanjutkan obrolan, mungkin bisa jelaskan dulu ini lagunya. Ini saya kira sangat cocok begitu ya dengan perbincangan kita ini.
3: Iya. Pertama, Nira Gelinua, Tolo Kelivolo. Berarti kita harus memandang gunung, ladang, lembah, sungai, semua harus kita pandang. Kemudian dilakukan dengan aksi, yaitu menanam. Bahwa kebiasaan dalam budaya Lio itu adalah budaya menanam. Menanam. Lagu ini memang sengaja kita pilih, yaitu setelah menanam itu nanti akan ada yang namanya hijau. Dia akan hijau. Kalau sudah hijau, biasanya ada hasil. Nah, hasil itulah yang menghidupi kita. Jadi lagu ini memang kita pilih untuk kembali memperkuat eksistensi kita dalam adat budaya Lio, bahwa Ende Lio, bahwa budaya Turajaji, untuk mari kita menanam. Nah, itu sih sebetulnya pesan lagu.
2: Oke, okay. Mari kita sama-sama tahu Metambeja Kelivolo. Jadi mari kita sama-sama menghijaukan bukit kita, tanah kita, iya, dengan kopi,
3: bukit dan begitu, gunung.
2: Ya? Bukit dan gunung dengan kopi, iya, ya, sepakat, iya, ya. Iya. Kopi itu Turajaji pastinya. Iya. Oke. Okay. Iya. Baik. Saya ke Pak Heri Jufri dulu nih, Kadin NTT. Pak Kadin. Kadin ND, sorry. Kayaknya hari ini banyak doa baik ya. Kanando tadi DPR RI, kemudian Kadin ND jadi Kadin NTT, berulang-ulang lagi nih. Baik. Bapak Kadin, apakah sebelumnya memang sudah kolaborasi begitu dengan Kopi Turajaji, dengan Istana Sehat sebelumnya?
4: Oke, terima kasih. Saya sangat berterima kasih sekali ketika Pak Ferdi ini menduduki Wakil Ketua Kadin. Beliau mengajak saya untuk satu frekuensi dengan beliau untuk bagaimana membangun kopi yang namanya Turajaji. Saya melihat Pak Ferdi ini karena beliau ini seorang wakil juga Ketua Kadin dan beliau juga pelaku usaha. Sudah hampir 50% dia sudah ambil semua tugas-tugas daripada Kadin ini. Artinya pertama,
2: multi talent ya.
4: Bagaimana mendekatkan antara petani dengan dunia usaha. Ya. Kedua, bagaimana beliau menciptakan pasar. Nah, ini sudah ada di Pak Ferdi. Hanya mungkin izin Pak Ferdi, saya tambahkan sedikit. Yang kita pikirkan sekarang untuk jangka panjangnya, bagaimana kita menghadirkan investasi, untuk bagaimana supaya peran pemerintah, peran swasta bisa sama-sama untuk bisa menghasilkan kopi bibit Turajaji ini. Kedua, mungkin saya tambahkan sedikit, bagaimana kita sama-sama berpikir untuk menciptakan branding. Nah, kalau kita punya branding yang seperti Pak Bupati bilang tadi, ketika kita jalan di sana ada kopi Bejawa. Ya, artinya bagaimana Pak Ferdi ini membangun bibit ini, artinya menjaga dia punya kualitas, teknologinya juga diperhatikan supaya mutu yang dihasilkan oleh Turajaji ini bisa bersaing dengan kopi-kopi yang ada di Bejawa. Arti yang sudah disampaikan oleh Pak Boni tadi di Kopi NTT itu ada syarat-syaratnya yang bisa masuk sampai ke level nasional. Nah, kami dari Kadin mengharapkan sekarang ini kita masih bermain di regional. Nah, bagaimana kita mengharapkan supaya dia bisa bermain pada level nasional dan terus menaikkan pada ekspor. Itu yang kami pikirkan. Kami juga menghimbau, yang saya lihat di sini banyak bapak-bapak semua. Artinya di mana menghimbau supaya generasi muda. Karena kita jangan lagi berpikir petani-petani pula lama dulu, hanya tanam, petik, panen. Yang sekarang kita berpikir yang seperti Pak Boni bicara tadi, ekosistem kopi. Ketika kita berbicara ekosistem kopi, maka di situ ada berbicara pemasaran. Pemasaran ini sekarang, era sekarang ini pemasaran yang sifatnya digital. Ya, teknologi sekarang sudah teknologi. Jadi saya menghimbau sebagai ketua Kadin Kabupaten Ende, anak-anak kita yang tadi mungkin sudah sudah mungkin lulus kuliah atau segala macam, bagaimana bisa mengelola lahan yang tadi bibit ini menjadi nasional atau ekspor. Jadi kita tidak bermain regional. Kedua, untuk jangka panjang ini saya melihat, minta maaf Pak Boni, kita nih sampai orang bilang panas-panas tai ayam. Nah, kontinuitasnya tidak gitu loh. Nah, begitu selesai seremonial kita selesai. Nah, kita mengharapkan ini titik awal untuk kita kembangkan bagaimana kopi Turajaji ini naik kelas. Nah, itu yang kita pikirkan bersama, bagaimana kopi Turajaji naik kelas. Saya duduk di tempat tadi, saya hanya berpikir, saya belum pernah hadir untuk peresmian-peresmian acara ini, tetapi saya apresiasi Pak Ferdi bagaimana dia mengorganisasi kami semua ini, termasuk Pak Boni dan semua ini, dalam satu frekuensi dengan tujuannya beliau. Ini kan sudah satu luar biasa nih. Tinggal waktu yang mengantar kita ke sana, dan kerjasama dari pengusaha, dari pemerintah, didampingi dengan ibu bapak anggota DPR ini, mungkin untuk bisa mempercepat suksesnya kopi Turajaji. Yang perlu saya tambahkan sedikit, Pak Ferdi, ini kebetulan tepat sekali, persoalan lahan dan segala macam sudah tidak ada masalah karena bupatinya orang sini. Arti apa salahnya kita bisa mulai dengan dua atau tiga kecamatan ini, kita tidak usah mulai dengan satu kabupaten Ende, tetapi tiga kecamatan ini dengan produktivitas yang cukup besar, kita uji coba supaya Turajaji bisa naik kelas. Itu saja dari saya. Terima kasih, saya kembalikan.
2: Baik, banyak hal yang disampaikan dari branding, kemudian bagaimana kita meningkatkan mutu dari kopi Turajaji ya, supaya bisa bersaing begitu ya di kelas nasional, kemudian bahkan sampai internasional. Ini doa kita bersama. Ada amin?
5: Amin.
2: Amin. Oke. Baik, kita ke pelaku utama dulu nih ya, artis kita ini. Kita tepuk tangan dulu dong untuk artis kita siang hari ini, Bapak Moses Bai, petani kopi. Bapak, sudah sejak kapan Bapak konsen di komoditas ini, kopi?
6: Baik, terima kasih atas kesempatan. Untuk kopi, kalau untuk kami di Dusun Toba, start awalnya itu dari Badan Muslaki. Kenapa? Mereka yang punya lahan, yang punya tanah, yang punya kuasa.
2: Izin dulu ya Bapak ya.
6: Muslaki yang merencanakan lebih dulu di tahun 2003. Program Muslakinya itu mewajibkan membuka satu hamparan itu untuk kami satu dusun di situ wajib menanam kopi. Wajib. Kalau tidak, dan aturannya, kalau tidak, lahan yang sudah dibagi tahun 1984 itu akan ditarik kembali, diberi kepada siapa yang mau menanam kopi. Itu.
2: Oh iya, Bapak boleh tahu masa lakinya apakah Bapak Ferdi? Bukan?
6: Saya sendiri.
2: Oh, Bapak sendiri. Luar biasa sekali. Jadi kalau tidak tanam kopi, tarik ya Bapak ya?
6: Kembali.
2: Tarik, paksa, tidak?
6: Iya, paksa. Karena Muslaki begini, karena Muslaki memberi kan untuk menghidupi anak istri,
5: menghidupi
6: anak, untuk kehidupan anak, ya, kalau viwalu. tapi tidak digunakan, diambil kembali. Beri lagi ke siapa yang mau menanam kopi. Dan ketika kami waktu itu, mulai dari tahun 2003, kebun kopi sudah jadi. Tetapi yang saya menyesal, bukannya kebun kopi, karena SDM-nya kami di sana terbatas. Yang saya sering sebut itu hutan kopi. Kenapa sampai saya katakan hutan kopi? Karena tanamnya tidak teratur. Nah, di tahun 2018 datanglah Pak Ferdin Lega ini, adalah putra Sokoria asli yang masih juga darah dari Luka juga. Dan waktu itu sempat kami ketemu di Sokoria, Pak Ferdin baru dia perkenalkan kopi di Sokoria. Itu ceritanya. Saya melihat Pak Ferdin ini perkenalkan kopi. Saya bilang, ini orang yang benar atau tidak nih, datang sudah di Jakarta mau kembali ke kampung. Nah, di tahun 2012 Ferdi masuklah sampai di Toba. Lewat anak muda dua orang di bapak mama kecilnya sampaikan sama saya. Bapak, ada orang nyau mau merangkul kopi kita di sini. Mau kerja sama dengan kita. Yang benar tidak? Itu yang syukur ya. Oh baik, sudah, nanti saya akan ketemu dengan dia. Begitu ketemu, kami berbicara. Berbicara baik dengan Pak Ferdi, tapi saya tetap mempelajari. Semua satu kampung dipanggil, diundang, baik pihak adat, pemerintah dan agama, kami duduk bersama-sama. Di situ kami bergabung, tapi sambil mempelajari. Ami Ferdi ini yang benar tidak, menghidupkan benar tidak untuk masyarakat, menguntungkan benar atau tidak untuk masyarakat. Di tahun itu juga terjawab. Bahkan yang kemarin-kemarin itu kami masih jual ke Wolowona, ke Wolowaru, dan kalau giling pun kami masih datang giling di Ekoleta dan di Nusa Indah. Nah, dengan kehadiran Pak Ferdin ini, dia merangkul mulai dari pemangku adat, agama dan pemerintah desa setempat. Dan disitulah mulai terbentuk kelompok tani. Dan sampai ada pemilik lahannya di sini mengikhlaskan Bapak Yosef itu yang ada di sudut sana.
2: Bapak untuk, senyum manis.
6: Untuk menjadi tempat pengolahan kopi. Tempat pengolahan kopi bahasa di Toba itu namanya Don. Jadi dengan kehadiran Ami Ferdi untuk kami di Toba, ya yang dulunya orang tidak kenal, sekarang mungkin sudah sedikit kenal orang Toba. Bahkan dari luar negeri pun, dari Prancis sudah pernah masuk di Toba. Dan sudah berapa tahun ini? Karena dengan kehadiran kopi.
2: Oke, luar biasa sekali. Dari 2003 Bapak mewajibkan untuk masyarakat itu wajib menanam kopi begitu ya. Apakah jenis yang sama ini Bapak?
6: Iya, kopi
2: Turajaji.
6: Kopi Turajaji.
2: Turajaji. Oke, perbedaannya seperti apa nih setelah Pak Ferdi masuk dengan teman-teman Istana Sehat, kemudian mendampingi Bapak Ibu Tani di sana, Bapak melihatnya seperti apa progresnya?
6: Untuk perbedaannya, seperti tadi saya katakan, yang sebelumnya itu kami kendalanya itu di ekspor, maksudnya untuk penjualan,
2: pendistribusiannya, pemasarannya ya. Tapi sekarang
6: kami sudah aman dengan ada Pak Ferdi. Sama saja Pak Ferdi membuka lapangan kerja untuk anak-anak kami. Dan petani juga diuntungkan. Yang kemarinnya itu yang saya pelajari, masih dengan jual sendiri-sendiri itu, selama satu tahun saya pelajari itu, salah satu petani, ada tiga petani yang saya uji yang benar tidak. Kami mau cari tahu Ferdi benar atau tidak. Nah di situ, setelah panen kopi diambil oleh Ferdi, diolah oleh Ferdi, tahun kemarin kau dapat berapa yang kau jual sendiri atau lewat pedagang kaki lima? Saya dapat 8 juta. Yang sekarang dengan Ferdi saya dapat 19 juta. Kan untung.
2: Luar biasa, dua kali lipat ya.
6: Iya.
2: 19 juta.
6: Itu dengan kopi basah. Jadi itu untuk peningkatan ekstrakat.
2: Oke, berarti terjawab ya, terjawab apa yang dampak ikutan dari kopi ini yang merupakan tujuan kita bersama ya, adalah generasi sehat ya Bapak ya, peningkatan ekonomi masyarakat, terus stunting juga ini masuk semua di dalamnya begitu, terjawab ya hanya dengan kopi ini. Sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini Bapak masih konsisten terus?
6: Masih, kami masih konsisten. Dan ini kemarin sampai Bupati sendiri yang melakukan penanaman secara simbolis, dan kopinya sudah berbunga. Tanam simbolisnya tahun 2014. Kami dari pihak adat membuka lahan baru lagi. Itu untuk programnya hanya untuk kopi. Yang dulu itu kopinya 27 hektar. Sekarang kami buka lagi dengan 35 hektar. Dan wajib itu. Kenapa kami sampai buat itu? Itu menjadi cadangan. Bila mana lahan kopi yang lama kurang produksinya, yang baru ini sudah ada dasar persiapannya, sehingga yang lama buat permajaan, yang baru panennya tetap jalan terus setiap tahun. Sehingga maksud kami secara adat itu produksi kopi itu jangan kurang dari dusun kami. Itu dia.
2: Oke, luar biasa sekali. 2013 sampai dengan 2026 ini masih terus konsisten dan akan terus konsisten begitu ya, karena memang hasilnya tidak main-main ya, tidak kaleng-kaleng begitu Bapak ya. Bapak dari 8 juta sampai 19 juta ini luar biasa. Oke, kita berikan tepuk tangan dulu untuk artis kita sekali lagi. Dan baik Bapak Ibu, para audiens dan yang terhormat Bapak Ibu Dewan yang juga hadir di tempat ini, setelah kita mendengarkan suara-suara dari rakyat-rakyat Anda begitu ya Bapak, kami kasih kesempatan mungkin Ibu atau Bapak bisa menanggapi ini, melihat kualitas yang ada pada kopi Turajaji ini, kemudian permasalahan yang dihadapi, kira-kira apa ini masukan, solusi, saran dari Bapak Dewan, silakan.
7: Oke, okay. Baik, terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Jadi seperti apa yang sudah disampaikan beberapa pemateri dalam talkshow ini, kami sebagai anggota DPRD Kabupaten Ende mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas supportnya dalam mendukung para petani, terlebih petani kopi yang ada di Kabupaten Ende, terkhususnya para petani yang sudah tergabung dalam kelompok ini, dalam kelompok Istana Sehat ya, Istana Kopi. Jadi ini satu terobosan yang luar biasa yang dilakukan oleh Bung Ferdi, satu-satunya putra Ende yang sudah lama, sudah begitu banyak pengalaman di luar daerah bahkan di ibu kota. Beliau punya niat, punya tujuan kembali ke kampung halaman untuk bersama-sama para petani mengembangkan kopi ini. Terus terang, apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu Pemateri, terlebih dari Dekopi, Ketua Kadin dan Pak Ferdin, serta Bapak Artis hari ini, Moselaki dari Tobaya, sebagai anggota Dewan, kami mendukung. Kami mendukung. Dan kita tentunya, ini saya bersama Ibu Silvi dengan Panando tadi. Gimana? Ini Panando juga dari dulu saya kenal sebagai pelaku juga, pelaku usaha ya, pelaku usaha pariwisata yang mendukung para petani untuk mempromosikan kopi yang berada di Kecamatan Datsoko ya, di waktu beliau masih kepala desa. Beliau juga sudah aktif itu. Jadi pada kesempatan ini, kedepannya seperti yang disampaikan oleh Ketua Dekopi dan Pak Werdin tadi, sudah berkoordinasi dengan Pak Bupati bahwa akan meminta dukungan pemerintah, akan meminta dukungan pemerintah supaya bagaimana mendukung para petani ini untuk pengembangan kopi. Jujur Pak Ferdi, Pak Ketua Kadin, sebagai anggota dewan kami bangga. Kami bangga. Ini Pak Bonia dari Dekopi. Saya minta maaf ya, bukan mau membangga-banggakan. Ini kan program ini sesuai dengan program Bapak Presiden. Ini sebagai saya dari Partai Gerindra. Jadi ini tidak membawa-bawa partai. Jadi ini ada dari PDIP. Jadi kami ini tidak lagi bawa-bawa ABC ya. Kami satu. Jadi tidak ada warna. Saya bangga karena ini adalah program Bapak Presiden itu. Yang programnya apa? Dari hulu sampai hilir. Apa yang kita lihat selama ini, para petani, kelompok tani, dinas, pemerintah Kabupaten Ende ini, apabila ada program pembagian bibit kopi untuk masyarakat, kita masih datangkan dari Jawa. Ini kan lucu. Seharusnya uang untuk pembelian kopi itu berputar di Kabupaten Ende. Nah, kalau ini sudah ada bibit di sini, kedepannya kami akan mendorong dinas. Minta maaf, walaupun ini mungkin pembibitan disiapkan bagi kelompok tani yang ada, tetapi kami yakin dan percaya pasti kedepannya kalau ada program kopi, apalagi sudah ada sertifikasinya nanti, pasti secara regulasinya paten itu mantap. Sehingga kita arahkan ketika butuh kopi tidak perlu kita datangkan dari Jawa, tidak perlu kita datangkan dari daerah lain. Masa pembibitannya dari Jawa, ya mungkin saja iklim kopinya tidak sama, ya iklim tanahnya tidak sama. Tanah dari Jawa ketika tanam di Ende sini pasti beda. Tapi kalau tanah di Ende, ya tanah di Ende, bibitnya di Ende, tanam di Ende, pasti hasilnya juga baik. Masih ada hal-hal lain ya yang perlu kami sampaikan, tapi kita minta waktu nih untuk berdiskusi. Ini yang lebih internal. Karena saya juga suka dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Bu Selvi.
8: Baik, selamat siang buat kita semua.

0: launchingnya Taman Pembibitan Kopi Turajaji gitu. Jadi saya petik apa yang menjadi pembicara kita di depan ya, Bapak Dekopi, Pak Boni, Pak Ketua Kadin dan artis kita. Jadi saya waktu itu jalan-jalan ke Jakarta hampir sama ceritanya Pak Bupati gitu. Loh, kenapa cuma ada kopi Bajawa? Terus ke ini, kalau tidak salah saya ke Bandung ada lagi kopi Bajawa di situ. Cuman ya saya berpikir yang sama gitu. Kenapa kita tidak punya kopi ND gitu? Sempat saya berpikir ya, kalau saya buka aja ya di Jakarta atau di daerah-daerah lain ini di luar dari ND, kopi ND kenapa tidak bisa gitu ya? Gitu. Tapi saya apresiasi ya Pak Ferdi, dengan adanya Pak Ferdi ya sudah hadir di ND ya, sangat luar biasa. Dan begitu pun tadi artis kita para petani sudah menyampaikan bahwa dua kali lipat penghasilan dengan adanya Pak Ferdi. Kita tepuk tangan ya Pak Ferdi, sangat luar biasa. Baik Pak Ferdi, hanya satu pesan saya nih. Saya dari tadi kutak-atik HP ya, kayaknya sinyalnya, gimana kita bisa berkomunikasi dengan yang di luar gitu. Tadi ini kan sudah go internasional, paling tidak komunikasi ya, itu harus kencang sinyalnya gitu ya. Jadi itu saja dari saya. Untuk kita memfasilitasi, kami sangat mendukung anggota DPRD Kabupaten ND, sangat mendukung. Kebetulan itu mitra saya juga untuk di pertanian ya. Jadi mungkin kita bisa komunikasi sama kadisnya ya, untuk bagaimana kita mengembangkan kopi kita ini, yaitu kopi Turajaji yang sangat luar biasa. Mungkin itu dari saya. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Bapak Ibu Dewan. Intinya bahwa mendukung begitu ya apa yang sudah kita lakukan. Jangan sampai ini hanya sekedar seremonial saja selesai di sini, tetapi mari kita sama-sama mendorong begitu ya. Kami siap untuk mempublish begitu ya Bapak Kepsa ya, RRI ND siap untuk selalu mempublish kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan untuk bisa mengenalkan Kopi Turajaji ini melalui RRI ND begitu. Oke, saya juga berikan kesempatan kepada Bapak Ibu Tani yang sudah hadir di sini untuk bertanya. Boleh acungkan tangan, boleh sein ke teman-teman saya yang ada di antara Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan. Jangan lupa untuk perkenalkan diri dulu ya. Bapak siapa? Pertanyaannya ini untuk siapa begitu? Oke, teman-teman pengarah acara dan gatekeeper mungkin bisa dibantu. Silakan Bapak. Ini hujan pun kalah ya dengan suara kita.
2: Kalau pas nanam hujan itu berarti rezeki.
1: Amin, amin, amin. Begitu tanam langsung hujan, ini berkat luar biasa ya. Doa baik dari kita semua tadi yang ikut menanam. Silakan Bapak. Diperkenalkan diri dulu Bapak.
3: Baik, terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya Kades Kirkiku, biasa dipanggil Om Dius. Ya, baik, hanya usulan saya dari Desa Kirkiku itu kepada Direktur Istana Sehat. Harapan saya sering-sering ke Desa Kirkiku, karena masyarakat saya kalau orang sendiri yang omong pasti kurang percaya, tapi kalau orang luar yang omong pasti mereka akan lebih percaya. Saya tertarik dengan Mas Laki Toba ini, saya kayak terpacu bahwa kedatangan Om Ferdi ini membuat daerahnya berhasil. Harapan saya juga Toba tertular ke Kirkiku juga, mungkin harapan saya. Sekian dan terima kasih.
1: Oke, Bapak, kalau Bapak punya masyarakat belum percaya, Bapak bisa kirimkan link YouTube obrolan kita Bapak. Minta mereka untuk dengarkan testimoni dari artis kita, Bapak Moses. Saya kira artis di sini bukan hanya Bapak Moses nih, tetapi Pak Ferdin juga jadi artis ya, disebut-sebut terus nih namanya. Oke, baik, mungkin bisa langsung ditanggapi nih apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Om Dius tadi ya. Om Dius, dari Kelly Kiku. Oke, untuk Pak Ferdi sering-seringlah berkunjung supaya ada progres begitu ya.
4: Memang ada RKTL dari Istana Sehat bersama dengan kultur, kopi kultur ini ya. Kami memprogramkan setelah acara ini, yaitu sebenarnya ada satu yang mau di launching, cuman saya tidak perlu tulis lagi karena sudah ada di situ, yaitu launching program keluarga petani mandiri. Keluarga petani. Lalu program turunannya apa? Yaitu family visiting, kunjungan keluarga. Siapa yang berkunjung? Semua keluarga Turajaji dari 22 desa yang akan di switching, yang akan di rolling. Misalnya nanti kalau ke Kerselo, desa Kilikiku kolaborasi dengan Toba, ya akan ke sana.

0: ada yang memang bertamu mau menyampaikan sesuatu. Tapi tamu hanya mengemaiso, maisi minum kopi, sawe oleh kemamata doar. Ya, kita buat aturan bersama, kesepakatan nanti tidak boleh bertamu pagi, kecuali ada urusan-urusan yang mendadak. Pagi jam 5:30 itu jadi kebun. 8:30 sudah di rumah, mandi yang cakep, pakai minyak wangi. Lanjut dengan pekerjaan umum, siapa tahu di RT, di dusun itu ada kerja jalan, ada yang berduka, umum. Jam 2:30 kembalilah ke kebun, berpesta dan menikmati aroma kebunnya untuk merawat kebun. Dan jam 5:30 pulang, mandi, main ukulele di atas bol watu. Keren toh? Iya, yeah. Itu petani bahagia namanya. Jadi ada kunjungan keluarga nanti akan kita atur. Apa saja yang menjadi poin penting? Pertama, kita akan bicara tentang kebun kita. Yang kedua, kita akan bicara tentang pendidikan anak-anak kita. Saya agak lanjut sedikit tentang kunjungan ini. Saya berulang kali bercerita bahwa hari ini yang hadir di puskesmas kita rata-rata dokter itu dari Jawa, dari Sumatera, dari Batak. Pertanyaan yang sama, di puskesmas di Jawa dan di Batak sana, apakah ada dokter kita dari ND? Jadi pembantu, iya. Artinya ada yang salah. Karena apa? Salah satu kelemahan kita adalah ekonomi. Karena kita mau sekolah gratis terus. Sekolah yang gratis tidak berkualitas, kecuali beasiswa ya. Saya sombong sedikit hari ini, saya sombong sedikit. Anak kita semua juga, GP tahun lalu studi banding ke Amerika, dan hari ini dia diterima di UI. Berkat apa sebenarnya? Berkat ORE ini, memang keluarga ORE yang miskin. Di anggota DPR ada Haji Nando, sudah membuktikan ke Florida, yaitu 8 tahun lalu. Hari ini pulang berkarya. Ini contoh, saya kira juga sama. Mama Selvi juga sama. Yakobus Mira juga sama, punya pengalaman luar yang luar biasa. Dan masih banyak KKA yang lain saya kira yang punya. Ini kita tularkan. Sehingga nanti harapannya dari setelah program kopi ini, harapan terbesar itu akan ada yang namanya sekolah adat Nusantara, yang dimana 90% di dalamnya itu adalah isinya praktek pertanian dan budaya. Itu harapan ini. Jadi berharap nanti semua petani kopi yang ada itu adalah anak-anak cucu-cucunya menjadi siswa di dalamnya. Karena kita perlu menciptakan sebuah generasi yang tangguh. Jangan generasi stroberi. Sungai pese kai mele. Kita ciptakan generasi duren. Biar mesutoge kelombe wami. Memang keras orang Flores, tapi dia tangguh dan kuat. Terima kasih, Kak.
1: Oke. Jadi siap-siap ya Bapak dapat kunjungan dari artis kita ini nanti ke tempat Bapak. Oke, ada lagi Bapak-Bapak yang ingin bertanya? Silahkan Bapak. Ini yang berkumis semua nih yang bertanya ya.

terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya memperkenalkan nama saya Rolus Kale, asal Desa Lisekuru, Kecamatan di Pemusuk-Lisoke. Jadi saya bekerja sama dengan Istana Sehat mau masuk 5 tahun. Dari 2022 sampai dengan 2026 hari ini. Jadi omong tentang kopi, selama saya bersama dengan Istana Sehat Om Ferdin Rega. Jadi bukan hanya jual beli, bukan hanya kita antar kopi kita terima uang, bukan. Cara pengolahan kopi, cara perawatan kopi. Yang pertama saya bahasa Om Ferdin, dunia sekarang yang nomor satu bukan minyak dan gas, tetapi nomor satu adalah kopi. Mari kita tepuk tangan nombak ini. Lalu harga kopi untuk kami masyarakat desa di Sekuru, yang pertama saya terima kopi di desa di Sekuru, Kecamatan Pemusuk-Lisoke, tetapi hari ini sampai dengan 2026 ini ada beberapa kelompok yang ikut kami. Kami dulu pakai pikul kopi.

0: fotokopi dari kampung, kami tunggu auto di pertiga di Suklo. Tetapi hari ini kami tidak lagi antar, kami tidak berpikir lagi transportasi. Yang terima kopi di desa kami adalah saya sendiri. Yang pertama, harga menjangkau dari poverty ini. Kami tidak antar ke Bolbon, kami tidak antar ke Bolobar. Dan banyak jenis kopi. Benar, kopi arah, Kolombia kuning, Kolombia merah. Tapi pengolahan kopi ini ada berapa macam. Ada Glondo merah, ada Grisi, ada HSK, ada kopi basah, ASB. Jadi yang bergabung sekarang, kami hampir mau 23 desa. Jadi, yang pertama, saya menyampaikan mengenai hasil kopi. Dari tahun ke tahun, ada yang kurang, ada yang lebih. Kenapa? Perawatan. Jadi sekali lagi, kami di Desa Sekuru ada orang per hektar hasil minimal itu paling 150 kilo atau 50 kilo dalam satu. Yang kendala kami adalah alat-alat pertanian. Kami para petani, walaupun kebun luas, tapi tidak mampu untuk pakai hanya tenaga, pakai pacul, manual toh. Kami di Desa Sekuru alat-alat tidak ada dari pertanian. Jadi saya sampai sini dulu, saya kembalikan. Sekian dan terima kasih.
1: Baik, terima kasih Bapak Carolus. Ini dari Lisekuru begitu ya. Testimoninya luar biasa sekali. Terima kasih kembali disampaikan kepada Pak Ferdin. Kemudian yang masih mereka butuhkan adalah teknik perawatan terhadap kopi itu, perlakuannya seperti apa. Ini ada expertnya, mungkin nanti bisa ditanggapi Bapak. Waktu kita singkat sekali, mungkin sedikit berbagi begitu kepada Bapak Ibu para petani di sini. Lalu Bapak Carolus tadi juga menyampaikan bahwa minimnya peralatan. Ini Bapak Dewan langsung lirik ke saya ini. Peralatan ini, kalau tadi ada diskusi kecil antara Pak Ferdi dengan Bapak Dikopi begitu ya. Sudah ada obrolan-obrolan, diskusi-diskusi kecil sebelum naik ke panggung tadi, bahwa oh ya nanti siapkan saja proposal ya, itu dari Bapak Bupati begitu ya. Nah ini bagaimana dari Bapak Ibu Dewan? Kalau tadi sudah ada dua anggota Dewan yang bersuara begitu ya, mungkin nanti akan ditanggapi oleh Kakak Nando nih. Tapi bagaimana ini, Kakak Nando saja dulu ya, baru
2: boleh.
1: Bapak
2: iya, boleh.
1: Kakak Nando dulu nih. Ini peralatan, ini minim peralatan. Lahannya cukup luas, tetapi Bapak Carolus ini tidak mampu begitu untuk mengelolanya. Butuh bantuan begitu, butuh peralatan. Gimana sih? Silakan Bapak.
3: Baik, terima kasih. Sebelum masuk ke apa yang jawabannya, yang pertama sangat apresiasi karena dengan ide-ide berlian, dengan kolaborasi, momentum begini cukup langka untuk kita di ND. Jadi kita berharap bahwa kami secara khusus di sini mewakili DPRD mengapresiasi untuk langkah-langkah dan kolaborasi lintas sebagaimana yang disampaikan oleh secara khusus tadi dari Dikopi, itu membangun ekosistem. Jadi ekosistem ini yang perlu dijaga, dan memang harapan setelah launching ini ada ekosistem lanjutan. Nah ini yang menjaga, ini yang agak bagaimana kita perlu PR bersama, berkolaborasi. Kami juga dari kelembagaan legislatif, serentak juga kita mendapatkan informasi. Om Ferry kalau boleh beri kami profil yang 50 petani. Sehingga karena di Kabupaten ND ada 52 SKPD, 52 SKPD, supaya apa yang menjadi usulan juga kita harus tahu dulu. Karena di sini saya dengan Pak Yusafat kita dari Dapil 4. Nah memang di sini juga ada Ibu Haja dari Dapil 2 misalnya. Nah dalam kaitan ini supaya kita bisa men-screening kira-kira titik sasaran itu masuknya ke lewatnya pintu mana nih, supaya connect. Dari 52 SKPD ini minimal melalui usulan-usulan, melalui sistem informasi pembangunan daerah, karena tidak bisa potong jalan sekarang. Kalau sebelumnya kan kita bisa ya boleh dikatakan bypass, tapi sekarang semuanya by sistem, by administrasi. Jadi untuk berbagai macam usulan supaya kita, bahasa Om Ferry bilang, supaya jalan lagi kita ngalan Nisa Inana lewat ini paneo ambain aku sih harus kita deo. Nah begitu ya kayak. Jadi untuk itu aku rasa iba salah demi AB 52 profi miuta ema bet ini ada ini kita ngalah gare dengo-dengo. Karena apa? Setidaknya bahasa ini ngara kita maral kleseka ina manusia lagi lah turun marah one mengarah inai kita ngalah ngujulolo supaya mungkin lah tolong nara oleh mana kita kami ngalah foto supaya oleh bengkogi kenal ke manusia supaya oh ngalarin oleh inai oh ina. Tapi setidaknya berbasiskan secara khusus data informasi profilnya.
2: Ansi, karena itu menyangkut dengan proteksi identitas, kemudian martabat kopi daerah, dan mungkin di kalangan menengah ke bawah tidak terlalu familiar terkait dengan indikasi geografis. Tetapi dari tadi hampir seluruh pembicara, ya, saya mohon izin berdiri. Hampir seluruh pembicara dari tadi itu mengakui kopi Bejawa, kopi Manggarai, kopi dari Toraja, kopi dari mana-mana gitu. Saya cukup terganggu dengan statement itu. Dan kenapa mereka begitu cepat untuk lari? Karena dasar mereka sudah kuat tentang indikasi geografis. Jadi Bapak Mama, indikasi geografis itu sebagai bentuk pengakuan menuju ke haki. Haki itu hak kekayaan intelektual. Ina usai sebenarnya kopi ona. Jadi demi kita hanya gui karalepsia, orang yang pasar di sana itu mereka tidak mau bengange. Jangan sampai ngaruh kopi umiunaka be. Tetapi indikasi geografis itu menjadi penting di kita, dan ini membutuhkan kerjasama seluruh stakeholders. Kepada Bapak yang Dewan Kopi ini menjadi amanat dan titipan. Amanat dan titipan. Titipan supaya setelah hari ini kita bisa adakan progres bersama terkait dengan indikasi geografis terkait dengan kopi ini. Kemarin Kabupaten Ende mengutus 28 motif tenun ikat untuk dihakikan, untuk dihakpatenkan itu. Dan hari ini muncul tentang kopi salah satu komoditas, dan itu tentunya bahwa kita pasti bergerak bersama. Kemudian ketika kami clear di ekosistem dari hulu mau sampai ke hilir, dari mulai kualitas produk sampai ke branding, tetapi kami butuh tentang indikasi geografis. Hak paten itu menjadi identitas kami di sini. Nanti itu. Nah, ketika kita sudah mendapatkan identitas haki, artinya bahwa orang luar sudah mengakui, hanya lihat dia punya kemasan, oh ini Flores punya, oh ini Torjaji punya, seperti itu. Nah ini menjadi dukungan bersama. Karena kenapa mereka punya lebih cepat lari? Tambah usul lama abe. Karena memang mereka sesuatu mau dari awal. Dari awal itu akarnya sudah kuat. Salah satunya kegiatan kita hari ini tidak hanya sekedar launching, tetapi ini sudah kita sesuatu mau dari pertama. Seperti itu. Saya ajak kita berikan aplaus dulu untuk Om Freddy dan teman-teman semua di sini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada satu titipan lagi mungkin terkait dengan transformasi. Transformasinya Bapak itu bahasa ABN Law School. ABN Law School itu sih transformasi. Tetapi apa namanya, menjadi penting untuk kita harus masuk ke sana, karena mungkin mermai kita hanya jadi kebun. Hari ini talos hawe. Hari ini harus sudah ke perkebunan. Kalau kemarin kebun, hari ini sudah harus sudah ke perkebunan. Nah, pindah dari kebun ke perkebunan itu yang namanya transformasi. Kenapa penting tentang transformasi? Supaya kita jangan terlalu nyaman di kita punya zona. Mulus ke aku garu kilo atau aku pun 5, saya 5 pohon atau 10 pohon, atau terakhirnya juga kami berhenti Kapolres Volvona, gitu. Dan hari ini jangan lagi berpikir pasar tentang Volvona. Bapak Ketua Dewan Kopi sudah mengatakan tadi, kita sudah transformasi dari pasar lokal menuju ke pasar internasional. Seperti itu, Bapak Mama ya. Jadi mungkin ini satu dua catatan kita di tim percepatan pembangunan daerah, tetap kawal tentang ini program kopi launching hari ini, kemudian gerakan bersama terkait dengan kopi Torajaji menjadi identitas kita di Kabupaten Ende, kemudian itu menjadi branding juga untuk standar internasional, dan kedepannya kita akan lakukan transformasi total terkait ini. Terima kasih banyak, saya kembali.
1: Baik, terima kasih. Waktu kita juga sudah sangat mepet, Bapak Dewan Kopi mungkin bisa langsung tanggapi.
4: Terima kasih. Saya kira memang diskusi kita sangat menarik, sehingga waktu ini sebenarnya sangat sedikit untuk bicara seluruhnya. Tapi paling tidak beberapa hal yang mungkin penting menjadi tindak lanjut seperti tadi harapan Bapak itu atau Pak Ketua Kadin, jangan ngatai ayam besok lupa. Saya kira ini pasti harus dimulai. Pertama tadi memang mulai dengan itu Pak, menyiapkan sertifikat indikasi geografis. Itu diawali dengan Dinas Pertanian, dia itu mengambil contoh tanah atau mengirim sampel dulu kopi surat Torajaji itu, kirim sampelnya untuk mendapatkan cupping score. Karena untuk bisa diajukan sebagai calon penerima indikasi geografis itu minimum 80 poinnya. Jadi misalnya saya tidak tahu nih daerah yang sekitar ini itu dari beberapa lokasi diambil sampelnya kirim, bisa dikirim ke lewat Dinas Pertanian aja ke Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Jember untuk dinamanya uji cita rasa. Nanti mendapatkan misalnya Desa Toba berapa angkanya, desa apalagi berapa angkanya. Kemudian dari situlah nanti mereka bisa, oh ini wajar untuk diajukan mendapatkan hak kekayaan intelektual tadi Pak, begitu. Lalu kemudian itu banyak sekali yang mau sponsor Pak. Lalu saya dulu pernah dapat dari Parekraf, pernah dapat Bank Indonesia Kupang juga pernah dapat. Jadi banyak sekali sebenarnya yang mau bantu kita, asal proposal kita itu jelas, karena mereka mau memang supaya kopi kita itu mendapatkan sertifikat indikasi geografis ketika sudah melampaui uji coba cita rasa tadi itu minimum 80 poinnya. Itu pasti akan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Itu yang menyangkut tadi indikasi geografis. Lalu pendekatan ekosistem kopi ini Pak memang harus pentahelix. Semua stakeholder digabung, terutama di sini saya senang sekali Bapak RRI ND mengambil peran penting. Itu penting Pak. Mereka bisa membuka apa disebut dengan Zoom meeting dengan semua stakeholder itu untuk mendapatkan masukan tadi, sehingga memperkaya ya. Sehingga sekolah lapangan tadi itu bisa menggunakan RRI ini, misalnya dengan Toba, ngomong dengan siapa, mendapatkan mungkin ide dari mana, sehingga itu informasi itu akan share di antara.
1: Bapak de kopi dulu, silakan Bapak.
4: Ya, setiap dimulai dengan satu langkah awal. Saya kira apapun mimpi besar Torajaji hari ini tidak akan bisa terlaksana kalau setelah ini kita tidak ada langkah berikutnya. Dan mulailah dengan tadi yang sangat fundamental tadi itu, indikasi geografis. Lalu libatkan semua stakeholder, Pokja, tadi saya bilang itu budidaya, Pokja perdagangan, Pokja UMKM, dan Pokja pariwisata. Itu kalau bisa setiap OPD yang terkait di situ menyiapkan anggaran APBD-nya untuk menunjang kegiatan itu. Karena tanpa itu saya kira tidak bisa ini. Jadi menurut saya perlu itu segera kita, apalagi Bapak kebetulan di yang percepatan pembangunan Kabupaten Ende, kita diskusilah langkah-langkah apa. Banyak sekali yang mau bantu Pak, asal memang kita itu, mereka tahu bahwa memang kita serius untuk mengajukan kita punya proposal. Terima kasih ya.
1: Terima kasih Bapak.
2: Oke, terima kasih. Terakhir dari kami sebagai pengusaha Kamar Dagang dan Industri, mengharapkan kontinuitas ya, keberlanjutan bukan hari ini saja, tetapi ini merupakan awal dari Torajaji ke level nasional dan internasional. Dan kedua, kami minta pada petani yang sudah disampaikan oleh teman saya tadi, bagaimana kita dari kebun ke perkebunan. Itu memang harus ditanamkan di dalam hati kita. Bagaimana kita transformasi, bagaimana kita berubah gaya hidup kita dan cara kita mengelola kopi itu. Itu saja dari saya. Mungkin tambahan sedikit, kita mengajak anak-anak kita supaya mencintai kopi ini, karena sesuai judul kita, kopi itu mengatasi stunting, dan kopi itu mempertahankan ketahanan pangan. Itu saja, terima kasih.
1: Silakan Bapak Artis.
5: Baik, terima kasih. Dari saya, dari kami sebagai petani, kami tetap mempertahankan kopi dan tetap mengembangkan kopi yang ada di wilayah kami, sehingga kami para petani bisa hidup lebih makmur sedikit.
1: Amin.
5: Dan yang berikutnya, saya dengar dari Bapak Dewan tadi menyangkut pembibitan kopi. Benar Pak, kalau pembibitan dari luar Pulau Flores kemarin itu banyak yang mati karena mungkin kultur tanahnya dan iklimnya, apalagi gesernya itu di dalam kendaraan, apalagi di kapal. Saran atau usul dari kami sebagai petani, kalau bisa ke depannya pembibitan itu langsung kasih ke masyarakat, kan itu ada pengawasan dari pihak pemerintah. Nah, apa salahnya langsung kasih ke masyarakat yang melakukan pembibitan, mau dimanapun, yang penting desa mana yang dapat, mereka itulah yang perlu pengadaan pembibit. Sekian dan terima kasih.
6: Oke. Baik, kita mulai dengan jadilah petani cerdas. Kita jangan bodoh lagi. Yang kedua, anaknya dari petani cerdas itu jadilah petani mandiri. Ya, sila kelima itu kedaulatan yang adil dan beradab. Bukan merpati, meram-meram apa tepat. Lalu turut lagi anaknya, jadilah petani yang benar-benar mandiri dan kita tidak bergantung kepada orang lain. Karena odua nausabe bahwa kita memang harus mandiri. Maka bangsa Indonesia ini menjadi kuat. Ende adalah Indonesia kecil. Tidak ada Ende, Indonesia tidak ada. Bahkan PBB pun mungkin tidak. Ya, bahkan. Tapi karena Ende, bisa ada Indonesia. Kenapa ada Ende, ada Indonesia? Karena semua berangkat dari Ende, kota yang kecil. Dan kita buktikan bahwa lima Pancasila kita wujud nyatakan dalam kita sebagai petani. Terima kasih.
1: Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, demikian perbincangan kita hari ini. Semoga Kopi Itura Jaji bukan hanya menjadi awal dari sebuah kebun kopi, tetapi juga langkah menuju keluarga yang lebih mandiri, sehat dan juga sejahtera. Itu cita-cita kita bersama. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati ND, Bapak Yosep Totebadioda, kemudian Bapak Ketua Kadin ND, Bapak Heri Jufri, terima kasih. Lalu Bapak Boni Oldam Romas, Ketua Dekopi NTT. Juga ucapan yang sama untuk Bapak Ferdinandus Rega, Founder Istana Sehat, dan juga Bapak Moses Baik, petani kopi artis kita. Dan juga ucapan terima kasih kepada Bapak-bapak Ibu yang hadir, Bapak Dewan, dan juga dari TP2D Kabupaten Indi, serta Bapak Ibu para artis yang juga hadir mendukung begitu ya, sebagai audiens di kesempatan siang hari ini. Saya Lalika pamit undur diri dari ruang dengar Anda, dan sebelum kita akhiri, kita akan dengarkan satu suguhan dari Ade Yuyun, dan seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri. Semangat.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu.

sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

Portugal berhasil menaklukkan Norwegia pada pertandingan lanjutan UEFA Nations League. Amri Syahnawi Nita Violina Marwah melaju ke final bulu tangkis ganda campuran Asian Games 2026. Timnas Garuda siap hadapi Timnas Harimau Malaya. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 28 September 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Portugal taklukkan Norwegia 2-1 pada pertandingan lanjutan UEFA Nations League di Stadion Ullevål, Oslo dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Nilon's given it to Ramos. Ramos has chipped him. Ramos has scored for Portugal.
2: Portugal meraih kemenangan penting dengan menaklukkan Norwegia 2-1 dalam lanjutan UEFA Nations League. Hasil ini membuat Portugal memimpin grup A4 dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Bermain di Stadion Ullevål Oslo dini hari tadi, pertandingan berlangsung sengit meski pemain bintang Cristiano Ronaldo tidak dimainkan sejak awal. Portugal bahkan berhasil unggul lebih dulu melalui gol João Félix pada menit ke-17. Tembakan dari luar kotak penalti itu membawa tim tamu memimpin 1-0 hingga turun minum. Tuan rumah kemudian menyamakan kedudukan melalui gol Erling Haaland pada menit ke-51. Namun, Portugal hanya membutuhkan waktu 3 menit untuk kembali memimpin melalui Gonçalo Ramos. Ramos memanfaatkan kesalahan kiper Orian Nolan yang kehilangan bola saat membangun serangan. Penyerang Portugal itu melepaskan lob ke gawang kosong untuk membawa timnya kembali unggul. Nolan kembali melakukan kesalahan ketika Ramos berhasil mendahulunya dalam perebutan bola terobosan. Ramos mencetak gol kedua, tetapi dianulir karena berada dalam posisi offside. Usai pertandingan, pelatih Portugal Jorge Jesus mengaku puas dengan perkembangan timnya setelah meraih kemenangan kedua. Ia menilai skuadnya masih memiliki ruang untuk berkembang melalui pengalaman dari setiap pertandingan.
3: Saya puas dengan hasil ini. Jika Anda bertanya apakah tim ini masih bisa berkembang, tentu saja bisa. Saya terus mendapatkan pengalaman dari setiap pertandingan. Dari pertandingan ke pertandingan, saya semakin memiliki banyak ide untuk mengambil keputusan.
2: Sementara itu, pemain Portugal João Félix juga menilai timnya semakin memahami gagasan permainan yang diterapkan pelatih baru Jorge Jesus. Ia menyebut kemenangan di Norwegia menjadi hasil penting dari kerja keras seluruh tim.
3: Dinamika itu sudah ada. Saya pikir kami mampu menjalankan gagasan pelatih dengan baik dan saya rasa dia senang. Kemenangan ini sangat penting. Tidak mudah datang ke Norwegia dan meraih kemenangan, tetapi kami berhasil melakukannya. Seperti yang saya katakan, ini adalah hasil kerja seluruh tim. Jika semua pemain tidak tampil baik, kami tidak bisa menang. Dan kami semua membutuhkan itu.
2: Kemenangan ini membawa Portugal memimpin grup A4 UEFA Nations League dengan mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara Norwegia turun ke posisi kedua dengan mengantongi 3 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Belanda meraih kemenangan pertama di bawah asuhan Xavi Hernandez usai mengalahkan Serbia 2-1 dalam lanjutan UEFA Nation League 2026-2027. Bermain di Belgrade ini hari tadi, upaya The Orange baru membuahkan hasil di menit ke-30. Pelanggaran Aleksa Terzic terhadap Crescencio Summerfield di kotak penalti Serbia membuat wasit menunjuk titik putih. Merding yang maju sebagai eksekutor sukses menaklukkan Milinkovic-Savic, skor 1-0 bertahan hingga jeda. Usai turun minum, Serbia langsung merespon cepat dengan mencetak gol pengimbang di menit ke-46. Berawal dari kemelut di depan gawang Belanda, Luka Jovic menuntaskan umpan Sasa Lukic dengan tembakan jarak dekat ke sudut kiri gawang tanpa bisa dihalau kiper Bart Verbruggen. Tim Tapu akhirnya kembali unggul pada menit ke-69. Gustil yang masuk menggantikan Gravenberch 2 menit sebelumnya berhasil meneruskan umpan terobosan dari Joy Firman kepada Merding, lalu diselesaikan dengan tembakan mendatar ke sudut kanan gawang Serbia. Dengan hasil ini, Belanda telah mengumpulkan 4 poin dari 2 laga grup A2, sedangkan Serbia masih near point. Belanda ini selanjutnya akan menghadapi Yunani di Thessaloniki pada 2 Oktober mendatang, sedangkan Serbia bertemu Jerman di Munich. Masih dari ajang UEFA Nation League. Kejutan besar terjadi pada lanjutan UEFA Nation League A Grup 2 saat tim nasional Jerman harus menelan kekalahan mengejutkan dari Yunani di WWK Arena Jerman dini hari tadi. Pelatih kepala Jerman Jurgen Klopp menyoroti kebuntuan timnya dalam membongkar pertahanan grandel lawan serta kelengahan fatal yang berujung pada gol serangan balik Yunani. Ambisi Jerman untuk mengamankan poin penuh di ajang UEFA Nation League terganjal tembok kokoh Yunani. Pelatih Jerman, Jurgen Klopp, mengakui timnya belum memiliki kematangan taktik yang cukup untuk membongkar pertahanan rapat seperti yang diperagakan Yunani.
1: Hal tersulit dalam sepak bola adalah bermain menghadapi blok pertahanan rendah. Untuk membongkarnya, Anda harus memiliki alur pola permainan yang pasti. Kami tidak terkejut Yunani bermain sangat bertahan. Namun dengan waktu persiapan yang singkat, jelas terlihat kami belum mampu mematangkan pola tersebut sebagaimana mestinya. Hal itu sebenarnya sempat terlihat bagus dan berjalan semestinya pada 15 menit pertama babak kedua. Kami bermain di ruang yang tepat, penempatan posisi pemain tepat, dan kami sangat mendominasi fase tersebut. Saya bahkan tidak ingat ada peluang berbahaya dari Yunani saat itu.
0: Kekalahan ini kian memperketat persaingan di papan klasemen UEFA Nation League A Grup 2 sekaligus memberi pekerjaan rumah besar bagi Jurgen Klopp untuk mengevaluasi efektivitas serangan dan kedisiplinan transisi bertahan timnya jelang laga berikutnya.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Syahnawi Nita Violina Marwah melaju ke final bulu tangkis ganda campuran Asian Games usai mengalahkan wakil China Feng Yanse Huang Dongping 2 game langsung pada pertandingan hari ini. Bertanding di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Aichi, Jepang. Amri Nita berhasil melaju ke final berkat kemenangan telak 21-12 dan 21-14. Amri Nita mengawali pertandingan dengan percaya diri. Ganda campuran Indonesia berhasil memimpin sejak awal laga hingga interval dengan skor 11-6. Selepas jeda, dominasi Amri Nita berlanjut. Pasangan Indonesia itu pun dengan nyaman menutup game pertama dengan keunggulan telak 21-12. Memasuki game kedua, Amri Nita mendapat perlawanan lebih ketat. Feng Huang bahkan sempat memimpin 3-1 sebelum Amri Nita berbalik unggul 4-3. Duel berlangsung sengit dan sempat imbang 9-9 dan 10-10. Sebelum akhirnya Amri Nita kembali memimpin 11-10 di interval. Selepas interval, Amri Nita terus tancap gas untuk memperlebar keunggulan hingga akhirnya menang dengan skor meyakinkan 21-14. Hasil ini memastikan Amri Nita lolos ke final sekaligus mengunci satu medali perak atau bahkan berpotensi mendulang medali emas. Tim Pokemon Unity mempersembahkan medali perak cabang olahraga e-sport Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Tentunya terima kasih kepada semua yang mendukung kita dari NOC, dari Kemenpora, dari PBSI.
2: Tim Pokemon Unite Indonesia sukses mengamankan medali perak pada kejuaraan Asian Games Aichi Nagoya tahun 2026. Prestasi membanggakan tersebut diraih setelah tim Merah Putih harus mengakui keunggulan Jepang 1-3. Final cabang olahraga e-sport tersebut berlangsung di Aichi Sky Expo pada Minggu malam kemarin. Pencapaian ini menjadi catatan positif bersejarah karena skuad Indonesia langsung meraih medali pada penampilan perdana mereka. Chef de Mission atau CDM Tim Indonesia, Todo Tua Pasaribu menyambut gembira medali perak dari cabang olahraga e-sport usai perdana tampil.
3: Koleksi medali silver ya dari cabang olahraga e-sport ini dari teman-teman semua, anak-anak muda pertama kali bertanding langsung dapat silver untuk di nomor game Pokemon, dan di final kita itu ketemu dengan Jepang, dan Jepang kita tahu game ini pembuatnya adalah Jepang, tapi adik-adik ini tadi dalam pertandingan sudah memberikan perlawanan yang sangat sengit dan hampir juga emas sebenarnya kan, tapi ya apa namanya itu kita dapatkan silver, jadi kita sangat bersyukur. Jadi rolling medali kita ini sekarang bertambah lagi koleksinya, tambah satu silver menjadi 5 silver atau 5 perak dengan komposisi sekarang.
2: Teduh Tua berharap raihan medali perak tersebut mampu menyuntikan dorongan motivasi bagi atlet Indonesia yang akan bertanding. Cabang olahraga panjat tebing bersama beberapa cabang lainnya kini menjadi tumpuan harapan penambahan medali merah putih. Sementara itu pemain tim Pokemon Unite Indonesia, Juda Raja Panggabean, mengaku sangat bangga atas keberhasilan mempersembahkan medali perak. Pertandingan partai puncak tersebut berjalan sangat ketat sejak awal ronde pembuka hingga babak penentuan berakhir. Juda mengakui bahwa tim Jepang tampil sedikit lebih tangguh selama pertarungan babak final berlangsung.
4: Dan menurut aku tadi itu udah sengit banget, dikit lagi harusnya kita akan sangat bisa memenangkan game keempat dan melanjut ke game lima, lalu kita akan menyiapin strategi juga gitu. Tapi mungkin mereka 1% lebih baik dari kita, sehingga kita kecolongan dan harus berakhir di peringkat kedua di medali perak.
2: Koleksi medali kontingen Indonesia di Nagoya resmi bertambah berkat perjuangan gigih seluruh atlet nomor pertandingan tersebut. Atas perolehan medali perak torehan tim Pokemon Unite Indonesia, kontingen Indonesia saat ini bertengger di posisi ke-14 dalam papan perolehan medali sementara dengan koleksi 24 medali dengan 2 medali emas, 5 medali perak, dan 17 medali perunggu. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga kontingen Indonesia menjalani sejumlah pertandingan pada hari ini dalam Asian Games 20i Cinagoya 2026, di mana sejumlah cabang termasuk e-sport nomor PUBG Mobile dan balap sepeda BMX Racing berpeluang mempersembahkan medali. BMX Racing akan dipertandingkan di Nagoya Velodrome BMX Race yang mencakup babak moto hingga final. BMX Racing menjadi salah satu nomor yang perlu mendapat perhatian lebih karena atlet akan menjalani rangkaian balapan sebelum menentukan peraih medali. Peluang medali Indonesia juga datang dari e-sport nomor Battle Royale PUBG Mobile, di mana Indonesia mengandalkan Fazriel, Haikal Aditya, Fatin Zilhaksyah, Syahman Shodik, Miko Ananda, Pratama Wijaya, Juventio, dan Rian Jeremy Rolo. Indonesia menjalani beberapa pertandingan Battle Royale PUBG Mobile yang menjadi bagian dari persaingan menuju podium. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini. Peringkat pertama ada China dengan total 216 medali. Di peringkat kedua ada Jepang dengan 163 medali. Korea dengan 86 medali di posisi ketiga. Uzbekistan di posisi keempat dengan perolehan 38 medali. Lalu di peringkat kelima ada Kazakhstan dengan perolehan 41 medali. Indonesia saat ini berada di peringkat 14 dengan perolehan 2 emas, 5 perak, 18 perunggu, sehingga total ada 25 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pecinta sepak bola, pelatih John Hartman menyatakan para penggawa Garuda antusias menanti laga kontra Malaysia pada laga kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Laga bertajuk Derby Melayu ini dipastikan akan menghadirkan pertandingan dengan intensitas tinggi. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: But as always, I'll say respect the occasion.
1: Hormati derbinya, tapi mainkan pertandingannya. Kita harus memainkan pertandingan, membawa gaya dan identitas kita, membuat fans bersemangat dan melindungi kandang kita. Itu pesan pentingnya. Berpikir tentang pertahanan, artinya kita sedang melindungi rumah kita, rakyat kita, tanah air kita, dan mudah-mudahan piala kita.
0: And trophy, hopefully.

Saya sangat antusias menantikan pertandingan ini. Bagi saya serta tim, itu adalah alasan kuat kami bersiap. Tentu saja selalu ada tekanan, tetapi saya menyikapinya lebih sebagai sebuah antusiasme. Jadi saya menantikan pertandingan besar di Asia Tenggara ini, dan kami sudah bersiap dengan baik hari ini. Jadi mari kita mulai. Indonesia saat ini

0: ekor kacamata kosong-kosong bertahan hingga turun minum. Kuda Lutus Santar membaca kebuntuan lebih dulu melalui Khairul Anwar pada menit ke-33. Namun unggul FC merespon cepat. Filippo Inzaghi menyamakan kedudukan pada menit ke-35 sebelum Andres Dwi Persada mencetak gol penentu kemenangan pada menit ke-38. Skor 2-1 bertahan hingga peluit panjang. Di laga lainnya, bintang timur Surabaya menaklukkan Halus FC dengan skor terakhir 5-1. Alan Wilhelme menjadi bintang dengan hat-trick pada menit ke-8, ke-14, dan ke-15. Mohfadzlan Hussein menambah gol pada menit ke-9 dan Andreas Karet pada menit ke-13 membawa bintang timur unggul 5-0 hingga turun minum. Halus FC memperkecil melalui Nabil Ahmad Wardana pada menit ke-32. Namun skor 5-1 bertahan hingga usai. Thiago Lino selaku pelatih bintang timur ingin anak asuhnya menjaga mental di pertandingan berikutnya.
1: Di babak pertama kami bermain dengan baik. Jenis permainan ini kami punya kesempatan bekerja dengan bola untuk mencoba beberapa kombinasi untuk menciptakan peluang dan menunjukkannya kepada mereka. Tapi di babak kedua kami mulai menurun. Jadi kalau kita mau menang, kita harus menjadi tim pemenang dan mengubah mental kita.
2: Our concentration is going down and we cannot do this. If we want to be a winner team, we need to change this mentality.
0: Sementara pelatih Halus, Yola Hendro, menegaskan kekalahan ini sebagai pelajaran bagi timnya dalam mempersiapkan laga selanjutnya.
3: Cukup menarik. Terima kasih. Selamat untuk BTS. Kita bisa memperbaiki semua kesalahan-kesalahan di babak pertama. Dan kita bisa memperbaiki babak kedua. Ya, itu bisa jadi modal untuk kita percaya diri. Mayoritas pemain kita baru. Mereka punya fighting spirit bagus. Untuk kedepannya kita akan terus perbaiki. Dan semoga kita bisa terus kompetitif selama musim ini.
0: Kemenangan ini menjadi modal berharga bagi Unggul dan Bintang Timur di kompetisi Pro Futsal League musim ini. Kuda Lautus Antara dan Halus FC harus segera bangkit untuk menjaga peluang di kompetisi musim ini. Dari Jakarta, Karis Warci, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikan informasi dari olahraga tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sika mengucapkan selamat hari jadi ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI menceritakan dunia di rumah kita masing-masing.

0: Saya Vinus Montero, Ketua Perkumpulan Berguna, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 kepada Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Fabianus Narisiga, Kepala Desa Mukusaki, mengucapkan selamat ulang tahun kepada RRI yang ke-81. Semoga tetap berjaya, sekali di udara, tetap di udara.
2: Keluarga besar Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur mengucapkan selamat Hari Radio Republik.

Indonesia menghadirkan informasi, inspirasi, edukasi, dan hiburan yang berkualitas. Di era digital seperti saat ini, semoga RRI terus bertransformasi

0: Indonesia melalui informasi yang dipercaya dan mencerdaskan. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Wilhelmus Hermanto Lose.

0: tengah perkembangan teknologi dan transformasi media, serta terus menjadi suara Indonesia yang mencerdaskan dan menyatukan bangsa. Teruslah mengabdi untuk negeri, menjangkau seluruh pelosok Indonesia, dan menjadi jembatan informasi bagi masyarakat. Dirgahayu RRI 81, sekali di udara, tetap di udara.
1: Ada busur, ada panah, ada RRI, ada pendengar yang setia mendengar di setiap waktu. Saya, Maxen Immanuel Dolmo alias Dr. Listrik, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Terus berjaya dan berudara, walaupun badai datang menghadap.

buat kebenaran dan fakta menjadi kabur. Disinilah letak urgensi kehadiran Radio Republik Indonesia di tengah riuhnya disinformasi. RRI tetap konsisten berdiri sebagai mercusuar informasi yang terpercaya, independen, dan merawat persatuan bangsa serta menjaga kelestarian budaya hingga kekosongannya. Sebagai suara Indonesia, RRI bukan sekedar media penyiar, melainkan penjaga kedaulatan informasi yang menyatukan keberagaman dari Sabang sampai Merauke. Tentu kita berharap RRI terus menjadi ruang publik yang mencerahkan, menjadi mitra Bawaslu dalam mengawal demokrasi yang berintegritas serta adaptif terhadap perkembangan zaman tanpa kehilangan jati diri sebagai media pemersatu bangsa.

0: sih? Mereka seperti memanggil-manggil aku.
1: Hey, aku es krim.
0: Enak banget.
1: Hey, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
0: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
2: Hey, apa? Aku teriak-teriak.
0: Aku pengen makan itu, dan itu.
2: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
0: Mumpung masih muda.
2: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
0: Meskipun masih muda.
2: Makanya, kamu jangan tergoda sama mereka ya.
0: Harusnya, aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes kan.
4: Dalam kejuaraan Asian Petang Championship 2023, perwakilan Indonesia berhasil meraih 4 medali perunggu untuk kategori shooting junior, triple

Darurat saat dimanapun berada. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia di FM 100,5 MHz, ya, baik itu melalui siaran terestrial ataupun melalui audio streaming di www.rri.co.id atau juga di aplikasi RRI Digital. Dan pendengar, kami masih menemani Anda ya di kesempatan siang hari ini sambil Anda beraktivitas, ataupun untuk Anda yang saat ini tengah menikmati santap siang bersama keluarga dan juga orang-orang tercinta ataupun rekan kerja Anda ya. Kami dari Studio Pro 1 RRI ND mengucapkan selamat menikmati santap siangnya dan juga tetap semangat ya. Jangan lupa setelah santap siang kita masih kembali melakukan aktivitas kita masing-masing ya. Dan menemani Anda, satu informasi untuk Anda ya. Kami kutip dari laman rri.co.id. Pendengar Menteri Kebudayaan Menbud Fadlizon mengatakan Museum Bing Slamet akan ditata kembali agar lebih nyaman dikunjungi masyarakat. Nah, penataan dilakukan karena ruang museum terbatas sehingga pengelola perlu mengatur teknis kunjungan dan juga fasilitas pendukung bagi para pengunjung. Pengaturan tersebut mencakup teknis kunjungan masyarakat yang ingin melihat koleksi dan juga mengenal perjalanan Bing Slamet. Selain itu juga pengelola akan menyiapkan kebutuhan pendukung termasuk area parkir melalui kerjasama dengan masyarakat sekitar museum. Menurut Fadlizon ya, bahwa masyarakat sekitar juga menunjukkan dukungan terhadap keberadaan Museum Bing Slamet sebagai ruang untuk mengenang kiprah seniman tersebut. Dukungan itu juga diharapkan membantu pengelolaan museum berjalan baik sekaligus memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang berkunjung ke sana.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak bukan sekedar gaya hidup.
3: Dengar Pro 1 dimanapun berada, masih bersama kami tim Florata siang ini ya. Saya Jona dan juga rekan Aventino yang akan menemani Anda di box musik ya. Dan mendengar saatnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti rangkaian acara Bincang Budaya untuk Anda di siang hari ini.

Pulau Satu dimanapun berada, masih di Florata siang ini dan dalam acara Bincang Budaya kita akan berbicara mengenai ritual adat di balik ritual adat kebudayaan NDKUI. Pendengar, kebudayaan merupakan salah satu yang berhubungan dengan masa lalu yang berkembang dan hidup dalam masyarakat tertentu, yang unsur-unsurnya diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam diri tiap individu yang dapat menjadi miliknya bila selalu ditekuni, dipelajari, dan dikembangkan. Nah, kebudayaan yang telah tumbuh dan berkembang di setiap daerah tidak akan pernah pudar dan menghilang jika semua orang yang telah menerima apa yang telah diwariskan selalu mengembangkan, kemudian menjaga dan juga melestarikan sebagai suatu sesuatu yang langka yang tidak akan pernah dijumpai lagi pada masa-masa selanjutnya. Nah, pendengar, berbicara tentang kebudayaan itu sendiri disebut juga sebagai konfigurasi tingkah laku yang dipelajari dan juga merupakan hasil dari tingkah laku manusia yang unsur-unsurnya dibentuk dari dukungan dan juga diteruskan oleh anggota masyarakat tertentu. Nah, kebudayaan yang telah ada selalu berkembang ya menurut perkembangan zaman. Di sini ada yang dimaksudkan bukan karena perkembangan zaman yang semakin modern, kebudayaan-kebudayaan yang telah ada itu seenaknya dirubah atau juga digantikan secara keseluruhan ya unsur-unsur yang telah ada sebelumnya. Nah, demikian pula halnya dengan kebudayaan sebagai suatu organisme dan juga suatu sistem hidup dan juga berkembang dengan struktur dan juga karakter dinamisnya sesuai dengan perkembangan zaman tanpa menghilangkan unsur-unsur yang sebelumnya telah ada. Nah, pendengar, begitu pula dengan kebudayaan atau ritual KUV ya, atau dalam bahasa Indonesia disebut bahwa ini kebudayaan makan ubi yang merupakan suatu tradisi adat yang sering dilakukan oleh masyarakat pada umumnya di salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu Kabupaten ND. Nah, tradisi ini umumnya dilakukan oleh masyarakat setempat yang diketuai oleh mosalaki atau tua adat sebagai acara puncak dan inti yang penuh arti bagi kaum pria.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim.

memiliki bau menyengat. Ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

Pendengar Pro 1 dimanapun berada ya, masih berbicara tentang ritual adat ya Kak Uwi. Nah Kak Uwi, ini merupakan suatu tradisi adat yang sering dilakukan oleh masyarakat pada umumnya ya di Kabupaten Ende. Nah sebenarnya tradisi Kak Uwi ini merupakan tradisi yang dilakukan secara khusus bagi kaum pria yang secara resmi dan telah disahkan memiliki seorang pasangan hidup ya, atau istri, atau biasa disebut dengan Fai. Bila Uwi atau Ubi ini simbol dari seorang wanita adalah perempuan, dan Eu atau Keu biasa disebut dengan Pinang, simbol dari seorang pria atau atau kaki, maka dengan upacara Kauwi pria menunjukkan kesatuan dengan perempuan. Di sini terjadi hubungan antara bumi di bawah atau yang disebut dengan Uwi dan langit disebut dengan Keu atau Pinang. Nah, Kauwi ini biasanya berlangsung sekitar pukul 4 sampai dengan 5 lebih 20 menit ya waktu Indonesia Tengah, atau pada pagi hari ya. Ngurunggara biasa disebut dalam istilah adat. Nah, upacara adat ini biasanya didahului oleh bunyi gong dan juga tabur sebanyak 4 kali sesuai dengan aturan-aturan yang telah diwariskan oleh para leluhur. Nah, dari segi waktu hal ini sangat tepat dilakukan karena berhubungan dengan acara berikutnya yang harus dilakukan, karena woge atau tarian perang yang dilakukan yang menunjukkan keperkasaan seorang laki-laki.

Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, bahasa yang begitu banyaknya. Untuk itu, mari jaga persatuan dan kesatuan. Demi Bhinneka Tunggal Ika Nan Kokoh, kita saling menghargai, bertoleransi terhadap agama, suku bangsa di negeri ini. Bersatu padu untuk negeri yang bebas dari diskriminasi.

Dengar Pro 1 di mana pun berada, masih berbicara tentang KUW yang dilakukan ya. Nah, dari segi waktu hal ini sangat tepat dilakukan ya dengan acara berikutnya, yaitu woge atau tarian perang yang dilakukan yang menunjukkan keperkasaan seorang pria. Nah, tarian perang ini merupakan kelanjutan kegembiraan yang dinikmati di atau rumah sakral Dewan Mosalaki pada waktu malam, sehingga ketika turun dari Enda dan tepat matahari terbit, maka acara woge dilangsungkan di Orana Temere atau halaman besar atau halaman utama. Nah, petugas khusus dari Mosalaki kemudian mengambil uwi yang sudah dibakar oleh sesamanya, kemudian membersihkannya bagian luar atau disebut koi, lalu memotong-motong atau mengiris atau disebut dalam bahasa daerah atau gere uwi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil yang kemudian ditaruh pada nyiru atau kide yang disediakan. Setelah proses yang dilakukan oleh tua adat, nah setelah proses pembersihan selesai, maka tugas berikutnya diambil alih oleh Mosalaki yang telah dipercayakan. Nah, Mosalaki ini kemudian mengambil nyiru atau kide ini yang berisikan uwi atau ubi, lalu membagikan potongan-potongan uwi tersebut kepada para dewan Mosalaki dan juga kepada orang-orang yang berada di Enda.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Ketika sang Mosa Laki Utama memberikan potongan uwi itu kepada setiap orang yang diterima dengan telapak tangan terbuka, maka Mosa Laki juga akan berseru, uwi mani-mani, kau mani-mani, uwi tenggo-tenggo, kau tenggo-tenggo. Nah, ungkapan di atas bersifat simbolis yang melambangkan aktivitas seorang suami dan istri ya, dan ajakan kaum pria agar dengan cara terhormat melayani istri ya, dan hal ini menggambarkan keseluruhan cara hidup seseorang sebagai warisan sosial yang diterima individu dari kelompoknya. Nah, upacara adat KU ini merupakan suatu tradisi adat yang telah diwariskan oleh para leluhur yang telah dijaga dan dilestarikan sehingga saat ini ya. Nah, upacara ini bukan semata-mata dilakukan dengan tujuan untuk memperkenalkan suatu kebudayaan dan identitas dari masyarakat ND Leo pada umumnya, tetapi lebih dari itu, upacara adat KUI menunjukkan bahwa betapa pentingnya nilai-nilai yang ada di dalamnya.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat.

0: Selamat siang saudara, anda mendengarkan warta berita daerah RRI ND edisi Senin 28 September 2026 dengan sari berita. Dompet Duafa melalui Disaster Management Center atau DMC memberikan dukungan pemulihan fasilitas pendidikan di Kabupaten Nagekeo setelah terdampak gempa bumi. Setelah bertahun-tahun dinantikan, masyarakat Jalan Barang Simpang Waepana di Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada mulai dikerjakan. Bersama saya Joana Bara, inilah berita selengkapnya. Kita mulai berita pertama. Dompet Duafa melalui Disaster Management Center atau DMC memberikan dukungan pemulihan fasilitas pendidikan di Kabupaten Nagekeo setelah terdampak gempa bumi. Salah satu fasilitas yang mendapat dukungan renovasi adalah SD Impres Waturedu di Kecamatan Aesesa. Laporan selengkapnya disampaikan Nikolaus Makumeli.
1: Dompet Duafa melalui Disaster Management Center DMC memberikan dukungan pemulihan fasilitas pendidikan di Kabupaten Nagekeo setelah terdampak gempa bumi. Salah satu fasilitas yang mendapat dukungan renovasi adalah SD Impres Waturedu di Kecamatan Aesesa. Wakil Ketua Pengurus Dompet Duafa, Herdi Ansah, mengatakan SD Waturedu dipilih karena terdapat ruang kelas yang mengalami kerusakan dan dinilai tidak layak digunakan untuk kegiatan belajar-mengajar. Renovasi dilakukan agar aktivitas pendidikan dapat kembali berlangsung. Dompet Duafa melalui DMC terus berupaya hadir dalam merespons berbagai situasi kebencanaan dan mendampingi masyarakat hingga memasuki tahap pemulihan. Bantuan diberikan dalam bentuk logistik, kebutuhan dasar, layanan kesehatan, hunian sementara hingga dukungan pemulihan fasilitas pendidikan. Dukungan terhadap fasilitas pendidikan tersebut menjadi bagian dari rangkaian bantuan Dompet Duafa dalam penanganan dampak bencana di Nagekeo. Selain renovasi sekolah, lembaga tersebut juga mendukung pembangunan rumah sementara bagi masyarakat yang masih membutuhkan tempat tinggal pasca bencana.
2: Dua, ada juga sekolah yang rusak. Pagi-pagi sudah pagi ngambil data, gambar, video, dan lain-lain, wawancara dengan siswa-siswa yang pada masuk jam 7. Nah, kita akan perbaiki supaya bisa digunakan kembali, bermanfaat sekolah.
1: Renovasi SD Waturedu diharapkan dapat mendukung keberlangsungan proses belajar-mengajar bagi para siswa. Bersamaan dengan pembangunan hunian sementara, dukungan terhadap fasilitas pendidikan menjadi bagian dari upaya membantu masyarakat Nagekeo bangkit dan memulihkan aktivitas setelah bencana. RRI ND Nikolaus Makumeli melaporkan.
0: Setelah bertahun-tahun dinantikan masyarakat, ruas jalan provinsi yang menghubungkan jalur Mbazang menuju Simpang Waepana, Desa Benteng Tawa 2, Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, mulai dikerjakan. Selengkapnya Ferry Soo melaporkan.
3: Ruas jalan provinsi yang menghubungkan jalur Mbazang menuju Simpang Waepana, Desa Benteng Tawa 2, Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur mulai dikerjakan setelah bertahun-tahun dinantikan masyarakat. Jalur tersebut menjadi salah satu akses penting yang menghubungkan wilayah Kabupaten Ngada dengan Kabupaten Manggarai Timur. Sebelum mendapat penanganan, kondisi jalan sepanjang sekitar 3,5 km mengalami kerusakan berat dan menyulitkan mobilitas masyarakat, terutama saat musim hujan. Penanganan tahun 2026 dilakukan secara bertahap dengan skema long segment, di mana dari total sekitar 3,5 km ruas yang rusak, tahap awal mencakup 1,3 km dengan pekerjaan meliputi peningkatan struktur jalan menggunakan agregat A dan B, pengaspalan, pembangunan drainase, serta dinding penahan tanah. Pekerjaan ditargetkan berlangsung selama 95 hari kalender mulai 14 September hingga 16 Desember 2026. Anggota DPRD Provinsi NTT, Christopher Sloko, saat memantau langsung pengerjaan ruas jalan pada Kamis lalu mengatakan, perbaikan ruas tersebut merupakan bagian dari upaya memenuhi kebutuhan infrastruktur masyarakat di wilayah pedalaman. Ia menyebut pengerjaan dilakukan secara bertahap karena keterbatasan anggaran, sementara ruas yang belum tertangani akan terus dikawal agar dapat menjadi perhatian pada tahun anggaran berikutnya.
4: Sekian tahun, jalan ini tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah. Sementara kondisi existing, kondisi faktual jalan ini itu berada dalam kondisi rusak berat. Ya, ada kurang lebih 3,5 km di kondisi segmen jalan ini
5: itu kalau pada musim hujan itu seperti apa kubangan kerbau. Dan ini sekian lama benar-benar menjadi keluhan masyarakat di wilayah ini, para pemakai jalan ini, karena kondisi jalan ini sudah dalam keadaan yang benar-benar rusak berat. Sebagai anggota Dewan tentu pertama saya merasa lega, merasa bersyukur bahwa pada tahun 2026 ini pemerintah provinsi kemudian memberikan perhatian dengan mengalokasikan anggaran sebesar 6.3 miliar untuk penanganan segmen jalan ini.
3: Masyarakat setempat menyambut dimulainya pekerjaan tersebut. Tokoh masyarakat Amandus Jordanus mengaku bersyukur atas perhatian pemerintah terhadap aksesnya selama bertahun-tahun dikeluhkan warga.
6: Ya, sebagai warga masyarakat berterima kasih ya, terutama akibat karena perjuangan Pertama Pak Kristo Devon sampai ke dalam situasi negara yang seperti ini. Pada akhirnya beliau bisa mendapatkan dana berkurang seperti yang diinformasikan 6.3 miliar itu berarti jadi syukur ya buat kami warga itu. Walaupun setelah disampaikan bahwa memang ruas jalan 3.5 itu tim sudah kerja secara total, tapi berterima kasih karena akhirnya sudah semakin mengurangi beban kami ketika kami melintasi jalan tersebut.
3: Warga berharap pekerjaan berjalan tepat waktu dan memenuhi standar mutu sehingga manfaat jalan dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang. RRI Andeveri Soo melaporkan.
0: Berita selanjutnya. Kepatuhan pembayaran pajak kendaraan dinas milik pemerintah Kabupaten ND masih menjadi perhatian setelah data menunjukkan sebagian besar kendaraan belum memenuhi kewajiban perpajakan. Laporan Suimam.
7: Kasubag Tata Usaha UPT Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten ND, Vincentius Ferdinand Sari mengatakan, dari data bulan Januari sampai dengan Agustus 2026, jumlah kendaraan dinas milik pemerintah Kabupaten ND tercatat sebanyak 1.000 kendaraan. Dari jumlah tersebut, baru 452 kendaraan dinas tercatat telah memenuhi kewajiban pembayaran pajak. Sedangkan sebanyak 542 unit lainnya belum tercatat melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor.
8: Sampai di Agustus kemarin, total semua ada 452 kendaraan yang membayar. Roda 2-nya ada 333, roda 4-nya 119.
7: Menurutnya, pembayaran pajak kendaraan dinas masih perlu ditingkatkan agar kewajiban pemerintah daerah dapat dipenuhi secara tertib dan konsisten. Lanjut, Vincentius menuturkan, kepatuhan pembayaran pajak kendaraan dinas menjadi bagian penting dalam menunjukkan tanggung jawab aparatur pemerintah karena dapat memberikan contoh kepada masyarakat melalui kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan kendaraan dinas masing-masing secara tertib. Ditambahkan, pihaknya berharap setiap organisasi perangkat daerah segera memperhatikan status pajak kendaraan dinas yang menjadi tanggung jawab masing-masing instansi. Langkah tersebut diperlukan agar kendaraan operasional pemerintah tetap tercatat secara administratif dan memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan berlaku.
9: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
0: Pedagang kain tenun motif ND Lio yang berjualan di sejumlah bahu jalan pusat pertokoan kota ND meminta pemerintah Kabupaten ND menerapkan penertiban secara adil. Mereka berharap Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP tidak membeda-bedakan pedagang ketika menata aktivitas perdagangan di ruang publik. Laporan Rufinus Wula.
10: Permintaan tersebut disampaikan salah seorang pedagang kain tenun Umar warga Kelurahan Tetendara, Kecamatan ND Selatan kepada RRI Jumat 25 September 2026 di ND. Menurutnya, penertiban perlu dilakukan terhadap seluruh pedagang yang menggunakan bahu jalan, bukan hanya sebagian pedagang. Umar mengatakan beberapa bulan terakhir Pemkab ND melalui Satuan Polisi Pamong Praja telah menertibkan pedagang kain tenun motif ND Lio yang berjualan di bahu jalan. Para pedagang kemudian diarahkan untuk menempati lapak yang telah disiapkan di lantai 2 Pasar Bungawani ND. Menurut Umar, pembagian lapak di lantai 2 Pasar Bungawani sebelumnya dilakukan bersama Satpol PP dan disepakati oleh para pedagang. Namun setelah menempati lokasi tersebut, pedagang mengeluhkan kondisi pasar yang sepi sehingga hampir tidak ada pembelian datang. Kondisi tersebut menurut Umar membuat sebagian pedagang memilih kembali berjualan di kawasan pusat pertokoan. Umar menyebut masih ada pedagang yang berjualan di sekitar kawasan toko Jopu tanpa membuka lapak untuk pindah ke Pasar Bungawani turut memicu pedagang lain kembali turun ke bahu jalan. Bahkan sejumlah lapak disebut dibangun di atas saluran drainase di sepanjang jalan Tionghoa.
11: kami penjual sarung di sini dibongkar, kami mau diarah kemana kami siap. Jangan aplikasi, soalnya yang lain boleh jualan, sementara yang lain dibongkar, kita mau jual di mana, mau lari lagi ke lantai dua juga, di sana pengunjung tidak ada. Jadi kita rasa rugi, maka saya datang ke sini, mungkin mau ketemu dengan pimpinan di Pol PP ini, mau konsultasi. Konsultasi supaya mencari solusinya, bukan hanya untuk saya, tapi untuk teman-teman lain juga, supaya kita cari makan, apalagi terus terang ya, teman-teman ini kita semua cari makan, kita tahu ada biaya keluarga, kebutuhan anak sekolah.
10: Ia mengaku penggunaan tenda yang ditempatkan di atas saluran drainase dan memastikan lapaknya tidak masuk ke badan jalan. Umar mengatakan, pedagang pada dasarnya siap mengikuti arahan pemerintah dan menempati lokasi yang telah disediakan. Namun ia meminta Satpol PP memastikan seluruh pedagang mendapat perlakuan yang sama agar penertiban tidak menimbulkan kecemburuan di antara pedagang. Ia berharap pemerintah dapat mencari solusi agar penataan pedagang tetap menjaga ketertiban dan fungsi fasilitas umum, sekaligus memberikan ruang bagi pedagang kain tenun untuk tetap memperoleh pembeli. Penertiban pedagang di bahu jalan berkaitan dengan upaya menjaga fungsi fasilitas umum dan kelancaran aktivitas pengguna jalan. Di sisi lain, keberadaan kain tenun Endelio sebagai produk budaya dan mata pencarian masyarakat membuat penataan pedagang perlu mempertimbangkan keberlangsungan usaha para pedagang. RRI Enderovinus Vula melaporkan.
0: Berita terakhir, pemerintah Kabupaten Flores Timur menyiapkan 3 venue pertandingan untuk pelaksanaan Eltari Memorial Cup atau ETMC ke-35 yang rencananya akan digelar pada 14 November mendatang. Laporan Ricardus Kota.
12: 3 venue yang disiapkan berada di wilayah Flores Timur, yakni Stadion Ile Mandiri Larantuka, Lapangan Gawerato, dan Stadion Apebuan di Pulau Adonara. Wakil Bupati Flores Timur, sekaligus Ketua Panitia ETMC ke-35, Ignatius Boliuran, dalam wawancara Florata Pagi beberapa waktu lalu mengatakan, penggunaan 3 venue disesuaikan dengan kondisi wilayah Flores Timur. Flores Timur sendiri memiliki 3 wilayah daratan utama, yakni Daratan Flores, Solor, dan Adonara, sehingga pertandingan akan dipusatkan pada venue yang dinilai memungkinkan digunakan.
13: Kita tahu Flores Timur ini ada 3 daratan, Daratan Flores Timur, Adonara, dan Solor. Karena kondisi lapangan yang tidak memungkinkan, maka sudah diputuskan ada 3 venue pertandingan. Itu yang pertama di Stadion Ile Mandiri Larantuka, yang kedua lapangan Gawerato di Kecamatan Ile Mandiri di luar kota, dan yang ketiga itu Stadion Apebuan yang relatif lebih representatif di Pulau Adonara.
12: Ignatius menyebut saat ini pembinaan infrastruktur masih dilakukan pada sejumlah venue yang akan digunakan. Stadion Ile Mandiri Larantuka juga dipersiapkan sebagai lokasi pembukaan ETMC ke-35, sementara venue di Gawerato dan Apebuan Adonara turut dibenahi untuk mendukung pertandingan. Pelaksanaan ETMC ke-35 di Flores Timur dijadwalkan dibuka pada 14 November 2026 dengan persiapan panitia yang masih terus dilakukan menjelang turnamen. ETMC ke-35 menjadi kesempatan Flores Timur kembali menjadi tuan rumah turnamen sepak bola NTT setelah terakhir menjadi tuan rumah pada tahun 1970. RRI Ricardus Kota melaporkan.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sika mengucapkan selamat hari jadi ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI menceritakan dunia di rumah kita.

0: Saya Vinus Montero, Ketua Perkumpulan Berguna, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 kepada Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Fabianus Nadesiga, Kepala Desa Mukusaki, mengucapkan selamat ulang tahun kepada RRI yang ke-81. Semoga tetap berjaya, sekali di udara, tetap di udara.
2: Keluarga besar Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur mengucapkan selamat Hari Radio Republik.

masyarakat Indonesia menghadirkan informasi, inspirasi, edukasi, dan hiburan yang berkualitas. Di era digital seperti saat ini, semoga RRI terus bertransformasi

Indonesia melalui informasi yang dipercaya dan mencerdaskan. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia.

perkembangan teknologi dan transformasi media, serta terus menjadi suara Indonesia yang mencerdaskan dan menyatukan bangsa. Teruslah mengabdi untuk negeri, menjangkau seluruh pelosok Indonesia.

buat kebenaran dan fakta menjadi kabur. Disinilah letak urgensi kehadiran Radio Republik Indonesia di tengah riuhnya disinformasi. RRI tetap konsisten berdiri sebagai mercusuar informasi yang terpercaya, independen, dan merawat persatuan bangsa serta menjaga kelestarian budaya hingga ke pelosok negeri. Sebagai suara Indonesia, RRI bukan sekedar media penyiar, melainkan penjaga kedaulatan informasi yang menyatukan keberagaman dari Sabang sampai Merauke.

dalam mengawal demokrasi yang berintegritas serta adaptif terhadap perkembangan zaman tanpa kehilangan jati diri sebagai media pemersatu bangsa.

0: Udah gajian nih, di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apa lah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.

momen di kehidupan Anda tanpa rasa khawatir. Karena bahagia tidak membutuhkan syarat. Rajutlah kebahagiaan Anda bersama kami.

0: kita.
1: Pencinta dangdut siap digoyang di sore hari.
0: Siap digoyang di sore hari.
1: Kami temani waktu santai Anda bersama Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Setiap hari dari pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI ND. Deretan lagu dangdut terbaik dari yang klasik sampai yang lagi hits siap menghibur Anda, menemani dan bikin suasana makin hidup.
0: Makin hidup.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
1: Bukan sekedar musik, tetapi juga teman setia di sela aktivitas Anda.

0: nih. Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
1: Baca sulit, komentar sulit. Buat pencinta dangdut, sesaat lagi Pro Dangdut akan hadir untuk Anda.
2: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
1: Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Seperti biasa, Rian Hidayat dan juga Aventino Fernandez di sini yang akan menemani Anda di Florata sore ini dari pukul 14.30 hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya saat ini kita bertemu dalam program Prodangdut. Seperti biasa, program kesayangan kita semua, apalagi pendengar di Pro 1 dari ND dimanapun berada. Kami ajak Anda untuk bisa bergabung bersama kami di line telepon 0821-4451-1957 dan juga di WhatsApp kami. Bagi Anda yang mungkin ingin mengirimkan pesan teks maupun voice note, boleh juga di 0821-3878-8786. Halo, selamat sore Mas Yeri Ganteng.
1: Selamat sore Ganteng.
0: Selamat sore Ganteng. Ganteng mau minta lagu apa Ganteng?
1: Saya sore ini mau minta lagu yang berjudul Teganya Kau.
0: Teganya
1: dari
0: Kau.
1: Ayu Sari. Bukan Teganya Kamu.
0: Teganya Kau dari Ayu Sari ya?
1: Iya.
0: Oke, coba kita carikan dulu. Biasanya Sari sama di Banjarmasin sih. Saya sama Mas Aven.
1: Oke lah.

0: Selamat sore.
1: Selamat bertugas. Kalian berdua tetap semangat sampai di penghujung acara nanti. Dan jangan lupa jam 7 malam nanti kalau sudah selesai tugas pulangnya hati-hati.
0: Oke.
1: Oke, salam-salam yang lainnya ada Bang Jabox di Talipura, Nano di Koting, Ida di Mage Tegar, ada Widya, ada Bunda Ima juga. Di Geliting ada Bang Agus, Bang Asonto, Opa de Lourdes di Kalimati, Oma Deva di Jakarta, Oma Cheryl di Boanawa, Sipri di Boawai, ada Mama Hilda di Nanganesa, Mama Oce di Bukit Tangor, Tedinda di Bogor, Wiga di Wonosobo. Untuk Elsa Maria juga semoga pulangnya hati-hati ya hari ini. Untuk Mama Marcel di Wawaria, Om Papi di Wolowaru, ada untuk semua keluarga besar saya yang berada di Latecast yang mungkin sore hari ini lagi sedang beraktivitas, dengan ucapan selamat beraktivitas dan singkatnya saja semua pendengar setia Terus satu RRIND yang lagi pantau sore ini, dengan ucapan selamat sore, selamat berakhir selamat beraktivitas dan selamat berawal pekan. Sorry salah sebut.
0: Aman. Mau akhir pekan juga jadi, terpapa.
1: Makasih Ganteng.
0: Oke, sama-sama Ganteng. Selamat sore Yeri. Nanti akan kita putarkan ya lagu dari Ayu Sari, yang pasti bukan Sari di Banjarmasin ya, karena Sari di Banjarmasin ini yang suka telepon. Kalau penyanyi pasti Ayu Sari, dengan judul lagunya adalah Teganya Kau. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore, dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa saya bicara?
2: Ini dengan Opa Juan Gendong di Talibura Maumere.
0: Opa Juan dari Talibura. Yes. Oke. Yes. Mau minta lagu apa, Opa?
2: Minta lagu Suara Hati dari Ike Nurjana.
0: Suara Hati dari Ike Nurjana. Kenapa nih? Ada sesuatu yang ingin Opa sampaikan kah? Bisa minta lagu Suara Hati. Ada sesuatu yang ingin disampaikan mungkin, karena lagunya, request lagu Suara Hati dari Ike Nurjana ini, ada sesuatu yang terpendam selama ini.
2: Ada deh.
0: Salam-salamnya silakan.
2: Iya. Salam-salamnya buat Om Juan Redo. Bersama cucu tercinta Juan Redo. Salam buat Sayir yang baru lewat itu, senggol-senggol juga dengan nama kita.
0: Asik.
2: Salam buat Bang Hidayat.
0: Iya.
2: Dan Bunga Kuntino. Selamat sore, selamat bertugas. Tuhan memberkati. Salam buat RRIND. Mama Hilda di Nangangsa. Mama Elsa Maria di Pejawa. Bapak Maksin di Indona. Bapak Marinus, Gado Nara Timur, Putra Tengah di Fakfak, Kak Ayu, Maruk Tengah, Bang Nasrun, Bapak Ingrid, Bapak Mangga di Manore, Ramla di Buton, Mas Garu di Jatim, Mbak Sari, Bang Masin, Bapak Ceri, Donawa, Putra Mus di Nagikeo, Bang Lipin, Bung Nasir di Wewaria, Bang Tati di Wolowaru, Bunda Ina di Maumere,
0: ya.
2: Eta Bunda di Bogor, dan semua fans RRI Pro 1ND. Dengan ucapan selamat sore, salam sehat, Tuhan memberkati kita
0: Amin.
2: Semua.
0: Terima kasih, Opa.
2: Ya, terima kasih.
0: Siap, sama-sama. Nanti akan kita putarkan ya, Opa, lagu dari Ike Nurjana dengan judul Suara Hati. Di belakang Opa Juan ada siapa lagi pendengar? Silakan, Anda masih bisa bergabung karena kebersamaan kita ini masih cukup lama. Ya, sekitar 1 jam beberapa menit lagi. Dan seperti biasa di line telepon 0821-445-1957 dan juga di WhatsApp kami 0821-3878-8786. Halo, selamat sore Oma.
3: Halo, selamat sore Bung Rian.
0: Selamat sore Oma. Bagaimana pesta tadi malam? Badan masih stabil?
3: Aduh Bung Rian. Saya senang, bahagia saat tidur habis dengar lagu, saat tidur begini sadar jam 12. Sadar jam 12 sudah hening. Sudah sepi masih punya. Oi, saya senang masih punya itu.
0: Polisi suruh berhenti mungkin.
3: Polisi datang dengan mereka punya apa tuh, turun satu ini. Pergi tegur semua tiap-tiap pesta. Oi, senang, saya bahagia sekali. Daripada saya tidur yang dengan yang apa tunggu sampai kita sampai getar-getar semua seng-seng. Tapi karena saya sudah kecapean, Bung Rian, dari pagi sampai jam begitu tuh, jadi malas tahu sudah. Dengan habis tidur begini nyanyak terus, biar kok getar seng sana sini bunyi. Tapi ya puji Tuhan, saya nyanyak.
0: Amin.
3: Sadar begini, sudah hening macam ke, tidak ada yang ini ya. Syukur puji Tuhan dengan segala macam sana sini. Jadi
0: Oma, sore ini mau minta lagu apa Oma?
3: Lagunya yang judulnya Senyum.
0: Senyum?
3: Ya.
0: Dari siapa dari nih?
3: Roma Irama.
0: Oh, Roma Irama.
3: Ya, selalu senyum.
0: Oke, Roma Irama, judulnya Senyum. Salam-salamnya mungkin Oma, silakan.
3: Kenapa Bung Rian tertawa?
0: Salam-salamnya Oma.
3: Salam-salamnya yang pertama untuk Bung Rian bersama Bung Aventino.
0: Iya.
3: Iya kan?
0: Iya benar.

Nanganasta. Selamat sore untuk putramu Nona Nursia, Bapak Manda, Bapak Ustadz Abdullah, Bapak Asonto, Bapak Indri, Bapak Sarpas. Semuanya selamat sore.

mereka sambung lagi persetan yang petisnya orang lagi sibuk. Bu Ana, dulu semuanya yang lagi belum puas biasanya pesta sampai pagi. Sekarang kasih batas jam 12. Selamat sore semua. Selamat beraktivitas, selamat berpesta kembali.

0: selamat sore.
1: Lagunya sudah siap, Bung Rian.
0: Saya mau putar lagunya, tapi takut polisi suruh berhenti. Ini bagaimana?
1: Baik, Bung Rian, terima kasih.
0: Oke. Okay.
1: Ada tunggu nih.
0: Siap. Suruh pembeli senyum dulu, rumah Irama suruh.
1: Ini ada senyum semua nih. Baik, terima kasih.
0: Yo, selamat sore, Oma. Halo, selamat sore. Halo.
2: Halo, selamat sore, sore, sore, sore.
0: Selamat sore, Mas Galuh yang punya Surabaya.
2: Iya, sore, sore, sore, Jawa Timur Merapat.
0: Jawa Timur Merapat, mau minta lagu apa, Mas Galuh?
2: Minta lagunya ini aja. Cinta Membawa Bahagia.
0: Cinta Membawa Bahagia, dari siapa tuh?
2: Nah, ini aku penyanyinya banyak. Coba di situ ada siapa, Bang?
0: Di sini ada saya, Bang.
2: Loh, iya, dia tahu aku.
0: Kita carikan dulu ya. Cinta Membawa Bahagia. Ada Vira Cantika.
2: Ya itu aja, Vira Cantika sama siapa itu enggak apa-apa duluannya.
0: Oke, siap. Salam-salamnya silakan.
2: Ya, salamnya buat sayangku Sari yang ada di Banjarmasin. Semoga sehat selalu, baik selalu bersama keluarga. Ada Ramla, ada Mama Diva, ada Bang Jaim, ada Bang Cikri, Bang Marcel, Bang Hati, Opa, Lode, dan semuanya. Cari udah masuk kah?
0: Belum.
2: Boleh kah diambil?
0: Boleh diambil, asal jangan dihalang-halangi warga aja, Bang.
2: Oh iya. Terima kasih, Bang.
0: Siap.

0: Halo, selamat sore Bung Papi.
1: Halo, selamat sore Bang Rian.
0: Selamat sore Bung Papi. Bagaimana kabarnya?
1: Puji Tuhan kabarnya baik. Pengaruh radio masuk jadinya rame.
0: Aduh, sudah. Mau minta lagu apa Bang Papi?
1: Sorong-sorong sedikit, cuma bisa goyang.
2: Biar orang nak lari masuk langsung goyang. Selamat sore.
0: Sore. Baik, Bung Papi bagaimana? Mau minta lagu apa?
1: Sorong-sorong sedikit.
0: Sorong-sorong sedikit. Ini dari siapa nih? Kalau boleh tahu nih.
1: Terus pokoknya judul lagunya seperti itu.
0: Sorong-sorong sedikit ya?
1: Iya.
0: Kayaknya mereka naik bemo nih, sorong-sorong sedikit nih. Sorong-sorong sedikit dangdut. Oke. Salam-salamnya silakan.
1: Buat Bang Rian bersama Bang Aventino diucapkan selamat sore, selamat bertugas. Juga buat Mas Dito bersama Ibu mungkin lagi di rumah. Dan buat semua kru RRI Persatu ini tanpa terkecuali diucapkan selamat sore, salam sehat dari Woluwaru. Oma Ciri, terima kasih atas sapaannya. Terus ada Oma Deva, Bunda Ima. Terus ada Ibu Yuli, Ibu Yati, Ibu Nursia, Mama Oce, Mama Femi. Ada Mama Ino, terus ada Ibu Dinda, Ibu Wigati, Bunda Emilino, terus Ibu Puja, Bapak Manda, Bapak Puset Abdullah El, Bapak Maxi, Opa De Lourdes, Om Loris, Bang Oris, Putra Tengah, Bang Marcel, Ade Yeri, Bang Asonto, Bang Sifri, terus ada Bang Jabok, Bapak Ingrid Putramus, dan buat semua pendengar setia RRI Pro 1 RRI tanpa terkecil ucapan selamat sore, selamat beraktivitas, salam sehat dari Woluwaru. Buat Bang Rian, terima kasih boleh kembali ke
0: sama-sama
1: studio.
0: Nanti akan kita putarkan ya lagu dari, kayaknya ini lagu Malaysia, kayak ini lagu Nyupin-Nyupin kayaknya ini, Endang Istorina dengan judul Sorong-Sorong Sedikit. Nanti akan kita putarkan ya Bung Papi ya. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Halo. Halo. Halo. Oh, jaringan kayak ini. Bisa dicoba lagi ya, karena kalau mungkin susah di WhatsApp, silakan di line telepon kami juga boleh di 0821 4451 1957. Ini bagi Anda yang mungkin menghubungi kami melalui WhatsApp tapi suara kami tidak didengar atau suara Anda sebaliknya juga tidak didengar, silakan Anda bisa hubungi kami di 0821 4451 1957. Halo, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Halo. Lagi-lagi susah didengarkan ini nih. Kayaknya kita belum berjodoh nih, tapi nanti coba lagi. Dan pendengar, kami ajak Anda untuk mendengarkan beberapa lagu yang sudah di request ya. Dari studio RRI ini kami juga mengucapkan selamat mendengarkan.

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Gak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah

dengar kalau hidung manusia itu lemah. Faktanya, itu salah besar. Hidung manusia ternyata punya kemampuan luar biasa yang jarang dibahas. Para ilmuwan menemukan bahwa manusia mampu mencium lebih dari 1 triliun aroma berbeda. Ya, 1 triliun. Artinya, indera penciuman kita jauh lebih kuat dari yang diperkirakan selama ini. Di dalam hidung ada sekitar 400 jenis reseptor penciuman, dan setiap reseptor bisa menangkap kombinasi aroma yang berbeda. Itulah kenapa kita bisa membedakan bau hujan pertama saat turun aroma tanah, parfum tertentu, sampai wangi makanan favorit, bahkan ketika aromanya sangat mirip. Lebih unik lagi, bau tertentu bisa langsung memicu emosi dan juga memori karena indera penciuman terhubung langsung ke bagian otak yang mengatur perasaan. Itulah alasan sebuah aroma bisa bikin

0: Mir, pinjam uang buat beli makan kok. Uang habis nih.
1: Hei, makanya kalau ada uang tuh jangan ingat judi online.
0: Iya, tapi awal-awal dulu tuh menang. Sekarang kok kalah terus . Mana uang makan habis lagi buat main judi online.
1: Itu tuh uang sampai habis nih. Judi online tuh menjebak anak muda dengan janji kemenangan palsu. Sedikit demi sedikit uang habis, fokus hilang, masa depan terancam. Dan kamu harus tahu, judi juga dilarang oleh undang-undang.
0: Iya juga . Judi bisa buat saya sampai susah makan begini nih. Mulai sekarang saya tidak mau lagi main judi online. Saya tidak mau saya punya orang tua kecewa dan saya punya masa depan hancur.
1: Nah makanya stop judi online, Su. Jaga masa depan tuh.

100,5 FM Pro 1 RRI NDK, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih Anda masih bersama kami di program Pro Dangdut hari ini edisi Senin 28 September 2026, dan kami masih menunggu partisipasi Anda tentunya di line telepon 0821 445 1957, juga di WhatsApp kami bagi Anda yang ingin mengirimkan pesan teks maupun voice note di 0821 387 8878.

0: Iki Omarkus dengan nomor 400. Ida juga selamat sore buat Kamar Sel di Weleria, buat Oma Desa di Jakarta. Di sana juga ada Ibu Dinda, ada Ibu Wijati, Bung Putra Tengah, Bung Nasron, Ibu Puja, selamat sore. Buat Bung Angki di Toli-Toli, ada Bapak Manda, Kak Ustadz Abdulla, Abang Asonto, Mama Ciko, Mama Ino, buat Bung Servas, Bapak Ingrid, Bapak Sipri, Bapak Rehan, selamat sore. Terus buat Haramla di Buton, di sana juga ada teman-teman semuanya tanpa terkecuali. Buat Mama Hildrina Ngenesa, buat Ibu Herlina di Rorena Barat, selamat sore. Buat Bung Ferdi di Telibura, selamat sore. Dan juga buat Bung Papi, Opa de Lourdes, buat Kamak Sidindona. Singkatnya untuk seluruh para pendengar setiap program satu dimanapun saat ini Anda berada, dengan ucapannya selamat sore, salam produk-produk adalah kita. Yang terakhir, buat orang rumah dan juga seluruh para pendengar setia yang ada di Indek Tumali, dengan ucapannya selamat sore, selamat mendengarkan Pro 1 RRI Ende.
1: Lagunya ada kali ya? Ini kayaknya Nela Karisma antara
0: Pak Gideon dulu. Oh iya, siap, betul.
1: Oke deh, siap.
0: Oke, makasih kalian, selamat
1: bertugas. Sama-sama, Bung Putramu. Nanti akan kita putarkan ya. Lagu dari Nela Karisma. Ini kayaknya lagu pop, lagu lawas, salah satu lagu lawas tapi di remake begitu oleh Nela Karisma. Tentunya sesuai dengan request dari Putramu tadi akan kita putarkan antara Benci dan Rindu ya dari Nela Karisma. Di belakang Bung Putramus ada siapa lagi pendengar? Silakan Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 0821 4451 1957, juga di WhatsApp kami 0821 3878 8786. Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat malam telebrikatu dan duta adalah kita.
1: Aduh. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa ini? Dengan siapa?
2: Dengan orang
1: bawah. Dengan siapa?
2: Dengan orang bawah.
1: Orang bawah itu banyak. Siapa namanya?
2: Nursia Mas Rian.
1: Nursia yang mana nih? Tidak, main gila. Apa kabar Nursia? Sekian lama tidak berjumpa.
2: Alhamdulillah, kabarnya selalu sehat dan semangat ini.
1: Mantap. Mau minta lagu apa sore hari ini?
2: Oh iya, aku minta lagunya dari Evita Mala, judulnya Kangen Kamu.
1: Kangen Kamu?
2: Iya.
1: Oke deh, dari Evita Mala ya?
2: Iya, dari Evita Mala.
1: Siap.
2: Lagu ini yang pertama buat Mas Rian yang lagi bertugas bersama Bung Operator ini, sama bertugas buat berdua. Semoga tetap semangat dan sukses selalu. Semoga tetap selalu jaya di udara. Assalamualaikum juga untuk Pak Ustadz Abdullah, Bapak Manda juga. Ada putramu bersama Mbak Ramla tercintanya, selamat sore dan semoga sehat selalu berdua ya. Dan buat seluruh pendengar setia di mana saja berada ya, mengucapkan selamat sore dan semoga hidup selalu dengan lagu-lagu yang kami bikin.
1: Asik.
2: Mas Rian, terima kasih. Selamat sore. Salam Pro Dangdut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti akan kita putarkan ya lagu dari Evita Mala dengan judul Kangen Kamu. Ini di belakang Nursia ada siapa lagi? Silakan mendengar. Waktu kita masih cukup panjang ya, masih 30 menitan lagi. Silakan di 0821 4451 1957. Halo, selamat sore.
3: Sore.
1: Dengan siapa?
3: Dangdut adalah kita dengan Ibu Erlina dari Lovorena Barat.
1: Ibu Erlina dari Lovorena Barat. Ibu iya. Erlina, mau minta lagu apa, Ibu?
3: Lagu kita sendiri atau saya barusan buka tadi?
1: Lagu boleh pilih sendiri, boleh. Mau kami siapkan juga boleh.
3: Lagu 5 menit lagi.
1: 5 menit lagi. Kenapa? Mau buru-buru keluar kah?
3: Buru-buru tenun.
1: Oke, mau buru-buru tenun. Silakan salam-salamnya, Ibu.
3: Salam-salamnya untuk Mama Evin di SMA 2, selamat sore bersama suaminya. Mama Nabila di Onepinga bersama suaminya, selamat sore. Mama Dolin di AESA bersama suaminya. Mama Bapak Renal di Wirajaya bersama istrinya, selamat sore. Dan untuk Bang Dito bersama operatornya, selamat

0: sore semua. Saya tidak bisa sebut satu persatu karena terlalu banyak. Saya sebut kampung saja. Iya.
1: Intinya
0: besarku di Bomba.
1: Iya.
0: Tulibari, Tato, Wolokaro, Samba, Kupundopo. Selamat sore semua keluarga besarku. Saya tidak sebut nama satu persatu, terlalu banyak.
1: Iya. Oke, terima kasih Bu Erlina. Nanti akan kita putarkan ya lagu 5 menit lagi dari Ines Cynthia. Terima kasih.
0: Oke.
1: Di belakang Ibu Erlina seperti biasa ada siapa lagi yang mau bergabung bersama kami? Silakan di 0821 4451 1957. Halo, selamat sore. Selamat sore. Terputus rupanya. Ini kita bacakan dulu beberapa chat yang sudah masuk. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita dari Kampung Baru, Ambonga. Ini datang lagi menyapa, selamat sore, salam sehat, kompak di udara. Selamat bertugas buat Bang Rian dan juga Bung Aven di Balik Kaca. Sukses tugas dan karyanya, Tuhan memberkati. Minta lagunya Eri Susan, judulnya Radio Dangdut. Salam dari Ferdi di Aiwani. Ini Ferdi, yang mana nih, Kampung Baru atau Aiwani? Alamatnya beda-beda nih, dua orang kah? Nanti akan kita putarkan lagu dari Eri Susan ya, tentunya dengan judul Radio Dangdut. Halo, selamat sore.
2: Halo, assalamualaikum Adrian, selamat sore.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Manda kah?
2: Iya, benar.
1: Oke, Bapak Manda, apa kabar?
2: Alhamdulillah, kabar kami di Manuri hari ini lagi cerah berdua.
1: Lagi cerah ini nih. Mau minta lagu apa Bapak Manda?
2: Jangan marah, saya perlukan monitor lagunya dicatin apa lu dikirimku sendiri.
1: Lagu sendiri boleh?
2: Oh, kalau begitu lagu dari Regina Elvira, Kembalikan Dia.
1: Kembalikan Dia?
2: Iya.
1: Regina Elvira ya?
2: Iya, iya.
1: Oke, salam-salamnya silakan.
2: Ya, sama buat Adrian, bareng di boxernya masih apa deh?
1: Om Aven.
2: Oh, bareng Om Aven Dino, ya. Selamat bertugas, tetap semangat, semoga saya selalu berdua, terus buat dan di Mamere ada Bung Ferdin, ada Ima, ada Fia, ada Nano, Bung Markus, ada Widya, ada Lia, ada Olin, ada Fia, Bung Jabok, semuanya sama sore. Terus buat Bung Amri di Palembang, sama Cirli di Buanawa, buat Bumila Radio di sana, terus buat ada Eta, ada Endang, ada Rian di Jawa, ada Ayu Dumbai, terus buat Tehan Sitri, Bapak Ingrid, Mama Oce, Bung Sefas, Bung Femi, ada Yanti di Walawea, Abdul Ed, keluarga di Maunura, Putra Mufin dan Tumali, terus buat nama Inno Masih Kau di Tumali, Bung Masih di Indona, Nur Sidi di Maumbawa, terima kasih atas siapannya, buat Bapak Delordes, Bung Oris, Bung Oris, Bung Asanto, Mas Telis, Tewaria, Kavinder Wores, Pak Natalia, Adi Fatma, Bari Bung Ansi di Tuli-Tuli, selamat sore juga buat Papi di Walawaru, Bunda Wigasi di Wonosobo, Dinda di Bonggor, terus Bung Asrun di Tulawesi, Ramlan di Buton Tengah, terus buat Mama Devan di Jakarta, Mama Hilda di Nanganasa, terus dari Kudin di IP. Tingkatnya buat seluruh pendengar Pro Dangdut di mana saja berada, di sepanjang selamat sore. Selamat bergabung bersama Adrian bersama Bung Aventino. Semoga RRI langsung jaya di udara.
1: Amin. Terima kasih Bapak Manda.
2: Ya, sama-sama buat Adrian, Bapak Bung Aven. Selamat sore, selamat bertugas. Assalamualaikum.
1: Siap, selamat sore. Waalaikumsalam. Kita bacakan lagi satu chat yang masuk. Selamat sore Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Mau minta lagu spesial buat Bapak Leticia Delva yang berulang tahun hari ini, semoga umur panjang, sehat selalu. Tuhan Yesus, Bunda Maria memberkati dalam pemberkahannya dan juga pekerjaannya, serta Ambu Mamu jaga selalu. Mau minta lagu Boneka dari India. Terima kasih Kak Rian bersama operatornya. Selamat sore Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, nanti akan kita putarkan ya Kakak Nona, Boneka dari India. Di belakang Kakak Nona silakan, siapa yang masih ingin bergabung bersama kami. Kami masih menyediakan banyak kesempatan karena masih 30 menitan lagi kebersamaan kita di Pro Dangdut sore hari ini. Tentunya di line telepon 0821 4451 1957. Dan bagi Anda yang mungkin ingin seperti Kakak Nona dan juga Kakak Ferdi tadi yang kirim chat melalui WhatsApp kami, silakan di 0821 3878 8786. Selamat sore Kakak Rian. Ini Elsa Maria. Elsa Maria request lagunya Mandar Mahesta dengan judul Prima Donna. Maaf kakak terlambat dengar Prodangdut hari ini, soalnya baru selesai bersih-bersih di rumah dan juga baru selesai mandi. Oke siap kakak Maria Elsa atau Elsa Maria, nanti akan kita putarkan lagu dari Mandar Mahesta dengan judul Prima Donna. Halo selamat sore. Halo selamat sore. Halo. Halo, selamat sore.
0: Selamat sore juga.
1: Dengan siapa saya bicara?
0: Oh, dengan Ibu Arlina lagi.
1: Wah, Ibu Arlina akhirnya. Ibu Arlina.
0: Mau minta tambah satu lagu.
1: Apa, Ibu?
0: Mau minta satu lagu lagi, bisa ketika?
1: Lagu apa, Ibu? Silakan.
0: Lagu Hatiku Lemah
1: Aji Gile. Hatiku Lemah
0: Aji Gile. Iya.
1: Salam-salamnya mau lagi?
0: Salam-salamnya untuk Abang Putramus, Abang Yeri, Bapak Maxin Dindona, Uma Ceri, untuk Mbak Bella, Mbak Yohana, untuk Mbak Kirsin, untuk ya untuk semuanya yang ada di situ.
1: Iya.
0: Oke, sudah selamat sore. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Merdeka, Ibu Erlina. Nanti akan kita putarkan ya lagu dari Ashraf kayaknya ini. Aji Gile. Memang cukup familiar lagunya Hatiku Lemah Aji Gile ini. Halo, selamat sore.
3: Selamat sore, Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa saya bicara?
3: Dengan Ayu dari Maluku Tengah.
1: Ayu?
3: Iya.
1: Wah, namanya tidak asing ini Ayu nih. Ayu mau minta lagu apa, Ayu?
3: Ini dari Girls, Tak Bosan Mataku Takkan Bosan.
1: Takkan bosan?
3: Bosan dari, iya, dari Gaul.
1: Tak bosan dari siapa?
3: Gaul.
1: Gaul?
3: Iya.
1: Oke deh, nanti akan kita putarkan. Salam-salamnya silakan.
3: Ini sama Bang Dito ya?
1: Rian.
3: Oh, sama Bang Rian, kembat Bang Rian, selamat betul yes. Kemudian Gus Mamerkan terus atau dari ND, selamat siang dan menjelang sore ya di sana. Kalau ini sudah sore, sudah pukul 16, lebih 34 menit. Tetap semangat semuanya dan selamat beraktivitas ya di sore hari ini. Yang menemukan sore, selamat menemukan sore.
1: Siap, selamat sore. Baik pendengar, kami ajak Anda untuk mendengarkan lagu-lagu yang sudah diminta pastinya. Dan dari studio RRI ND kami ucapkan selamat mendengarkan. This is one DJ.

0: Jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.

0: RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar Pro 1 dari Indonesia, dimanapun Anda berada, lagu ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di program Prodangdut hari ini. Tapi tetap bersama kami, karena kami akan terus menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah.

0: kita.
1: Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan Prodangdut edisi hari ini. Prodangdut akan kembali hadir besok di jam yang sama setiap Senin sampai dengan Minggu. Sampai jumpa.
0: Sampai jumpa.
2: 1 RRI Indie bisa Anda dengarkan di ND.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Instagram berisi narasi yang mengklaim fenomena El Nino yang menyebabkan suhu panas di Indonesia ini berkaitan dengan gelombang frekuensi dari High Frequency Active Auroral Research Program atau HARP. Nah, dalam video tersebut, Dharma Pongrekun menyamakan cara kerja HARP dengan microwave dan menyebut gelombang tersebut dapat mempengaruhi panas serta kondisi cuaca. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Termen Hoax, El Nino merupakan fenomena alam yang terjadi akibat perubahan pola sirkulasi atmosfer dan laut, termasuk melemahnya angin pasat dan yang menyebabkan air hangat menumpuk di wilayah timur Pasifik tropis. Sementara itu, HARP merupakan fasilitas penelitian yang mempelajari ionosfer, yaitu lapisan atmosfer jauh di atas troposfer, dan gelombang radio yang digunakan HARP tidak berinteraksi dengan lapisan atmosfer tepat sebagian besar cuaca terjadi. Para ilmuwan yang diwawancarai AFP juga menyatakan tidak ada bukti maupun mekanisme fisik yang menghubungkan gelombang HARP dengan El Nino. Dan informasi ini bisa Anda dapatkan di laman komdigi.go.id, dan informasi serupa juga bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: bahas tentang strategi rumah BUMN perkuat UMKM di ND yang menghadirkan narasumber Albert Magnus, fasilitator rumah BUMN ND, dan dipresenteri oleh rekan kami Lili Kara. Dari studio RRI ND kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Dari usaha kecil, lahir harapan besar. Ruang berbagi cerita, inspirasi, dan inovasi bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Mengangkat produk lokal, kreativitas, serta semangat mandiri masyarakat. UMKM Bicara. UMKM Bicara. Dengarkan kisah perjuangan, peluang usaha, dan ide-ide kreatif yang tumbuh dari daerah untuk Indonesia. UMKM Bicara hadir setiap Senin pada pukul 16 hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. UMKM Bicara, dukung produk lokal, kuatkan ekonomi rakyat, hanya di Pro1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi kita ikuti acara UMKM Bicara. Ruang berbagi cerita dan inspirasi dari pelaku usaha lokal kita.
2: Selamat sore dan selamat datang bersama kami di FM 100,5 Pro 1 RRI ND. Saya Lali Kara yang temani Anda mendengar RRI sampai kita berada pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kami menemani Anda untuk sore hari ini. Dan kita tahu UMKM itu hingga saat ini masih menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat termasuk di Kabupaten ND. Namun di tengah perkembangan zaman, pelaku UMKM dihadapkan pada berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan modal, kemudian pemasaran yang belum optimal, hingga tuntutan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Nah, disinilah kehadiran rumah BUMN menjadi sangat penting. Tidak hanya sebagai wadah pembinaan, tetapi juga sebagai mitra strategis yang membantu pelaku UMKM untuk berkembang, berinovasi, dan juga mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Lalu, seperti apa strategi yang dilakukan oleh rumah BUMN dalam memperkuat UMKM di Kabupaten ND? Dan sejauh mana dampaknya bagi para pelaku usaha? Kita akan membahasnya di kesempatan sore hari ini dalam UMKM Bicara bersama fasilitator rumah BUMN, Bapak Albertus, Albert Magnus Sai, fasilitator rumah BUMN. Sudah di ujung telepon dengan RRI ND. Pak Albert, selamat sore.
3: Selamat sore, Bu.
2: Oke, Pak Albert, sore hari ini aktivitasnya apa saja ini bersama teman-teman di rumah BUMN? Rumah BUMN.
3: Kebetulan tadi pembuatan program untuk
2: Oke, suaranya putus-putus nih Pak Albert. Mungkin bisa bergeser ke tempat yang lebih ini lagi, lebih bagus lagi sinyalnya mungkin Pak Albert. Karena suara Pak Albert putus-putus. Oke. Baik, Pak Albert, kita malam Pak Albert, kita sore hari ini ngobrol soal strategi rumah BUMN perkuat usaha menengah, mikro, kecil, dan menengah maksud kami ya di Kabupaten ND. Nah, banyak juga yang belum mengetahui apa itu rumah BUMN dan bagaimana perannya di Kabupaten ND ini. Nah, Pak Albert bisa gambarkan kepada pendengar kami sore hari ini, silakan.
3: Baik, terima kasih. Rumah BUMN ND adalah salah satu rumah BUMN di bawah naungan PLN melalui PLN UI BUMN yang bertujuan untuk mendukung pengembangan UMKM khusus di Kabupaten ND agar bisa mandiri dan naik kelas. Rumah BUMN ND sendiri berfungsi sebagai rumah belajar untuk UMKM di Kabupaten ND dan juga sebagai pusat kolaborasi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat lokal.
2: Jadi khusus
3: dan perannya sendiri ada beberapa peran, Ibu, yang untuk Kabupaten ND sendiri, yaitu yang pertama sebagai pusat pembinaan UMKM lokal dan juga untuk membuka akses pasar untuk UMKM untuk lagi jauh dan juga untuk mendorong peningkatan kapasitas UMKM lokal.
2: Oke, Oke, jadi ini memang fokus untuk UMKM di Kabupaten ND begitu ya Pak Albert ya? Nah, rumah BUMN tadi sudah dijelaskan kehadirannya di Kabupaten ND, kemudian perannya untuk membantu pelaku UMKM untuk naik kelas begitu ya di Kabupaten ND ini. Nah, sejak kapan rumah BUMN ini ada di ND? Hadir di ND?
3: Di ND pada tahun 2021 akhir. Itu diresmikan oleh manajemen BUMN pusat itu.
2: Akhir 2021 begitu ya, hadir di ND. Dan pada saat itu Pak Albert sudah bergabung dalam rumah BUMN kah?
3: Kami dari awal memang sudah bergabung di rumah BUMN ND. Peresmian kami sudah di rumah BUMN.
2: Oke, baik. Jadi memang Pak Albert ini tahu begitu ya bagaimana perkembangan rumah BUMN, hadir di ND, begitu perjuangannya seperti apa, kemudian sampai dengan saat ini terus bertahan begitu ya Pak Albert ya. Oke, Pak Albert, pada saat terbentuknya di tahun 2021, hadir di Kabupaten ND di 2021, ini sudah berapa banyak UMKM yang ada begitu, terdaftar begitu, langsung diajak gabung begitu Pak Albert di tahun 2021 itu?
3: Dari tahun 2021 sampai saat ini kami sudah mendata sebanyak 482 UMKM. Dan itu tersebar di Kabupaten ND baik dalam kota dan juga di luar kota.
2: Jadi ini cukup banyak begitu ya Pak Albert ya. Progres terus naik begitu dari tahun ke tahun sampai dengan tahun 2026 ini sudah tercatat 482 UMKM. Nah, strategi apa saja nih? Strategi utama yang sudah dipersiapkan begitu ya, dirancang oleh rumah BUMN yang sudah dilakukan untuk memperkuat usaha-usaha dari pelaku UMKM yang ada di Kabupaten ND ini. Ada 482 UMKM begitu Pak Albert.
3: Tentu dari rumah BUMN ND sendiri kami memiliki beberapa program. Program yaitu untuk membantu UMKM di ND untuk naik kelas. Yaitu yang pertama kami programnya itu untuk meningkatkan kapasitas yang seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Strategi ND itu kami melaksanakan beberapa kegiatan pendampingan yang intensif. Dan juga untuk yang ketiga, digitalisasi UMKM. Dan itu merupakan program atau strategi yang kami laksanakan di ini. Dan yang tahun kemarin kami melaksanakan satu program, yaitu program untuk pengembangan wira usaha baru untuk ini milenial di Kabupaten Inggris. Dan itu beberapa program yang kami laksanakan. Dan juga ada beberapa kegiatan kegiatan lain seperti akses permodalan, perluasan pasar, dan itu merupakan beberapa strategi yang akan dilaksanakan untuk membantu UMKM di Kabupaten ini.
2: Jadi ini cukup banyak begitu ya tugas dari Pak Albert dan juga teman-teman di rumah BUMN untuk bagaimana meningkatkan kapasitas, kemampuan, kemudian SDM dari para pelaku UMKM, bagaimana mereka mengatur manajemen keuangan begitu ya dalam berusaha, kemudian meningkatkan SDM-nya mereka dengan beberapa pelatihan-pelatihan begitu ya Pak Albert. Ini cukup banyak. Nah, ini tadi disinggung bahwa ada satu produk yang baru begitu ya, program atau strategi baru yang disiapkan oleh rumah BUMN di tahun ini, yaitu wira usaha baru. Ini seperti apa Pak Albert programnya ini?
3: Untuk program wira usaha baru ini kami sudah melaksanakan dua bulan lalu. Dua bulan lalu yaitu program dan tema millennial trainer. Jadi kita merekrut anak-anak muda di Kabupaten ND, kita seleksi untuk mengikuti program program di rumah BUMN ND selama 2 bulan. Sebenarnya programnya sudah selesai di akhir bulan lalu. Sudah selesai ya. Selama 2 bulan mereka mengikuti kegiatan pendampingan bisnis di rumah BUMN ND.
2: Oke, cukup banyak kah yang mengikuti program ini Pak Albert?
3: Kebetulan program ini kita ada yang pertama kita seleksi ada 10 orang. 10 orang dan yang mengikuti sampai tahap terakhir yaitu sebanyak 6 orang pengusaha muda.
2: Jadi yang mendaftar 10 orang, yang bertahan sampai dengan selesai ini 6 orang, Pak Albert ya?
3: Sebenarnya ada 30 lebih. Jadi kita seleksi, kita semacam wawancara seperti itu, komitmennya mereka untuk mengikuti program ini, dan kita seleksi, kita mendapat 10 orang yang terakhir. Ya. Dan yang sampai finish sebanyak 6 orang.
2: Oke, ini apakah pengusaha-pengusaha mudah kah atau calon-calon pengusaha atau mereka memang sudah punya usaha, Pak Albert?
3: Kebetulan mereka pengusaha muda dari awal mempunyai usaha. Jadi kita dari ide bisnis sampai memiliki bisnis atau usaha. Yang terakhirnya mereka kegiatan pitching bisnis seperti itu, mereka presentasi bisnisnya apa yang sudah mereka pelajari dan apa yang

0: BUMN.
1: Tentunya pendampingan yang kami laksanakan adalah mengawal sampai ada perbanyak tadi usahanya. Nah, tentu pola pendampingan yang biasa kami laksanakan ya, seperti pendampingan awal, yaitu cara produksi, kondisi keuangan, dan juga pendampingan tentang manajemen usaha, pendampingan tentang produksi dan kualitas usaha atau produk, branding dan pemasaran, digitalisasi, dan juga yang terakhir itu legalitas usaha dan akses pasar. Dan itu merupakan program pendampingan yang kami laksanakan mereka.
0: Baik, jadi ini kolaborasi antara yang punya usaha dengan rumah BUMN ya, dan rumah BUMN membantu itu begitu ya Pak Albert ya. Nah ini apakah ketika orang-orang yang memiliki usaha ini, pelaku-pelaku UMKM ini, ketika mereka bergabung masuk menjadi anggota dari rumah BUMN, yang artinya mereka difasilitasi begitu ya untuk mengikuti pelatihan, kemudian permodalan dan sebagainya yang tadi Pak Albert jelaskan, ini ya, apakah itu free begitu Pak Albert, ataukah ada kontribusi yang harus diberikan kepada rumah BUMN Pak Albert?
1: Sebenarnya semua program yang kami terapkan dan kami laksanakan itu gratis, Ibu.
0: Oh, gratis.
1: Gratis untuk semua, ya, untuk semua pelaku UMKM dan juga wirausaha muda di kabupaten ini.
0: Oke, jadi cara mendaftarnya seperti apa, Pak Albert?
1: Untuk pendaftaran bisa melalui media sosial kami di Facebook atau Instagram rumah BUMN, atau bisa langsung datang ke rumah BUMN untuk mendaftarkan usaha dan bisa masuk menjadi binaan dari rumah BUMN BUMN.
0: Oke, baik. Jadi cukup mudah ya, gratis pula, dapat ilmu, dapat bantuan, kemudian usahanya itu sampai dibantu untuk ke surat izinnya, begitu ya, izin usahanya. Ini luar biasa nih Pak Albert ya. Sampai dengan saat ini tetap bahagia begitu Pak Albert ya, dengan 482 UMKM ini Pak Albert. Tidak sedikit. Saya lihat makin fresh begitu ya Pak Albert ya. Oke, jalani saja begitu ya. Oke deh, Pak Albert, kita akan lanjutkan kembali obrolan kita, tetapi setelah kita nikmati bersama ya. Ada satu nomor lagu yang sudah saya siapkan untuk kita nikmati bersama. Kami minta untuk tidak matikan telepon karena kita akan lanjutkan kembali obrolan kita setelah lagu berikut.

0: mitos atau fakta? Lokasi usaha jadi salah satu faktor bisnis yang berhasil. Jawabannya adalah fakta. Pemilihan lokasi yang tepat bisa meningkatkan peluang keberhasilan bisnis karena mampu menarik lebih banyak pelanggan, mengurangi biaya operasional dan meningkatkan keuntungan. Oleh karena itu, mempertimbangkan lokasi dengan cermat adalah langkah penting untuk strategi bisnis. Dengan memahami pentingnya lokasi dalam bisnis, kita bisa membuat keputusan yang lebih cepat dan strategis dalam memilih tempat yang tepat untuk mengembangkan usaha. Sebuah lokasi yang strategis bisa menjadi kesuksesan berbisnis.
1: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
2: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.

0: Pendengar, kita masih bersama di program acara UMKM Bicara dan masih berkaitan dengan topik strategi rumah BUMN perkuat usaha untuk mikro kecil dan juga menengah di Kabupaten ND dengan Albertus Sai, fasilitator rumah BUMN. Pak Albert, selamat sore kembali.
1: Selamat sore, Ibu.
0: Oke, Pak Albert, kebersamaan kita sampai pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah ya. Masih kurang lebih 30 menit ke depan begitu ya. Kita masih membahas soal yang sama ini, strategi rumah BUMN untuk membantu pelaku UMKM di Kabupaten ND. Nah, Pak Albert, sejauh ini pendekatan seperti apa yang dilakukan oleh rumah BUMN supaya UMKM itu bisa naik kelas?
1: Sejauh ini yang kami laksanakan yaitu ada beberapa tahap yang kami laksanakan. Tentu pendekatan yang bertahap, terukur dan berkelanjutan. Tentu ada beberapa tahap yang kami laksanakan, yaitu pemetaan atau identifikasi masalah UMKM. Yang berikut tahapan kurasi yang kami laksanakan, yaitu untuk mengetahui UMKM itu sudah naik kelas atau belum, yaitu melalui tahapan kurasi melalui Basmas PLN Peduli. Dan juga ada pendampingan yang insentif dan konsisten dari beberapa mentor yang berkolaborasi dengan rumah BUMN.
0: Oke.
1: Dan itu beberapa pendekatan yang kami laksanakan. Dan juga ada yang pada dua tahun kemarin kami lagi gencar tentang standarisasi dan legalitas untuk UMKM agar bisa naik kelas. Itu beberapa cara yang kami laksanakan sampai saat ini.
0: Baik, jadi banyak sekali pendekatan yang dilakukan, makanya 482 UMKM di Kabupaten ND ini betah begitu ya, untuk dekat terus dengan rumah BUMN begitu, di bawah rumah BUMN. Nah, Pak Albert, sejauh ini sektor usaha apa yang paling banyak dibina oleh rumah BUMN di ND? Ini ada 482, ini yang paling banyak ini sektor usaha yang mana begitu, Pak Albert?
1: Sejauh ini yang paling banyak itu sektor makanan dan minuman, dan juga sektor kerajinan tangan, putrinya. Tentu ada beberapa juga yang lain, baik pertanian, perdagangan, dan juga fashion juga. Tapi yang paling sejauh ini makanan dan kerajinan tangan.
0: Oke. Baik. Salah satu hal yang dilakukan gitu ya, strategi yang disiapkan oleh rumah BUMN itu untuk meningkatkan SDM dari pelaku UMKM adalah dengan melakukan workshop begitu ya, menyelenggarakan pelatihan-pelatihan begitu ya, workshop-workshop sesuai dengan kebutuhan dari pelaku UMKM yang ada di Kabupaten ND ini. Begitu ya, Pak Albert ya. Nah, untuk target di 2026 ini berapa banyak pelatihan yang akan digelar dan juga sudah dilakukan begitu oleh rumah BUMN bersama para pelaku UMKM di Kabupaten ND, Pak Albert?
1: Sejauh ini tahun 2020 kami sudah 16 kali pelatihan. 16 kali pelatihan ya. Itu hanya kegiatan pelatihan, dan tentu tiap bulan itu ada program pendampingan langsung ke lokasi usaha UMKM itu sendiri. Dan target tahun 2026 ini kami sebanyak 35 kali pelatihan kalau yang sudah kami jadwalkan untuk tahun ini.
0: Oke, tahun 2026 ini akan 35 kali pelatihan workshop begitu ya. Dan 16 ini sudah diselenggarakan begitu ya, sampai dengan bulan April kemarin. Ini Mei baru awal begitu, ataukah sudah ada pelatihan di awal-awal Mei ini, Pak Albert?
1: Di bulan Mei ini kami ada sudah jadwalkan di Kabupaten Sika ada 2 kali pelatihan, dan juga di Momi, di Momi nanti mungkin ada 2 kali pelatihan juga.
0: Oh iya, rumah BUMN ini juga berkolaborasi dengan rumah BUMN yang lain begitu, Pak Albert, di kabupaten lain begitu?
1: sebenarnya di Kabupaten Sika sendiri belum ada rumah BUMN.
0: Oh iya.
1: Tapi dari PLN wilayah Nusa Tenggara Timur memperluas wilayah dari rumah BUMN sampai menjangkau untuk UMKM di Kabupaten Sika. Dari tahun lalu per bulan Agustus, jadi kami sudah sampai ke menjangkau wilayah Kabupaten Sika juga itu.
0: Jadi cukup luas begitu ya binaan dari UMKM rumah BUMN di Kabupaten Sika. Karena ini sampai dengan Sika begitu ya. 400-an lebih ini apakah hanya hitungan di Kabupaten Ende ataukah itu include dengan yang di Kabupaten Sika, Pak Albert?
1: Kalau 400-an yang tadi itu masih untuk Kabupaten Ende sendiri.
0: Kabupaten Ende.
1: Kalau Kabupaten Sika kita masih dalam proses pendataan dan juga ada pelatihan yang kita dari program pelatihan itu sendiri kita juga mendata peserta yang akan menjadi binaan nanti.
0: Okay. 16 pelatihan dan 35 untuk setahun begitu di tahun 2026 ini. Yeah. Nah, untuk materi-materi pelatihan sendiri ini apakah ditentukan oleh fasilitator-fasilitator yang ada di rumah BUMN kah atau ini menjawabi kebutuhan dari pelaku UMKM yang masuk dalam binaan rumah BUMN begitu, Pak Albert?
1: Tentunya kami di tahun itu kami ada program identifikasi masalah usaha. Jadi kita mengidentifikasi semua permasalahan UMKM di Kabupaten Ende agar kami bisa membuat program yang selama satu tahun baik itu pelatihan untuk kapasitas usaha, legalitas, dan kita susun satu kali dalam satu tahun itu.
0: Jadi ini identifikasi masalah ini siapa yang memaparkan? Apakah pelaku UMKM itu kah?
1: Iya. Betul. Jadi ya? Progresnya itu kami langsung ke lokasi usaha UMKM dan kita mendata semua apa yang dibutuhkan termasuk usahanya. Jadi untuk satu tahun ini kita benar-benar menati apa yang menjadi tantangan untuk mereka untuk pembinaan itu sendiri.
0: Okay. Jadi melihat langsung ke lokasi ya. Ini tadi juga disampaikan pendampingan yang dilakukan salah satunya itu selain melakukan strategi maksudnya pelatihan juga langsung terjun ke lapangan begitu ke lokasi untuk melihat langsung usaha-usaha dari para pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Ende binaan dari rumah BUMN begitu ya Pak Albert. Jadi di sana melihat kondisi real di sana kemudian melis begitu ya kendala-kendala yang tantangan-tantangan yang dihadapi oleh para pelaku UMKM. Jadi pelatihan yang disiapkan itu menjawabi apa yang menjadi kebutuhan dari para pelaku UMKM begitu ya Pak Albert. Ini luar biasa sekali nih Pak Albert. Sebulan itu satu lokasi ataukah beberapa lokasi yang didatangi Pak Albert?
1: Kalau sebulan itu kami ada saya dengan teman kami ada dua orang biasa kami bagi. Jadi ada yang satu yang keluar kota, jadi ada beberapa tempat baik dalam kota dan juga di luar kota. Selain itu juga kami umumkan di dalam grup WhatsApp apa-apa yang permasalahan dari UMKM binaan itu sendiri dan kami melis semua itu. Jadi kami programkan untuk satu tahun.
0: Baik, Pak Albert, apakah dari waktu ke waktu ini cukup baik progres dari UMKM yang diasuh oleh rumah BUMN?
1: Tentu kalau kami melihat data dari waktu ke waktu secara umum cenderung ke arah positif. Tentu tidak merata, ada yang benar-benar naik kelas, ada juga yang masih stagnan di kapal. Untuk naik kelas sendiri, by data yang kami punya dari website PLN Peduli yaitu salah satunya yaitu mempunyai legalitas usaha, peningkatan omset, dan juga perluasan pasar baik itu media digital dan juga kualitas produknya yang meningkat dari sebelumnya.
0: Oke, jadi melihat progres dengan beberapa data begitu ya yang dikumpulkan. Nah, tantangan terbesar yang dihadapi oleh para pelaku UMKM di Kabupaten ND saat ini apa saja, Pak Albert? Kemudian dengan permasalahan dan tantangan itu, Pak Albert dan juga teman-teman dalam tim ini menyiapkan pelatihan-pelatihan dan workshop untuk membantu begitu ya para pelaku UMKM, Pak Albert. Silakan.
1: Tentu ada beberapa tantangan yang kami sudah rangkum dan kami berdasarkan identifikasi masalah sendiri. Yaitu yang pertama itu kurangnya akses pasar, yang masih terbatas. Yang berikutnya kualitas atau konsistensi dari produk itu sendiri, legalitas dan standarisasi usaha. Yang paling berarti itu mindset pelaku usaha itu sendiri. Dan juga ada beberapa yang dari akhir tahun lalu yang kami identifikasi, yaitu inovasi produk yang masih terbatas. Nah, itu beberapa tantangan yang kami temui di lapangan. Dan tentu itu menjadi program yang kami laksanakan pada tahun ini, masuk pada tahun ini.
0: Baik, Pak Albert tadi disampaikan bahwa paling banyak usaha yang dipilih begitu ya oleh pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Ende ini adalah makanan dan juga minuman. Nah, begitu banyak berjamur begitu ya usaha-usaha seperti itu di Kabupaten Ende ini. Tentu saja ketika sudah banyak yang memilih usaha ini, mereka mengalami kendala pada pemasaran begitu. Atau mungkin di awal-awal itu biasanya keterbatasan modal gitu untuk memulai usaha. Nah, ini bagaimana rumah BUMN ini membantu mengatasi dua permasalahan tersebut, keterbatasan modal dan juga pemasaran, Pak Albert?
1: Tentu di rumah BUMN sendiri, untuk permodalan sendiri, kami ada program yaitu namanya program penyaluran PUMK, yaitu program dari PLN sendiri. Dan tentu UMKM yang kami usulkan untuk mendapatkan program itu tentu yang sudah melewati kurasi seperti yang tadi saya sudah sampaikan. Tentu UMKM yang lolos kurasi itu yang kami usulkan untuk mendapatkan penyaluran PUMK dan yang kami usulkan ke PLN sendiri. Selain itu, rumah BUMN sendiri kami menjembatani UMKM ke akses lembaga keuangan lainnya seperti perbankan atau lembaga keuangan yang lainnya. Jadi apa yang jadi permasalahan dari UMKM itu sendiri, tentu kami sudah menyiapkan program-program seperti itu.
0: Oke. Sementara untuk pemasaran sendiri seperti apa, Pak Albert? Apakah rumah BUMN juga menyiapkan tempat khusus begitu untuk membantu memasarkan, menjual produk-produk dari para pelaku UMKM kita?
1: Di rumah BUMN sendiri, di bawah naungan PLN sendiri, kami ada satu hub UMKM di Kupang, di depan PLN wilayah sendiri. Itu merupakan hak UMKM untuk semua UMKM yang tergabung di rumah BUMN sendiri. Untuk selain itu, kami juga akses membantu UMKM pimpinan untuk akses ke event atau pameran-pameran, baik pameran lokal maupun pameran di skala nasional. Jadi tentu akses seperti itu memang UMKM yang sudah kami kurasi, seperti yang tadi saya sampaikan seperti itu.
0: Jadi ini ketika ada pameran-pameran tingkat nasional, tingkat provinsi, ini semua produk-produk dari para pelaku UMKM yang sudah lolos kurasi ini dibawa begitu, Pak Albert ya, bantu untuk memasarkan di sana begitu.
1: Iya.
0: Oke. Nah, ini luar biasa ya, gratis tetapi all out nih fasilitas yang disiapkan dan juga diberikan begitu ya kepada para pelaku UMKM yang ada di Kabupaten ND. Nah, Pak Albert, ini kita masih punya beberapa menit lagi begitu ya waktu kita di program acara UMKM Bicara di kesempatan sore hari ini. Kita sampai pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Nah, kita tadi sudah mengetahui bagaimana pendampingan yang dilakukan, kemudian pendekatan seperti apa, strateginya, dan tantangan-tantangan bahkan ya. Ini kita sudah ngobrol begitu ya, Pak Albert sudah sampaikan kepada pendengar RRI. Nah, ini seberapa penting begitu ya digitalisasi bagi UMKM menurut Pak Albert? Apakah semua pelaku UMKM yang terdaftar dalam rumah BUMN ini sudah go digitalkah, Pak Albert?
1: Sejauh ini memang sekarang masih dalam proses, ada beberapa yang kita masih dalam tahap kurasi. Dan tentu kemarin kita akan arahkan mereka untuk masuk ke dunia digital. Memang sangat penting sekali untuk digitalisasi bagi UMKM itu sendiri. Salah satunya itu memperluas pasar ke apa wilayah dan juga untuk meningkatkan penjualan mereka. Dan juga untuk membangun branding lokal agar bisa dikenal. Bukan hanya di Indonesia saja, jadi seluruh Indonesia bisa mengenal. Jadi digitalisasi sangat penting sekali, dan itu merupakan tujuan atau program dari salah satu program dari Rumah BUMN sendiri. Kita mendorong UMKM lokal agar bisa masuk ke memperluas pasar melalui media sosial atau marketplace yang disiapkan oleh BUMN sendiri.
0: Nah, dari jumlah yang ada di rumah BUMN, pelaku UMKM ini ada 482. Kalau mau dipresentasikan, ini sudah berapa persen yang sudah go digital begitu, Pak Albert?
1: Untuk go digital sendiri, kami belum mendapatkan yang secara real. Tapi rata-rata yang untuk UMKM yang di dalam kota sendiri itu rata-rata sudah masuk. Menggunakan media sosial, menggunakan baik itu Facebook atau WhatsApp Business. Tapi yang marketplace sendiri memang sudah beberapa yang sudah masuk. Dan untuk yang di wilayah luar kota, memang kita masih menghadapi beberapa kendala, dan tentu pelan-pelan kita akan mendorong mereka untuk bisa mengenal yang digital. Memang banyak kendala kali yang kita ketemu di lapangan.
0: Oh iya. Tapi tetap semangat begitu ya, Pak Albert ya. Dengan jaringan kadang-kadang juga susah begitu ya untuk go digital ya. Apalagi menggunakan aplikasi-aplikasi ini yang susah nih, repot juga nih itu kalau para orang tua yang jadi pelaku UMKM begitu, Pak Albert. Oke, Pak Albert, sebelum kita akhiri obrolan kita, apa yang menjadi harapan Pak Albert, kemudian pesan untuk para pelaku UMKM supaya bisa terus berkembang begitu ya, supaya bisa naik kelas, istilahnya UMKM naik kelas begitu ya, Pak Albert ya. Silakan.
1: Tentu harapan besar dari saya dan tim di Rumah BUMN PLN-ND sendiri, kami berharap pelaku UMKM di ND tidak hanya bertahan dengan kondisi saat ini, tapi benar-benar tumbuh dan naik kelas. Ya, usaha yang dijalankan hari ini harus bisa menjadi lebih kuat, lebih profesional, dan mampu bersaing tidak hanya di tingkat lokal, tapi juga di pasar yang lebih luas. Dan juga pesan kami saat ini, PIN, kami tadi sudah berdiskusi. Pesan kami mudah-mudahan UMKM di NB harus belajar dan terbuka terhadap perubahan, dan juga menjaga kualitas dan kepercayaan konsumen. Yang ketiga itu tentang mereka bisa memanfaatkan teknologi dan peluang digital. Yang keempat itu mereka bisa mengelola usaha dengan baik. Dan tentu yang paling terakhir, pesan kami, jangan cepat puas dan jangan mudah menyerah.
0: Baik.
1: Kita sama-sama bantu UMKM untuk bisa maju dan bisa
0: Oke, siap Albert. Kita kolaborasi begitu ya Pak Albert ya. Kami punya UMKM Bicara, mungkin nanti bisa membantu teman-teman pelaku UMKM yang ada di rumah BUMN untuk bisa ngobrol begitu ya, berbagi. Siapa tahu ya, ketika ngobrol di RRI makin laris manis begitu ya dagangannya nih. Oke. Iya, baik. Saya tunggu ya nanti ya di next edisi, mungkin bisa planning kan dengan UMKM mana begitu ya untuk kita ngobrol begitu Pak Albert.
1: Siap.
0: Oke, terima kasih Pak Albert untuk waktunya dengan RRI. Salam untuk teman-teman yang ada di rumah BUMN.
1: Terima kasih.
0: Selamat sore.
2: Terima kasih. Anda baru saja mengikuti acara UMKM Bicara. UMKM naik kelas, daerah makin berdaya.

Dari zaman pemerintahan Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, konsep cinta produk dalam negeri sudah digaungkan. Setelah kemerdekaan Indonesia, produk-produk dari luar negeri mulai bermunculan sekitar tahun 1950-an. Melihat maraknya produk impor dari luar negeri yang merajalela di Indonesia, membuat Bung Karno yang menjabat sebagai Presiden saat itu menggaungkan gelora cinta produk dalam negeri dengan konsep berdikari, berdiri di atas kaki sendiri, percaya pada kekuatan sendiri, jangan mengemis-ngemis, ucap Presiden Soekarno yang dikutip oleh Mangil dari salah satu pidatonya. Pada era Soeharto, pameran itu menjadi gambaran akan diri kita sendiri dan kemampuan kita sendiri. Setelah kita berdiri sebagai sebuah bangsa selama 40 tahun, dalam pameran itu kita bisa lihat apa yang dapat kita produksi sendiri, termasuk produksi jasa, hasil penelitian, rancangan bangunan, dan perekayasaan. Soeharto juga sampai membentuk Menteri Muda Urusan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Kabinet Pembangunan 4 1983 sampai 1988. Ajakan mencintai produk dalam negeri terus dilanjutkan oleh presiden-presiden selanjutnya. Seperti pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, ajakan untuk cinta produk buatan Indonesia diwujudkan dalam sebuah slogan, yakni 100% cinta Indonesia. Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan bahwa tujuan kampanye 100% cinta Indonesia adalah untuk meningkatkan apresiasi terhadap produk dalam negeri. Dan sebagai perwujudan akan rasa bangga menggunakan produk buatan Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono kemudian menganjurkan semua produk perusahaan dan merek dalam negeri untuk mencantumkan logo 100% cinta Indonesia pada kemasan produknya, materi produknya,

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore saudara, dari ND Kota Pancasila Anda mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara 6 NTT RRI Kupang, RRI ND dan RRI Atambua edisi Senin 28 September 2026 dengan berita utama. Kendala BBM, aktivitas nelayan pantai utara Kabupaten Belu terganggu. Pemerintah Kabupaten ND diminta penertiban pedagang tenun ND jangan pilih kasih. Warta berita selengkapnya disampaikan oleh Rian Hidayat. Berita pertama, pendengar, kendala BBM nelayan pantai utara Kabupaten Belu beberapa bulan terakhir terganggu aktivitas melaut mencari tangkapan ikan. Reporter Ferdiasi melaporkan.
1: Kendala bahan bakar minyak BBM, warga nelayan yang ada di wilayah Pantai Utara atau Pupuk Kabupaten Belu terganggu aktivitas, tidak bisa melaut. Pasalnya sejumlah perahu motor sebagai sarana tangkap nelayan kehabisan bahan bakar minyak sehingga tidak bisa melaut menjaring ikan. Sebut saja aktivitas nelayan yang ada di Desa Dua Laus Belu sudah hampir 3 bulan cukup terganggu, tidak bisa melaut dikarenakan ketiadaan bahan bakar minyak. Hanya sebagian nelayan yang masih beroperasi menjaring ikan itu pun harus merogoh kocek dalam mendapatkan bahan bakar minyak jenis Pertalite dibeli eceran di luar SPBU per botol Rp15.000. Hal ini semakin memberatkan kehidupan masyarakat nelayan. Warga nelayan Blasius Manek mengeluhkan kondisi sulitnya memperoleh BBM untuk operasional melaut mencari tangkapan ikan. Ia mengatakan untuk mendapatkan bahan bakar minyak di SPBU tidak memungkinkan membawa tangki motor perahu, palingan menggunakan sepeda motor itu pun sulit dilakukan.
2: Ya BBM sekarang juga pokoknya Pertalite ini tidak naik kok di
3: Pertamina.
2: Ya Pertamina tidak naik, tapi jual di enceran ini 15.000 satu botol besar itu. Ya.
3: Jadi
2: kalau namanya juga setengah mati kalau di Pertamina tidak kasih, dan isi di Pertamina juga bawa ini tangki motor laut tidak bisa. Dia harus pakai motor besar kah, atau paling-paling pakai motor besar tap datang baru over kembali di tangki.
3: Jadi sekarang Bapak dong kendala di BBM.
2: BBM sekarang ini paling mahal. Jadi mereka sekarang ini mengeluh sekali karena ini minyak ini. Di luar 15 ya sepantasnya 12, 13 itu bisa.
3: Biasa tangkap sampai mana dengan perahu? Perahu dengan mesin berapa GT itu kalau dengan mesin, dengan BBM?
2: Itu mereka biasa tangkapin dengan 15
3: ya. 15 GT itu? Ya. Itu sampai di mana?
2: Itu pokoknya dari mereka jalan saja, kalau ada minyak banyak, mereka sampai di Pono, itu bisa sampai 20 liter.
1: Antrian panjang kendaraan setiap hari di lokasi SPBU. Hal ini disebabkan adanya kelangkaan bahan bakar minyak terjadi di Belu dalam beberapa bulan terakhir, semakin memberatkan kehidupan warga nelayan yang ada di pesisir pantai atau Pupuk Belu.
0: Berita berikutnya, pendengar, tumpukan sampah viral DLH Hub Belu beberkan fakta hingga laporan kepolisian. Selengkapnya Christian Dimau melaporkan.
4: Menanggapi video viral yang beredar luas di media sosial yang dimuat di akun TikTok Belu Update serta foto-foto yang beredar luas terkait tumpukan sampah yang terlihat di bawah jalan hingga ke tengah jalan, tepatnya di depan Pasar Baru Atambua, khususnya los ikan yang menimbulkan ketidaknyamanan pengunjung dan pengendara saat melintasi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Belu, Robertus Jeremes Mali, saat dikonfirmasi mengatakan terjadi penumpukan sampah karena keterlambatan pengangkutan. Hal ini karena terkendala memperoleh bahan bakar minyak atau BBM. Namun kondisi yang terjadi di lapangan, sampah tersebut berada dalam tumpukan yang tidak berceceran seperti yang ditampilkan di video atau di foto yang diedarkan secara luas. Namun karena terdapat perilaku beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab yang menyebarkan sampah ke bahu jalan, Robert Mali sangat menyayangkan aksi tidak pantas beberapa orang yang terlihat dalam video yang dengan sengaja mengambil tumpukan sampah yang semula berada di bawah bak sampah, mengangkat kemudian membuang atau mencecerkan ke tengah jalan yang menimbulkan ketidaknyamanan aktivitas masyarakat.
5: Baik, selamat pagi warga masyarakat Kabupaten Belu dan Kota Atambua sekitarnya. Saya Robertus Mali, Kadis Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Belu, ingin memberikan klarifikasi terkait video atau video yang disebarkan di TikTok di Belu Update yang menyatakan bahwa ada sampah yang meluap ke jalan terus tidak dianggap oleh Dinas Lingkungan Hidup, perlu saya klarifikasi bahwa itu adalah berita bohong dan itu adalah kegiatan-kegiatan orang-orang yang mau mensabotase pekerjaan pemerintah. Kenapa saya berani mengatakan begitu? Karena itu sampah itu adalah sampah liar yang dibuang oleh masyarakat di titik di mana tempat itu sudah ditempeli tidak boleh membuang sampah di situ, tetapi orang membuang sampah di situ.
4: Selain itu, Robert Mali menambahkan tumpukan sampah yang terjadi juga bukan dikarenakan kelalaian petugas, namun penanganan sampah di Pasar Baru Attambua telah sesuai dengan standar operasional prosedur di lapangan agar sampah tidak tumpah ruah dengan melakukan penyediaan titik-titik bak sampah. Namun Pasar Baru Attambua sendiri tidak hanya menampung limbah sampah pasar, namun juga lebih didominasi oleh tumpukan sampah liar. Selain itu juga, Robert Mali menambahkan keterbatasan sarana dan prasarana serta ketersediaan bahan bakar minyak untuk operasional kendaraan pengangkut sampah menjadi salah satu kendala utama untuk pengangkutan sampah di Kabupaten Belu, di mana sampah di Kota Attambua per hari petugas mampu mengangkut 42 hingga 46 ton sehari dengan ketersediaan sarpras yang terbatas. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DLHK Kabupaten Belu juga menegaskan terhadap oknum yang dengan sengaja membuang, melamparkan atau menghamburkan sampah di tengah jalan kepada aparat kepolisian untuk dilakukan pengusutan secara menyeluruh. Langkah tersebut diambil sebagai bentuk ketegasan pemerintah dalam menjaga kebersihan lingkungan sekaligus memberikan efek jera kepada masyarakat dengan sengaja menimbulkan keresahan di masyarakat.
5: Dan sampah di situ menumpuk, dan ketika sampah menumpuk, waktu itu kami belum bisa angkut karena kendala BBM. Kita tahu sekarang kita antri BBM. Kami punya mobil itu setelah operasi pagi begini, mereka malam harus sudah parkir di pom bensin untuk antri BBM. Jadi ketika itu memang ada keterlambatan satu hari untuk tidak diangkat. Bukan kami membiarkan, tetapi ada oknum-oknum tertentu yang mau semacam mensabotase pekerjaan kami, seolah-olah kami tidak bekerja. Lalu mereka mengambil sampah itu, membuang sampah di jalan dan membuat seperti satu gundukan di tengah jalan sehingga lalu lintas tidak bisa lewat. Ini adalah perbuatan-perbuatan melanggar hukum. Dan saya sudah koordinasi dengan kepolisian, kami akan membuat laporan polisi dan kami akan meminta polisi untuk mencari mereka. Karena ini adalah satu kegiatan pelanggaran dan juga menyebarkan berita hoax. Karena sampah yang ada di Kabupaten Belu ini tiap hari kami angkut. Walaupun kadang terlambat, keterlambatan itu karena ada keterbatasan BBM. Bukan kami tidak mau angkat.
4: Menurutnya, kejadian ini juga menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat untuk membuang sampah masih sangat rendah, sehingga kolaborasi bersama masyarakat untuk membangun kesadaran bersama tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak melaporkan tudingan terkait pengelolaan sampah di Belu. RRI Attambua, Kristen Dimau melaporkan.
0: Pedagang kain tenun motif Ende Lio yang berjualan di sejumlah bahu jalan pusat pertokoan kota Ende meminta pemerintah Kabupaten Ende menerapkan penertiban secara adil. Mereka berharap Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP tidak membeda-bedakan pedagang ketika menata aktivitas perdagangan di ruang publik. Laporan Rufinus Vula.
6: Permintaan tersebut disampaikan salah seorang pedagang kain tenun Umar warga Kelurahan Tetendara, Kecamatan Ende Selatan kepada RRI Jumat 25 September 2026 di Ende. Menurutnya, penertiban perlu dilakukan terhadap seluruh pedagang yang menggunakan bahu jalan, bukan hanya sebagian pedagang. Umar mengatakan beberapa bulan terakhir Pemkab Ende melalui Satuan Polisi Pamong Praja telah menertibkan pedagang kain tenun motif Ende Lio yang berjualan di bahu jalan. Para pedagang kemudian diarahkan untuk menempati lapak yang telah disiapkan di lantai 2 Pasar Mbongawani Ende. Menurut Umar, pembagian lapak di lantai 2 Pasar Mbongawani sebelumnya dilakukan bersama Satpol PP dan disepakati oleh para pedagang. Namun setelah menempati lokasi tersebut, pedagang mengeluhkan kondisi pasar yang sepi sehingga hampir tidak ada pembeli yang datang. Kondisi tersebut menurut Umar membuat sebagian pedagang memilih kembali berjualan di kawasan pusat pertokoan. Umar menyebut masih ada pedagang yang berjualan di sekitar kawasan toko Jopu tanpa membuka lapak untuk pindah ke Pasar Mbongawani turut memicu pedagang lain kembali turun ke bahu jalan. Bahkan sejumlah lapak disebut dibangun di atas saluran drainase di sepanjang jalan Tionghoa.
7: Kami penjual sarung di sini, dibongkar, kami mau diarah kemana kami siap. Jangan pilih kasih. Soalnya yang lain boleh jualan, sementara yang lain dibongkar, kita mau jual di mana, mau lari lagi ke lantai 2 juga. Di sana pengunjung tidak ada. Nah, jadi kita rasa rugi. Maka saya datang ke sini mungkin mau ketemu dengan pimpinan di Pol PP sini, mau konsultasi. Konsultasi supaya mencari solusinya. Bukan hanya untuk saya, tapi untuk teman-teman lain juga, supaya kita cari makan, apalagi terus terangnya teman-teman ini kita semua cari makan, kita tahu ada biaya keluarga, kebutuhan anak sekolah.
6: Ia mengaku penggunaan tenda yang ditempatkan di atas saluran drainase dan memastikan lapaknya tidak masuk ke badan jalan. Umar mengatakan, pedagang pada dasarnya siap mengikuti arahan pemerintah dan menempati lokasi yang telah disediakan. Namun ia meminta Satpol PP memastikan seluruh pedagang mendapat perlakuan yang sama agar penertiban tidak menimbulkan kecemburuan di antara pedagang. Ia berharap pemerintah dapat mencari solusi agar penataan pedagang tetap menjaga ketertiban dan fungsi fasilitas umum sekaligus memberikan ruang bagi pedagang kain tenun untuk tetap memperoleh pembeli. Penertiban pedagang di bahu jalan berkaitan dengan upaya menjaga fungsi fasilitas umum dan kelancaran aktivitas pengguna jalan. Di sisi lain, keberadaan kain tenun Endelio sebagai produk budaya dan mata pencarian masyarakat membuat penataan pedagang perlu mempertimbangkan keberlangsungan usaha para pedagang. RRI Enderfin Nusvula melaporkan.
0: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Kita ke informasi berikutnya, pendengar, di mana pemekaran 22 desa di Kabupaten Rotendao memasuki tahap verifikasi faktual sebagai bagian dari upaya mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Raja Ewaldus.
8: Pemerintah Kabupaten Rotendao terus mendorong percepatan pemekaran 22 desa melalui koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Bupati Paulus Henuk bertemu langsung Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Haluk di Jakarta membahas kesiapan verifikasi faktual pemekaran desa. Paulus mengatakan proses pemekaran 22 desa telah melewati dua tahapan. Tahapan berikutnya berupa verifikasi faktual tim Kemendagri yang dijadwalkan berlangsung Oktober 2026. Paulus berharap seluruh tahapan yang berjalan sesuai ketentuan sehingga kode register desa dapat diterbitkan pada 2027. Setelah itu, pemerintah daerah dapat melanjutkan tahapan berikutnya sesuai mekanisme yang berlaku. Menurut Paulus, pemekaran desa diharapkan memperpendek rentang pelayanan pemerintah serta mendukung percepatan pembangunan dan pemerataan pelayanan masyarakat.
9: Kami harapkan nanti di bulan depan tim dari Kementerian Dalam Negeri sudah turun ke Rote untuk melakukan verifikasi faktual, kemudian akan dilanjutkan dengan verifikasi, sehingga kita harapkan nanti di tahun depan mudah-mudahan sudah kode register desa sudah keluar dan kita akan lanjutkan ke tahap berikutnya, terutama pembelian kode desa definitif, sehingga masyarakat akan lebih maksimal lagi dilayani secara administrasi pemerintahan maupun pembangunan di desa-desa. Karena kita percaya itu saja salah satu support pembangunan nasional kita adalah bagaimana kita membangun dari daerah termasuk dari desa. Oleh karena itu, terima kasih buat Ibu Wamen yang luar biasa memberikan layanan penerimaan yang sangat bagus dan tentu ini menjadi awal buat saya untuk terus berkomunikasi dengan beliau untuk mengakses berbagai program pemerintah pusat terutama yang terkait dengan Kementerian Dalam Negeri.
8: Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Haluk menyatakan Kemendagri akan terus berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Rotendao. Namun, seluruh proses pemekaran harus tetap mengikuti regulasi dan ketentuan perundang-undangan.
10: Tentunya bahwa kami punya tim di Kementerian Dalam Negeri dan pasti kita akan support, tetapi tentunya sesuai dengan regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada prinsipnya saya terus nampak Menteri Dalam Negeri menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih juga kepada pemerintah daerah khususnya Kabupaten Rotendao.
8: Pemkab Rotendao menyatakan akan mempersiapkan seluruh kebutuhan verifikasi secara maksimal. Pemerintah daerah juga terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar setiap tahapan berjalan tertib sesuai ketentuan. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Untrip Kalabahi komitmen kembangkan Aladin sebagai destinasi wisata berbasis sains, riset budaya dan ekonomi masyarakat alor secara berkelanjutan untuk masa depan pariwisata. Laporan Stefani Libu.
11: Universitas Tribhuwana Kalabahi berkomitmen melanjutkan pengembangan fenomena Aladin di Desa Alor Kecil, Kabupaten Alor sebagai destinasi wisata berbasis riset, sains, budaya, dan pemberdayaan masyarakat. Wakil Rektor 4 Universitas Tribhuwana Kalabahi sekaligus tim peneliti Dr. Yafet Maro mengatakan, kolaborasi riset tersebut merupakan bagian dari program hilirisasi yang melibatkan kedua perguruan tinggi. Menurutnya, UNTRIP dalam kegiatan tersebut berfokus pada peningkatan kapasitas masyarakat dan pelaku UMKM di Desa Alor Kecil.
12: Itu kolaborasi antara Universitas Diponegoro Semarang dengan Universitas Tribhuwana Kalabahi. Di mana Universitas Diponegoro Semarang itu langsung dipimpin oleh Profesor Dr. Anindya Wira Satria, terus Universitas Tribhuwana Kalabahi, kebetulan saya sendiri. Di mana riset ini kami berkomitmen untuk bagaimana bisa mengembangkan potensi riset air laut dingin yang kita sebut sebagai Aladin Kurakaruang. Lebih tepatnya sebenarnya bukan air laut dingin, yang lebih tepatnya itu arus laut dingin. Itu menjadi wisata prioritas.
11: Ia menjelaskan fenomena Aladin menjadi potensi strategis karena arus laut dingin yang terjadi di wilayah Alor merupakan fenomena unik di daerah tropis dengan suhu air yang dapat turun hingga di bawah 15 derajat Celcius. Dikatakannya selain aspek sains, UNTRIP juga mengembangkan kajian terhadap kearifan lokal masyarakat, khususnya ritual yang berkaitan dengan hubungan manusia, laut, dan daratan.
12: Ya, perlu kami tekankan di daerah tropis. Di dunia di daerah tropis, suhu bisa turun di bawah dari 15 derajat Celcius itu hanya ada di Alor seperti itu. Dan harapannya ini menjadi potensi Alor, dan kita juga patut bersyukur karena pemerintah sudah masukkan menjadi event tahunan seperti itu.
11: Ia berharap pengembangan Aladin dapat terus dilanjutkan melalui kolaborasi lintas perguruan tinggi, pemerintah, dan masyarakat. RRI SP Alor, Stefani Libo melaporkan.
0: Berita terakhir pendengar, sebanyak 28 pelajar dari 7 SMP ikuti Festival Lomba Seni dan Sastra tingkat Kecamatan Alor Tengah Utara sebagai seleksi menuju tingkat kabupaten. Laporan Maslan Bau.
13: Festival Lomba Seni dan Sastra tingkat Kecamatan Alor Tengah Utara menjadi wadah bagi pelajar untuk mengembangkan minat dan bakat di bidang seni. Kegiatan ini diikuti 7 satuan pendidikan tingkat sekolah menengah pertama atau SMP. Sebanyak 28 peserta mengikuti dua mata lomba, yakni lomba solo dan lomba puisi. Masing-masing lomba diikuti 14 peserta yang telah dipersiapkan oleh sekolah untuk mengikuti seleksi tingkat kecamatan. Kepala Sekolah SMP Kristen 4 Kalabahi Antipas M. Adi Asa kepada RRI mengatakan festival tersebut memberi kesempatan kepada anak-anak untuk mengembangkan potensi seni yang mereka miliki.
14: Ini kan kegiatan festival lomba seni dan sastra, pada intinya untuk mencari minat dan bakat anak-anak. Masalah minat bakat anak-anak ini kan sebenarnya ada dalam diri mereka sejak lahir. Yang menjadi persoalan sekarang, apakah kita mau untuk menggali itu dan mengembangkannya ataukah tidak. Tetapi kita bersyukur karena melalui Dinas Pendidikan membuka peluang ini dan disampaikan kepada semua satuan pendidikan yang ada di Kabupaten Alor untuk ada dalam perlombaan ini.
13: Dari hasil seleksi tersebut, peserta terbaik akan dipilih untuk mewakili Kecamatan Alor Tengah Utara pada Festival Lomba Seni dan Sastra Tingkat Kabupaten Alor yang dijadwalkan pada Minggu ke-2 Oktober tahun 2026. Festival ini diharapkan terus dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat sekolah, kecamatan hingga kabupaten. Dengan demikian, semakin banyak potensi seni anak yang dapat ditemukan dan dikembangkan, sekaligus mendorong generasi muda untuk mengenal dan mencintai seni serta lagu-lagu daerah di tengah perkembangan musik modern dan teknologi. Kontributor RRI SP Alor, Maslan Baob melaporkan.
0: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kendala BBM, aktivitas nelayan pantai utara Kabupaten Belu terganggu. Pemerintah Kabupaten ND diminta penertiban pedagang tenun ND jangan pilih kasih. Sekian Warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rian Hidayat mengucapkan terima kasih.

81 tahun RRI hadir menemani masyarakat, menyuarakan Indonesia, dan menjaga ruang informasi yang terpercaya. Dari ND, kami berkomitmen menghadirkan informasi yang mencerdaskan, menghibur, dan berdampak bagi masyarakat.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sika mengucapkan selamat hari jadi ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI menceritakan dunia di rumah kita masing-masing.

0: Saya Vinus Montero, Ketua Perkumpulan Berguna, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 kepada Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Fabianus Nadesiga, Kepala Desa Mukusaki, mengucapkan selamat ulang tahun kepada RRI yang ke-81. Semoga tetap berjaya, sekali di udara, tetap di udara.
2: Keluarga besar Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur mengucapkan selamat Hari Radio Republik.

menjadi sahabat masyarakat Indonesia, menghadirkan informasi, inspirasi, edukasi, dan hiburan yang berkualitas. Di era digital seperti saat ini, semoga RRI terus bertransformasi, berinovasi, dan menjangkau lebih banyak masyarakat melalui berbagai platform. Mari terus membangun Indonesia.

melalui informasi yang dipercaya dan mencerdaskan. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia.

0: Haruslah mengabdi untuk negeri, menjangkau seluruh pelosok Indonesia, dan menjadi jembatan informasi bagi masyarakat. Dirgahayu RRI 81, sekali di udara, tetap di udara.
1: Ada busur, ada panah, ada RRI, ada pendengar yang setia mendengar di setiap waktu. Saya, Maxen Emmanuel Dolmo alias Dr. Listrik, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Terus berjaya dan udara, walaupun badai datang

Pancasila. Di tengah derasnya arus informasi dan semakin banyaknya pilihan media saat ini, kita sering kali dihadapkan pada kepentingan digital yang membuat kebenaran dan fakta menjadi kabur. Disinilah letak urgensi kehadiran Radio Republik Indonesia di tengah riuhnya disinformasi. RRI tetap konsisten berdiri sebagai mercusuar informasi yang terpercaya, independen, dan merawat persatuan bangsa serta menjaga kelestarian budaya hingga ke pelosok negeri. Sebagai suara Indonesia, RRI bukan sekedar media penyiaran, melainkan penjaga kedaulatan informasi yang menyatukan keberagaman dari Sabang sampai Merauke.

0: Pendengar Pro 1 RRIND dimanapun Anda berada, kami ajak Anda untuk mendengarkan informasi cuaca yang akan disampaikan oleh rekan Fasaki, prakirawan BMKG Stasiun Franseda Sika.
1: Info cuaca BMKG.
0: Assalamualaikum Kak Fasaki.
2: Waalaikumsalam, siap Kak.
0: Baik, silakan informasi cuacanya Kak.
2: Baik, terima kasih pendengar RRIND di mana saja berada. Mohon izin, saya Fazaki dari BMKG Sika akan memberikan pembaruan informasi cuaca khusus untuk wilayah Kabupaten Sika, ND, dan Nagikeo. Ketiga wilayah tersebut diperkirakan kondisinya cerah berawan hingga berawan dengan suhu udara berkisar antara 21 hingga 28 derajat Celcius dan kondisi angin dominan bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan rata-rata kecepatan angin 15 hingga 18 km per jam. Sementara itu, untuk perkiraan tinggi gelombang laut di perairan sekitar Pulau Flores berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter dalam kategori aman. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, kembali ke studio RRIND.
0: Baik, terima kasih informasi cuacanya Kak Fazaki. Selamat sore dan selamat bertugas.
2: Selamat sore.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Dan kalau kita berbicara sore hari, tentunya kita sepakat bahwa sore hari ini kita sering melihat banyak orang olahraga. Dan memang sore hari salah satu waktu yang tepat untuk kita berolahraga. Dan orang ini bilangnya cari keringat nih, istilah kerennya di ND. Dan ada beberapa olahraga yang bisa dilakukan. Dan ini olahraga khusus untuk penderita diabetes. Yang pertama ada jalan kaki, karena jalan kaki merupakan olahraga yang paling mudah dilakukan. Karena aktivitas ini dapat dilakukan di sekitar rumah atau

tingkatkan secara perlahan. Berikutnya ada senam aerobik, di mana dapat menggerakkan banyak bagian tubuh sekaligus. Gerakannya juga bisa disesuaikan dengan kemampuan sehingga dapat dilakukan di rumah maupun dalam kelompok. Kemudian ada senam diabetes, di mana senam ini menggunakan gerakan ringan yang dirancang untuk membantu menjaga kebugaran. Latihan ini tentunya dapat menjadi pilihan bagi penderita diabetes yang ingin tetap aktif tanpa memberikan beban berlebihan pada tubuh. Berikutnya ada renang. Dan kita semua tahu bahwa renang dapat membantu melatih tubuh dengan tekanan yang lebih ringan pada persendian. Kemudian ada yoga, peregangan, dan juga terakhir ada latihan kekuatan. Dan informasi ini tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi kami pendengar, yakni rri.co.id.

Atas nama pimpinan juga angkasawan angkasawati RRI ND mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi kaum muslimin dan kaum muslimah. Kiranya amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Dari Abu Dzar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengumpulkan keluarga dan para sahabatnya. Lalu beliau bersabda, siapa yang sholat bersama imam sampai ia selesai, maka ditulis untuknya pahala qiyam satu malam penuh. Hadis riwayat Tirmidzi.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat seberat biji sawi dari kesombongan. Seorang laki-laki bertanya, sesungguhnya laki-laki menyukai baju dan sandalnya bagus, apakah ini termasuk kesombongan? Beliau menjawab, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Hadis riwayat Muslim.

0: Lucky, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
1: Wow, gimana caranya?
0: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
2: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan

Ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

olahraga ya, dan kita semua juga sependapat bahwa orang-orang yang rajin berolahraga ini rata-rata tidak jauh dari namanya tumbler. Nah, tumbler menjadi salah satu wadah praktis yang banyak digunakan untuk membawa minuman saat beraktivitas. Namun, tidak semua jenis minuman aman disimpan dalam tumbler dalam waktu lama, karena beberapa di antaranya dapat mengalami perubahan kualitas hingga menimbulkan tekanan di dalam wadah. Susu dan minuman olahan susu misalnya, sebaiknya tidak dibiarkan terlalu lama di dalam tumbler, terutama jika tidak disimpan dalam kondisi yang dingin. Nah, minuman tersebut dapat mengalami perubahan kualitas dan menghasilkan bau yang tidak sedap apabila disimpan dalam waktu yang terlalu lama. Jus buah juga perlu diperhatikan ketika disimpan dalam tumbler. Selain berpotensi mengalami perubahan aroma dan rasa, penyimpanan terlalu lama dapat mempengaruhi kualitas serta kandungan nutrisi pada jus. Air kelapa termasuk minuman yang sebaiknya segera dikonsumsi setelah dimasukkan ke dalam tumbler. Nah, minuman ini dapat mengalami fermentasi apabila dibiarkan selama beberapa waktu, terutama jika berada pada kondisi yang mendukung pertumbuhan mikroorganisme. Sementara itu, kopi juga perlu diperhatikan saat dibawa menggunakan tumbler. Kopi yang mengandung minyak dapat meninggalkan endapan atau lapisan pada bagian dalam wadah, sehingga tumbler perlu segera dicuci setelah digunakan. Jenis minuman yang paling perlu diwaspadai adalah minuman bersoda. Nah, ini karena kandungan gas karbonasi dapat terus menghasilkan tekanan ketika minuman disimpan dalam wadah tertutup, terutama jika terkena panas atau mengalami perubahan suhu. Nah, tekanan tersebut dapat membuat tutup tumbler terdorong atau bahkan menyebabkan wadah mengalami kerusakan. Karena itu, pengguna sebaiknya memperhatikan jenis minuman, lama penyimpanan, serta petunjuk penggunaan tumbler sebelum memasukkan minumannya ke dalam. Dan informasi ini tentu saja bisa Anda dapatkan di laman

radio harus dimatikan. Cukup memorable memang, karena tidak hanya satu generasi, tetapi instrumentalia ini masih tetap mengalun hingga kini. Walaupun tidak asing di telinga, tetapi tak banyak orang yang tahu judul lagu dan pencipta alunan indah ini. Instrumentalia ini bertajuk Loved Ambon, karya musisi Maluku George De Pretes. Lagu ini sendiri telah mengalun di Radio Republik Indonesia sejak 25 Desember 1949. Hal ini didasarkan pada surat keputusan Panitia Persiapan Nasional Urusan Radio dengan surat kuasa nomor 11/UR/49, di mana pada masa itu penyiaran radio hanya dilaksanakan pada siang, sore, dan malam hari dengan lagu pembukaan siaran berjudul Mars Jakarta dan ditutup dengan lagu Love Ambon. Tak banyak informasi yang bisa dikumpulkan tentang sang pencipta. Maka tak heran sampai kini banyak informasi yang hilang dan tak banyak orang tahu tentang George De Pretes. Beberapa catatan informasi menyatakan George De Pretes lahir di Bandung pada tanggal 23 Desember 1921. George merupakan putra dari pasangan Anton Baltasar De Pretes, seorang tentara Kneel atau tentara kerajaan Hindia Belanda, dan seorang wanita bernama Carolina Tersemas. George mempelajari musik secara otodidak dan kemampuannya bermain gitar baja diakui sebagai yang terbaik pada masanya. Selama berkarir, ia membentuk kelompok musik The Royal Hawaiian Quintet di tahun 1938 dan kemudian menjadi The Royal Hawaiian Minstrels. George juga sempat membentuk orkes keroncong suara istana pada masa pendudukan Jepang yang saat itu melarang musik Hawaiian dan Amerika. Dan dia pun juga pernah berkolaborasi dengan musisi Belanda kenamaan The Tillman Brothers. Sebuah informasi mengatakan bahwa George De Pretes meninggal di sebuah daerah kumuh di California, Amerika Serikat. Untuk mengenang karya legendaris ini, maka dipakailah nama George De Pretes sebagai nama auditorium RRI Ambon. Walau tak banyak yang mengenang namanya, tapi karya George tetap mengalun hingga kini dan mengiringi kita mengarungi mimpi.

0: jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu, jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya macet di mana-mana. Sudah tahu kan? Parem.
2: Pro 1 RRI ND.

beredar. Pukul 16 lebih 2 hingga 17 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan ragam program pilihan untuk Anda. Hari Senin, UMKM Bicara. Hari Selasa, kami mengingatkan kewaspadaan dan isu-isu penting di sekitar Anda dalam Kentongan. Hari Rabu,

lagi di RRC, Radio Ruteng Clan, yang seperti biasa selalu hadir dengan cerita-cerita menarik tentang Ruteng. Dan yang pasti, akan ada lagu-lagu bagus yang menemani kalian dalam suasana apa saja. Omong-omong soal suasana, Ruteng dari masa ke masa selalu sama suasananya. Hujan, dingin, gereja, tempat paling nyaman untuk pulang, dan tentu saja rumah bersama. Rumahku adalah rumahmu juga, mamaku adalah mamamu juga. Soal ini, su tahu toh rujukannya kemana? Sekarang apa? Mau kemana kita? Jangan kemana-mana, di sini saja di RRC, Radio Ruteng Clan, yang akan dengan bangga menghadirkan komposisi terbaru dari LIPOOC, yang sekali lagi bicara tentang Ruteng, yang akan memelukmu semesra dulu, ketika kau perlu tempat untuk sejenak pulang, sebelum lanjut mengejar

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Anda dalam program Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Komunitas bukan sekedar tempat berkumpul, di sanalah ekonomi tumbuh, kepedulian sosial menguat, dan budaya lokal terus hidup serta diwariskan. Mari dengarkan dan ikuti Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Program yang mengangkat peran nyata komunitas dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, menggerakkan kegiatan sosial, serta melestarikan budaya setempat. Bersama para pegiat komunitas, tokoh masyarakat, dan cerita inspiratif dari sekitar kita. Komunitas Bicara.

termasuk saat akhir pekan. Nah, kebiasaan ini membantu mengatur jam biologis tubuh sehingga rasa kantuk dan waktu bangun menjadi lebih teratur. Cara kedua yang mungkin bisa dicoba adalah kurangi penggunaan gawai sebelum tidur. Cahaya dari ponsel, televisi maupun komputer dapat membuat otak tetap aktif dan menyulitkan seseorang untuk mengantuk. Sebaiknya hentikan penggunaan perangkat elektronik sekitar 30 atau 60 menit sebelum tidur dan gunakan waktu tersebut untuk melakukan aktivitas yang menenangkan. Kemudian cara ketiga adalah menciptakan suasana kamar yang nyaman. Pastikan kamar cukup gelap, tenang dan memiliki suhu yang nyaman. Kemudian pilih kasur dan bantal yang mendukung posisi tidur dengan baik. Lingkungan tidur yang nyaman juga dapat membantu tubuh lebih mudah rileks dan meningkatkan kualitas istirahat. Dan cara keempat, perhatikan konsumsi makanan dan minuman menjelang tidur. Hindari terlalu banyak mengkonsumsi kopi, teh berkafein, minuman energi, atau makanan berat pada malam hari. Karena jika lapar sebelum tidur, pilihan makanan ringan dalam porsi secukupnya agar tidak mengganggu kenyamanan saat beristirahat. Cara kelima adalah aktif bergerak pada siang hari dan mengelola stres. Olahraga secara rutin dapat membantu tubuh lebih rileks dan mendukung tidur yang berkualitas. Selain itu, luangkan waktu sebelum tidur untuk melakukan kegiatan menenangkan seperti membaca buku, latihan pernapasan, dan meditasi ringan. Mengubah pola tidur tidak harus dilakukan secara drastis, pendengar. Mulailah dengan satu atau dua kebiasaan sederhana, kemudian pertahankan secara konsisten hingga menjadi rutinitas. Jika gangguan tidur berlangsung terus-menerus atau sangat mengganggu aktivitas sehari-hari, sebaiknya berkonsultasi dengan tenaga kesehatan untuk mengetahui penyebab dan penanganan yang tepat. Dan informasi ini bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.

Ekonomi Digital, menyajikan informasi dan edukasi seputar teknologi, inovasi bisnis, serta tren ekonomi digital. Program ini membahas UMKM Go Digital, e-commerce, fintech, AI, dan peluang karir masa depan. Ekonomi Digital. Hadir setiap Jumat pukul 16 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Ikuti Ekonomi Digital, perluas wawasan, dan siapkan diri menghadapi peluang.

Penanda berada lagu ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Florata sore ini. Tapi tetap bersama kami karena sesaat lagi rekan kami Lili Kara akan menemani Anda dalam Florata malam ini. Saya Rian Hidayat dan juga rekan saya Ventura Fernandez undur suara dari ruang dengar Anda. Selamat sore menjelang malam.

0: duluan ya. Mau apel nih.
1: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Ran.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet. Dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Pesona Budaya Flobamora. Mengangkat kekayaan seni budaya dan kearifan lokal Flobamora dalam satu jaringan siaran. Hadir juga drama radio, kisah kehidupan yang dekat dengan realitas, disajikan penuh emosi dan pesan moral, menghadir setiap hari. Pukul 21.10 waktu Indonesia Tengah hingga menuju pukul 22 waktu Indonesia Tengah, Komunitas Bicara, ruang suara komunitas, diskusi inspiratif, dan gagasan untuk perubahan sosial.

0: ikuti setiap acaranya. Rasakan setiap nuansa berbeda dengan sajian yang baik, hangat, dan bermakna untuk Anda. Hanya di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: adil dan makmur era meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir

0: Fadli. Udah besar, pasti aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Ini kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni Incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagoria, lentera

0: kalau salah semikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Osos.
1: Ih.
2: Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum,

0: datang kapan saja. Namun, kesiapsiagaan dapat menyelamatkan banyak nyawa. Kentongan hadir sebagai program edukatif yang mengangkat isu-isu kebencanaan secara komprehensif, mulai dari pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga pemulihan pasca bencana. Program ini menjadi wadah komunikasi dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat bersama BPBD, BNPB, BMKG, relawan, serta berbagai elemen kebencanaan lainnya.
1: Kentongan
0: hadir setiap hari Selasa pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Karena sadar bencana, tanggung jawab bersama. Di Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi.

Dan saya Lili Kara yang temani Anda sampai kita berada di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Berbagai informasi pendengar kami sajikan untuk Anda. 3 venue disiapkan pemerintah Kabupaten Flores Timur untuk mendukung pelaksanaan ETMC ke-35 tahun 2026. Ketiga venue tersebut masing-masing lapangan Gawerato, Stadion Ile Mandiri, dan juga Stadion Mini Apebuan. Wakil Bupati Flores Timur sekaligus Ketua Panitia ETMC 36 Ignatius Boli Uran kepada RRI dalam Florata pagi mengatakan bahwa ketiga venue ini dipilih dengan pertimbangan kondisi lapangan yang tersedia. Ketiganya akan digunakan sebagai lokasi pertandingan selama gelaran ETMC ke-35 di Flores Timur. Ignatius mengatakan Stadion Ile Mandiri di pusat Kota Larantuka akan menjadi salah satu venue utama sekaligus lokasi pembukaan ETMC ke-36. Sementara lapangan Gawerato berada di Desa Wailolong, Kecamatan Ile Mandiri, sedangkan Stadion Mini Apebuan berada di Desa Sukutokan, Pulau Adonara. Menurut Ignatius, kondisi geografis Flores Timur yang mencakup daerah Flores, Lolor, dan juga Adonara menjadi salah satu pertimbangan dalam pembagian lokasi pertandingan. Penyebaran venue di beberapa wilayah diharapkan dapat mendukung kelancaran kompetisi sekaligus memperluas keterlibatan masyarakat. ETMC ke-36 dijadwalkan dibuka pada 14 November 2026 di Kabupaten Flores Timur. Dan pemerintah daerah berharap kesiapan 3 venue tersebut dapat mendukung kelancaran pertandingan serta memberikan pelayanan bagi kontingen dan juga masyarakat yang hadir. Nah, mendengar RRI, nantikan informasi-informasi lainnya bersama kami, Programa 1 di Florata Malam.

Sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan.

sepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya, padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

Masih dengan informasi untuk ke Anda selanjutnya, Balai POM DND mendukung pengembangan kopi Turajaji sebagai salah satu potensi pangan lokal Flores. Dukungan tersebut disampaikan dalam peluncuran Taman Pembibitan Kopi Turajaji di Pondok Cafe Mondi, Desa Wolofeo, Kecamatan Dutusoko, Kabupaten Indi. Kegiatan yang berlangsung pada Selasa 22 September 2026 tersebut melibatkan Istana Sehat, ND Smart Community, Pondok Cafe Mondi, RRIND Petani dan juga sejumlah pemangku kepentingan lainnya. Perwakilan petani kopi Turajaji dari 22 desa di Kabupaten ND turut menghadiri kegiatan tersebut. Kepala Balai POM DND Eko Agus Budi Darmawan mengatakan bahwa pelestarian komoditas lokal perlu berjalan beriringan dengan peningkatan pengetahuan masyarakat. Hal tersebut terutama penting ketika komoditas lokal dikembangkan menjadi produk olahan yang memiliki nilai tambah. Dan menurut Eko, pengembangan komoditas lokal juga membuka peluang meningkatkan nilai ekonomi produk. Potensi tersebut sekaligus dapat memperkenalkan kekayaan pangan daerah kepada masyarakat yang lebih luas. Karena itu, sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, komunitas, petani, dan juga pemangku kepentingan lainnya diperlukan dalam pengembangan kopi Turajaji. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memastikan pengembangan komoditas berjalan aman, bermutu, dan juga berkelanjutan. Peluncuran Taman Pembibitan Kopi Turajaji menjadi salah satu langkah dalam menjaga keberadaan komoditas lokal Flores. Dan upaya tersebut tidak hanya berfokus pada ketersediaan tanaman, tetapi juga membuka ruang pengembangan produk yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

0: his breath.
1: Setiap tanggal 11 September, Indonesia memperingati Hari Radio Nasional dan Hari Lahir Radio Republik Indonesia.

itu, radio menjadi salah satu sarana penting untuk menyampaikan informasi perjuangan dan menjaga komunikasi dengan masyarakat di tengah situasi

suara rakyat dari berbagai penjuru. Dari radio hingga berbagai platform digital, satu semangat tetap terjaga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapak di usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Indra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: lagi rame. Ikutan ah.
1: 1, 2, 3. I can touch it through the phone.
0: Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

mengejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres.

0: Dari pukul 20 waktu Indonesia Tegas, sesaat lagi kita akan ikuti penyampaian Warta Berita dari Pro3 RRI.
1: Pro3, Jaringan Berita Nasional.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: karena itu kami juga mencari formulasi-formulasi bagaimana kita bisa walaupun angkanya berbeda tapi jamaah tidak terlalu mendapatkan beban yang cukup besar.
1: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berpesan, jangan mereka yang baru-baru di sana. Ini Kak Kamil juga baru, Pak. Kak Kamil jabat saya tahun baru diganti mungkin sebulan.
2: Pemerintah menegaskan biaya penyelenggaraan ibadah haji 2027 tidak membebani masyarakat. DPR mendesak pemerintah melakukan audit lapas kelas 2A Cibinong terkait fasilitas mewah. Turki mengancam keras aksi penyerbuan kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem oleh Israel. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 28 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menegaskan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2027 tidak akan membebani masyarakat. Pemerintah juga akan memangkas masa tunggu antrian haji. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf. Hadir pula dalam rapat terbatas adalah Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak. Atas tiba di Istana Merdeka Jakarta siang tadi, Menteri Haji dan Umroh Irfan Yusuf mengatakan ada kenaikan pada sejumlah komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH 2027 akibat gejolak politik di Timur Tengah. Berdasarkan rapat kerja bersama dengan Komisi 8 DPR RI beberapa waktu lalu, Menteri Haji mengusulkan rata-rata BPIH per jamaah haji reguler sebesar 107 juta rupiah dengan skema pembebanan dirancang dengan porsi biaya perjalanan ibadah haji atau BP yang dibayar langsung jemaah sebesar 40% atau 42 juta rupiah. Sisanya 64 juta rupiah atau 60% ditanggung BPKH. Menteri Haji menegaskan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan tegas agar biaya haji tidak membebani masyarakat. Penjelasan Menteri Haji disampaikan dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
0: Seperti kita tahu semua, ada banyak perubahan terkait dengan situasi geopolitik di Timur Tengah yang salah satunya berakibat berefek ke ekonomi. Memang ada beberapa angka-angka yang harus berubah, tapi pada prinsipnya Presiden mengatakan jangan sampai memberatkan kepada jamaah. Karena itu kami juga mencari formulasi-formulasi bagaimana kita bisa walaupun angkanya berbeda tapi jamaah tidak terlalu mendapatkan beban yang cukup besar. Salah satunya adalah bahwa komposisi antara BP, yaitu biaya perjalanan ibadah haji dan nilai manfaat tentu akan kita formulasikan kembali. Presiden menyarankan sekitar 52 banding 48 sehingga dengan angka itu tidak terlalu memberatkan pada jamaah.
3: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan agar antrian haji dipangkas. Biasanya antrian haji mencapai 49 tahun, namun setelah dilakukan penyisiran dan validasi, kini antrian haji 14 tahun.
4: Saya dan seluruh tim di Kementerian Haji itu membersihkan atau memvalidasi 5,7 juta data jamaah haji yang ada sekarang, dan kami temukan ada 400 ribu data invalid. Dan setelah kami hitung secara faktual, antrian haji pada tahun ini itu yang berangkat rata-rata menunggu hanya 14 tahun. Jadi antrian faktualnya sekarang 14 tahun. Jadi dari 49 kemudian jadi 26 tahun, sekarang antrian faktual haji itu 14 tahun.
3: Presiden Prabowo Subianto juga mengapresiasi Kementerian Haji yang berhasil memberantas kartel-kartel haji, membersihkan ekosistem haji dari pelanggaran dan kecurangan yang merugikan bagi calon jemaah haji. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusung Udara untuk Indonesia.
2: Anggota Komisi 13 DPR RI, Rieke Diah Pitaloka mendesak pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap lapas kelas 2A Cibinong, menyusul temuan ombudsman terkait dugaan fasilitas mewah di dalam lapas. Berikut laporan Zahrotin Aljannah.
1: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berkesan.
5: Anggota Komisi 13 DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, mendesak pemerintah untuk melakukan audit secara menyeluruh terhadap lapas kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hal ini menyusul temuan Ombudsman RI terkait dugaan fasilitas mewah di kawasan lapas tersebut. Menurut Rieke, audit harus mencakup pembangunan aset, tata ruang, keamanan, serta pergerakan warga binaan di kawasan lapas. Ia menilai persoalan tersebut tidak boleh berhenti pada polemik keberadaan perumahan mewah, tetapi menyangkut integritas sistem pemasyarakatan. Rieke juga meminta agar pemeriksaan menjangkau pejabat yang bertugas sejak awal pembangunan fasilitas di kawasan lapas Cibinong.
1: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berpesan, jangan mereka yang baru-baru di sana. Ini Kak Kamil juga baru, Pak. Kak Kamil jabat saya tahu baru diganti mungkin sebulan. Lalu kemudian Pak Gusti itu bagian apa ya? KPLP ya apa? KPLP ya? Saudara Gusti ada. Ini baru satu bulan. Yosep itu baru 4 bulan.
5: Di sisi lain, Dijen Pemasyarakatan telah memeriksa 55 warga binaan terkait dugaan fasilitas mewah di lapas kelas 2A Cibinong. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mas Hudi mengatakan, pemeriksaan mencakup 21 warga binaan asimilasi, 33 warga binaan perkara tipikor, termasuk 1 warga binaan terkait perkara pidana umum atas nama Verdi Sambo.
6: Nanti kita sampaikan, semua kita periksakan kan oleh apa namanya tim kami dari gabungan dari Ijen termasuk dari pemasyarakatan. Ini nanti kita akan sampaikan hari Kamis. Kita nggak bisa mengambil kesimpulan sebelum nanti hasil daripada pemeriksaan ini bisa terang, kita akan sampaikan. Oleh karena itu kami sudah menyampaikan ya kepada Kalapas yang baru, kembalikan seperti semula ya, supaya jelas pemeriksaannya. Nanti hasilnya nanti akan kita sampaikan pada hari Kamis oleh Pak Irjen.
5: Komisi 13 DPR RI berharap proses audit dan pemeriksaan lapas Cibinong dapat dilakukan secara menyeluruh dan transparan. Langkah tersebut diharapkan mampu memastikan seluruh pengelolaan aset dan fasilitas pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan suap kepabeanan bea cukai di Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan agenda mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Muhammad Isnan Suwanda melaporkan selengkapnya.
7: Ucapan dendam ini dendamnya kenapa saksi? Kepada John Phil atau kepada...
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pada Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan terdakwa Orlando Hamonangan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Wardi Haskori menghadirkan saksi mahkota yang menjadi terdakwa, yaitu Rizal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Sisprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam kesaksiannya, Sisprian Subiaksono mengaku menerima uang dari Blu-ray milik John Fitz melalui anak buahnya Orlando Hamonangan yang digunakan sebagai dana operasional Subdit Intelijen. Menurut Sisprian, uang tersebut diterima karena dia dendam kepada Blu-ray yang sering mengkambing hitamkan Bea Cukai sebagai instansi yang bermasalah.
9: Blu-ray khususnya karena dari awal kita duduk selalu disampaikan kegiatan-kegiatan dari medsos yang istinya mengkambing hitamkan Bea Cukai. Jadi seolah-olah pelanggaran itu banyak di dia, sementara kita tidak bisa mengatasinya.
7: Di dendam tapi ya tidak ditolak juga uangnya saksi. Ini kan karena kita jadi ya heran, tanda tanya, tegas-tegas tapi kok ya nggak nolak juga. Bisa tolong disampaikan kenapa?
9: Di satu sisi daripada uang itu digunakan untuk melawan kita, diserahkan ke proksi-proksi dia di tempat lain. Karena peluru ini tidak bisa diatasi dengan ketentuan yang normal. Dengan ketentuan yang ada, diperiksa merah pun sekalipun, dia tidak akan ditemukan apa-apa.
8: Sementara itu, saksi Rijal mengaku tidak mengetahui dan menerima uang dari Blue Ray Cargo melalui Sispian ataupun Orlando. Dia juga tidak mengetahui adanya dana operasional yang dikumpulkan dari pihak swasta.
10: Terkait pemberian uang dari Blue Ray, saudara tidak tahu sama sekali?
11: Tidak ada, Pak.
10: Tidak tahu, tidak ada laporan dari bawah?
11: Tidak ada, Pak.
10: Tidak ada. Atau saudara dengar-dengar info kok dapat dari Blue Ray nih, saudara kemudian menegur bawah-bawahan saudara, pernah?
11: Tidak pernah, Pak.
10: Tidak pernah. Tidak pernah. Kemudian terkait uang-uang operasional, khususnya di apakah di penindakan ataupun di subdit intelijen, saudara pernah tahu ada uang operasional dalam tanda kutip selain DIPA dan DOKPPN?
11: Tidak ada, Pak.
10: Tidak ada?
11: Tidak ada.
10: Atau saudara tidak ada?
11: Iya.
8: Terkait pemberian barang mewah yang disita KPK, Rijal mengatakan barang-barang tersebut pemberian dari para stafnya karena ia akan mengemban jabatan baru sebagai Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dua korban tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 kembali ditemukan di perairan Jelai, Kabupaten Sukamar, Kalimantan Tengah, yang telah dievakuasi menuju Banjarmasin melalui Bandara Cilik Riwut, Kota Palangkaraya menggunakan helikopter Basarnas. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
12: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara.
13: Tim SAR kembali menemukan dua jenazah korban KM Virgo Transport 8 di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah pada Minggu siang. Kedua korban ditemukan secara terpisah di perairan Kuala Jelai dan Sungai Bundung, Kecamatan Jelai. Kepala Kantor SAR Banjarmasin Iputu Sudayana mengatakan kedua jenazah saat ini telah berada di Kota Palangkaraya dan dievakuasi menuju Banjarmasin menggunakan helikopter. Namun diakui Putu Sudayana, pengevakuasian bisa saja terkendala jarak pandang di Bandara Cilik Riwut Palangkaraya akibat asap kebakaran hutan dan lahan saat ini.
12: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Basarnas ya. Mudah-mudahan visibility di Bandara Cilik Riwut di Palangkaraya itu jangan sampai visibilitasnya rendah sehingga heli kita tidak bisa.
13: Sementara itu, Letnan Kolonel Penerbangan Endrik Sutyo Utomo menegaskan dengan ditemukannya dua jenazah sehingga total yang ditemukan di Kalimantan Tengah sebanyak 7 jenazah yang diduga merupakan korban KM Virgo Transport 8, kemudian dievakuasi menuju Kalimantan Selatan menggunakan dua helikopter Basarnas dari Bandara Cilik Riwut Palangkaraya menuju Lanut Samsudinor, Kota Banjarbaru. Endrik mengakui meski pengevakuasian berjalan lancar, penerbangan menghadapi kendala berupa kabut asap yang cukup tebal di wilayah Kalimantan Tengah yang hanya 800 meter saja.
14: Jenazah dari Palangkaraya menuju ke Banjarmasin, jenazah yang telah dievakuasi oleh rekan-rekan kita dari kantor SAR Palangkaraya, semula jenazah diangkut dalam dua pesawat. Kemudian alhamdulillah kondisi aman.
13: Kondisi kabut asap juga membuat proses pendaratan membutuhkan bantuan lampu pemandu atau approach light. Hendrik mengatakan lampu tersebut membantu pilot menentukan arah saat mendekati landasan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Satgas Darat Terpadu Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat mulai melalui Kodam 12 Tanjung Pura dan Satgas Limas Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat berhasil memadamkan karhutla di empat wilayah, yaitu Kabupaten Ketapang, Sanggau, Kuburaya, dan Kayong Utara. Viko Al-Hadi melaporkan.
15: Dalam briefing bersama tim terpadu penanganan kebakaran hutan dan lahan Provinsi Kalimantan Barat pada Minggu malam, perwakilan Kodam 12 Tanjung Pura, Mayor CPM Is Wahyudi mengatakan, pada Minggu kemarin Kodam 12 Tanjung Pura mengerahkan puluhan personil dari dua kodim, di antaranya Kodim 1203 Ketapang dan Kodim 1204 Sanggau, untuk melakukan pemadaman karhutla di wilayahnya masing-masing. Is Wahyudi menuturkan wilayah Kodim 1203 Ketapang berhasil memadamkan karhutla di tiga lokasi dengan lahan terbakar seluas kurang lebih 3 hektar.
16: Telah dilaksanakan penanganan karhutla di desa ke Tori Kecamatan Jangkang, Desa Malenggang Kecamatan Sekarnya, dan Desa Bulungai Dalam Kecamatan Toba oleh personel gabungan Satgas Darat TNI Polri dengan luas lahan terbakar lebih kurang 2,5 hektar. Api telah berhasil dipadamkan.
15: Sementara itu, anggota Satgas Linmas Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat Heri Saputra mengatakan pada minggu kemarin Satgas Linmas Satpol PP Kalbar melalui Satgas Linmas Satpol PP Kabupaten Kayung Utara juga melakukan pemadaman, penyisiran, dan pendinginan karhutla di 9 titik yang tersebar di 5 desa di 2 kecamatan.
17: Jadi sampai kemarin itu alhamdulillah informasinya dari Satgas Linmas Satpol PP Kayung Utara, Kayung Utara itu mengadakan alat pemadam kebakaran, jadi mereka bisa main untuk memadamkan karhutla yang ada di wilayah mereka.
15: Heri menjelaskan sebagian besar titik penanganan berada di Kecamatan Sukadana dengan karakteristik wilayah berupa lahan terbuka, semak belukar, dan kawasan perbukitan. Dan beberapa lokasi juga berada di sekitar kawasan konservasi. Khusus Bukit Peramas, lokasi berada di kawasan Taman Nasional Gunung Palung dan memiliki medan yang relatif terjal, sehingga menjadi salah satu tantangan dalam proses pemadaman. Rino Kartono, Fiko Alhadi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
18: Menyala, menyala.
2: Sementara itu, pendengar, masyarakat Provinsi Riau diminta meningkatkan kewaspadaan terkait potensi cuaca ekstrim, banjir, dan longsor menjelang musim hujan yang mulai memasuki wilayah utara Riau dan secara bertahap akan bergeser ke wilayah selatan Riau. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Femi Astiofani.
19: Musim hujan mulai memasuki sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Kondisi ini diperkirakan akan meluas ke wilayah selatan Riau pada bulan depan. Kepala Stasiun Meteorologi Sultan Sarip Kasim II Pekanbaru, Warjono, mengatakan masyarakat perlu mewaspadai perubahan kondisi cuaca pada periode musim hujan. Menurutnya, meski Riau memasuki musim hujan, tetapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih dapat terjadi pada jeda waktu tertentu. Warjono menjelaskan curah hujan juga berpotensi turun dalam jumlah besar dalam waktu singkat, sehingga dapat memicu cuaca ekstrim, banjir, maupun longsor.
20: Kita juga sudah ujian. Kemudian kedepannya harapannya tidak ada lagi walaupun El Nino menuju ke puncak. Puncaknya artinya nanti karena El Nino sampai di tahun depan, tapi kita juga ada musim hujan. Cuma mungkin ada yang kurang, tapi ada waktu istilahnya kita bersiap ada jumlah curah hujan yang kemungkinan akan jumlahnya banyak dalam waktu singkat. Tapi ada juga yang berkurang di hal-hal di waktu tertentu, ada yang perlu ada kemungkinan muncul ada cuaca ekstrim yang berbahaya terhadap banjir atau longsor. Tapi ada juga nanti selang-selang waktu yang masih berpotensi terjadinya kebakaran. Nah ini kan jadi dua hal yang memang kok di musim hujan juga masih ada karhutla ini. Potensinya memang sampai di bulan Oktober itu masih ada, dan kita beralih untuk terhadap munculnya cuaca ekstrim.
19: Sementara pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto menuturkan, pemerintah daerah juga perlu mengantisipasi potensi banjir yang dapat terjadi setelah periode kemarau panjang. Menurutnya, memasuki Oktober, hujan diperkirakan mulai terjadi di berbagai wilayah di Riau, sehingga kewaspadaan terhadap banjir perlu ditingkatkan.
21: Dan kami laporan dari sama beliau, bahwa ini nanti insya Allah Oktober nanti udah musim hujan. Hati-hati, Pak Gubernur, ini ada daerah-daerah yang di mungkin nanti banjir. Dia kemarin kemarau panjang, El Nino, ini dimungkinkan untuk cuaca banjir.
19: PLT Gubernur SF Haryanto menambahkan, pemerintah provinsi bersama instansi terkait terus melakukan pemantauan kondisi cuaca dan mengantisipasi dampak musim hujan, terutama potensi banjir, longsor, serta karhutla yang masih dapat terjadi pada periode tertentu. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur bersinergi bersama pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendorong penguatan ekonomi kreatif daerah melalui kegiatan Floba Morata Kreatif Expo 2026. Alotani melaporkan.
22: Kalau tahun lalu disebut dengan Exotic Tenun Fest, kami merebranding namanya menjadi Floba Morata Kreatif Expo.
0: Kepala Perwakilan BI Provinsi NTT, Adi Doyo Prakoso, kepada wartawan di Kupang Selasa kemarin mengatakan penyelenggaraan FCI merupakan bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan UMKM. Penguatan kapasitas dan kapabilitas UMKM dinilai menjadi salah satu bagian penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Kegiatan ini merupakan rebranding dari kegiatan di tahun sebelumnya, yaitu Exotic Tenun Fest. Menurut Adidoyo Prakoso, Flobamora Creative Expo menempatkan wastra, kopi, dan kuliner sebagai komunitas unggulan yang merepresentasikan kekayaan budaya dan alam Nusa Tenggara Timur. FCE 2026 tidak hanya menjadi ruang promosi produk UMKM, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat ekosistem usaha dari hulu hingga hilir. Sejumlah agenda disiapkan mulai dari talk show dan masterclass, kompetisi wastra kopi kuliner, UMKM Expo, business matching, hingga konsultan ekspor dan pembiayaan perbankan.
3: Kenapa diganti? Karena kalau Exotic Tenun Fest, kami di Bank Indonesia melihatnya terlalu fokus pada tenun. Padahal di NTT ini bukan hanya tenun yang bisa kita jual, yang bisa kita pamerkan. Banyak sekali ada telur, ada produk-produk kelautan, ada kopi.
0: Analis fungsi pelaksanaan dan pengembangan UMKM, keuangan inklusif dan syariah BI NTT, Reza Disembina Budiarjo menyampaikan melalui FCE 2026, penguatan UMKM diharapkan tidak berhenti pada peningkatan visibilitas produk, tetapi berlanjut pada perluasan akses pasar, pembiayaan, ekspor dan peningkatan nilai tambah komoditas unggul NTT. Selain penguatan UMKM, FCE 2026 menghadirkan berbagai kegiatan literasi dan edukasi, antara lain talkshow, perlindungan konsumen dalam sistem pembayaran, QRIS, experiences, sosialisasi cinta, bangga, paham rupiah, konsultasi pembiayaan perbankan, serta perpustakaan keliling dan bedah buku.
4: Ada tiga kegiatan besar nanti di FCE. Yang pertama adalah talk show yang nanti akan terbagi menjadi kopi, wastra, dan makanan dan minuman. Lalu juga akan ada master class. Jadi di sini akan belajar bagaimana caranya kita bisa meningkatkan lagi kapabilitas dari pelaku usaha UMKM pada tiga kompetisi bulan tersebut. Juga akan ada perlombaan. Di sini dibalut bagaimana caranya kita introduce dan kita memperkenalkan sesuatu yang baru di Nusa Tenggara Timur. Dengan harap pelaku-pelaku usaha itu akan mendapatkan wawasan terkini, keilmuan terkini, sehingga mereka bisa mengimplementasikan praktek-praktek usaha terbaiknya untuk bisa mengembangkan usaha.
0: Masyarakat juga dapat mengikuti layanan cek kesehatan gratis dan donor darah. Kegiatan FCE 2026 juga membawa pesan solidaritas melalui subtema Boke Ngere Ki, Bere Ngere Ae yang dalam bahasa Ende bermakna bersama, saling peduli, menguatkan untuk bangkit. Subtema tersebut menjadi cerminan kepedulian terhadap masyarakat NTT khususnya

0: Kabar dari dunia olahraga. Timnas Indonesia akan menghadapi Malaysia pada laga kedua grup A FIFA Asian Cup 2026 malam ini. Derby Melayu ini akan dimainkan pada pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat. Niar Abdul Litoli melaporkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Niar.
1: Baik, terima kasih pendengar. Saat ini kami sedang berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, GBK. Di mana sesaat lagi, tepatnya pukul 19.30 waktu Indonesia Barat akan digelar partai atau match kedua dari grup A FIFA Asian Cup 2026 yang akan ketemu kami timnas Indonesia kontra Malaysia. Dan bisa kami sampaikan saat ini tengah berlangsung atau dikumandangkan National Anthem ataupun lagu kebangsaan dari timnas Malaysia. Pada malam hari ini untuk timnas Indonesia sendiri menurunkan 11 pemain untuk starting line up ataupun starting 11, di mana misal kalau untuk punya penjaga gawang ini dipercayakan masih kepada Martin Paz, ini penjaga gawang yang juga merumput bersama Ayat Amsterdam, kemudian juga ada Kevin Dick sebagai kapten, lalu ada Luke Fury, kemudian juga oleh Romney, Kasar Orang Mangun, ada lalu kemudian ada Joey Polubesi, Kevin Verdon, Tom Hanks, Elkan Bagus, Dean James, serta Justin Hubner yang akan menjadi 11 pemain awal untuk turun pada partai menghadapi Malaysia di saat first half time ataupun babak pertama ini. Dan sekarang sejarah akan kita dengarkan sebentar, ini adalah Indonesia Raya yang tengah dikumandangkan.

0: Demikian pandangan sekilas Indonesia Raya yang telah dikumandangkan untuk menjelang pertandingan Indonesia kontra Malaysia pada FIFA ASEAN Cup 2026 untuk grup A. Dan informasi terakhir kami dapatkan pada pukul 12 siang tadi, PSSI menyampaikan informasi bahwa kurang lebih ada 56.000 tiket yang telah terjual. Namun jumlah itu nampaknya akan bertambah karena setelah pukul 12 siang ini penjualan tiket dari kita Garuda ataupun website resmi dari PSSI untuk penjualan tiket timnas itu masih terus melakukan penjualan. Dan sampai dulu kami melaporkan, tepatnya saya berada di pintu 01 yang jadi lokasi dari masuknya tribun media dan juga sebagian dari tribun golongan satu atau tiket golongan satu yang berada tepat di bawah Royal Box ataupun VIP ini sudah mulai masih didatangi ataupun dimasuki oleh para supporter yang masih terus berdatangan karena sesaat lagi akan digelar kick-off ataupun sekarang kedua kapten dari kedua tim tengah melakukan toss coin untuk persiapan pemilih lapangan. Demikian untuk sementara pendengar yang akan dapat kami sampaikan dan bisa kami sampaikan kembali bahwa timnas Indonesia malam ini menggunakan jersey kebanggaan yaitu merah-merah-merah menghadapi Malaysia yang menggunakan jersey kuning-kuning. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nia Rabdul Cilolli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita pada malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Selamat malam Bapak Ibu pendengar RRI dimanapun saudara berada. Bertemu kembali bersama saya, Pendeta Sunita, pelayan pada gereja Gemit Shalom Indah, dalam program Mimbar Agama Kristen. Mari kita tenangkan hati untuk berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan Allah kami, sumber hidup dan berkat, kami syukuri kesempatan menjalani hari ini. Dan saat ini kami mau belajar firman-Mu. Tolong kami oleh Roh Kudus-Mu, bimbing kami dalam hikmat-Mu, supaya kami bisa belajar firman Tuhan dan menghidupinya. Di dalam nama Yesus Kristus, firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Pendengar yang terkasih, bacaan Alkitab bagi kita terambil dalam kitab Perjanjian Lama, Sefanya pasalnya yang kedua ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga, bunyinya begini. Seruan untuk bertobat. Berkumpullah dan berhimpunlah, hai bangsa yang tak tahu malu, sebelum munculnya penentuan atasmu. Hari yang berlalu seperti sekam, sebelum murka Tuhan yang menyala-nyala datang atasmu, sebelum hari kemurkaan Tuhan datang atasmu. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukum-Nya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati, mungkin saja kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sejak 15 Agustus lalu, negeri kita, bumi Flores yang kita cintai, diguncang oleh gempa. Kita semua terdampak olehnya. Bahkan sampai hari ini masih ada kecemasan, kekhawatiran, dan ketidaktenangan karena gempa-gempa susulan yang terus berlanjut. Banyak pertanyaan muncul, apakah peristiwa-peristiwa alam seperti ini merupakan tanda bahwa Tuhan sedang menghukum manusia? Apakah peristiwa-peristiwa alam seperti ini mengingatkan manusia bahwa manusia rapuh di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa itu? Dan ini menegaskan kepada kita juga bahwa ada banyak hal yang berubah dalam perjalanan kehidupan manusia. Tanda-tanda alam dan berbagai peristiwa-peristiwa hidup yang mengingatkan kita bahwa sesungguhnya manusia tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Allah yang kita imani adalah Allah yang menciptakan dunia. Ia menetapkan kita menjadi anak-anak-Nya dan tidak mau supaya kita binasa. Karena itu, pertanyaan-pertanyaan di awal tadi, tentu masing-masing orang dapat menjawab dalam perenungannya. Tetapi bahwa sekalipun Tuhan murka karena pemberontakan manusia, Ia adalah Allah yang Maha Kasih, yang tidak mau umat-Nya binasa. Karena itu melalui banyak cara Ia mendidik, Ia menegur, memberi peringatan, nasihat, bahkan kesempatan supaya manusia bertobat. Bacaan Alkitab yang kita dengar tadi menceritakan tentang kehidupan bangsa Israel yang ditegur oleh Allah melalui Nabi Sefanya. Mereka diingatkan bahwa hari Tuhan akan datang. Hari itu adalah hari penghakiman. Tuhan akan menjauhkan hukuman kepada setiap orang berdosa karena telah hidup jauh dari Tuhan. Tuhan akan menjatuhkan hukuman terhadap mereka. Dosa yang mereka lakukan nampak dalam ketidaksetiaan kepada Allah, berpaling dari Allah, meninggalkan Allah dan menyembah berhala. Mereka hidup sombong dan menindas sesama. Taurat Tuhan tidak lagi menjadi standar hidup, dan karena itu terjadi penyimpangan dalam berbagai aspek kehidupan. Mereka telah meninggalkan Allah dan merasa tidak memerlukan Allah. Karena itulah mereka dihukum. Sefanya diingatkan, mengingatkan umat untuk tidak pasrah menghadapi hukuman Allah yang mengerikan itu. Bahkan hukuman itu dijabarkan dalam perikop sebelumnya, pasal 1 ayat 2-18. Aku akan menyapu bersih segalanya dari muka bumi. Aku akan menyapu manusia dan hewan. Aku akan mengacungkan tanganku terhadap Yehuda dan terhadap segenap penduduk Yerusalem. Karena itu mereka diingatkan bahwa mereka harus berubah, harus berbenah, harus bersemangat untuk mencari Tuhan, berkumpul dan bersekutu untuk menyembah Tuhan. Sefanya menyebut mereka bangsa yang acuh tak acuh. Acuh tak acuh itu berarti tidak menaruh perhatian atau tidak mau tahu, tidak peduli. Hal ini yang menjadi persoalan mereka. Mereka masa bodoh terhadap berbagai nasihat, seruan, dan teguran yang disampaikan oleh para nabi. Padahal para nabi tidak bernubuat atas inisiatif sendiri, melainkan diperintahkan oleh Allah. Itu berarti mereka juga telah menganggap remeh Allah yang telah mengutus para nabi untuk menyampaikan kepada mereka berbagai teguran dan maksud Allah bagi kebaikan mereka sebagai umat Allah. Saudara-saudara, Sefanya mengingatkan mereka untuk aktif mencari Allah. Mencari Allah mesti dilakukan atau disertai dengan melakukan hukum atau perintah-perintah Allah. Cari keadilan, artinya hidup dengan adil. Cari kerendahan hati, artinya jangan sombong. Sefanya mengulangi kata cari dalam teks tadi sebanyak 3 kali. Carilah, carilah, carilah. Mencari Allah artinya bertobat. Bertobat artinya berbalik dan berjalan. Tindakan pertobatan itu ada 3 tahap. Yang pertama sadar, yang kedua menyesal, yang ketiga berubah. Sadar akan jalan hidup yang salah, menyesali semua yang telah diperbuat, dan berkomitmen untuk berubah menjadi lebih baik. Mereka diingatkan bahwa tempat untuk berlindung dari murka Allah bukan harta milik yang mereka punya. Harta kekayaan tidak membebaskan mereka dari murka Allah. Yang Tuhan Allah mau dari mereka adalah bertobat atau kembali ke jalan yang benar. Dengan mencari Tuhan, berbalik kepada Tuhan, maka umat akan lolos dari murka Allah yang membinasakan. Sefanya mengingatkan mereka bahwa mencari Tuhan juga mesti dinyatakan melalui sikap hidup yang benar. Mencari Tuhan tidak hanya tentang bagaimana relasi dengan Tuhan, tetapi juga relasi dengan sesama. Itulah yang dimaksudkan dengan carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Jadi mencari Tuhan juga mesti disertai dengan berhenti berlaku sombong dan hidup benar, hidup adil terhadap sesama. Dengan berlaku demikian, maka menyenangkan hati Tuhan dan Tuhan meluputkannya dari murka. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, dari semua pertobatan yang disampaikan kepada Yehuda, umat Allah, kita berefleksi tentang kehidupan beriman kita sebagai orang percaya yang Tuhan perkenankan hidup dan selamat sampai hari ini. Sesungguhnya Tuhan tidak mau kita binasa, sehingga Ia menegur kita melalui banyak cara supaya kita selamat. Karena itu pertanyaan reflektif bagi kita, bagaimana dengan kehidupan beriman kita? Apakah kita masih acuh tak acuh, masa bodoh, tidak peduli, atau bahkan telah membelakangi Tuhan melalui berbagai macam cara? Dalam Wahyu pasal 3 ayat 15 dan 16 mengatakan, jadi karena engkau suam-suam kuku, tidak dingin atau tidak panas, aku akan memuntahkan engkau. Ini menegaskan bahwa kita mesti memiliki prinsip dalam hidup sebagai orang beriman. Tidak bisa abu-abu, tidak bisa suam-suam kuku, tidak bisa seperti pohon yang ditiup angin. Angin tiup ke timur, pohon tersebut ikut ke timur, ke selatan, ikut ke selatan, dan seterusnya. Orang yang dingin artinya orang yang tidak menerima Kristus. Orang yang panas artinya orang yang sungguh-sungguh serius, bersemangat untuk menerima dan hidup dalam Kristus. Maka ciri-ciri orang Kristen yang suam-suam kukuh itu, secara lahiriah artinya, ia benar pengikut Kristus. Ia terlihat sebagai pengikut Kristus, tetapi dalam hatinya tidak. Ia terlihat menjalankan seluruh ritual keagamaan dengan baik, tetapi tidak nyata kehidupan imannya tiap-tiap hari. Karena itu, seperti kepada orang Israel, kita pun ditegur untuk membuang sikap acuh tak acuh terhadap pertumbuhan iman kita kepada Tuhan, terhadap kehidupan kerohanian kita. Sesungguhnya kita punya terlalu banyak waktu untuk memenuhi segala kebutuhan jasmani kita, tetapi rohani kita kosong, kering, tidak bertumbuh. Pekerjaan-pekerjaan kita, aktivitas kita, menyita hampir seluruh waktu kita, dari pagi sampai malam, yang kita lakukan segala sesuatu menyangkut perkara-perkara dunia. Dan kadang kita tidak punya waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita tidak punya waktu untuk mencari wajah-Nya. Kita kehilangan semangat dan gairah untuk mencari Tuhan dan kehendak-Nya. Dan akhirnya, semua ibadah kita hanyalah rutinitas tanpa makna. Melalui perenungan ini, kita diingatkan untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan melakukan hukum-hukum-Nya. Mencari Tuhan dengan hidup dalam keadilan, mencari kerendahan hati. Carilah Tuhan sebab hanya Tuhan yang memberi kehidupan dan keselamatan. Mencari Tuhan berarti berhenti menyembah berhala. Apa saja berhala di kehidupan kita di masa kini? Harta, takhta, jabatan, kesenangan, dan berbagai kenikmatan yang ditawarkan dunia. Mencari Tuhan artinya dekat dengan Tuhan, mencintai firman-Nya, dan hidup menurut apa yang Tuhan kehendaki. Jangan menindas orang lain, jangan berlaku tidak adil. Mencari Tuhan tidak sekedar melakukan ritual-ritual agama secara rutin, tetapi mesti diikuti dengan melakukan keadilan dan hidup dalam kerendahan hati. Saudara pendengar yang terkasih dalam Tuhan, kita tidak bisa bilang kita mencari Tuhan, tetapi hidup yang kita jalani dalam relasi dengan sesama, kita berlaku tidak adil, kita tidak rendah hati. Kita rajin berdoa, kita rajin beribadah, kita rajin membaca Alkitab, tetapi kalau dalam relasi kita dengan sesama, kita bersikap sombong, kita berlaku tidak adil, kita menjadi penindas, berlaku curang, bagaimana kita bisa bilang bahwa kita adalah orang yang setia mencari Tuhan? Mencari Tuhan berarti hidup menurut maksud-maksud-Nya, mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Karena itu, carilah Tuhan, datanglah kepada-Nya, berbaliklah dari tingkah langkah kita yang salah, berpalinglah kepada-Nya. Cari dan temukanlah Dia dalam seluruh kehidupan dan pergumulan kita. Ingatlah pesan firman Tuhan, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepada-Nya selagi Ia dekat. Pakai kesempatan hidup ini untuk mencari Tuhan dan menemukan-Nya, menghidupi kehendak-Nya dan taat kepada-Nya. Oleh karena itu, selagi masih ada kesempatan, ketika Tuhan masih beri kita hidup dan selamat, mari dengarkan seruan pertobatan ini, supaya kita tidak terkena murka Allah. Ingatlah bahwa bertobat itu artinya sadar, menyesal, dan berubah. Maka Ia mengasihani kita dan memberi pengampunan serta pemulihan dalam hidup. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Syukur bagimu Tuhan, memberi kami kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Kami minta Tuhan menolong kami oleh roh-Mu, supaya apa yang kami dengar tidak berlalu begitu saja, tetapi perenungan kami akan firman-Mu membuat kami untuk terus mengingat akan ketetapan mencari Engkau selagi Engkau berkenan ditemui, mencari Tuhan dengan hidup sungguh-sungguh melakukan kehendak-Mu, mencintai firman-Mu, dekat kepada-Mu, tetapi juga berlaku adil terhadap sesama, tidak berlaku sombong, dan menjalani hidup dalam kerendahan hati. Terima kasih Tuhan untuk nasihat firman-Mu, biarlah firman-Mu tertanam di hati kami, dan kami menghasilkan buah-buah kebenaran. Kami syukuri kesempatan hidup dan karya yang Tuhan izinkan kami jalani hari ini dan hari-hari yang telah berlalu. Kami serahkan hidup dan pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan. Ini doa kami Bapa, ampunkan salah dan dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat dan Penebus, kami berdoa. Amin.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi.

konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Radio.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Satu RRI Indie bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5.

0: pagi ini kok seperti lain? Seperti kelihatan tidak bersemangat ke kantor. Ada apa, Pak?
1: Tidak apa-apa. Papa cuma lagi membayangkan.
0: Pikir apa sih, Pak? Sampai serius begitu tuh mukanya.
1: Sebelum Papa bilang, Mama harus janji ya. Jangan ceritakan ke anak-anak ya.
0: Papa, ini sebenarnya masalah apa sih? Ada apa, Pak?
1: Begini, Mama. Papa sudah membuat suatu kesalahan di kantor.
0: Kesalahan? Kesalahan bagaimana maksud Papa?
1: Beberapa hari ini, ada pemeriksaan administrasi keuangan di kantor. Ternyata ada temuan masalah keuangan. Dan mungkin Papa yang salah.

0: bisa jadi begini? Papa gila. Papa salah.
1: Papa.

0: janji, Pak.
1: Papa juga tidak mengerti. Nak, Papa cuma bisa bilang maaf. Maaf. Papa sebenarnya tidak pernah punya niat menyalahgunakan jabatan.

sekecil apapun. Hidup sederhana. Nasihat itu yang selalu Papa ulang-ulang di banyak kesempatan. Jangan memeras dan jangan merampas. Cukupkan dirimu dengan gaji. Tapi apa sekarang, Pak? Papa sendiri yang melanggar nasihat itu. Kata dan perbuatan tidak sejalan. Mau taruh di mana muka kita,

0: tidak, Pak.
1: Nanti dengar anak-anak. Maafkan Papa. Papa yang salah. Tapi semua sudah terlanjur. Mama harus kuat.
0: Kuat bagaimana, Pak? Coba bilang, Pak. Bagaimana Mama bisa kuat? Besok atau lusa, radio, televisi, dan koran akan memberitakan hal ini, Pak. Papa koruptor. Dan muka Papa akan muncul di televisi. Aduh, apalagi sampai harus pakai rompi itu, Pak. Mama tidak bisa membayangkan seperti apa kata orang-orang nanti, Pak. Papa kemanakan uang sebanyak itu, Pak? Mana? Mana uang itu, Pak? Apa yang mahal di rumah ini? Ini semua harta kita, Pak. Tidak ada yang mewah.

0: sih untuk apa-apa. Jangan-jangan Papa punya
1: wanita idaman lain. Begitu maksud Mama. Mama, percayalah.
0: Jujur, Pak.
1: Dalam hati dan hidup Papa hanya ada cinta untuk Mama dengan anak-anak. Mama, Ma, tolong jangan menambah beban pikiran Papa.
0: Kemana uang itu, Pak? Kemana uang hasil korupsi sebanyak itu, Pak? Ratusan dan miliaran.
1: Itu yang nanti Papa coba klarifikasi. Mudah-mudahan tidak sebesar itu. Sudahlah, Ma. Papa cuma bisa bilang Mama dan anak-anak harus kuat. Siang nanti Papa akan diperiksa. Bisa saja tugas penyidik itu langsung membawa Papa

0: akan dipenjara. Tidak, Nanda tidak mau kehilangan Papa.
1: Mama, Nanda, tenang dulu. Jangan menangis dulu. Papa makin kacau jadinya. Apalagi kalau didengar tetangga.
0: Bagaimana kalau Papa sembunyi di kampung? Rumah kakek kan jauh dan terpencil. Ada orang lain yang korupsi, lalu kabur dan bersembunyi.
1: Nak, Papa juga sempat berpikir gitu, Nak. Tapi itu berarti Papa hidup dalam ketakutan. Mama dan Nanda juga akan selalu dicurigai.
0: Begini saja, Pak. Kita jual rumah ini untuk mengganti uang itu.
1: Kamu rela, sayang. Tapi itu bisa meringankan saja, Nak. Tidak menghapus sanksi hukumannya, Nak. Lalu

0: selama ini benar. Kalau seorang ayah tersangkut kasus korupsi, pasti istri dan anak-anaknya kacau. Keluarga bisa berantakan.
1: Papa, kalau Papa sudah bisa membayangkan ini akan terjadi, kenapa Papa masih melakukan ini? Kenapa, Pak? Jawab Mama, Pak.
2: Sudah. Mama jangan marah-marah lagi, bikin Papa tambah kacau.
0: Ya sudahlah, dengar baik-baik. Ini sebenarnya Papa cuma mau menguji. Benar.

0: masih ada di sini dan akan tetap bersama kalian. Cerita korupsi itu tadi, Mak, cuma drama yang Papa karang sendiri.
1: Jadi sampai Mama nangis-nangis, padahal itu cuma sandiwara Papa saja.

0: temani malam Anda dalam program Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Komunitas bukan sekedar tempat berkumpul, di sanalah ekonomi tumbuh, kepedulian sosial menguat, dan budaya lokal terus hidup serta diwariskan. Mari dengarkan dan ikuti Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Program yang mengangkat peran nyata komunitas dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, menggerakkan kegiatan sosial, serta melestarikan budaya setempat. Bersama para pegiat komunitas, tokoh masyarakat, dan cerita inspiratif dari sekitar kita. Komunitas Bicara.

0: Selamat malam pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kita bersama saat ini di program acara Komunitas Bicara Pendengar ya. Jadi pendidikan itu tidak hanya berlangsung di ruang-ruang kelas, di tengah masyarakat, komunitas hadir menjadi ruang belajar, ruang berbagi, ruang berkarya, sekaligus ruang untuk saling menguatkan. Dan hal ini semakin penting ketika masyarakat sedang menghadapi situasi pasca bencana seperti saat ini pendengar ya. Dan Komunitas Bicara di kesempatan malam hari ini hadir dengan topik bergerak bersama untuk pendidikan dan pemulihan pasca gempa. Dan untuk kesempatan malam hari ini kita akan ngobrol dengan Jedison Yosep, pendiri sekaligus pengelola pendamping komunitas sekolah alam Wolondoi Hubin Desa TKIKU Kecamatan Kangai Kabupaten Sika. Kak Jedison, selamat malam.
1: Selamat malam Kakak Lili, selamat malam.
0: Oke, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bisa ngobrol dengan RRIND di kesempatan malam hari ini, Kak Jedison. Kak Jedison, boleh cerita begitu ya di malam hari ini dalam program acara Komunitas Bicara. Ini sejak kapan komunitas alam ini dibentuk begitu? Dan apa yang menjadi alasan latar belakang Kak Jedison dan kawan-kawan mendirikan atau membuka begitu ya sekolah alam seperti ini?
1: Baik, terima kasih Kak Lili. Selamat malam untuk semua para pendengar Pro 1 RRIND. Sudah jelas pasti saya jadi Sam Joseph dari Maumere. Perlu kami perkenalkan diri, komunitas baca ini kita sejak tahun 2010 sudah berdiri di Desa Tekaiku. Kita selain komunitas baca, kita juga punya ada pengembangan, ada 25 komunitas baca yang tersebar di seluruh Kabupaten Sika, lebih khusus di Kepulauan, di Pulau Besar. Dan kita setiap Jumat, Sabtu, Minggu kita harus dengan speed, kita dari titik ke titik. Itu sudah menjadi tradisi sejak tahun 2010. Lalu dalam perjalanan waktu kita sebagai relawan, kita juga membuka satu taman baca namanya Lepo Baca Akar. Nah itu juga sudah sejak lama. Lalu dalam perjalanan memang merasa penting juga sih, karena memang kepedulian kita

0: terhadap anak-anak dan remaja saat ini agak bukan belum terlambat juga sih. Lalu kita mencoba mengumpulkan anak-anak dan remaja, kira-kira anak-anak maunya apa di hari-hari ini gitu. Dan kita berkumpul, ternyata mereka ada yang suka baca, ada yang mau bermain, ada yang menonton film dan lain sebagainya. Lah, kami beberapa teman yang siap menjadi relawan ini, kita mengumpulkan mereka, lalu kita sudah mulai dengan bermain, bernyanyi, pokoknya kita masuk ke dunia anak-anak, kita seperti anak-anak.
1: Oke.
0: Ya, tergerak hati sampai kita membentuk satu komunitas, dan semakin ke sini kita lebih sudah kita berkegiatan juga di alam bebas, sehingga sudah kita kasih nama komunitas sekolah alam. Dan di dalam itu dari anak-anak, remaja dan dewasa yang ingin belajar untuk alam dan lain sebagainya bisa bergabung bersama kami di tempat ini.
1: Ya. Oke, dari 2010 ya sampai dengan saat ini 2026 ini cukup lama begitu ya bertahan dengan komunitas ini. Dan berapa banyak relawan nih? Ini hari Jumat, Sabtu dan Minggu begitu ya ke lokasi-lokasi. Ini berapa banyak nih relawan di dalamnya?
0: Kita di dalam komunitas ini dari berbagai latar belakang pendidikan, ada ASN, ada dokter, ada perawat, ada bidan, ada wartawan. Kita bergabung dalam satu komunitas relawan mengajar, ada komunitas jalan kaki. Kita membuat sering keluar ke daerah-daerah yang benar-benar akses jalan ke sana agak susah, kita jalan kaki. Tergerak hati kami, ya, kami bersama teman-teman dan dari berbagai profesi, kami buat satu komunitas dan bergerak sampai hari ini dan sampai lahirlah sekolah alam ini. Tapi tidak setiap kali kegiatan selalu hadir lengkap, tapi ada satu dua yang selalu ada. Karena itu kita relawan murni nih, kita bergerak sendiri untuk suatu hal yang baik dan lebih fokus kita kepada anak-anak. Seperti itu.
1: Ini luar biasa ya, sampai rela-rela jalan kaki ya. Ini ya, sehatnya dapat juga ini.
0: Ada komunitas jalan kaki ya.
1: Oh, komunitas jalan kaki. Ini kerjasama ya. Begitu ya, berkolaborasi dengan ya. Berbagai komunitas. Ada 25 komunitas tadi ya.
0: Ya, benar ya.
1: Oke. Nah, untuk titik-titik yang mau dijadikan sasaran untuk pertemuan atau melakukan kegiatan itu, berkegiatan itu, apakah dirembuk dulu atau bagaimana nih prosedurnya nih, Kak?
0: Kita intinya teman-teman punya waktu kapan? Karena kita punya banyak komunitas nih. Banyak komunitas. Kita ada waktu kapan? Kita mungkin dalam minggu ini kita ke titik A, terus selanjutnya ke titik B, ke titik C. Pokoknya kita ada waktu kosong, siapa saja punya waktu kosong, kita jalan bareng. Tidak harus semuanya, tapi satu dua yang, karena memang yang teman-teman jadi relawani punya latar belakang sama seperti kita gitu, maksudnya mencintai anak-anak gitu. Maka saya bilang tadi, masuk dunia anak-anak, kita seperti anak-anak.
1: Seperti itu. Anak-anak, masuk ke dunianya mereka begitu ya.
0: Iya, jadi ada bernyanyi, bermain, melompat, toknya dan lain sebagainya. Dan kita sudah belajar banyak kali.
1: Saya ya, lagi membayangkan itu. Bagaimana ketika berhadapan ya. Dengan anak-anak harus berlompat dan berlari juga ini ya. Ya. Luar
0: bermain
1: biasa.
0: Bermain bersama, menari bersama. Iya, ada satu kebahagiaan tersendiri di sana.
1: Okay. Baik, Kak. Ini tadi di awal Kakak menjelaskan bahwa setiap kali bertemu itu di hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Apakah itu rutin dalam seminggu itu 3 hari ada pertemuan di alam bersama anak-anak atau seperti apa nih disepakati dulu?
0: Sebelum sekolah alam ini kita tadinya kita datang ke komunitas-komunitas baca nih. Jadi saya punya waktu kosongnya, ketika saya waktu kosong saya kontak dan saya datang, dan pas saya datang pasti mereka juga akan berkerumun datang ke tempat di mana kami berkumpul. Itu pun saya tidak, teman-teman relawan mungkin ada yang sangat sibuk, tapi saya selalu ada waktu. Di waktu kosong, di samping sebagai ASN, saya juga sisihkan waktu 1-2 jam untuk mereka, dan tidak perlu 2-3 orang, saya sendiri saya bisa menjalankan itu, dan kalau 2-3 orang mungkin lebih banyak lagi. Sehingga sebelum komunitas sekolah alam ini, kita langsung ke komunitas-komunitas. Lalu setiap 3 bulan sekali kita bikin perlombaan. Antar komunitas itu antara mewarnai untuk tingkat PAUD, menggambar tingkat SD kelas bawah, puisi, dan juga cerita ulang. Kita lombakan. hadiahnya peralatan tulis, snack dan lain sebagainya, seperti itu.
1: Oke, Kak, tadi sepenggal juga disebutkan ya, masuk ke dunia anak. Nah, kegiatan-kegiatan mungkin lebih detail bisa dijelaskan di sini. Kegiatan-kegiatan apa saja yang sudah dilakukan bersama beberapa komunitas begitu? Ada 25 komunitas tadi disebut ini, Kak.
0: Yep. Baik, yang pasti sebelum kegiatan kita mulai dengan doa. Doa ini adalah saya ingin mau supaya anak-anak ini bisa percaya diri, bisa menyusun kalimat doa yang bagus, sehingga sudah terbiasa dengan setiap kali kegiatan harus diawali dengan doa. Lalu walaupun sudah kenal semua, tapi setelah doa kita perkenalan dulu. Nah, artinya dari situ membangunkan mereka punya semangat yang pertama. Yang kedua, mereka bisa percaya diri untuk berdiri dan menyampaikan apa yang menjadi apa yang mereka sampaikan, seperti itu, Pak. Lalu selain itu kita mulai dengan permainan, permainan bersama, lalu perkelompok, games, dan terakhir itu kita tutup dengan pemutaran film edukasi atau film pendidikan. Nah, nanti setelah 15 sampai 20 menit kita berikan semacam pertanyaan kepada mereka, kira-kira dari video, dari film yang ditanyakan tadi, ceritanya seperti apa, sinopsisnya, lalu mereka dengan gaya mereka seperti kita buat sebelumnya lomba cerita ulang itu. Jadi sinopsis dari cerita dari film yang mereka nonton mereka sampaikan dengan gaya mereka, dengan apa yang mereka pikir, sehingga pelan-pelan melatih mereka untuk intinya mereka bisa percaya diri walaupun dari kampung, tapi itu dia, kita berusaha supaya samakan dengan yang ada di kota, nah belum tentu juga di kota seperti ini, sehingga hal-hal yang baik ini kita terus lakukan dan puji Tuhan masih baik-baik saja sampai saat ini.
1: Oke, baik Kak, sebelum kita lanjutkan kembali obrolan kita di kesempatan malam hari ini di program acara Komunitas Bicara, kami hadirkan dulu ya satu nomor lagu ini juga sebagai ucapan terima kasih dari RRIND untuk kakak dan juga teman-teman dalam komunitas Sekolah Alam yang sudah meluangkan waktu berbagi bersama Prosatu RRIND. Saya minta untuk tidak matikan telepon, Kak, karena kita akan lanjutkan kembali setelah ada Lobo Siapakah Dirimu.
0: Baik, terima kasih.

sering kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona, Amerika Serikat, menjelaskan dengung di telinga dari nyamuk

hasil ikan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di

0: Anda masih bersama kami di program acara Komunitas Bicara di kesempatan malam hari ini, dan kita masih ngobrol begitu ya dengan narasumber kita, Sekolah Alam Wolondoi Hubin, Desa TKIKU, Kecamatan Kangai, Kabupaten Sika ya, dengan Kakak Jedison. Kak Jedison, selamat malam kembali.
1: Selamat malam Kak Leli, malam.
0: Oke, Kak Jedison, saya penasaran nih sebelum kita melanjutkan tentang kegiatan-kegiatan tadi ya, kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan kakak dan juga teman-teman dalam komunitas sekolah alam ini, kenapa dikasih nama Wolondoi Hubin? Apakah ini nama daerah atau bagaimana nih kakak?
1: Baik, kebetulan tempat yang saat ini kami tempati saat ini adalah itu nama tempat ini. Nah, Wolondo itu nama tempat ini, lalu Hubin itu nama kampungnya.
0: Oh iya.
1: Nama kampungnya, benar.
0: Oke, okay, jadi ini ambil dari nama kampung begitu ya, sekolah alam ya, nama desa ya, tersebut. Oke, okay. Tadi diceritakan begitu ya, Kak Jedison, tadi diceritakan bahwa banyak sekali kegiatan-kegiatan dengan komunitas baca, membaca bersama anak-anak, kemudian memutarkan film, film-film yang bernuansa pendidikan ya. Untuk film-film ini dari mana stok-stoknya ini didapat? Apakah dengan komunitas film juga bekerja sama, berkolaborasi?
1: Baik, kebetulan juga ada teman-teman relawan kan dari guru. Dari guru, sehingga ada beberapa yang setiap itu tugasnya itu menyiapkan film edukasi atau film-film pendidikan untuk memotivasi anak-anak. Kita tidak gabung dengan komunitas film, tapi dari film yang ada oleh guru-guru disiapkan itu, seperti itu.
0: Oke, okay. Baik. Dan itu rutin diputarkan setiap kali bertemu begitu dengan adik-adik?
1: Setiap kali bertemu, pas habis kegiatan, kita kan dari sore jam 4 nih, setengah 4 kita sudah kegiatan, jam 6 pas selesai kita buka film itu Pak. Dan sejak pandemi kemarin kita berhenti dulu, setelah itu baru kita mulai lagi ya, seperti itu Pak. Dan itu masih berjalan sampai hari ini.
0: Oke, okay. Kakak tadi disampaikan bahwa fokusnya itu adalah ke daerah-daerah yang sulit dijangkau begitu, bahkan sampai berjalan kaki pun teman-teman rela begitu untuk melakukannya ya, teman-teman relawan ini untuk bertemu dengan adik-adik yang ada di pelosok. Pernah tidak ada cerita yang sampai dengan sekarang itu tidak bisa terlupakan begitu?
1: Oke, itu adalah salah satu tempat yang sempat viral juga kemarin, itu di PLK Werbukan. Kampung itu ada di tengah hutan lindung, di mana oleh 20-an kakek yang tinggal di sana, yang akses ke sana itu tidak bisa, karena memang kita mendaki ke hutan lindung itu lewati batu, lewati kali, sungai. Dan untuk akses kendaraan ke sana ada setengah mati. Dan itu kita bersama teman-teman relawan komunitas jalan kaki tadi, ada TNI Polri, ada perawat, ada dokter, ada bidan, ada guru, PNS, banyak kita. Jadi ada hal-hal terkesan di mana kita melewati lereng gunung dan terjal, dan harus lewat di atas batu, dan antusias anak-anak dan orang tua di sana menjemput kita dari bawah. Mereka bantu pegang kita punya bawaan. Semua yang datang ke sana itu pakai hati, sehingga siapkan semacam snack segala macam untuk yang dibutuhkan anak-anak, kita sudah kompromi sebelumnya, siapa bawa apa-apa, sehingga mereka dengan senang hati turun lalu menjemput kami. Kami berada di tempat itu sampai di malam hari, dan kekeluargaan sangat luar biasa. Dan memang mereka sangat mengharapkan kehadiran bukan cuma kami, tapi siapa saja yang punya hati untuk mereka. Karena memang terisolasi, karena memang akses jalan ke sana tidak ada. Dan itu kami secara relawan, ya karena dari hati, karena kepedulian, kita bersama-sama untuk langsung ke, dan bukan hanya satu titik, ada beberapa titik yang lain, dua kita jalan. Karena memang akses ke sana ada setengah mati. Sampai kami komunitas ini namanya komunitas jalan kaki, seperti itu.
0: Biasanya kalau, silakan dilanjutkan Kak.
1: Lalu kalau di pulau yang di depan ini, Maumere ini, pulau besar ini, itu keliling. itu ada 10 komunitas. Nah, saya ke sana itu bersama relawan yang ada di pulau dan juga Babinsa, Babinkamtibmas yang tugas di sana. Kita sewa speednya biar kita bisa 1 jam di titik pertama, lalu kita ke sebelah karena kita tidak bisa berlama-lama karena kerjaan, sehingga kita jalan di hari Jumat sore. Jumat malam kita berkegiatan, tapi pagi, siang, sore, minggu, pokoknya sampai 10 itu kita sampai, seperti itu. Sehingga teman-teman memang dari hati untuk siap jadi relawan, sehingga tidak ada, ya pasti capek, tapi kan ya karena kita siap jadi relawan, jadi ya seperti itu sudah.
0: Oke. Okay. Baik kakak, untuk kegiatan tadi lebih fokus ke pendidikan begitu ya. Untuk keterampilan sendiri ini adakah kegiatan-kegiatan yang dilakukan?
1: Baik, kalau untuk keterampilan ini, kalau anak-anak yang saya bilang tadi awal bahwa setiap 2-3 bulan sekali itu kita buat perlombaan. Nah, perlombaan ada mewarnai, menggambar, puisi, dan cerita ulang. Nah, itu ceritanya itu kita bacaan kita kasih dari 3 bulan sebelum. Jadi mereka baca, lalu mereka hafal, mereka ceritakan kembali dan gaya mereka. Di sekolah alam ini, selain kegiatan anak-anak, saya juga punya PKBM nih, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Nah, itu siswanya bervariasi juga anak-anak, ada dewasa, dan itu kita sudah menghasilkan buat sofa dari botol aqua, kebetulan saya sendiri instrukturnya.
0: Wow,
1: itu kita sudah menghasilkan ya berapa set untuk kita jual keluar, 1.750.000, satu setnya ada 4 kursi dan 1 meja.
0: Kreatif itu sudah kita sekali. Lakukan
1: Dan pelan-pelan untuk ke anak-anak kita nanti bersama teman-teman di PKBM ini, siswa-siswa PKBM, kita untuk saya kebetulan juga instruktur untuk pembuatan sofa itu. Lalu yang pertama, yang kemudian ada kuliner lekun, ada makanan khas Maumere juga kita buat di sini. Itu juga rencana bukan hanya di siswa PKBM ini, tapi juga nanti anak-anak juga diajarkan. Lalu mereka sendiri sudah punya skill seperti tarian hegong, tarian khas Maumere, dengan dia punya ragam-ragamnya, itu sudah. Lalu yang terakhir kita sementara siapkan saat ini adalah sekolah alamnya plus adat, sehingga adat istiadat yang ada di sini, ada di setempat. Nanti mulai kita akan garap dari awal. Ketika masuk di tempat ini harus mulai pakai sarung dan harus boleh. Nah, semakin kesini kan anak-anak sudah jarang loh pakai sarung, juga pakai ikat tali rafia, sehingga proses kita di sini nanti kita melatih mereka untuk bagaimana cara memakai pakaian sarung yang benar. Seperti itu.
0: Okay.
1: Jadi tempat ini bukan hanya kegiatan itu, tapi juga seperti keterampilan tadi, pembuatan sofa itu, dan ke depan kita sudah siapkan media tanam anak-anak, nanti setelah itu kita akan lanjutkan dengan kegiatan-kegiatan yang lain.
0: Luar biasa sekali nih kakak. Oke, sesuai dengan topik kita, bergerak bersama untuk pendidikan dan juga pemulihan pasca gempa. Nah, untuk pemulihan pasca gempa ini, kegiatan-kegiatannya ini apa saja nih kakak yang sudah dilakukan selama ini?
1: Baik, terima kasih. Saya saat ini, saya yang duduk saat ini di sekolah alam ini, wilayah Hugen di Desa Takaiku. Kebetulan kita juga dapat tugas tambahan jadi penjabat kepala desa. Jadi saya di desa sebelah juga, pas gempa itu saya harus membagi waktu untuk sekolah alam dengan Desa Watukobu untuk kegiatan trauma healing. Tapi sebelum gempa pun sudah terbiasa Sabtu Minggu kan berkegiatan anak-anak. Itu dari doa pakai bahasa Sika, semua doa, lalu berkegiatan sama seperti saya ceritakan tadi. Mereka pasca berarti cari telur pasca, lalu mereka cerita ulang tentang telur pasca yang hilang. Terus dari mereka itu ada kelompok-kelompok kecil lagi, sel-sel kecil lagi untuk baku adu, lomba apa, semacam tarian kreasi yang mereka modifikasi sendiri. Sehingga pas setelah gempa ini kita sudah tidak bukan baru lagi, tapi karena memang dari yang sudah ada itu kita ya membantu mereka, apalagi orang tua juga banyak. Kami di posko-posko di sana saya bangun beberapa tenda-tenda untuk kami berkumpul bersama, untuk bermain bersama. Tidak hanya itu saja, teman-teman saya relawan juga sebelum tunggu dari pemerintah, dari NGO yang masuk, kita dari pribadi kita menyiapkan snack, permen, air, maksudnya untuk menghilangkan mereka punya trauma yang sebelumnya mereka belum tahu gempa seperti apa. Sehingga di dua titik ini selalu kami saya atur waktu. Tapi sementara lebih banyak di desa sana kan banyak juga yang masih trauma dengan karena banyak rumah yang roboh, sehingga mereka terbantu ketika anak-anak mereka kita dampingin, orang tua juga datang, dan lebih heboh lagi kalau ada donatur dari luar yang datang melihat anak-anak dan antusias, selamat datang bapak, selamat datang ibu dengan lagu dan lain sebagainya. Nah, itu semua yang datang termotivasi dan anak-anak juga, sehingga kegiatan trauma healing kita bagi dalam dua titik. Kalau di sana Jumat Sabtu, berarti di sini Minggu pagi dan sore seperti itu, atau gantian seperti itu.
0: Baik kakak, sebelum kita silakan.
1: Kita tidak bisa fokus untuk semua komunitas karena memang kami yakin dan percaya bahwa di sana ada teman-teman lainnya juga
0: peduli ya,
1: bisa untuk mendampingi ya.
0: Oke. Baik. Kakak, tantangan sejauh ini apa yang dirasakan oleh teman-teman relawan dalam komunitas ini?
1: Baik, kalau soal jalan ke sana harus bawa apa, itu karena kita relawan sudah siap diri, sehingga itu bukan menjadi tantangan untuk kami. Yang menjadi tantangan yang itu bahwa ada, masih juga ada orang-orang tua yang mungkin berpikir bahwa kegiatan kami tidak menurut mereka mungkin belum tidak baiklah buat mereka. Kami merasa bahwa ada orang-orang tua yang masih belum terima kami. Nah, tapi dengan hati kami tetap melayani mereka, tetap bersama anak-anak mereka, dan kami tidak pernah merasa bahwa kami ditantang untuk, tapi kalau kami berpikir untuk hal baik, kami akan tetap maju seperti itu.
0: Pantang menyerah begitu ya kakak ya. Iya. Kakak, apa yang menjadi harapan dan juga pesan nih untuk masyarakat yang ada di Sika yang pernah dikunjungi, didatangi oleh teman-teman sekolah alam ini?
1: Baik, yang pertama untuk orang tuanya, untuk orang tua jangan lupa untuk terus memberikan dukungan kepada anak-anak untuk boleh dan terus berlatih, tidak dengan komunitas kita tapi dengan siapa saja yang datang untuk memberikan pelayanan berkaitan dengan anak-anak, atau mengembang anak dan kegiatan anak dan remaja seperti itu, sehingga dukungan itu yang kita butuh ketika kita kesana pun. Oh, kita diterima, memang selama ini diterima, cuman ya, tapi itu tadi kita pantang menyerah, untuk hal baik kita pantang menyerah seperti itu.
0: Oke. Baik kakak, terima kasih untuk waktunya dengan RRI ND. Sukses terus kakak bersama komunitas-komunitas lainnya di dalam sekolah alam ini. Dan kami RRI ND siap begitu ya untuk selalu update informasi-informasi yang berkaitan dengan pendidikan dan juga hal-hal baik begitu ya, yang berguna bagi masyarakat kita. Oke, terima kasih. Salam hangat dari ND Kota Pancasila ke Maumere Sika.
1: Terima kasih.
0: Selamat malam.
1: Terima kasih. Ya, selamat malam.

0: muka Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia. Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.
1: Komunitas Bicara.
2: Terima kasih Anda telah mendengarkan Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
2: Sampai jumpa di episode berikutnya.

0: asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai, ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapa hatimu. Ih, kurang apa nih? Ih, kurang apa nih? Ih, ih, ih, ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa nih? Ih.
2: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih. Bisa mandi di pantai ke kolam sampah kafe?
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai, karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal

Malam, saya Lali Kara dan juga rekan saya Budi Buku sebagai operator studio. Dan senang sekali mendengar kami kembali menemani Anda di program acara Ruang Rindu satu jam ke depan. Kami hadirkan khusus ya lagu-lagu untuk mengenang masa lalu Anda, lagu-lagu lama tentunya, lagu-lagu yang mungkin pernah ya menemani masa muda Anda, menemani saat Anda jatuh cinta.

0: indah yang mungkin Anda rindukan saat ini. Karena mendengar sebuah lagu itu bukan hanya sekedar lagu, ada wajah, ada nama, ada tempat, ada cerita, bahkan ada seseorang yang ketika Anda mendengarkan lagu itu tiba-tiba hadir kembali dalam ingatan hanya karena sebuah lagu yang diperdengarkan. Dan malam hari ini pendengar, saya kembali buka untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di layanan telepon di 0821-4451-1957 dan juga boleh ke WhatsApp program Satu RRI ND di 0821-3878-8786. Lagu-lagu nostalgia dari sejumlah penyanyi dan juga grup yang tentunya sudah akrab di telinga Anda pendengar. Dan saya bacakan lagu-lagunya mendengar. Anda bisa memilih salah satu dari lagu-lagu yang sudah saya siapkan di kesempatan malam hari ini. Saya punya Panbers Gereja Tua, Jangan Biarkan dari Diana Nasution. Surat Sampul Biru punyanya Obi Mesak, Jangan Simpan Tangismu Christine Panjaitan. Mengapa Harus Berjumpa dari Deloitte, Rindu Tiada Yang Tahu Endang Estaurina, Aku Orang Tak Punya dari Bruri Peso 5. Senja di Batas Kota dari Ernie Johan, Cubit-Cubitan Kos Plus maksud saya. Kekasih dari Gladys Suwandi, Di Saat Kau Harus Memilih Pance Pondak, Ucap Namaku Sebelum Kau Tidur Obi Mesak, Telepon Rindu dari Rati Purwasi, dan juga Seandainya Aku Punya Sayap dari Trio Ambisi. Nah, dari sekian banyak lagu-lagu yang sudah saya informasikan, yang manakah yang menjadi pilihan Anda untuk Anda dengarkan malam hari ini? Oke, saya terima ya penelpon nih. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya, Kakak Yeri, apa kabar malam hari ini?
1: Puji Tuhan, kabar baik.
0: Kabar baik, oke. Yeri, kenapa? Kok lesu? Kayak kurang semangat malam ini?
1: Tidak, saya apa baru
0: kecapean.
1: Sudah sempat tidur sih
0: Sudah sempat tidur, terus terbangun ingat, oh masih ada Ruang Rindu nih.
1: Iya.
0: Oke deh, Yeri, lagu-lagunya tadi sudah kali bacakan. Iya, Yeri sudah. Mau yang mana?
1: Aku Orang Tak Punya.
0: Aku Orang Tak Punya. Kenapa pilih lagu ini dari Bruri Peso 5?
1: Karena kalau menurut saya sih ya hidup sederhana saja. Kayak orang tak punya lah kalau menurut saya sih.
0: Oke deh, hidup sederhana saja menurut Kak Yeri ya. Oke, terima kasih Kak Yeri. Lagu Aku Orang Tak Punya untuk siapa? Untuk semua orang yang tak punya?
1: Tidak.
0: Oke, silakan. Untuk siapa?
1: Untuk Ibu Leli bersama Bang Budi Buku. Selamat bertugas. Tetap semangat sampai di penghujung acara. Jangan lupa pulang hati-hati.
0: Amin, terima kasih.
1: Salam yang lainnya ada Bang Jabox dan Opa Juan di Talibura, Nano di Koting, Ida di Mage Tegar, Widya, ada Bunda Ima di Geliting, Abang Agus, Abang Asonto, ada Opa di Lourdes di Kalimati, Sipri di Buawai, Oma Diva di Jakarta, Oma Ceril di Buanawa, Mama Oce di Bukit Tangor, ada Mama Hilda di Nanganasa, Mama Marcel di Wawaria, Om Papi di Walawaru, Dedinda di Bogor, Ibu Wigati di Wonosobo, Elsa Maria di Bajawa, mungkin sudah pulang mungkin. Untuk semua keluarga besar saya yang berada di Labcast, untuk Mas Galu di Jawa Timur, Sari di Banjarmasin, Ramlan di Buton Tengah, dan singkatnya saja semua pendengar setia Pro 1 RRIND yang lagi pantau malam ini, dengan ucapan selamat malam, selamat beristirahat. Semoga lagu-lagunya terhibur ya.
0: Oke, baik.

0: Ya, pilihan dari Yeri yang ada di Detual. Oke, kita beralih ke penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Dengan siapa di mana?
1: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu menurut jelas lagi Ibu Lili, ini suara nyaring dengan Mas Indona.
0: Bapak Maxi, bagaimana kabar malam hari ini Bapak?
1: Kabar baik.
0: Kabar baik Bapak. Iya, saya yakin sekali Bapak Maxi punya lagu pilihan ini bisa lebih dari dua ini.
1: Ya, kalau ada yang tidak telpon, saya masuk dua.
0: Kalau lagu era-era ini pasti banyak diminati begitu, Bapak.
1: Iya, dan teman-teman lain juga, Ibu.
0: Okay. Bapak mau lagu yang mana, Bapak?
1: Saya meminta lagu dari Kuslu, tapi kalau bisa jangan tubuh-tubitan.
0: Mau yang apa? Pukul-pukulan?
1: Ganti judulnya ini Gila.
0: Judulnya apa, Bapak?
1: Ganti judulnya dengan Gila. Gila, Gila.
0: Oke, okay. Saya cari dulu ya, Bapak ya.
1: Ada juga, saya cari di gitar, Mas.
0: Judulnya?
1: Gila.
0: Oke, okay. Saya cari dulu.

0: sakit.
1: Kok tidak muncul? Kos plus kan Bapak?
0: Kos plus kan?
1: Iya iya, kos plus.
0: Iya. Kalau tidak ada itu lagu, nantinya kau datang lagi saja.
1: Kau datang lagi, oke.
0: Iya.
1: Siap. Nah ini ada. Siapa nih yang datang lagi nih Bapak?
0: Ini datang lagi di India lah. Tinggal tiga.
1: Tinggal lima Bapak, bukan tinggal tiga.
0: Tinggal lima, bukan tinggal tiga ya.
1: Oke, okay. Silakan Bapak. Salamnya untuk siapa?
0: Pertama kali untuk Ibu Lili, kata mereka yang di Bali kata. Buat Naima di Momere, tempatnya di Bolowaru, masuk di Bawaria. Anak saya di Belanda, Ibu Lili di Dona. Kemudian semua Bonce, Eta di Norris, sama Bu Ngoris. Kita jadi Ibu Lili, terima kasih, selamat malam.
1: Oke deh. Siap, terima kasih.
0: Amin.
1: Selamat malam untuk Bapak Maxi yang ada di Indona. Salam hangat juga untuk semua pendengar RRI yang ada di Indona. Dan saya putarkan lagu-lagu permintaan dari Bapak Maxi dan juga Yeri di Getualu.

pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion

0: Sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro, bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya, keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.

0: Dengar, ada sebuah perasaan yang mungkin pernah dialami banyak orang ketika seseorang yang sudah lama tidak hadir dalam kehidupan kita tiba-tiba datang lagi. Nah, pertanyaannya, apa yang kita rasakan? Bahagia atau terkejut? Atau justru luka lama yang sudah kita coba sembuhkan kembali terasa? Karena tidak semua orang yang datang kembali membawa cerita yang sama. Ada yang datang untuk memperbaiki kesalahan, ada yang datang karena masih menyimpan rasa, tetapi ada juga yang datang hanya untuk mengingatkan kita bahwa sebuah kisah memang pernah ada. Dan itulah yang diungkapkan oleh Cosplus dengan Kau Datang Lagi, lagu yang baru saja kita dengarkan. Oke, saya terima lagi nih penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Dengan siapa di mana?
1: Selamat malam, dengan Elsa Maria di Bajawa.
0: Elsa, selamat malam. Sudah di Bajawa lagi kah?
1: Baru bertolak dari Ende tadi sore, Kak.
0: Oh, baru tadi sore. Aman ya, dalam perjalanan pulang? Aman ya?
1: Ya, puji Tuhan, aman, Kak.
0: Lelah tapi harus bergabung di Ruang Rindu. Secinta itu ya dengan RRI ND.
1: Secinta itu dong. Udah bermain manis ke RRI ND kemarin dulu.
0: Asik. Mantap nih, Kak Elsa. Malam ini saya siapkan lagu-lagu keluaran tahun 70-an, 80-an. Sudah ada pilihan kah?
1: Saya bisa minta lagu dari Nia Daniati, Kakak.
0: Nia Daniati judulnya?
1: Sangkar Emas. Kalau tidak, kata-katanya itu yang burung pun tak ingat pulang, tak lupa pulang.
0: Ya, misalkan ingat pulang tuh.
1: Iya.
0: Ini Sangkar Emas atau bagaimana nih?
1: Sangkar Emas.
0: Sangkar Emas, kan?
1: Iya.
0: Sangkar Emas. Burung pun ingat pulang.
1: Ya, burung pun ingat pulang ya, ya itu.
0: Ini nih Nia bisa marah kita nih.
1: Maklum, otak lagi blank.
0: Sangkar emasnya sudah di Pegadaian, Elsa. Oke. Baik. Nia Daniati untuk siapa, sayang?
1: Yang pertama untuk karena lagu ini lagu favorit dari kakak saya.
0: Lupa judul ya.
1: Ini lagunya permintaan dari kakak. Kakak lagi nulis.
0: Oh iya, siap.
1: Terus

serta baginda rajanya sekeluarga di rumah, ada kadito dan permaisurinya di rumah. Mm-hmm. Ada, dan juga untuk Kak Leli bersama operator ya, Kak Leli juga untuk orang-orang rumahnya juga ya, baginda

0: aja dan orang-orang rumahnya.
1: Oke.
0: Dan ada juga kakak-kakak, ada Kak Joanna dan semua kakak-kakak penyiar lainnya, Kak Angel. Dan semua yang lagi mendengarkan RRI Pro 1 ini.
1: Oke.
0: Ya, mohon maaf di belakang ini ada ibu-ibu rempong lagi teriak.
1: Lagi latih vokal ya.
0: Lagi latih vokal ya, Mau belajar nyanyi besok untuk ikut paduan suara.
1: Oke. Sukses ya. Ada lagi Kak Elsa?
0: Untuk semua saja yang lagi setia mendengarkan Pursat RRI ND. Untuk Yeri mungkin yang sudah lewat tadi,
1: iya,
0: terus
1: betul.
0: Ada Putra Mus juga. Belum berkumandang saat ini. Nano juga belum berkumandang dan semua saja teman-teman.
1: Oke.
0: Okay. Ya,
1: terima kasih Kak Elsa.
0: Ya, terima kasih Kak Lili dan
1: selamat malam. Salam untuk anggota paduan suara di rumah ya.
0: Iya, ya, itu ibu-ibu untuk pemimpin biduan paduan suara.
1: Oke. Baik, terima kasih Kak Elsa Maria yang ada di Bacawa. Baru saja tiba Bacawa, terus teringat nih, oh ya, ada Ruang Rindu dan wajib gabung ya, walaupun capek, walaupun lelah nih perjalanan dari ND ke Bacawa. Terima kasih untuk Kak Elsa, selamat berkumpul bersama keluarga kembali. Oke, kita ke penelpon berikutnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu, dengan siapa di mana? Halo. Ini suaranya halo selamat saja ini. Malamnya belum sampai ini. Oh iya, dengan siapa di mana? Oma Jaring. Oma, kenapa jaringannya kok buruk begini? Kayak tidak jelas, Oma. Halo. Oke. Terputus ya, Oma. Jaringannya ini kurang bagus, Oma. Bisa dicoba kembali? Saya masih terus nantikan suara-suara yang lainnya. Oke. Oma cari lagi nih, tidak putus asa ya. Halo, Oma. Selamat malam.
2: Halo, selamat malam, Mbak Leli.
1: Oma, suara tadi putus-putus, Oma. Sorry.
2: Iya, ini di telepon seluler nih agak onar lah.
1: Iya, mungkin betul.
2: Mungkin jaringan. Dia tidak mau di telepon seluler.
1: Dia maunya pakai WA saja ini, Oma, ya, biar mau. Jelas. Oke, okay. Oma sudah punya pilihan kah, Oma? Dengan lagu-lagu yang tadi? Saya sebutkan lagi.
2: Punya pilihan, coba sebutkan ulang.
1: Ada Gereja Tua dari Panbers, Diana Nasution dengan Jangan Biarkan, Omi Mesak.
2: Biar sudah Gereja Tua.
1: Gereja Tua saja, oke. Okay. Ya, gereja di Buanawa, ya?
2: Iya, Gereja Katedral saja, Buanawa kan gereja baru. Buanawa gereja baru.
1: Oke, okay, jadi Gereja Tua ya, betul-betul tua ya.
2: Iya, Gereja Tua Katedral.
1: Oke, Oma. Silakan Oma, salamnya untuk siapa Oma?
2: Yang pertama untuk Mbak Leli bersama operatornya. Operatornya malam ini siapa?
1: Ada Kakak Budi Buku.
2: Oh iya, Bung Budi Buku, selamat malam. Mbak Leli, kalian berdua selamat malam, selamat bertugas. Semoga tetap semangat, Tuhan memberkati. Pulangnya sebentar, hati-hati di jalan ya Mbak Leli.
1: Siap-siap Oma, terima kasih banyak.
2: Iya, salam yang lain untuk ya Nana Elsa Maria yang baru lewat. Selamat malam, selamat beristirahat. Untuk Putra Mungus, Bapak Manda, Bapak Ustaz Abdullah, Bapak Indri, semua selamat malam. Untuk Yeri selamat malam. Untuk Bapak Maksudin Dona selamat malam. Terima kasih salamnya. Kumpati di Pulau Baru, di kilometer 4. Selamat malam. Mm-hmm. Untuk Opa Ceril yang lagi nonton bola, selamat malam. Dan orang rumah semua yang belum tidur, selamat malam, selamat beristirahat. Dan semua pendengar setia Ruang Rindu yang lagi pantau malam ini, ucapannya selamat malam semuanya, selamat beristirahat.
1: Oke, terima kasih Oma, ditunggu ya lagunya ya. Oma ya.
2: Ya, terima kasih. Selamat
1: malam. Oke, saya sudah punya dua nomor lagu dan harus saya hadirkan biar utang saya tidak semakin banyak ya. Kita ke Nia Daniati, Burung Pun Ingat Pulang, dan juga ada lagu lainnya tadi, Panbers dengan Gereja Tua.

Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar

0: Ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang. Coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Sabar, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong. Abang yang ini ya.

0: masih ada coklat abang. Kita berbagi ya.
1: Iya bang. Terima kasih ya bang.
0: Sama-sama dek.
2: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

0: es krim.
1: Enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hey, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apa? Aku teriak-teriak.

0: mumpung masih muda.
1: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua risiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
0: Meskipun masih muda.
1: Makanya, kamu jangan tergoda sama mereka ya.
0: Harusnya

0: ramuan yang menghadirkan kebahagiaan tetapi akhirnya meninggalkan luka dan juga kerinduan karena harus berpisah. Dan saya masih terus menemani Anda untuk program acara Ruang Rindu di kesempatan dan malam hari ini. Saya tunggu satu penelpon lagi ya sebelum kita tutup kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini edisi 28 September 2026. Saya juga ucapkan selamat malam untuk Teh Dinda yang ada di Bogor, kemudian Bunda Wijati di Wonosobo, Oma Deva di Jakarta. Apa kabarnya malam hari ini? Untuk putramu yang ada di posisinya, selamat malam bersama kekasih hati. Kemudian untuk Bunda Ima yang ada di Maomere, ada Olin di sana, kemudian ada Bapak Markus yang ada di Maomere, mudah-mudahan sedang mendengarkan RRIND. Penelpon terakhir kita siapa dia? Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
0: Iya, betul sekali. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Abang Jarot.
0: Abang Jarot. Abang Jarot, ya, ya. Dimana posisinya Abang Jarot?
1: Di Nangaroro, Degelea.
0: Nangaroro. Sudah sering bergabungkah dengan RRIND atau baru pertama kali ini? Sudah sering bergabung. Oke, Abang Jarot mau pilih lagu yang mana? Biar saya putarkan.
1: Kalau bisa lagu Dian Pesisa.
0: Dian Pesisa. Oke. Yang judulnya?
1: Judulnya Kau Segalanya Bagiku.
0: Kau Segalanya Bagiku. Siapa dia?
1: RRIND.
0: Mau tahu saja ini ya. Oke, Kau Segalanya Bagiku untuk siapa?
1: Ya, salam pertama untuk bagi lu yang lagi bersedia sama dibalik kacanya. Terus untuk Anak Marlin, Eja Ardian, Ardianus gue atau keluarga, Albertus Agung Dasa atau keluarga, Arsianus Abdullah atau keluarga, Emmanuel Abdullah atau keluarga, dan juga salam kenal untuk Mama Ucur Bukit Anggur. Terus untuk Ayu di Maluku Tengah dan semua penyelenggara dari MB yang lagi mengharapkan Ruang Rindu malam ini. Dan ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, semoga dan Ruang Rindu malam ini dapat mengobati rasa lelah dan jatuh. Itu saja, selamat malam, terima kasih.
0: Baik, terima kasih, selamat malam. Penelpon terakhir kita ada Bang Jarot yang ada di posisinya. Terima kasih sudah bergabung bersama RRIND. Saya tutup kebersamaan kita dengan Dian Pesisa, Engkau Segalanya Bagiku.

0: Sepakati ya untuk program ini. Baik teman-teman, kita sepakati ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini, di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari, bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

kita skillkan. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas. Seperti bahan katun, linen, sutra, cambray,

0: Dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
1: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah, barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Sudah belum lama pindah ke sebuah kota kecil. Setelah berada di sana beberapa waktu, ia mengeluh kepada tetangganya tentang pelayanan buruk yang dialaminya di apotek setempat. Ia meminta pada tetangganya agar mau menyampaikan kritiknya pada pemilik apotek tersebut. Beberapa hari kemudian, wanita muda pendatang tersebut pergi lagi ke apotek itu. Pemilik apotek menyambutnya dengan senyum lebar sambil mengatakan betapa senangnya ia melihat wanita itu berkenan datang kembali ke apoteknya dan berharap wanita dan suaminya menyukai kota mereka. Bukan hanya itu, pemilik apotek itu bahkan menawarkan diri membantu wanita muda dan suaminya itu menguruskan berbagai hal agar mereka bisa menetap di kota kecil itu dengan nyaman. Lalu ia pun mengirimkan apa yang dipesan wanita itu dengan cepat dan juga baik. Wanita itu merasa senang dengan perubahan luar biasa yang ditunjukkan oleh pemilik apotek. Kemudian ia melaporkan hal itu pada tetangganya. Katanya, "Anda tentu sudah menyampaikan kritik saya mengenai betapa buruk pelayanannya waktu itu." "Oh tidak," jawab tetangganya. "Sebenarnya saya tidak menyampaikan kritik Anda pada mereka. Saya harap Anda tidak keberatan. Saya katakan pada pemilik apotek itu, betapa Anda terkagum-kagum melihat caranya mendirikan apotek di kota kecil ini. Dan Anda merasa apoteknya adalah satu-satunya apotek dengan pelayanan terbaik yang pernah Anda temui." Pendengar, cara penyampaian kritik atau saran yang baik dan benar akan merubah keadaan yang buruk menjadi

Pendengar RRI, pernahkah Anda merasa tiba-tiba gelisah, khawatir, kemudian jantung berdebar, sulit berkonsentrasi, atau merasa tidak nyaman tanpa mengetahui penyebabnya? Rasa cemas memang bisa dialami oleh siapa saja ya, namun tahukah Anda bahwa kecemasan itu tidak selalu hanya berkaitan dengan apa yang ada di dalam pikiran Anda? Nah, ada satu informasi kesehatan malam hari ini yang akan saya bagikan untuk Anda. Bagaimana kita mengetahui kecemasan itu ternyata tidak hanya dipicu oleh pikiran. Ada berbagai hal yang bisa berkaitan dengan munculnya kecemasan, dan kondisi ini juga bisa dirasakan melalui tubuh. Nah, informasi ini kami hadirkan untuk Anda dari laman rri.co.id, di mana Dr. Jimmy Ardian menjelaskan bahwa kecemasan tidak hanya berkaitan dengan pikiran tentang masa depan. Dan menurutnya, kecemasan muncul ketika pikiran masa depan disertai perasaan tidak pasti atau berdaya. Karena itu, pikiran tentang masa depan tidak selalu menunjukkan seseorang sedang mengalami kecemasan. Dan menurutnya, perhatian perlu diarahkan pada perasaan yang muncul bersama pikiran tersebut. Perasaan tidak mampu, tidak pasti, dan tidak berdaya dapat membuat pikiran terasa mengancam. Dan ia menilai seseorang perlu belajar menghadapi perasaan tersebut, bukan sekedar mengubah pikirannya sendiri. Dr. Jimmy juga mengingatkan berita buruk dapat memicu respon tubuh terhadap ancaman tertentu. Dan setelah membaca berita buruk, tubuh membutuhkan waktu untuk menurunkan respon tersebut kembali normal. Karena itu ia menyarankan pembaca memperhatikan denyut jantung, nafas, dan juga ketegangan otot tubuh. Dan jika respon tubuh masih tinggi, pembaca disarankan berhenti sebelum melanjutkan membaca informasi tersebut. Ia menjelaskan tubuh membutuhkan waktu untuk kembali tenang setelah menerima informasi mengancam. Dan respon tubuh tersebut tidak selalu langsung mengikuti perubahan pikiran seseorang. Karena itu pendengar, seseorang perlu memberi jeda setelah membaca berita yang dianggap buruk. Dan jeda tersebut membantu mengamati kondisi tubuh sebelum menerima informasi berikutnya kembali. Dan Dr. Jimmy menyarankan pembaca memperhatikan denyut jantung, nafas, dan juga ketegangan tubuh. Dan jika respon fisik belum menurun, seseorang dapat berhenti membaca sementara waktu. Dan menurutnya, kecemasan perlu dipahami melalui hubungan antara pikiran dan juga perasaan.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan

0: kesel saya lihat anak baru tuh, gaya sekali.
1: Yeah, biarin sih. Mau-maunya dia?
0: Awas aja ya.
1: Terus, mau diapain?
0: Lihat aja nanti, saya kasih omongan dia, biar kapok.
1: Eh, itu bullying namanya.
0: Apa?
1: Bullying, artinya mengintimidasi tahu.
0: Enggak, cuma mau kasih tahu aja, enggak mukul.
1: Menghina, omongan kasar, sama aja. Itu kekerasan verbal, bullying juga namanya.
0: Oh,
1: bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada, bisa masuk penjara.
2: Wow.
0: Heboh.
1: Dibilangin bullying itu ada hukumnya, belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
0: Udah, masuk kelas yuk. Aduh.
1: Nah, itu hukumannya, teguran langsung dari Tuhan.
3: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.

Sering kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona, Amerika Serikat, menjelaskan dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk.

kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga penghisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

Pendengar RRI, selamat malam untuk Anda yang baru saja tune in bersama kami di 100,5 FM. Dan pendengar, saat ini sudah jam larut ya. Ada yang mungkin masih berkutat dengan aktivitas, menyelesaikan pekerjaan, atau masih berada di dalam perjalanan sambil terus mendengarkan Pro 1 RRI ND. Atau juga mungkin ada sebagian dari Anda yang sudah berada di tempat tidur, mencoba memejamkan mata, sementara pikiran masih sibuk kemana-mana nih, memikirkan pekerjaan yang belum selesai, percakapan yang terjadi sepanjang hari, kemudian mungkin juga persoalan keluarga, keuangan, atau mungkin seseorang yang tiba-tiba kembali hadir dalam ingatan. Nah, begitulah pendengar ya, terkadang malam ketika suasana mulai sunyi, justru pikiran kita menjadi lebih banyak yang masuk begitu ya. Jadi pendengar, ada beberapa hal yang mungkin bisa Anda lakukan kalau memungkinkan ya. Letakkan ponsel beberapa saat sebelum tidur, berikan kesempatan kepada mata dan juga pikiran untuk beristirahat dari berbagai informasi yang sepanjang hari ini masuk ke dalam kepala kita. Tidak semua pesan harus dibalas malam ini pendengar, dan tidak semua informasi harus Anda ikuti, dan tidak semua persoalan itu harus diselesaikan sekarang. Lalu pendengar, ada masalah yang memang harus diselesaikan, tetapi tidak semuanya itu harus selesai malam ini. Kalau ada sesuatu yang belum kita selesaikan, mungkin kita bisa berkata kepada diri sendiri, tidak apa-apa, saya akan memikirkannya kembali besok. Karena terkadang yang kita butuhkan bukan jawaban malam ini, tetapi istirahat yang cukup supaya besok kita bisa melihat persoalan dengan pikiran yang lebih jernih begitu ya. Nah pendengar RRI, selanjutnya tarik nafas secara perlahan, tahan sebentar, kemudian keluarkan secara perlahan juga. Lakukan hal ini beberapa kali pendengar, dan rasakan tubuh yang mulai lebih rileks ya. Lepaskan ketegangan yang mungkin masih terbawa dari aktivitas sepanjang hari. Lalu pendengar, mungkin hari ini tidak berjalan sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Mungkin ada kesalahan yang kita lakukan, mungkin ada perkataan yang kita sesali, atau mungkin ada sesuatu yang sudah kita perjuangkan tetapi hasilnya belum sesuai dengan yang kita inginkan. Tidak apa-apa pendengar, satu hari yang tidak sempurna bukan berarti kita gagal menjadi pribadi yang baik. Kita semua pernah salah, kita semua pernah lelah, dan kita semua pernah mengalami hari yang berat. Dan yang terakhir, belajarlah mengakhiri hari dengan rasa syukur. Saya masih temani Anda dengan rangkaian lagu-lagu lembut untuk Anda.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri. Semangat.

Bertukar Denganku Sedang Jatuh Cinta, sebuah lagu yang menggambarkan tentang perasaan ketika hati mulai menemukan seseorang yang istimewa. Ada rasa bahagia, ada debar yang sulit dijelaskan, dan juga ada perasaan ingin selalu dekat dengan orang yang sedang memenuhi ruang hati. Jatuh cinta memang seringkali membuat dunia terasa berbeda, dan hal-hal sederhana bisa menjadi lebih istimewa. Dan pendengar, satu tembang penutup kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini, Florata Malam akhiri. Saya Leli Kara mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda bersama operator studio Budi Buku. Selamat malam dan sampai jumpa di edisi-edisi berikutnya.

mendengar dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini, Senin 28 September 2026. Kami akan kembali menjumpai pendengar esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama, 100,5 MHz. Akhir kata penyiaran dari Lekara, operator studio Budi Buku dan kerabat kerja Florata malam ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Selamat pagi pendengar program satu dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia ND, radio publik milik bangsa, dipancarluaskan melalui frekuensi FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Kembali mengudara pada pagi hingga malam edisi hari ini, Selasa 29 September 2026. Dari Jalan Durian nomor 1, saya Kristin Senda dan kerabat kerja Florata pagi ini mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada, kembali dari kawasan Jalan Durian nomor 1 Ende. Salam jumpa bersama kami yang bertugas di Florata pagi ini untuk edisi 29 September 2026. Saya Christine Senda ditemani operator studio Dev Revaldi. Pendengar RRI, pagi ini kami akan hadirkan serangkaian acara untuk menemani aktivitas Anda sepanjang hari ini bersama Pro 1 RRI Ende. Dan bersama kami yang bertugas di Florata pagi akan temani Anda hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kita awali jumpa kita pagi hari ini pendengar RRI dalam sajian Mutiara Pagi Katolik dengan topik hendaknya kita tulus seperti Nathanael di zaman Hawks. Bersama Penyuluh Agama Katolik Kementerian Agama Kabupaten ini Bapak Silvester Taji, SRG. Selamat mengikuti.

Kasih yang memulihkan kehidupan. Selamat pagi para pendengar Prosatu RRI ND yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini, bersama saya Elpidus Lau, penyuluh agama Katolik, kantor Kementerian Agama Kabupaten ND, dalam Mutiara Pagi Katolik, edisi 8 September 26. Para pendengar Prosatu RRI ND terkasih, selamat pagi dan salam sejahtera, salam kasih bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kasih, karena atas kasih dan penyelenggaraannya, kita masih diberi kesempatan untuk mengawali hari yang baru ini. Sama saudaraku, para pendengar Prosatu RRI ND terkasih, dalam perjalanan hidup, kita semua pernah mengalami luka. Ada luka yang terlihat dan ada luka yang tidak terlihat. Ada luka karena kehilangan orang yang kita cintai. Ada luka karena kegagalan. Ada luka karena dikhianati. Ada luka karena perkataan orang lain. Ada pula luka yang kita simpan begitu lama, sehingga kita sendiri lupa kapan luka itu mulai terasa. Namun pagi ini, melalui sabda Tuhan, kita diajak untuk percaya bahwa tidak ada kehidupan yang terlalu rusak untuk dipulihkan oleh kasih Tuhan. Karena itu, renungan Mutiara Pagi Katolik hari ini mengambil tema Kasih yang memulihkan kehidupan. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, mari kita mempersiapkan hati kita dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, pada pagi hari ini, kami datang ke hadapan-Mu dengan segala keadaan hidup kami. Ada yang bangun pagi dengan hati penuh sukacita. Ada yang memulai hari dengan penuh harapan. Namun, mungkin ada pula di antara kami yang bangun dengan hati yang berat. Ada yang sedang menghadapi persoalan keluarga. Ada yang sedang memikirkan kesehatan orang yang dicintai. Ada yang sedang berjuang memenuhi kebutuhan hidup. Ada yang sedang menghadapi persoalan pekerjaan. Ada yang sedang terluka karena hubungan dengan sesama. Dan mungkin ada pula yang pagi ini merasa sendirian. Tuhan Yesus, Engkau mengetahui semuanya. Tidak ada satupun pergumulan kami yang tersembunyi dari pandangan-Mu. Engkau mengetahui air mata yang tidak sempat kami ceritakan kepada siapapun. Engkau mengetahui doa-doa yang hanya mampu kami ucapkan dalam hati. Engkau mengetahui kerinduan kami untuk hidup lebih baik. Karena itu, pada pagi ini kami mohon, jamahlah hati kami dengan kasih-Mu, pulihkanlah kehidupan kami, sembuhkanlah luka-luka batin kami, kuatkanlah mereka yang sedang lemah, berilah pengharapan kepada mereka yang sedang putus asa, berilah jalan keluar bagi mereka yang sedang menghadapi kesulitan, dan ajarlah kami untuk menjadi pribadi yang juga mampu membawa kasih dan pemulihan bagi orang lain. Bimbinglah kami agar melalui renungan pagi ini kami semakin mengenal kehendak-Mu. Semoga sabda-Mu menjadi pelita bagi langkah kami
sepanjang hari ini. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para pendengar Pro 1 RRI ND terkasih, marilah kita mendengarkan bacaan Injil Suci menurut Lukas. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat dan mengajar. Di tempat itu, ada seorang laki-laki yang tangan kanannya mengalami kelumpuhan. Para ahli Taurat dan orang-orang Farisi memperhatikan Yesus dengan seksama. Mereka ingin mengetahui apakah Yesus akan menyembuhkan orang itu pada hari Sabat. Mereka sedang mencari alasan untuk dapat menyalahkan Yesus. Yesus mengetahui apa yang ada dalam pikiran mereka. Kemudian ia berkata kepada orang yang tangannya lumpuh itu, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Orang itu pun bangun dan berdiri di tengah-tengah mereka. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan kehidupan atau membinasakannya?" Yesus memandang mereka semua. Kemudian ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu mengulurkan tangannya, dan tangannya menjadi sembuh. Tetapi orang-orang yang melihat peristiwa itu justru menjadi sangat marah. Mereka mulai membicarakan apa yang dapat mereka lakukan terhadap Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Sama saudara, para pendengar Pro 1 RRI ND terkasih, hal yang menarik dalam Injil hari ini adalah sikap Yesus terhadap orang-orang Farisi. Mereka melihat penderitaan orang lain, tetapi perhatian mereka bukan kepada orang yang menderita. Mereka lebih sibuk mencari kesalahan Yesus. Ini menjadi sebuah peringatan bagi kita. Karena dalam kehidupan sehari-hari, kita juga bisa mengalami hal yang sama. Kita bisa begitu sibuk menilai orang lain, sampai lupa bahwa orang tersebut sedang terluka. Kita melihat seseorang yang gagal dan berkata, "Memang dia tidak mampu." Kita melihat seseorang yang jatuh dalam kesalahan dan berkata, "Sudah pantas dia mendapatkannya." Kita melihat seseorang yang mengalami persoalan keluarga dan berkata, "Itu akibat kesalahannya sendiri." Kita melihat seseorang yang ekonominya sulit dan berkata, "Dia kurang bekerja keras." Padahal kita tidak mengetahui seluruh cerita hidupnya. Kita tidak mengetahui air mata yang ia sembunyikan. Kita tidak mengetahui perjuangan yang sudah ia lalui. Kita tidak mengetahui doa-doa yang ia panjatkan setiap malam. Karena itu, Yesus mengajarkan kepada kita, jangan cepat menghakimi. Belajarlah melihat dengan kasih. Kasih tidak berarti membenarkan semua kesalahan. Kasih juga tidak berarti membiarkan kejahatan.
Tetapi kasih berarti melihat manusia sebagai manusia. Menegur dengan kasih. Mengampuni dengan bijaksana. Menolong ketika seseorang membutuhkan pertolongan. Dan memberikan kesempatan bagi seseorang untuk berubah. Sama saudara dan saudariku, para pendengar setia Pro 1 RRIND terkasih. Dalam Injil yang kita dengar tadi, Yesus mengajukan pertanyaan yang sangat sederhana, tetapi sangat dalam. Apakah kita memilih untuk berbuat baik atau berbuat jahat? Pertanyaan ini sebenarnya tidak hanya ditujukan kepada orang Farisi. Pertanyaan ini juga ditujukan kepada kita. Setiap hari kita memiliki pilihan. Ketika seseorang menyakiti kita, kita dapat memilih untuk membalas atau mengampuni. Ketika seseorang membutuhkan pertolongan, kita dapat memilih untuk peduli atau berpura-pura tidak melihat. Ketika seseorang melakukan kesalahan, kita dapat memilih untuk mempermalukannya atau membantunya memperbaiki diri. Ketika kita mendengar gosip, kita dapat memilih untuk menyebarkannya atau menghentikannya. Ketika seseorang datang kepada kita dengan persoalan, kita dapat memilih untuk mendengarkan atau mengabaikannya. Dengan demikian, kehidupan iman tidak hanya berbicara tentang apa yang kita lakukan di dalam gereja. Iman juga terlihat dari cara kita memperlakukan orang lain setelah kita keluar dari gereja. Sama saudaraku, iman terlihat di rumah. Iman terlihat di tempat kerja.

Yesus mengajak kita bertanya kepada diri sendiri, apakah kehadiran saya membuat kehidupan orang lain menjadi lebih baik, atau justru sebaliknya? Apakah orang menjadi lebih kuat setelah berbicara dengan saya? Apakah keluarga saya merasakan kedamaian karena kehadiran saya? Apakah orang yang sedang kesulitan menemukan harapan ketika bertemu dengan saya? Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin sederhana, tetapi sangat penting. Sama saudaraku, para pendengar Pro 1 RRI ND terkasih, jika kita membuka mata dan hati, kita akan menemukan bahwa di sekitar kita ada begitu banyak orang yang membutuhkan pemulihan. Ada orang yang tangannya tidak lumpuh secara fisik, tetapi hatinya sudah kehilangan kekuatan. Ada orang yang tubuhnya sehat, tetapi jiwanya kelelahan. Ada orang yang masih tersenyum, tetapi sebenarnya sedang menangis di dalam hatinya. Ada orang yang setiap hari terlihat kuat, tetapi sebenarnya membutuhkan seseorang yang berkata, "Saya ada di sini untukmu." Ada orang yang membutuhkan makanan, ada yang membutuhkan pekerjaan, ada yang membutuhkan pengampunan, ada yang membutuhkan kesempatan kedua, ada yang membutuhkan teman bicara, membutuhkan doa. Ada juga yang hanya membutuhkan seseorang yang mau mendengarkan. Maka, janganlah kita hanya bertanya, siapa yang dapat membantu saya? Tetapi, marilah kita juga bertanya, siapa yang hari ini dapat saya bantu? Jangan hanya bertanya, siapa yang mengasihi saya? Tetapi bertanyalah, siapa yang hari ini dapat saya kasihi? Sama saudara dan saudariku, para pendengar Pro 1 RRI ND terkasih, kita mungkin berpikir, saya bukan orang kaya, saya tidak punya banyak uang, saya tidak punya jabatan, saya tidak bisa melakukan hal-hal besar. Tidak apa-apa, karena untuk membawa kasih Tuhan, kita tidak selalu membutuhkan sesuatu yang besar. Mulailah dari hal yang sederhana. Hari ini, mungkin ada anggota keluarga yang perlu kita dengarkan. Dengarkanlah. Mungkin ada orang yang sudah lama tidak kita sapa karena sebuah persoalan. Sapalah. Mungkin ada seseorang yang pernah melukai kita. Cobalah membuka pintu pengampunan. Mungkin ada orang yang sedang sakit. Kunjungilah jika memungkinkan. Mungkin ada seseorang yang sedang kehilangan semangat. Berikanlah kata-kata yang menguatkan. Mungkin ada orang yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Bantulah sesuai kemampuan. Mungkin ada seseorang yang sedang jauh dari Tuhan. Jangan hakimi dia. Doakanlah. Kasih yang memulihkan kehidupan seringkali dimulai dari tindakan kecil yang dilakukan dengan hati yang tulus. Sama saudaraku, para pendengar Pro 1 RRI ND terkasih, sebelum kita mengakhiri Mutiara Katolik pagi ini,

Marilah kita membawa beberapa ajakan sederhana. Pertama, lihatlah orang di sekitar kita dengan mata kasih. Jangan cepat menghakimi. Cobalah memahami sebelum menilai. Kedua, jadilah pembawa pemulihan. Jika kita dapat menghibur, hiburlah. Jika kita dapat menolong, tolonglah. Jika kita dapat mengampuni, ampunilah. Jika kita dapat menguatkan, kuatkanlah. Ketiga, jangan takut datang kepada Tuhan dengan luka kita. Kita tidak harus terlihat sempurna di hadapan Tuhan. Datanglah apa adanya. Tuhan mengetahui kelemahan kita dan tetap mengasihi kita. Keempat, mulailah dari keluarga. Jangan mencari kesempatan berbuat baik jauh-jauh jika di rumah sendiri masih ada orang yang membutuhkan kasih kita. Sapa keluarga kita, dengarkan mereka, berikan waktu, berikan perhatian, dan jangan terlalu pelit untuk mengucapkan terima kasih, maaf, saya mengasihimu. Tiga kata sederhana itu seringkali mampu menyembuhkan luka yang sudah lama. Dan yang kelima, jadilah tanda kehadiran Tuhan bagi orang lain. Ketika seseorang bertemu dengan kita, semoga ia merasa lebih berpengharapan. Atau ketika seseorang berbicara dengan kita, semoga ia merasa diterima. Atau ketika seseorang sedang jatuh, semoga kita menjadi orang yang tidak menertawakannya. Dan kita selalu mengulurkan tangan kasih kepadanya. Karena mungkin saja Tuhan menempatkan kita dalam kehidupan seseorang bukan secara kebetulan. Mungkin kita adalah jawaban dari doa orang tersebut. Sama saudara, para pendengar Pro 1 RRIND terkasih, Injil hari ini memperlihatkan kepada kita Yesus yang tidak tinggal diam melihat penderitaan orang lain. Ia melihat, ia mendekat, ia berbicara, ia menyentuh, ia memulihkan. Dan Yesus mengundang kita untuk melakukan hal yang sama. Di dunia yang kadang penuh dengan kritik, jadilah pembawa penguatan. Di dunia yang mudah menghakimi, jadilah pribadi yang penuh belas kasih. Di tengah banyaknya luka, jadilah pembawa penyembuhan. Di tengah keputusasaan, jadilah pembawa harapan. Dan ketika kita sendiri sedang terluka, jangan lupa bahwa ada Tuhan yang selalu siap menerima kita. Maka, marilah kita mengingat satu kalimat sederhana untuk kita bawa sepanjang hari ini. Kasih yang sejati tidak hanya melihat luka, kasih berusaha memulihkan. Semoga hari ini kita menjadi tangan Tuhan bagi sesama, menjadi senyum Tuhan bagi seseorang, menjadi jawaban Tuhan atas doa seseorang, dan semoga melalui kehidupan kita ada orang yang kembali percaya bahwa hidup ini masih memiliki harapan. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih,
Kami bersyukur atas sabdamu yang telah kami dengarkan dan renungkan pada pagi hari ini. Engkau mengajarkan kepada kami bahwa kasih tidak boleh berhenti hanya pada kata-kata. Kasih harus menjadi tindakan. Kasih harus menyentuh. Kasih harus menguatkan. Kasih harus memulihkan. Tuhan Yesus, kami membawa kepada-Mu semua luka yang ada dalam kehidupan kami. Luka yang kami sadari maupun yang tidak kami sadari. Luka karena masa lalu. Luka karena kehilangan. Luka karena penolakan. Luka karena pengkhianatan. Luka karena kegagalan. Luka karena perkataan orang lain. Dan luka yang mungkin kami ciptakan sendiri karena kesalahan dan dosa kami. Tuhan, jamahlah kami, pulihkanlah kami, berilah kepada kami hati yang baru. Ajarlah kami untuk mengampuni, ajarlah kami untuk melepaskan kepahitan, ajarlah kami untuk berdamai dengan diri sendiri, dengan sesama, dan terutama dengan Engkau. Tuhan, jadikanlah hari ini sebagai hari di mana kasih-Mu hadir melalui diri kami. Semoga ada hati yang kami hibur. Semoga ada orang yang kami kuatkan. Semoga ada luka yang kami bantu sembuhkan. Semoga ada orang yang kembali memiliki harapan karena perjumpaannya dengan kami. Kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang memulihkan. Kami percaya bahwa tidak ada luka yang terlalu dalam bagi kasih-Mu. Kami percaya bahwa tidak ada kehidupan yang terlalu jauh untuk Engkau jangkau. Karena itu, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sama saudaraku, para pendengar Pro 1 RRIND terkasih, semoga hati kita selalu menjadi tempat yang nyaman bagi kasih Tuhan dan bagi sesama. Saya pamit dari hadapan Bapak Ibu para pendengar sekalian. Sampai jumpa kembali dalam Renungan Mutiara Pagi Katolik berikutnya. Tetaplah setia dalam doa, tetaplah kuat dalam iman, tetaplah hidup dalam kasih. Tuhan memberkati.

0: Amin.
1: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ini menghadirkan Warta Berita.
1: Selamat pagi saudara, kembali Anda dengarkan Warta Berita Daerah RRI ND untuk edisi hari ini Selasa 29 September 2026. Sari berita. Pemerintah Kabupaten Nagekeo menetapkan masa tanggap darurat bencana gempa bumi 15 Agustus 2026 berakhir pada 27 September 2026. PLNI Cabang ND memastikan penjualan tiket kapal mengikuti kapasitas keselamatan. Bersama saya Christian Senda, kita ikuti berita selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Nagekeo menetapkan masa tanggap darurat bencana gempa bumi 15 Agustus 2026 berakhir pada 27 September 2026. Keputusan tersebut diambil melalui rapat internal yang melibatkan Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo bersama unsur Forkompinda dan organisasi perangkat daerah terkait pada Sabtu 26 September 2026. Selengkapnya, Nikolaus Makumeli melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Nagekeo menetapkan masa tanggap darurat bencana gempa bumi 15 Agustus 2026 berakhir pada 27 September 2026. Keputusan tersebut diambil melalui rapat internal yang melibatkan Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo bersama unsur Forkopimda dan organisasi perangkat daerah terkait pada Sabtu 26 September 2026. Bupati Nagekeo Simplicius Donatus menyebutkan keputusan diambil pemerintah daerah dengan mempertimbangkan berbagai aspek penanganan bencana serta masukan dari pihak terkait. Hasil pembahasan menjadi dasar Forkopimda Kabupaten Nagekeo dalam menentukan berakhirnya masa tanggap darurat. Dengan berakhirnya masa tanggap darurat pada 27 September 2026, Kabupaten Nagekeo selanjutnya memasuki masa transisi pemulihan darurat. Tahapan ini menjadi bagian lanjutan dari penanganan dampak gempa bumi yang terjadi pada 15 Agustus 2026 lalu. Peralihan status tersebut menandai perubahan fokus penanganan dari masa tanggap darurat menuju upaya pemulihan.
3: Forkopimda Kabupaten Nagekeo mengadakan rapat internal dengan dihadiri OPD terkait, telah menerima masukan, telah mempertimbangkan berbagai aspek, akhirnya Forkopimda Kabupaten Nagekeo memutuskan bahwa masa tanggap darurat bencana gempa bumi tanggal 15 Agustus tahun 2026 berakhir pada tanggal 27 September 2026. Dan selanjutnya, setelah tanggal 27 September 2026, Kabupaten Nagekeo akan memasuki masa transisi pemulihan darurat.
2: Pemerintah daerah bersama unsur terkait akan melanjutkan penanganan sesuai kebutuhan masyarakat dan kondisi wilayah terdampak. Pemerintah Kabupaten Nagekeo sebelumnya telah melakukan berbagai langkah penanganan terhadap masyarakat terdampak gempa bumi. Memasuki masa transisi pemulihan darurat, kebutuhan pemulihan masyarakat dan wilayah terdampak menjadi bagian penting dalam agenda pemerintah daerah. Dengan memasuki masa transisi pemulihan darurat setelah 27 September 2026, pemerintah daerah bersama seluruh unsur terkait diharapkan terus memastikan penanganan masyarakat terdampak berjalan sesuai kebutuhan. Koordinasi lintas sektor tetap diperlukan agar proses pemulihan pasca bencana dapat dilaksanakan secara bertahap. RRI ND, Nikolaus Makumeli melaporkan.
1: Menjelang meningkatnya kebutuhan perjalanan laut, PLNI Cabang ND memastikan penjualan tiket kapal mengikuti kapasitas keselamatan. Sementara calon penumpang diminta memanfaatkan layanan digital untuk memperoleh tiket. Laporan Su Imam.
4: Pelaksana tugas Kepala Kantor Cabang PLNI ND Haikal M. Gibran Senin 28 September 2026 mengatakan kuota tiket mengikuti kapasitas keselamatan kapal penumpang. Jumlah tiket yang tersedia dihitung berdasarkan penumpang lanjutan dan calon penumpang yang naik dari pelabuhan PLNI sesuai ketentuan keselamatan. Menurutnya, sistem penjualan PLNI secara otomatis mencatat jumlah penumpang lanjutan dari pelabuhan sebelum tiket penumpang baru dijual. Data tersebut kemudian diakumulasi dengan calon penumpang yang naik dari PLNI untuk untuk menentukan kuota tersedia secara keseluruhan. Haikal menjelaskan batas penjualan tiket mengacu pada jumlah penumpang yang tercantum dalam sertifikat keselamatan setiap kapal penumpang. Apabila jumlah penumpang telah mencapai kapasitas maksimal, Pelni tidak dapat menambah tiket meskipun permintaan masih tersedia.
5: Di sini kan kami penjualan tiketnya sudah tersistem, Pak ya. Jadi di sistem itu sudah terbaca berapa penumpang lanjutan dari pelabuhan sebelumnya dan berapa penumpang yang akan naik. Jadi totalnya diakumulasikan dan harus menyesuaikan dengan jumlah yang ada di sertifikat keselamatan kapal penumpang kami. Jadi apabila kuotanya sudah mencukupi ataupun sudah batas akhirnya sudah misal 600, terus kuota penumpangnya penumpang lanjutannya 200 dan yang naik 400, berarti udah nggak bisa lagi. Untuk tiketnya sudah habis.
4: Informasi ketersediaan tiket dan jadwal kapal dapat dipantau masyarakat melalui aplikasi resmi Pelni Mobile secara berkala. Aplikasi tersebut juga menampilkan harga tiket sehingga calon penumpang dapat mengetahui informasi perjalanan sebelum melakukan pembelian. Pelni juga menyediakan kanal digital lain untuk pembelian tiket termasuk Livin, Primo, Wonder by BNI, Dana, dan My Telkomsel. Langkah digitalisasi tersebut dilakukan untuk memudahkan masyarakat memperoleh tiket tanpa harus mendatangi agen penjualan secara langsung. Sementara itu, Al, salah seorang calon penumpang asal Sabu tujuan Kupang, mengaku terbantu dengan keberadaan aplikasi Pelni Mobile karena aplikasi tersebut memudahkan calon penumpang mendapatkan tiket tanpa harus bepergian jauh menuju tempat agen penjualan tiket.
6: Kesan saya membeli pakai aplikasi Pelni Mobile itu tergolong sangat bagus dan juga itu lebih memudahkan daripada orang yang dari jauh harus lagi ke sini, tidak lewat aplikasi ini lebih bagus dan dia lebih cepat, pokoknya lebih bagus lah kalau untuk pakai aplikasi daripada harus offline lagi ke kantor.
4: Ditambahkan, petugas Pelni turut membantu calon penumpang memahami proses pendaftaran dan penggunaan aplikasi Pelni Mobile. Pendampingan itu membuatnya lebih cepat memahami tahapan penggunaan aplikasi untuk mencari informasi sekaligus membeli tiket perjalanan.
1: Sementara itu, para camat di Kabupaten ND diminta tinggal di wilayah tugas masing-masing dengan menempati rumah jabatan yang telah disiapkan pemerintah daerah. Laporan Rovinus Wulah.
7: Penegasan tersebut disampaikan pelaksana harian Sekretaris Daerah Kabupaten ND Gabriel Dala dalam rapat koordinasi penanganan bencana di Aula Garuda Kantor Bupati ND. Gabriel menegaskan camat merupakan perpanjangan tangan Bupati dan Wakil Bupati ND dalam menjalankan pemerintahan di tingkat kecamatan. Karena itu, camat harus hadir langsung di wilayah agar mengetahui kondisi dan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Menurut Gabriel, keberadaan camat di wilayah bukan sekadar memenuhi tugas administratif, tetapi juga memastikan persoalan masyarakat dapat segera diketahui dan ditangani. Ia meminta camat tidak selalu membawa persoalan ke tingkat kabupaten apabila masalah tersebut masih dapat diselesaikan di wilayah. Penyelesaian masalah di tingkat kecamatan dinilai dapat mempercepat pelayanan sekaligus memperkuat peran camat sebagai pemimpin pemerintah di wilayahnya.
8: Jadi diharapkan camat-camat baru itu supaya bisa menempati rumah itu sehingga aset pemerintah daerah itu bisa terjaga, terawat dengan baik. Dan kita tahu fungsi dan tugas dan camat itu selalu 24 jam. Sehingga ada persoalan-persoalan kemasyarakatan itu bisa disikap segera. Yang kita harapkan itu yang selama ini tidak tinggal ini, camat yang baru diharapkan untuk supaya dia tinggal di rumah jabatan dan di kecamatan. Apalagi persoalan-persoalan pasca bencana ini, ada hal-hal pemulihan, itu butuh kehadiran camat melakukan koordinasi dengan para kepala desa.
7: Gabriel mengatakan kehadiran camat secara langsung dinilai semakin penting karena kabupaten masih berada dalam masa pemulihan atau rehabilitasi pasca bencana. Dalam situasi tersebut, camat diminta memperkuat koordinasi dengan kepala desa dan lurah untuk memantau perkembangan kondisi masyarakat. Gabriel juga mengingatkan para camat untuk meningkatkan kewaspadaan memasuki musim kemarau, potensi kekeringan, kebakaran hutan, serta persoalan lain yang berkaitan dengan kondisi lingkungan harus diantisipasi sejak dini. selain pemerintah desa dan kelurahan, camat diminta membangun komunikasi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat. Menurut Gabriel, keterlibatan para tokoh masyarakat diperlukan karena pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam menangani persoalan sosial. Kolaborasi tersebut diharapkan membuat informasi dari lapangan lebih cepat diterima dan langkah penanganan dapat segera dilakukan. Khusus camat yang baru dilantik agar segera beradaptasi dengan wilayah tugasnya. Rumah jabatan yang telah disiapkan pemerintah daerah diminta ditempati sekaligus dijaga dan dirawat sebagai aset daerah. Gabriel menilai kehadiran camat di wilayah akan mendukung pelayanan pemerintahan yang responsif karena fungsi camat dituntut mampu menyikapi persoalan kemasyarakatan secara cepat. RRI Enderovinus Vula melapor.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
1: Siaran ini juga bisa Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur menyoroti kondisi sejumlah ruas jalan provinsi di Kabupaten Ngada yang hingga kini masih mengalami kerusakan dan belum mendapat penanganan secara optimal. Ferry Soo selengkapnya melaporkan.
9: Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Christopher Sloko, menyoroti kondisi sejumlah ruas jalan provinsi di Kabupaten Ngada yang hingga kini masih mengalami kerusakan dan belum mendapat penanganan secara optimal. Kerusakan jalan tersebut dinilai mengganggu mobilitas masyarakat, terutama warga yang setiap hari menggunakan jalur penghubung antar kecamatan dan antar wilayah untuk menjalankan aktivitas ekonomi, pendidikan, maupun pelayanan publik. Christophorus mengatakan pemerintah provinsi perlu memberikan perhatian serius terhadap kondisi infrastruktur jalan provinsi di Kabupaten Ngada. Menurutnya, jalan yang rusak tidak boleh dibiarkan terlalu lama karena berdampak langsung terhadap masyarakat. Ia menyebut masih terdapat sejumlah titik kerusakan pada ruas jalan provinsi di wilayah Ngada yang membutuhkan penanganan. Ruas jalan tersebut diantaranya Maluja Maumbawa, Bejawa Poma, Poma Riung, dan Riung Waiklambu. Kerusakan mulai dari permukaan jalan berlubang, badan jalannya mengalami penurunan, hingga kondisi jalan yang sulit dilalui kendaraan pada titik tertentu. Christophorus berharap pemerintah provinsi segera melakukan inventarisasi terhadap seluruh ruas jalan provinsi di Kabupaten Ngada, termasuk menentukan skala prioritas penanganan. Dengan demikian, ruas jalan yang mengalami kerusakan berat dapat segera mendapatkan intervensi, anggaran, dan pekerjaan fisik.
10: Ya, kalau Ngada ini kan, ruas jalan provinsi itu ada ruas jalan Malenuza Mambaba, kemudian ruas jalan Bejawa Riung, Bejawa Poma, kemudian Poma Riung, kemudian dari Riung ke Labun Kelambu. Ya, itu yang perlu mendapat perhatian serius untuk Kabupaten Ngada. Tentu kalau untuk Kabupaten banyak juga ruas jalan provinsi kita memang kondisi hari ini tidak terlalu maksimal dan tidak apa, terlalu kondisi rusak juga. Tentu tugas kita untuk bersama teman-teman Dewan menyampaikan aspirasi ini kepada pemerintah, kepada Pak Gubernur, Wakil Gubernur untuk memberikan perhatian sangat serius untuk penanganan kondisi infrastruktur di wilayah NTT ini.
9: Menurutnya, pembangunan infrastruktur jalan bukan hanya berkaitan dengan kenyamanan perjalanan, tetapi juga menyangkut kelancaran distribusi hasil pertanian, akses masyarakat menuju pusat pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta konektivitas antara wilayah. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan perlu dilakukan secara berkelanjutan agar konektivitas antar wilayah tetap terjaga dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang. RRI Enderovinus Soo melaporkan.
1: Kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah Kabupaten Flores Timur menyiapkan pelaksanaan ETMC ke-35 tahun 2026 dengan skema pendanaan non-APBD. Laporan Ricardus Kota.
11: Wakil Bupati Flores Timur sekaligus Ketua Panitia Altari Memorial Cup ke-35, Ignatius Boliuran, mengatakan keterbatasan anggaran daerah menjadi salah satu pertimbangan dalam menyiapkan turnamen. Menurut Ignatius, pembinaan sejumlah lapangan tidak sepenuhnya menjadi beban penyelenggara ETMC karena sebagian anggaran telah tersedia sebelum Flores Timur ditetapkan sebagai tuan rumah.
12: Secara prinsipil dia non APBD, ya. Pembinaan lapangan misalnya itu kan sudah anggarannya itu sudah kita tangguhkan sebelumnya tanpa memikirkan bahwa kita akan menjadi tuan rumah ETMC. Saya kira kondisi anggaran memang non APBD terbatas, tapi yang pertama semangat.
11: Ignatius menyebut kebutuhan anggaran keseluruhan saat ini diperkirakan sekitar 2,5 miliar rupiah. Dukungan sebesar 500 juta rupiah telah dipastikan dari Gubernur Nusa Tenggara Timur, sementara potensi dukungan dari Bank NTT masih dalam proses. Panitia juga telah menyebarkan proposal dukungan kepada diaspora, BUMN, BUMD, serta pihak perorangan yang dinilai memiliki potensi untuk membantu penyelenggaraan.
12: Akumulasi anggaran secara keseluruhan sekitar 2,5 miliar. Untuk saat ini, yang sudah memastikan memberi dukungan dengan nominal tertentu sebesar 500 juta itu dari Pak Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur.
11: Pemerintah Flores Timur juga mengajak dunia usaha berpartisipasi untuk mendukung pelaksanaan TMC ke-35 yang dijadwalkan berlangsung mulai 14 November 2026. RRI ND Ricardo Scotta melaporkan.
1: Kabupaten Flores Timur masuk dalam perluasan wilayah piloting perlindungan sosial atau Perlinsos berbasis website dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Program ini membuka akses bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan perlindungan sosial secara lebih mudah dan terbuka. Selengkapnya, Rahma Suci melaporkan.
13: Kabupaten Flores Timur kini menjadi salah satu daerah yang masuk ke dalam perluasan piloting Perlinsos berbasis website dari Kementerian Sosial. Setelah sebelumnya program ini hanya diterapkan secara terbatas di 43 kabupaten dan kota di Indonesia. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Flores Timur, Kristina Ina, mengatakan program ini merupakan salah satu hasil audiensi pemerintah Kabupaten Flores Timur dengan Kementerian Sosial. Upaya tersebut dilakukan agar masyarakat bisa memperoleh akses perlindungan sosial yang lebih mudah, terbuka, dan sesuai dengan kondisi sosial ekonomi yang sebenarnya.
14: Kabupaten Flores Timur akhirnya diberikan kesempatan menjadi salah satu kabupaten yang menjadi piloting untuk aplikasi Perlinsos berbasis website.
13: Melalui layanan ini, masyarakat nantinya tidak lagi sepenuhnya bergantung pada operator di desa ataupun kelurahan. Warga dapat mendaftarkan diri atau keluarganya secara mandiri untuk mengakses layanan bantuan sosial, seperti program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan sembako dari Kementerian Sosial. Untuk mengakses layanan secara mandiri, masyarakat perlu memiliki identitas kependudukan digital atau IKD. Sementara bagi warga yang memiliki keterbatasan akses digital, tersedia agen Perlinsos yang membantu masyarakat mengakses layanan sesuai mekanisme yang berlaku. Dengan perluasan piloting ini, masyarakat Flores Timur diharapkan semakin mudah mengakses layanan perlindungan sosial, sekaligus dapat menyampaikan kondisi sosial ekonominya secara sesuai dan transparan. RRI Endera Masuci melaporkan.
1: Serah terima jabatan Kepala Sekolah SMK Negeri 4 dengan tugas memastikan program sekolah tetap berjalan dan menghadapi sejumlah agenda pendidikan dalam waktu dekat. Laporan Olive Witin.
15: Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT Wilayah 5, Abdurrahman Rasid mengatakan, penunjukan PLT dilakukan untuk memastikan seluruh kegiatan dan pengelolaan sekolah tetap berjalan. Langkah ini juga untuk mencegah terjadinya kekosongan kepemimpinan, terutama menjelang sejumlah agenda pendidikan. Menurut Abdurrahman, PLT Kepala Sekolah bertanggung jawab menjalankan berbagai urusan sekolah, mulai dari administrasi, kepegawaian, kependidikan, hingga pelaksanaan kurikulum. Percepatan serah terima jabatan juga mempertimbangkan sejumlah agenda yang akan berlangsung dalam waktu dekat, di antaranya tes kemampuan akademik atau TKA bagi siswa pada Oktober 2026 serta tes kompetensi guru yang dijadwalkan pada 2 Oktober.
16: Pelaksana tugas yang baru dapat mengemban tugas sebagai kepala sekolah sementara, sebagai pelaksana tugas, agar mampu melaksanakan tugasnya sebagai kepala sekolah yang ditunjuk dalam hal administrasi, kepegawaian, sekolah, TKA, ada kependidikan, kurikulum, dan segala macamnya berkaitan dengan hal-hal yang akan kita hadapi dalam waktu dekat ini. Karena dalam waktu dekat ini ada TKA, tes kemampuan akademik anak, yang akan dilaksanakan di bulan Oktober. Nanti di tanggal 2 Oktober juga ada tes kompetensi guru. Itu yang prioritas utama kita.
15: Sementara itu, PLT Kepala SMKN 4 ND, Asda MS SPD, menyatakan siap menjalankan tanggung jawab yang diberikan. Ia akan melanjutkan program kepala sekolah sebelumnya, sekaligus membenahi sejumlah program yang belum terselesaikan. Asda juga menetapkan kedisiplinan sebagai salah satu fokus dalam kepemimpinannya. Menurutnya, kedisiplinan menjadi dasar agar berbagai program sekolah dapat dijalankan dengan baik.
17: Saya melanjutkan ada yang belum ini saya mulai membenahi kembali program dari beliau. Itu yang pertama. Yang kedua, yang paling ingin saya ini yang itu adalah disiplin. Ya, kalau kita sudah disiplin, maka program yang lain semua nanti akan bisa kita lakukan atau bisa terlaksana.
15: Pemerintah berharap pergantian kepemimpinan ini tidak mengganggu proses pendidikan di SMKN 4ND. Kepemimpinan PLT juga diharapkan dapat menjaga kesinambungan program sekolah, meningkatkan kedisiplinan, serta mendukung siswa agar memperoleh pendidikan dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. RRIND Olive Witin melaporkan.
1: Sementara itu, kegiatan belajar mengajar tingkat SMA, SMK, dan SLB di Kabupaten Ende, Ngada, dan Nagekeo mulai berangsur pulih setelah gempa bumi. Mayoritas sekolah sudah kembali melaksanakan pembelajaran secara berkala dengan penyesuaian sesuai kondisi masing-masing sekolah. Laporan Yesinia.
15: Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT Wilayah 5, Abdurrahman Rasid, mengatakan pemulihan KBM dilakukan untuk memastikan proses pendidikan tetap berjalan. Sekolah juga perlu mengejar target kurikulum, sekaligus mempersiapkan siswa menghadapi agenda evaluasi akademik. Menurut Abdurrahman, sekolah yang mengalami kerusakan fisik menerapkan sistem pembagian waktu atau shift. Siswa masuk pada pagi dan siang hari, sehingga penggunaan ruang belajar dapat disesuaikan dengan kondisi sekolah.
18: Ada masih beberapa sekolah, terkhusus di daerah yang kemarin sangat terdampak. Kalau wilayah saya kan sampai Ngada dan Nagekeo, dan di area Riung mau Punggo dan segala macam ada beberapa gedung yang rusak. Itu masih melaksanakan KBM itu dengan shift.
15: Untuk Kabupaten Ende, tingkat kerusakan fasilitas pendidikan berada di kisaran 20% dan mayoritas masuk kategori rusak ringan. Berdasarkan kondisi konstruksi, bangunan sekolah yang terdampak masih dinyatakan aman untuk digunakan dengan tetap melakukan penyesuaian pembelajaran. Pemprov NTT melalui Dinas Pendidikan juga telah menyalurkan bantuan tanggap darurat kepada sekolah terdampak. Bantuan berupa tenda darurat dan perlengkapan sekolah atau school kit diberikan untuk mendukung kegiatan belajar siswa. Pemulihan KBM juga dilakukan untuk mempersiapkan siswa menghadapi tes kemampuan akademik atau TKA yang direncanakan berlangsung Oktober 2026. Pemerintah berharap pemulihan kegiatan belajar mengajar dapat terus berjalan secara bertahap dan aman. Dengan begitu, siswa tetap mendapatkan hak pendidikan sekaligus dapat mengikuti berbagai agenda akademik sesuai jadwal yang telah ditetapkan. RRIND Yesinia Bella melaporkan.
1: Sekian warta berita pagi ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Christine Senda, selamat pagi.

0: motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Kepintaran seseorang tidak menjamin tingginya kesadaran yang dia miliki. Begitu orang tersebut harus memiliki kesadaran tinggi, mereka harus benar-benar memiliki value yang baik dan sangat luar biasa dalam kehidupan. Karena apapun yang mereka jalani dalam kehidupan tergantung dari kesadaran mereka, value mereka, sehingga kepintaran mereka bermanfaat buat orang di sekitar Anda. Membangun kesadaran bukan hal mudah, tapi membangun kepintaran dengan belajar, dengan benar-benar membaca buku atau menuntut ilmu, cepat Anda bisa capai. Tapi membangun value butuh proses. Membangun value butuh pengalaman dan butuh interaksi dengan orang-orang yang sangat menginspirasi Anda. Demikian dari saya, tingkatkan pengetahuan dan kesadaran Anda sehingga Anda menjadi orang yang sukses luar biasa. Salam sukses sejahtera dari saya, Tosmar Yadir.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Pancasila itu, Bung Hatta katakan, ketika ada sesuatu yang deviasi, maka ada kekuatan gaib yang mengembalikan. Jadi dalam salah satu pidato tulisan Bung Hatta pada tanggal 13 Januari 1966, Bung Hatta mengatakan, terjadi sesuatu, orang bertanya, kita ini sekarang di kanan atau di kiri? Karena ketika mengatasi itu ada persatuan di antara masyarakat sipil, mahasiswa, dan TNI untuk menstabilkan kembali keadaan negara. Dan itu berhasil. Lalu Bung Hatta menjawab, kita tidak ke kanan dan ke kiri. Pancasila adalah jalan lurus. Dan karena apa? Ada sila ketuhanan di mana ketika terjadi sesuatu yang kacau, ada kekuatan gaib yang mengembalikan kita ke situ. Jadi intinya bahwa setiap manusia Indonesia itu harus mempunyai rasa memiliki sejarahnya dan rasa memiliki keberagaman. Karena ketika Bung Hatta juga menuliskan, sebagai mahasiswa yang berada di Eropa, ketika mereka berkumpul berbagai etnis dan berbagai agama, tetapi perasaan Indonesia itu satu. Padahal ketika itu di masa Hindia Belanda belum ada Indonesia, adanya Indise. Tapi kemudian perhimpunan Indonesia merubah istilah Indise itu menjadi Indonesia. Jadi rasa memiliki, dan kita tidak usah takut. Kita mempunyai adab sendiri, suku bangsa sendiri, kebiasaan sendiri. Tapi di sana ada teman-teman kita yang juga suku bangsanya berbeda. Tetapi tidak apa-apa, kita semua adalah satu, rasa memiliki bersama.
1: Dr. Anda Halidah Nuria Hatta, Putri Bung Hatta, untuk Oase Indonesia.

Selamat pagi pendengar program satu dimanapun Anda berada dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND. Anda masih bersama kami yang bertugas di Florata Pagi. Saya Christine dan juga operator studio Aventino. Bersyukurlah untuk hari ini pendengar RRI karena kita kembali diberikan kesempatan ya untuk bisa menikmati pagi yang cerah. Mari kita siapkan diri kita untuk menjalani hari dengan penuh sukacita, dengan semangat dan juga kebahagiaan. Ya, semoga apapun yang kita lakukan hari ini membawa kebaikan, kelancaran dan juga kebahagiaan bagi kita semua. Ya, seperti lagu tadi ya, senyum dan semangat. Ya, ini menjadi motivasi ya pendengar RRI bagi kita semua untuk menjalani hari ini. Jangan mudah mengeluh ketika menghadapi berbagai persoalan. Jangan pula menyerah atau berputus asa ketika sesuatu tidak berjalan sesuai dengan harapan. Untuk itu kuatkan tekad, yakinkan diri dan juga percaya bahwa kita mampu melewati setiap tantangan. Katakan dalam hati kita, hari ini kita bisa, hari ini kita kuat, dan hari ini kita bisa meraih kesuksesan. Untuk terus teman Anda pendengar RRI, sajian musik dan informasi dan acara-acara menarik lainnya juga akan mewarnai Florata pagi ini hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan kita akan menyimak informasi terkait dengan peristiwa penting yang terjadi setiap tanggal 29 September setiap tahunnya, di mana pendengar RRI terdapat sejumlah momen penting yang perlu kita kenang ya. Di 29 September adalah hari ke-272 dalam kalender Gregorian. Dan salah satunya adalah Hari Kopi Nasional, di mana pendengar kopi ini melalui kisahnya lewat seorang pengembala kambing pada abad ke-9 yang menemukan kambingnya memiliki lebih banyak energi ketika memakan buah beri dari pohon tertentu. Pada abad ke-15, kopi mulai diekspor dari Ethiopia ke Yaman dan tempat-tempat lainnya di Arab, di mana kopi dikonsumsi sebagai minuman. Pada saat yang sama, kedai kopi mulai bermunculan di Kairo, Mesir, khususnya di sekitar universitas yang terkait dengan tasawuf, dan mereka juga pindah ke Suriah. Kedai kopi ini tidak hanya menjadi tempat untuk menikmati minuman, tetapi juga menampilkan berbagai kegiatan sosial. Ketika popularitas kopi menyebar ke seluruh Arab, Italia, Eropa, dan seterusnya, khasiat kopi yang merangsang menjadi dipertanyakan oleh mereka yang menjalankan praktek keagamaan, namun hal itu tidak menghentikan pertumbuhan dan perkembangan minuman terkemuka ini. Selain Hari Kopi Sedunia, Kopi Nasional, pendengar ya maksud kami, hari ini juga dikenang sebagai Hari Sarjana Nasional, di mana dilansir dari laman Detik yang mengutip laman SMK Mardotila menjelaskan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saat itu pertama kali mencetuskan Hari Sarjana Nasional melalui akun Twitternya. Dalam media sosial tersebut, Kemdikbud menulis ucapan selamat Hari Sarjana Nasional pada salah satu postingannya. Dengan adanya ucapan tersebut muncul gerakan dari para instansi pendidikan di Indonesia untuk ikut serta berpartisipasi memperingati Hari Sarjana Nasional. Selain itu, karena postingan tersebut muncul para pengguna Twitter yang ramai menggunakan tagar Hari Sarjana Nasional yang kemudian menjadi trending topic di media sosial khususnya Twitter. Selain itu pendengar, hari ini juga dikenang sebagai Hari Jantung Sedunia yang diperingati setiap tanggal 29 September dengan tujuan meningkatkan kesehatan secara global dan mendorong masyarakat untuk melakukan perubahan gaya hidup. Hari Jantung Sedunia diperingati setiap tahunnya dicetuskan oleh Federasi Jantung Dunia, di mana pendengar, Hari Jantung Sedunia yang pertama diperingati pada tahun 2000. Sejak itu pada tahun 2012, para pemimpin di seluruh dunia berkomitmen untuk mengurangi angka kematian akibat penyakit tidak menular ini di seluruh dunia sebesar 25% pada tahun 2025. Sebab penyakit ini merupakan pembunuh terbesar di dunia. Oleh karena itu, Hari Jantung Sedunia merupakan ajang bagi kita semua untuk bersatu dalam memerangi penyakit tidak menular ini.
Dan terakhir ya, hari ini juga dikenang sebagai hari Festival Pertengahan Musim Gugur, di mana sejarah Festival Pertengahan Musim Gugur di Tiongkok berawal dari tahunnya 2000 hingga 3000 tahun yang lalu. Beberapa sejarawan percaya bahwa festival pertama dirayakan pada masa dinasti Zhou di tahun 1025 hingga 221 sebelum Masehi, ketika para kaisar berdoa kepada para dewa untuk cuaca baik dan panen yang menguntungkan serta perdamaian bagi negara mereka. Festival pertengahan musim gugur dirayakan selama 3 hari dengan berbagai tradisi acara perayaan, parade, dan kuliner, di mana tanggal festival berubah setiap tahun karena ditetapkan berdasarkan kalender Lunisolar Tiongkok. Secara khusus, permulaan festival jatuh pada hari ke-15 bulan ke-8 kalender, ketika bulan purnama selalu hadir. Dalam kalender Masehi, festival ini jatuh antara pertengahan September dan awal Oktober. Itulah beberapa momen yang diperingati setiap tanggal 29 September setiap tahunnya, pendengar RRI. Dan tentunya kita juga baru tahu ya, peristiwa-peristiwa apa yang terjadi setiap tanggal 29 September. Semoga informasi ini dapat membantu kita menambah wawasan kita ya, untuk mengetahui berbagai peristiwa penting yang terjadi setiap tanggal 29 setiap tahunnya, yang kami kutip informasinya dari lamadetik.com.

Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau.

semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking, nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.

0: dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRIND kanal informasi dan inspirasi. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, selamat pagi, selamat menyiapkan diri Anda ya untuk menjalani hari ini. Dan jangan lupa untuk tetap selalu bersyukur dan juga menikmati sarapan pagi Anda ya sebelum melaksanakan aktivitas Anda. Pendengar, semoga apapun yang kita lakukan hari ini selalu membawa kebaikan, kesuksesan dan kelancaran ya untuk setiap rencana yang sudah kita siapkan. Baik pendengar RRI, sebelum kita menyimak informasi terkait dengan cuaca ya, saya hadirkan terlebih dahulu informasi terkait dengan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari menyatakan pendidikan gratis menjadi upaya menciptakan ekosistem pendidikan inklusif. Dan rencana tersebut pendengar ini mencakup jenjang taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Menurut Kodari, kebijakan tersebut dapat membuka akses pendidikan berkualitas bagi seluruh anak Indonesia. Dengan demikian, kondisi ekonomi keluarga tidak menjadi kendala dalam memperoleh pendidikan. Selain itu, beliau juga menegaskan rencana pendidikan gratis ini akan melengkapi berbagai program pemerintah di bidang pendidikan. Saat ini pemerintah juga mempercepat perbaikan sarana dan prasarana sekolah melalui revitalisasi sekolah serta pembagian papan interaktif digital. Pemerintah juga memiliki berbagai program sekolah yang disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak yang meliputi sekolah nasional terintegrasi, sekolah rakyat, dan juga sekolah unggul Garuda. Sejalan dengan itu, pendengar, pemerintah juga terus memperkuat kapasitas dan kesejahteraan guru. Kodari menyebut kompetensi dan kesejahteraan guru menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan pendidikan. Di mana beliau menilai penguatan kompetensi, profesionalitas, dan kesejahteraan guru sama pentingnya dengan pembangunan fasilitas pendidikan. Menurutnya, Presiden Prabowo menjadikan pendidikan sebagai investasi strategis pembangunan sumber daya manusia berdaya saing global. Kodari menyatakan transformasi pendidikan harus dilaksanakan dengan langkah yang jelas dan terukur. Negara menurutnya berkomitmen agar latar belakang ekonomi tidak menjadi penghalang memperoleh pendidikan yang layak. Informasi selengkapnya pendengar RRI dapat Anda kunjungi laman rri.co.id.

Apakah Anda sering melewatkan waktu sarapan tiap hari? Faktanya, makan di pagi hari dapat meningkatkan kewaspadaan dan konsentrasi pikiran, serta memberikan energi yang cukup untuk tubuh beraktivitas. Jika perut kosong, tubuh akan menghemat energi dan membakar sedikit kalori, membuat Anda menjadi lemas. Jadi, jangan sampai Anda melewatkan waktu sarapan

0: Info Cuaca Maritim.
1: Pendengar program Masa Tadi manapun Anda berada, pagi ini kembali kami mengupdate informasi cuaca, dan kita akan mengetahui seperti apa cuaca di wilayah Nusa Tenggara Timur. Di ujung telepon kami sudah terhubung bersama Prakirawan BMKG Maritim Tenal Kupang, ada Dia Safitri Maharani. Selamat pagi, Dia.
2: Selamat pagi.
1: Ya, untuk informasi cuaca edisi hari ini seperti apa, silakan.
2: Baik, selamat pagi untuk para pendengar CRVND dimanapun berada. Pagi ini saya akan memberikan informasi perkiraan cuaca maritim di wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku pada tanggal 29 September 2026 pukul 8 pagi WITA hingga 30 September 2026 pukul 8 pagi WITA. Waspada untuk potensi gelombang laut dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter yang diperkirakan akan terjadi di wilayah Selat Sape, Selat Pantar, perairan Selatan Flores, perairan Selatan Alor Pantar, Selat Sumba bagian barat, Laut Sawu, Selat Ombai, perairan Selatan Sumba, perairan Sawu Raijua, perairan Utara Kupang Rote, Selat Pukuafu, perairan Selatan Timor Rote, dan perairan Taman Nasional Komodo yang dapat berisiko tinggi terhadap perahu nelayan dan kapal tongkang. Untuk kondisi cuaca wilayah perairan NTT umumnya cerah hingga berawan dan angin umumnya bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 15 hingga 45 km per jam. Diimbau kepada masyarakat agar selalu memperhatikan perakiran cuaca maritim yang dikeluarkan oleh BMKG Samar Tenau Kupang. Jika keadaan cuaca pada saat akan maut dirasa kurang bersahabat seperti adanya angin kencang serta gelombang laut yang tinggi, diharapkan masyarakat maupun nelayan agar tidak melaut. Demikian informasi perakiraan cuaca maritim hari ini dan semoga bermanfaat. Terima kasih.
1: Baik, Kak Dia, terima kasih kembali. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat dan sukses untuk hari ini.
2: Baik, terima kasih Kak. Selamat pagi.
1: Pagi.
0: Jika Anda belum mencapai sesuatu,

0: Kondisi cuaca yang ekstrim menuntut kita untuk waspada dan menyiapkan diri sehingga tidak menyebabkan kerugian dan korban jiwa. Berikut kita dengarkan tips menghadapi cuaca ekstrim yang disampaikan oleh Yohanes BC Putubota, PLT Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah SIKA.
1: Dalam menghadapi cuaca ekstrim, ada beberapa tips yang bisa kita lakukan sehingga kita bisa menghindari cuaca ekstrim ataupun kita bisa menghindari bahaya daripada cuaca ekstrim. Yang pertama, persiapkan perlindungan ekstra. Persiapkan perlindungan ekstra ini bentuknya ada bermacam-macam. Yang pertama, konsumsi makanan yang sehat dan bervitamin sehingga daya tahan tubuh kita bisa kuat dalam menghadapi cuaca ekstrim. Perubahan-perubahan cuaca ini menyebabkan daya tahan tubuh kita menurun. Yang kedua, dalam persiapan perlindungan ekstra ini, kita juga perlu istirahat dan konsumsi air putih yang banyak. Untuk apa? Agar kita mampu menghadapi cuaca ekstrim ini dengan kondisi tubuh yang sehat. Yang ketiga, kita juga perlu menyiapkan alat-alat ekstra, misalnya seperti payung, jas hujan, selimut, kemudian juga kalau menghadapi

daripada terik matahari. Yang kedua, yang tips yang kedua adalah kita harus melakukan pemantauan informasi tentang cuaca, perkembangan cuaca dari sumber yang terpercaya. Nah, untuk pemantauan informasi ini, satu-satunya sumber yang bisa menjadi sumber terpercaya untuk cuaca ekstrim ini, dia berasal dari BMKG. Nah, sumber informasi cuaca ekstrim dari BMKG ini bisa kita lihat dari baik itu aplikasi-aplikasi dari media, baik online, televisi maupun perakiraan-perakiraan yang langsung disampaikan oleh BMKG melalui kanal YouTube maupun Instagramnya. Kemudian yang ketiga, tips yang ketiga dalam menghadapi cuaca ekstrim ini,

dengan menghadapi bencana lainnya, maka kita harus mempersiapkan yang namanya tas siaga bencana. Nah, di dalam tas siaga bencana itu sudah ada berbagai item yang harus kita isi, di antaranya barang berharga, makanan, minuman, masker, alat penerangan, kemudian obat-obatan, pakaian, peralatan mandi, dan sebagainya. Nah, dalam menghadapi ini, persiapan berupa tas siaga ini sangat mendukung kita ketika terjadi bencana cuaca ekstrim. Kemudian yang keempat adalah persiapkan obat-obatan dasar di rumah. Kenapa obat-obatan dasar ini harus disiapkan? Karena misalnya kita mengalami radang, demam, flu, batuk, sakit kepala, dan sebagainya. Di cuaca-cuaca ekstrim ini kita tidak perlu keluar rumah, tetapi sudah ada obat-obatan dasar yang bisa kita konsumsi dan kita gunakan di rumah untuk meredakan penyakit ataupun sakit yang kita alami. Dan yang kelima adalah kita melakukan upaya untuk menghindari mobilitas di luar rumah. Yang pertama, jangan gunakan kendaraan di saat hujan lebat yang menyebabkan jarak pandang kita cukup pendek, yang juga bisa mengakibatkan kita tertimpa pohon tumbang, bahkan juga baliho-baliho yang ambruk dan beberapa tiang listrik dan sebagainya. Di

beraktivitas pada saat cuaca ekstrim, hindari untuk tidak berteduh di bawah pohon atau menggunakan ponsel pada saat berada di dalam cuaca ekstrim atau hujan. Karena ini bisa berdampak kepada kita tertimpa pohon yang tumbang atau juga kita terkena sambaran petir. Dan yang berikut, ketika kita terpaksa berada di luar rumah, maka yang perlu kita lakukan adalah hindari rute-rute yang sudah dikonfirmasi merupakan rute rawan bencana saat baik terjadi saat hujan maupun terjadi saat-saat cuaca ekstrim yang menyebabkan banjir dan sebagainya. Nah, ini untuk kemudian menjaga bahwa posisi ketika kita berada di rumah, luar rumah, maka kita berada pada rute dan jalur yang aman. Semoga tips ini dapat membantu kita dalam menghadapi cuaca ekstrim yang melanda di daerah kita. Terima kasih.

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, selamat pagi juga untuk Anda yang baru saja bergabung bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, daerah rawan bencana membutuhkan kesiapan tenaga kesehatan sekaligus inovasi yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat saat terjadi bencana. Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya turut mengembangkan berbagai inovasi kesehatan yang dapat diterapkan di wilayah rawan bencana. Untuk mengetahui lebih jauh upaya tersebut, kita sudah bersama Dr. Dini Mariani, Direktur Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi.
0: Iya, salam sehat Bu Dini ya.
1: Salam sehat.
0: Betul. Oke, selamat datang. Betul, saya Dini. Selamat datang di Kota ND, Bu.
1: Terima kasih,
0: okay.
1: Ende luar biasa. Kami sudah disambut dengan keramahan yang luar biasa nih, Ende.
0: Baik, terima kasih. Satu kata untuk Ende dulu, Bu. Seperti apa Ende Anda melihatnya?
1: Ende adalah seperti halnya tempat kami ya, penuh dengan keramahan. Kami sangat senang sekali kami datang di sini disambut dengan hospitality yang luar biasa dari sahabat kami di Ende.
0: Baik. Dan pagi ini ya sudah bersama Pro 1 RRI ND ya, terkait dengan Poltekkes Tasik implementasikan inovasi kesehatan untuk daerah rawan bencana. Bu Nini, ini sebenarnya apa nih yang menjadi latar belakang ya Poltekkes Tasikmalaya ini mengembangkan inovasi kesehatan untuk daerah rawan bencana nih, Bu?
1: Ya, betul. Terima kasih. Betul, kami itu memiliki keunggulan riset ya Bu ya. Kami risetnya khusus menghasilkan produk-produk untuk di tempat bencana. Seperti halnya kami hari ini membawa beberapa produk hasil riset inovasi dari teman-teman peneliti dosen Poltekkes Tasikmalaya. Salah satunya adalah kursi ESA, kursi ergonomis, sehat dan aman untuk melahirkan. Nah, ini sangat cocok dipakai untuk di tempat bencana. Salah satunya kami nanti akan berikan di bagi masyarakat ND, sehingga dengan kursi tersebut bidan bisa menolong atau tenaga kesehatan bisa memberikan pertolongan persalinan dengan aman, cepat, dan sudah terbukti ya melahirkan itu cepat dan minim dengan risiko seperti itu. Nah, ini jadi alasan kami membawa hasil risetan itu supaya hasil yang sudah kami teliti itu berdampak dan bermanfaat dan dirasakan secara nyata. Ini adalah aksi nyata kami Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya untuk berkontribusi bagi saudara kami dimanapun, seperti itu.
0: Okay.
1: Selain itu kami juga membawa produk lainnya, salah satunya cream soup. Nah, cream soup juga sama, cream soup, kursi ESA ini sudah dihilirisasi dan sudah masuk ke industri, Mbak. Jadi sudah dipasarkan secara luas dan bisa dimanfaatkan, bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas khususnya di Indonesia. Kami membawa cream soup juga sehingga dalam kondisi bencana masyarakat bisa dipastikan mendapatkan asupan nutrisi yang sehat, bergizi, seperti itu. Jadi selain kami membawa kursi ESA, membawa produk cream soup, juga kami juga membawa koyo jahe. Nah, sama ini produk hasil kami juga untuk mengurangi nyeri ya, mengurangi nyeri dengan aplikasi pemberian dari koyo jahe. Seperti itu salah satu produk yang kami bawa hari ini untuk dimanfaatkan di saudara kita di ND, seperti itu.
0: Baik, dan untuk inovasi tersebut ini bisa membantu tenaga kesehatan ya saat kondisi darurat atau seperti apa yang sudah sejauh ini dilakukan nih Bu Dini?
1: Ya, betul. Nah, ini untuk kursi ESA ini memang sudah dipakai di beberapa daerah, terutama di Jawa, salah satunya di Jawa Barat, di tempat kami berasal, sudah dimanfaatkan secara luas dan sudah terbukti bidan-bidan yang ada di pinggiran yang jauh dari akses ya fasiankes itu bisa menggunakan kursi bersalin tersebut secara efektif dan bermanfaat, seperti itu. Jadi tadi dengan kursi ESA ini sudah bisa dirasakan manfaatnya di beberapa tempat, tidak hanya pada kondisi bencana dalam kondisi apapun, karena manfaatnya kursi ESA ini sangat portable, jadi bisa dibawa ke mana-mana dan banyak juga manfaatnya. Nah, ini untuk yang khusus dibawa bencana, dibawa ke daerah bencana itu harapannya semoga tidak terjadi lagi bencana ya, yeah. Bu, ya. Tetapi kita antisipasi, Bu. Ketika dalam kondisi bencana kita sudah siap ya. Kita sudah siap dengan alat yang bisa dibawa kemanapun oleh tenaga kesehatan dan membantu ya, membantu persalinan serta membantu ibu-ibu yang pasca bersalin seperti itu.
0: Oke, okay. Apakah ini inovasi pertama yang baru dilakukan Poltekkes Tasikmalaya untuk di Pulau Flores seperti itu?
1: Ya, kalau untuk diberikan atau diimplementasikan di Flores ini betul ini yang pertama, tetapi kami sudah mengimplementasikan beberapa produk juga. Kami sudah mengirimkan waktu itu 1000 box namanya, kami juga memiliki produk pangan darurat namanya cookies ya, pangan darurat itu sudah kami berikan di daerah Papua. Waktu itu kami memberikan 1000 box dalam kondisi bencana. Jadi Poltekkes Tasikmalaya selalu siap untuk membantu masyarakat Indonesia, terutama masyarakat yang terdampak di daerah bencana seperti itu.
0: Baik, dan Bu Dini, boleh tahu ya, kegiatan yang akan diselenggarakan di Kabupaten Ende ini, berapa produk yang ditawarkan dan juga berapa banyak nih yang akan diberikan kepada masyarakat Kabupaten Ende?
1: Ya, kalau untuk kursi memang sangat terbatas karena secara kami baru ini dulu, nanti baru sepal, mudah-mudahan nanti kedepannya kita akan berikan lebih banyak lagi. Untuk saat ini kami membawa baru satu, tetapi untuk di beberapa pulau kami distribusikan seperti itu. Nah, untuk yang di ND bahwa kami bawa satu dulu, nanti akan disimpan di dinas atau di puskesmas, dan hari ini kursi tersebut kami akan memberikan edukasi ke bidan-bidan, Bu, yang nanti akan menggunakan seperti itu. Jadi nanti kami baru memberikan sampel dulu satu, mudah-mudahan nanti bisa selanjutnya ada yang membantu juga ya, membantu juga mendanai untuk produksi kursi ESA secara massal sehingga bisa ditempatkan di daerah-daerah, tidak hanya di Flores tetapi di daerah yang terdampak ataupun rawan bencana seperti itu. Karena memang untuk secara nominal lumayan juga kursi ini, dan baru kami berikan baru bisa satu itu. Okay. Tapi untuk produk lainnya kami bawa banyak, seperti krim sup kami banyak puluhan, kemudian juga koyo jahe juga. Nah, kami akan distribusikan hari ini sekaligus dengan kegiatan edukasi buat bagi bidan, juga kami akan pelibatan kader dan masyarakat ya, Bu ya. Hari ini kami akan ada kegiatan langsung di masyarakat ya. Akan ada kegiatan langsung di masyarakat, edukasi dan memberikan layanan langsung kepada masyarakat, kemudian juga pada anak-anak, akan ada trauma healing, ada terapi bermain, kemudian juga ada cek kesehatan gratis dari kami untuk masyarakat ND seperti itu, Bu.
0: Baik, dan ini tentu pendengar juga ingin tahu ini ya, kenapa memilih Puskesmas Rewa Rangga begitu ya untuk dijadikan tempat kunjungan dari Poltekkes Tasikmalaya nih, Bu Dini?
1: Ya, betul. Harapannya rumah Puskesmas ini menjadi nanti percontohan ya, percontohan nanti bisa didesiminasi dengan Puskesmas yang lainnya yang bisa kami akses adalah sementara Puskesmas ini. Kami kerjasama juga dengan Poltekkes Kemenkes Kupang, Bu. Yeah. Dalam ini Prodi Keperawatan ND yang membantu kami dalam kegiatan ini. Jadi kami sementara memilih Puskesmas yang terdekat dan nanti akan desiminasi oleh Dinas Kesehatan yang ada di ND untuk Puskesmas yang berada di ND tentunya. Harapannya nanti menjangkau luas ya, tidak hanya di ND atau Flores, juga daerah-daerah lainnya di NTT seperti itu.
0: Baik, secara tidak langsung dalam kunjungan ini juga ingin dipelajari Poltekkes ya Tasikmalaya untuk Puskesmas Rewa Rangga ya, kalau tidak salah, untuk dikunjungi begitu ya, Bu Dini ya.
1: Betul.
0: Oke. Okay. Baik. Tindak lanjut yang diharapkan setelah kunjungan di Puskesmas ini apa nih, Bu Dini?
1: Ya. Jelas tentunya kami ingin harapannya bahwa kursi ini dimanfaatkan ya, kami yakinkan bahwa kursi ini nanti dimanfaatkan dalam menolong persalinan, karena memang walaupun ini adalah kursi bersalin untuk kondisi bencana, tapi sungguhnya ini bisa dipakai untuk di pasien case seperti itu. Jadi yang pertama harapannya produk dari kami bisa dimanfaatkan oleh saudara-saudara kami di sini. Salah satunya tadi kursi ESA, membantu teman-teman bidan, teman-teman nakes dalam membantu persalinan. Juga produk-produk dari penelitian kami tadi untuk gizi, asupan nutrisinya. Sehingga masyarakat ketika dalam kondisi darurat atau bencana, nanti untuk asupan gizi itu sudah yakin ya, diyakinkan ada gitu ya. Tidak khawatir lagi kesulitan pangan ketika kondisi bencana, karena produk tersebut sudah ada. Dan hasil dari riset tentunya, kalau hasil dari riset akan sangat aman seperti itu.
0: Oke, baik. Bu Dini, tentu ada tantangan ya yang dihadapi dalam menerapkan inovasi kesehatan, apalagi di wilayah yang memiliki keterbatasan akses dan juga fasilitas kesehatan. Anda melihatnya seperti apa nih, Bu?
1: Luar biasa perjalanan kami ke sini itu. Sebetulnya kursi datang duluan ya, kami paketkan. Paketkan karena besinya, apa, kursinya lumayan terbuat dari besi ya, dan besar ya. Kursinya tuh kursi seperti tempat tidur bersalin, tetapi bisa di custom dan portable, tetapi berat, sehingga berangkatnya di luar. Kami dipaketkan ke sini menggunakan kapal ya. Jadi nah ini tantangannya ketika memberikan mengantarkan ataupun produk-produk itu, tantangannya terutama dari demografi ya, yang cukup jauh, tetapi kami pantang menyerah ya. Pokoknya harus sampai nih alatnya di sini gitu. Seperti itu. Juga perjalanan kami ini dari Tasikmalaya ke sini tuh lumayan, Bu. Jadi dari Tasik ke Jakartanya aja kami 7 jam, 6 sampai 7 jam. Baik. Belum ke Pangnya, kemudian ke Ende, tapi luar biasa. Ende sangat indah. Dan kami di sini sangat banyak belajar dari masyarakat Ende yang begitu ramah dan sangat menerima kehadiran kami seperti itu.
0: Oke. Dan apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah nih, Bu Dini ya, apalagi pemerintah daerah, kemudian juga tenaga kesehatan dan masyarakat, agar inovasi kesehatan ini dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan?
1: Ya, betul. Tentunya kami membutuhkan dukungan, dan alhamdulillah kami sudah mendapatkan dukungan dari Puskris di Kemenkes. Kami juga sudah kerjasama dengan beberapa organisasi profesi untuk pemanfaatan produk ini, dan sudah ke industri ya. Artinya bahwa produk kami ini sudah dihasilkan di industri, sudah masuk ke pabrik dan siap dijual. Dan siapapun bisa membeli, Bu, seperti itu. Siapapun bisa membeli ya, bisa membeli. Terutama harapannya pemerintah menjadi suatu kebijakan ya, untuk pengadaan alkes hasil karya anak bangsa gitu. Alkes hasil karya anak bangsa, alat kesehatan yang bisa dimanfaatkan ya, tentunya mudah-mudahan ini didukung oleh pemerintah dalam pengadaan kursi SH ini dan produk-produk penelitian yang lainnya juga. Jadi sudah masuk ke industri, artinya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas ya, Indonesia maupun internasional, sebetulnya seperti itu.
0: Baik, terima kasih Bu Dini untuk informasinya pagi hari ini ya, dan semoga kegiatan yang akan dilaksanakan pada pukul 8 ya, kalau tidak salah nanti Bu Dini ya.
1: Betul.
0: Oke.
1: Kami sedang persiapan, betul.
0: Baik, semoga inovasi kesehatan yang dikembangkan ini dapat semakin memperkuat kesiapsiagaan pelayanan kesehatan ya bagi masyarakat di daerah rawan bencana ya, Bu Dini.
1: Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan dirasakan oleh saudara kami di sini.
0: Baik, terima kasih. Selamat pagi.
1: Sama-sama, selamat pagi.
0: Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada ya, baru saja kita bersama Ibu Dr. Dini Mariana Escape Nurse MCAP ya, sebagai Direktur Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya yang saat ini sedang berkunjung ke Kabupaten Ende untuk memberikan bantuan ya, dan juga melakukan penelitian di Puskesmas Rewa Rangga ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi mengenai produk dan juga inovasi yang tentu bisa membantu tenaga kesehatan saat kondisi darurat ya. Dan juga bagaimana Poltekkes memastikan bahwa inovasi tersebut ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah rawan bencana. Jangan kemana-mana pendengar RRI, karena masih ada satu topik lagi yang akan kembali kami hadirkan untuk Anda terkait dengan BMKG ingatkan waspada potensi bencana di bulan November hingga Desember 2026. Dan nanti kita akan bersama Koordinator Bidang Observasi dan juga Informasi Stamet El Tarih Kupang, ada Ibu Heni Yovin Mega Mila. Tetap bersama Pro Satu RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

Kiki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi nggak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
5: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, memasuki bulan November hingga Desember, masyarakat Nusa Tenggara Timur perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim dan dampaknya. Informasi cuaca menjadi penting agar masyarakat dapat melakukan langkah antisipasi sejak dini. Untuk mengetahui kondisi yang perlu diwaspadai, kita sudah bersama Ibu Helni Yovin Megamila sebagai Koordinator Bidang Observasi dan Informasi Statmet LT Tari Kupang. Selamat pagi, Bu Helni.
6: Selamat pagi, Ibu.
5: Salam sehat, Bu.
6: Salam sehat juga. Baik. Buat Ibu dan rekan-rekan di RRI.
5: Baik, terima kasih. Bu Helni, ini berdasarkan informasi yang kami dapat bahwa memasuki November hingga Desember, masyarakat Nusa Tenggara Timur ini perlu meningkatkan kewaspadaan ya terhadap potensi cuaca ekstrim. Nah, untuk BMKG sendiri, bagaimana memperkirakan kondisi cuaca NTT sendiri di bulan November hingga Desember mendatang nih, Bu Helni?
6: Oke, baik. Selamat pagi pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Seperti yang tadi disampaikan bahwa memang betul bahwa kita harus meningkatkan kesiapsiagaan ya, kewaspadaan, yeah, tidak hanya di periode nanti November hingga Desember, namun sebenarnya

0: ya waspada di sepanjang tahun ya, karena potensi cuaca ekstrim itu bisa terjadi kapan saja di sepanjang tahunnya. Secara khusus untuk bulan November hingga Desember, di mana sebenarnya pada November hingga Desember itu merupakan masa peralihan. Kita masih berada pada periode peralihan dari musim kemarau menuju musim hujan seperti itu. Tentunya ada potensi-potensi cuaca ekstrim yang akan terjadi di periode bulan-bulan tersebut seperti itu, Bu.
1: Baik, potensi cuaca ekstrim apa saja nih yang perlu diwaspadai menjadi perhatian masyarakat pada periode tersebut nih, Bu?
0: Oke, baik. Potensi cuaca ekstrim yang bisa terjadi di periode tersebut, yang pertama, karena kita berada peralihan biasanya identik dengan angin puting beliung ya, apalagi wilayah Nusa Tenggara Timur. Beberapa wilayah tertentu tuh punya potensi terjadi puting beliung. Puting beliung sendiri itu terbentuk dari adanya awan cumulonimbus. Biasanya itu terbentuk karena aktivitas konvektif yang cukup kuat. Nah, ketika ada awan sibit tersebut bisa menimbulkan hujan intensitas ringan hingga lebat, namun durasinya singkat, termasuk angin puting beliung tersebut. Berikutnya bisa, karena pada periode pancaroba tersebut hujan bisa terjadi, hujan sesaat namun durasi hujan durasinya singkat namun intensitasnya cukup tinggi. Kemudian angin bisa disertai angin kencang, jadi kurang lebih ada potensi hujan dengan intensitas ringan hingga bisa sangat lebat, durasinya cukup singkat, disertai angin kencang, disertai petir, bisa juga terjadi puting beliung seperti itu, Bu.
1: Baik, apakah sejauh ini sudah diketahui wilayah mana saja di NTT nih, Bu, yang menjadi perhatian ya, lebih terkait potensi hujan lebat, angin kencang, gelombang tinggi atau bencana hidrometeorologi lainnya nih, Bu Herni?
0: Oke, baik, sebenarnya kita semua ya, semua wilayah punya potensi yang sama ya. Jadi kita juga harus tetap siaga. Namun biasanya misalnya potensi terjadinya longsor, apalagi kita musim panas kemarau, terus tiba-tiba hujan. Hujan walaupun singkat tapi durasinya hujan ringan tapi durasinya cukup panjang, itu biasanya memicu hujan bisa hingga longsor. Nah, kalau longsor itu biasanya wilayah-wilayah misalnya di Flores, terus di sebagian Pulau Timur, Alor atau Sumba, yang wilayah tersebut punya topografi perbukitan atau lereng curam, itu biasanya harus mewaspadai longsor akibat erosi atau pergerakan tanah saat curah hujan cukup tinggi. Kemudian wilayah-wilayah yang berpotensi angin puting beliung itu bisa terjadi di mana saja dengan wilayah yang agak lapang seperti itu yang saya sampaikan tadi, dengan ciri-ciri yang tadi saya sampaikan bahwa siangnya mungkin terasa panas, gerah, kita sudah mulai lihat ada awan yang besar seperti bunga kol warna hitam, kemudian pusaran anginnya mulai kelihatan, biasanya itu harus diwaspadai seperti itu. Nah, untuk perlu saya tambahkan lagi bahwa bulan November hingga April biasanya identik dengan atau biasanya musim pertumbuhan bibit siklon. Nah, wilayah-wilayah yang perlu waspada adalah wilayah selatan Nusa Tenggara Timur, panjang Pulau Timur, kemudian Sabu, Rote, Pulau Sumba, terkadang dari ujung Pulau Flores misalnya, Flores Timur, Lembata, Alor juga bisa terkena dampak, hingga Flores bagian barat, Manggarai barat seperti itu biasanya terkena dampak ketika bibit siklon mulai aktif tumbuh di perairan selatan Nusa Tenggara Timur ataupun utara Australia seperti itu.
1: Baik, apa yang menjadi faktor nih, Bu Helni, faktor cuaca atau kondisi atmosfer nih yang menyebabkan potensi tersebut perlu diwaspadai, Bu?
0: Jadi sebenarnya atmosfer itu cukup dinamis ya, gak berubah. Cuma jadi setiap lebih gampangnya bahwa semua faktor-faktor cuaca itu dia berakumulasi dari lokal hingga global. Ya. Jadi mungkin cukup panjang ya bisa dijelaskan. Cuma mungkin bisa dilihat nih tiap hari informasi dari kami bahwa saat ini lagi kondisi pola cuaca apa yang lagi mempengaruhi kondisi cuaca di wilayah kita. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa nanti ada potensi kalau Desember, November sampai April musim siklon tropis, artinya bahwa kita lagi dipengaruhi oleh siklon tropis. Nah untuk saat ini karena kita dalam masih musim kemarau ya, November, Desember, peralihan berarti ya kita mulai beralih nih, angin monsun timur mulai melemah, angin monsun barat mulai perlahan masuk, seperti itu. Jadi itu contoh-contoh faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi cuaca. Jadi perlu diingat bahwa faktor yang mempengaruhi cuaca itu dari lokal hingga global.
1: Jadi masyarakat tetap harus memantau ya untuk bisa melakukan antisipasi seperti itu ya Bu Helni ya.
0: Betul sekali. Jadi BMKG sendiri secara rutin ya mengeluarkan informasi, baik itu informasi harian, perkiraan cuaca harian, peringatan dini 3 harian, perkiraan cuaca mingguan, atau potensi kekeringan, perkiraan musim hujan, dan berbagai informasi lainnya. Itu biasanya disertai penyebab alasan nih, kenapa nih cuaca sekarang kayak gitu. Atau sekarang nih kita lagi dipengaruhi kondisi cuaca seperti apa, kayak gitu.
1: Iya. Baik, dan apa yang perlu diperhatikan oleh masyarakat itu sendiri nih Bu Helni, yang khususnya yang tinggal di pesisir, pegunungan maupun daerah yang rawan banjir dan longsor?
0: Oke, ya pastinya kita harus tetap kita panik, kita waspada tapi jangan panik ya. Bagi teman-teman atau warga yang tinggal di daerah lereng, dekat tebing curam, bantaran sungai, ya kita mulai lebih aware ya, walaupun itu hujan ringan, tapi ketika dia terus-menerus intensitasnya sudah mulai panjang, durasinya cukup panjang, kita mulai harus lebih waspada, melihatkan perubahan debit air, kemudian bersiap untuk menyiapkan jalur evakuasi mandiri jika terjadi hujan lebat dengan durasi lebih dari 1 hingga 2 jam. Kemudian kita juga bisa melakukan pembersihan saluran air, drainase. Kita bisa memastikan mungkin sungai-sungai, kemudian gorong-gorong atau drainase bebas dari sumbatan sampah. Karena biasanya kan musim kering nih, kita tidak memperhatikan sampah numpuk banyak, tiba-tiba sekali hujan cukup lebat. Nah itu pemicu terjadinya banjir, genangan. Kemudian yang paling penting juga memantau secara berkala informasi peringatan dini dari BMKG.
1: Baik, dan sejauh ini yang sudah dilakukan BMKG untuk koordinasi dengan pemerintah daerah ya dan instansi terkait dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi seperti apa, Bu Helni?
0: Oke, baik, kami secara rutin ya, kita punya koordinasi, kita bahwa informasi selalu kita berikan di berbagai media, kemudian berbagai grup yang mana ada instansi-instansi terkait di dalamnya, misalnya BPBD, sehingga instansi tersebut meneruskan informasi dari kami yang diharapkan bisa menyentuh sampai akar rumput. Kemudian ketika ada potensi cuaca ekstrim, biasanya kami akan merilis siaran pers. Nah siaran pers itu selain disebarluaskan melalui media-media yang saya sebutkan tadi, kami juga biasanya berkoordinasi langsung dengan, contohnya kemarin di tahun 2025 Januari, langsung dengan pihak gubernuran. Jadi kita melakukan siaran pers secara langsung bersama gubernur, seperti itu, menyampaikan terkait potensi cuaca ekstrim, seperti itu. Jadi sebenarnya BMKG selalu rutin memberikan informasi, baik dari harian, peringatan dini 3 harian, potensi cuaca ekstrim itu secara rutin diberikan kepada pihak-pihak terkait, seperti itu.
1: Baik, dan Bu Heni, yang terakhir imbauan dari BMKG untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur dalam menghadapi periode bulan November hingga Desember atau bulan-bulan selanjutnya ini seperti apa nih Bu?
0: Oke, yang pertama tentunya kewaspadaan itu perlu kita tingkatkan, namun kita jangan panik. Yang pertama, biasanya ketika ada potensi cuaca ekstrim dan di periode tumbuhnya bibit siklon tropis, informasi hoax terkait bibit siklon tropis meningkat ya. Jadi pastikan kebenaran informasi tersebut ke pihak BMKG. Kemudian kita mulai melakukan langkah-langkah mitigasi yang sudah direkomendasikan. Kita mendengarkan arahan dari pihak-pihak terkait apabila terjadi kondisi cuaca yang tidak kita inginkan. Dan kemudian untuk warga masyarakat yang tinggal di daerah Gunung Api ya, biasanya potensi banjir lahar hujan juga akan meningkat di periode musim hujan atau pancaroba. Oleh karena itu tetap kita waspada, kita kalau menerima informasi dari BMKG mungkin bisa diteruskan lebih aware dengan setiap informasi yang kami berikan, seperti itu.
1: Baik, terima kasih Bu Helmi atas informasi dan himbauannya. Semoga informasi dari BMKG ini dapat membantu masyarakat ya, meningkatkan kewaspadaan dan juga melakukan langkah antisipasi menghadapi potensi cuaca ekstrim seperti itu ya Bu Helmi.
0: Iya.
1: Baik, terima kasih Bu Helmi, selamat pagi.
0: Selamat pagi, selamat beraktivitas.
1: Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada ya, tuntas sudah dua topik wawancara yang kami hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini dalam acara Florata pagi ini bersama Prosatu RRI ND. Nantikan terus acara-acara menarik lainnya yang akan hadir kembali selepas warta berita pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

Dengan kata lain, cuaca tidak berlangsung lama. Bisa berlangsung dalam hitungan menit, jam, atau hari saja. Jika kita bertanya, apakah hari ini akan turun hujan? Itu kita sedang mempertanyakan cuaca. Sementara iklim, pada dasarnya mencerminkan rata-rata dan tren cuaca jangka panjang suatu daerah dan ditetapkan dengan pengamatan yang cermat. Jika dilihat dalam perbedaan skala, dapat dikatakan bahwa iklim jauh lebih berubah daripada cuaca. Namun perubahan memang terjadi. Jika rata-rata semua iklim dunia membentuk apa yang para ilmuwan ketahui, yaitu iklim global, hal ini bertanggung jawab untuk berevolusi dan berfluktuasi dari waktu ke waktu.

ada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: Jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, ini Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Telah ada tambahan suntikan dana untuk jaminan kesehatan sebesar 20 triliun rupiah. Ini adalah on top dari anggaran untuk membayari 96,8 juta penerima bantuan iuran.
2: Berikutnya juga kalau kita lihat konsumsi rumah tangga masih tetap menjadi salah satu key driver dalam pertumbuhan ekonomi kita.